تحالف untuk menghadapi sunnah. Begitu akhirnya mereka di jalur hukum, mereka punya orang yang bingung. Sistem jalur politik, mereka juga perlu menyusup kader-kadernya. Luar biasa mengerikan. Di militer, juga demikian. Di army, luar biasa ancamnya. Maka banyak berdoa. Amal berdoa kepada Allah dengan memohon ampun. Banyak istighfar. Doa dalam permohonan ampun. Dan sampai Allah akan kita dengan dosa kita. Kalau kita bunuh, hancur. Dalam pandangan manusia, murni dikarenakan kekuatan lawan. Itu adalah sebuah kemuliaan. Tapi kalau kita hidup dan mati, dikarenakan dosa-dosa kita, kita hancur dua depan manusia kita. Kalau depan Allah, kita terancam. Ikhwanuddin rahimakumullah. Banyak-banyak ampun dari berbagai dosa dan dzunub. Dosa dan dzunub kita lakukan. Banyak beristighfar. Salafiyin dan salafiyat makan waktu istighfar kepada Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana israfna fi amrina. Ya Allah, ampuni dosa kami dan sikap melambatkan kami lakukan selama ini. Minta ampun pada Allah. Bid'aqdimana wansur qaumi dan kokkan posisi kami di medan juang ini. Dan tolong beri kemenangan kepada kami dan hadapi musuh-musuh orang-orang kafir Abu'l-Amin. Diulang-ulang itu. Karena hadis ini namanya Allah hadimatan Ibu'ifah doa. Dan juga ini akan tolong ulang ini dengan sebab adanya orang-orang mah Abu'afah di tengah-tengah dengan adanya doa untuk mereka. Doa semoga lindungi waliul amr pemerintah Indonesia secara khusus hal ini di kita. Minta kafunan untuknya. Ya Allah, kita pemerintah kami. Allah bentuk ini ke mereka. Bukan dia pemerintah kami. Rasa cinta ikhlas kaum muslimin. Rasa hormat terhadap Al-Quran sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Satukan hati-hati mereka di atas Islam. Jauhkan mereka dari musuh. Atau dari makar niat jahat musuhnya, ya Allah. Doa. Serius, doa. Minta untuk wajah. Yaitu mencoba berloga, menyimpan genting. Karena kita juga masuk dan punya andil dalam di politik. Satu ikut partai, yang satu jadi kurus. Partai A, B, B. Ini adalah cara bertim. Yang satu ikut dalam partai, takut ikut sekarang. Milih yang memilih yang ringan madanya, kita ikut juga. Karena tersebut. Ini pun yang bertim. Langsung menyatakan kita berkoalisi dengan kelompok Islam. Ini pun cahaya diri Allah SWT. Tidak ada lagi yang diri Allah kecuali pengadil sekutuh kepada bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan yang diimalkan dihami oleh salaf ummah salih. Dahulu ini yang soleh dari kata sahabat Nabi dan yang mengikuti jejaknya dengan dan benar. Satu menyerang, tidak boleh biarkan. Kita harus mulai gerakan nyat dan fisik di lapangan. Kita demo, kita serang, kita teror, kita buta ledakan darinya. Ini semua cara batil, haram, hukum itu. Maka perhatikan baik-baik hadis ini. Inna yansurullah yansurahu al-ummat bidhaiha. Du'ahim. Allah menolong umat ini sebab ada kaum lemah di tengah mereka dengan doa mereka. Sudah doa? Sabar kita ada doa? Atau ini nanti bulan depan lagi, Pak? Kita terus menyempatkan sehari antara azan dan iqamah atau

kepada katakan ya Allah. Allah mafik ulat umurnya di kulma tuhib wa tarub. Oma ja'al kulubim mahtad'in wal mu'min. Allahumma Allahumma Allahumma. Doa. Ini hak ahli sunnah. Doa agar kaum muslimin as-sunnah pun dikan ibnya. Sekali lagi. Ad'a, ad'a. Ayub salakun. Ini buat emergency. Nggak ada ikhlas bersama di pinggir laut, di Senayan, atau di lapangan bola. Mas-mas berdoa dalam kesempatan-kesempatan yang miliki. Istri-istri kita ajarkan kepada mereka untuk berdoa. Ingat, wahai istri, berdoa untuk muslim, untuk kita, untuk kita, untuk merintah kita. Jadi, setiap doa di solat ini, akan tolmat ini, dengan sholatnya orang-orang. Baik sholat yang sifat fardu, dia jalankan sebaik mungkin. Secara batin maupun zahirnya, dia benahi sholatnya. Ataupun sholat-sholat nafil, sholat-sholat sunnah, serius dia jalaninya. Jangan dianggap ini, jangan dianggap rem. Jangan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tali apa? Tali doa, tali sholat. Kalau kita punya tali bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang disebutkan Rasulullah dalam hadis, lalu kepada siapa kita bergantung? Kepada bagusnya dan sistematiknya awal dan tujuan kita. Yang lain kan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita buka tabu azab. Yang ketiga dari lebih dari yang pertama dan yang kedua. Biikhlas dengan ikhlasan amalan madhahir batin. Keikhlasan kita dalam berta'awun, dalam talab ini, dalam da'wah, dalam mendidik, dan semuanya ikhlas karena bukan karena ego, gengsi, karena kepentingan, karena emosi, karena solidaritas antar teman. Lah, ikhlas. Semoga dia ada asal kita yang bisa memulakan anak ikhlas dalam Tuhan yang lebih panjang. Kita terbatas. Ikhlaskan niat. Murah lagi. Evaluasi lagi. Evaluasi lagi. Wanifidina azzaullahu iyakum. Namun tidak bisa dipungkiri. Bahwa ternyata ikhlasan yang kita sebutkan pun begitu juga sholat dengan kesukaannya dan doa dengan tungguannya, itu akan melahirkan berbagai amalan positif lainnya. Antara lain peduli terhadap pendidikan dan dakwah yang sejanya tadi disebut. Peduli untuk memberi kemenangan waktu di urus syawah. Hadir. Sebentar, pusing, sakit. Orang komunis pusing, sakit. Hujan ya, sama hujan. Kita cari masa mereka, cari ma'isya juga. Penghilang, penghidup. Sama. Nah, orang syiah itu pun. Sama juga. Mereka berjuang. Bukan kenapa mereka misi. Imam Ahmad bin Rasyidi rahimahullah tafsir Isir Khalilur Rahman dan beberapa ungkapan di dalam tafsir dan karya lain menyebutkan ajri amdil mukmin sungguh aneh aji si seorang mukmin yu'min billahi wal yawmil akhir iman dia kepada Allah hari akhir tetapi dia enggan dan malu untuk juang berbuat kebenaran untuk keimannya untuk al-haq sementara ahlul batil atas kebenaran mereka berjuang korban. Aneh kata beliau. Maka dari something at-tadhiyah, pengorbanan dakwah ini. Bukan pengorbanan lebih sekedar waktu. Bulan tak bisa hadir diundang pertemuan.

seperti ini karena itu tadi kondisi penghalang pun yang sebenarnya bisa atasi kalau dia bersungguh-sungguh serius. Ada beberapa ustaz kita Zohlah, dan kita tahu mereka hadir dalam rapat di dalam keadaan sakit. Sakit dia. Sampai kita yang menganggap atau anggap dari menganggap kecil di hadapan beliau ini. Perjuangannya, pengorbanannya, enggak banyak mengeluh. Iya, iya, iya, hadir, saya bukan apa kendala, bukan serba ada fasilitasnya. Ustaz adat dalam kepediannya terhadap dakwah ini. Dan anda saksikan beberapa ikhwan melakukan yang sama atau mirip itu. Beberapa pengurus pada daerah, pengorbanannya, kepuliannya. Maka masih prim, itu ada di sana ini teman-teman yang merasakan ada perjuangan besar. Tidak mengerti, bahkan mau merasa enggak mengerti bahwa ini adalah sebuah perjuangan besar. Ada berusaha menjadi dia mengerti, tapi enggak mengerti. Fikirkan Allah wa'alaikum. Pengorbanan ini, di samping juga butuh yang diharapkan dituntut dari kerja, kaum abah dan an secara umum juga sangat dituntut kaum bisa maha sungguh pengorbanan perjuangan itu pun dituntut dari kaum sebagaimana nis sahabah istri dan putri sahabah dua Allah jami'an ikut jua korban dengan apa yang mereka mampu melakukannya walaupun karena sering dianggap kecil walaupun hanya dengan kesabaran menikah suami atau anak yang mau ambil berbanwak tenaganya untuk kepentingan awal dan pendidikan. Lebih tinggi bukan sabar dalam bentuk tidak meluh, bahkan beri semangat. Memberi semangat pada suami untuk terus terjun di dakwah ini dan pendidikan ini. Banyak mengeluh kepada suami sebentar ini, besok ini, besok. Ya itu maknanya tidak beli terhadap kepentingan istrinya dan kondisi istrinya. Bukan itu maksudnya. Tetapkan Nabi SAW hajat ahli dahulu Rasulullah sebagai wami, pemimpin, sebagai pemenang, sebagai panglima, sebagai pejuang. Dan beliau adalah pembina rumah tangga dan selalu membantu tebuhan kerja-kerja ihya diwa. Jangan-jangan karena tidak meruat, mau repot, pekerja istri sudah cari pembantu rumah tangga, akhirnya dia melakukan pelanggaran dengan bab itu di rumah tangganya. Baru istri, apa yang menjadi pekerjaan dia? Mencuci, murpakai, atau memasak dia bisa. Mengurus anak, mendulang anak, semisal apa yang bisa dalam kemampuan. Selama tidak mengganggu kepentingan dakwah dan tugas. Nah, konteks yang ini ada untuk istri. Jangan kalian jadi istri-istri yang jadikan sebab mahmud sembah iman suami. Sebentar kreasi sana, bentar ingin di itu, beli barang yang sudah dibelinya mah ada. Tapi mau ganti yang baru, mau ini sebentar itu. Jadi saat harus berjuang menghadap musuh-musuh, musuh tauhid, terpinggang konsentrasinya. Maksud paling konsentrasi itu bukan sekedar konsentrasi

0: kepada ummahat, minta tolong, ini perjuangan besar. Jangan masalah-masalah kecil di dalam rumah tangga dibesar-besarkan. Jangan. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Jangan kalian menjadi istri-istri yang banyak tuntutannya daripada menunaikan kewajiban untuk suami. Berangan-angan, berharap-harap, dan berandai-andai suami yang ideal. Tapi kalian sendiri melupakan diri-diri kalian, baik dalam hal ibadah, baik dalam hal kesabaran dan ketabahan, kehidupan yang sederhana. Ya, dakwah ini membutuhkan banyak hal dari kalian dan suami-suami kalian. Tanpa malu saya sebutkan sekarang ini, karena ini ada tugas dakwah untuk dijelaskan bahwa dakwah dengan segala itemnya, dengan segala bentuk dan programnya, membutuhkan di samping tenaga, pikiran, dan waktu, juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Enggak usah jauh-jauh, yang di depan mata kita saja. Sekarang ini yang sedang marak dilakukan oleh selebgram adalah tebar media dalam bentuk tebar majalah. Majalah Syariah dengan edisi yang pertama tentang komunisme, yang sekarang sudah lebih dari 200 ribu eksemplar. 200 ribu itu artinya sudah 1 miliar uang salafin terinfakkan untuk itu. Wah, besar kan? Kecil. Saya katakan kecil. Antum tahu, jika antum terjun beneran, serius, ya, melihat sampai detail masalah, apa yang tadi jumlah saya sebutkan itu tidak mencapai 1/10 dari kebutuhan yang ada. Baru tentang komunisme. Yang kemarin kita sempat memasang target yang cukup tinggi. Wallahu a'lam, bisa terwujud ataukah tidak, jawabannya ada di kita semuanya. Antum dan para istri juga. Target kita untuk komunisme ini 1 juta eksemplar. Kalau 1 juta itu berarti 5 miliar. Kalau disebut angka 5 miliar besar sekali, coba diurai. Sekarang 1 eksemplar berapa harganya? Berapa? 50 ribu. 5 ribu rupiah. Sekali lagi, 5 ribu rupiah. Ada yang punya contoh majalahnya? Ada yang bawa sekarang? Nggak ada. Dengan lembaran dan jumlah halaman seperti itu, orang lain heran. 5 ribu pak, iya. 5 ribu pak, iya. 5 ribu rupiah. Uang jajan anak kita sehari 5 ribu atau 4 ribu atau 3 ribu, ada yang 10 ribu. Uang jajan anak kita. Ringan bagi kita. Kita mau beli apa? Ayo beli bakso. Berapa? 10 ribu. Enteng makan. Bakso. Nanti apa? Mie ayam. Berapa? 10 ribu. Makan mie ayam. Sudah 4 eksemplar ya. Bakso dan mie ayam. Begitu dibilang, ini untuk dakwah, ini.
1: Iya, ya, masa donasi terus, sebentar donasi, sebentar donasi, sebentar infak, sebentar sedekah.
0: Giliran dia mau sedekah atau mau menginfak dan membelanjakan uangnya untuk yang seperti tadi, bakso, mie ayam, nasi goreng, gado-gado, ringan sekali. Bahkan nggak peduli kadang-kadang, walaupun beberapa jenis makanan itu mengancam kesehatannya, nggak peduli dia. Nah, mana si fulan nggak ada? Anu, darah tingginya naik sampai 190. Lo kenapa? Kemarin makan durian 4. Satu durian itu 20 ribu.

ada yang 30.000 tergantung musim dan kotanya. Kalau anggap 30.000, 4 sudah 120.000. 120.000 itu mendapatkan kurang lebih 14 ya, atau lebih 24. 24 eksemplar. 24 itu dibakal dibagikan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Betapa besar peluang hidayah. 120.000 dia manfaatkan untuk menaikkan tensi darahnya. Dan dia enggak bisa sholat berjamaah, dia enggak bisa menghadiri kajian, berzikir pun jadi terganggu. Untung-untung dia enggak mati. Mana si fulan? Sakit Ustaz. Kemarin kehujanan karena tebar media, akhirnya dia flu. Masya Allah. Semoga jadi sebab terampuninya dosanya. Mana si fulan? Tabrak motor meninggal dunia. Kenapa? Melakukan tebar media, tebar majalah Ustaz. Semoga Allah jadikan dia syahid. Mana si fulan? Di rumah sakit. Kenapa? Stroke. Kenapa? Makan gorengan 10. Biaya rumah sakitnya berapa? Enggak cukup 1 juta. 1 juta itu 200 eksemplar. Dia enteng keluarkan untuk rumah sakit 1 juta. 2 juta. Itu kalau enggak masuk ICU. Ya subhanallah, betapa kita ini dibodohin oleh syaitan. Jangan sampai kondisi kita ini masuk dalam apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. La yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumil qiyamah. Janganlah orang-orang yang bakhil, yang kikir itu terhadap harta yang Allah berikan kepada mereka, bahwa sifat kikir yang mereka tahan tadi itu, tidak mereka infakkan itu adalah lebih baik bagi mereka. Bahkan itu syarrul lahum, itu adalah kejelekan bagi mereka, bahaya besar bagi mereka. Allah akan lipat gandakan nanti di hari kiamat. Bakhil, ketika datang waktunya infak, dia mikir, wah ini uang kalau saya kumpulkan bisa untuk memperluas teras rumah. Wah ini kalau saya perbaiki apa, kumpulkan uang ini saya tabung, daripada saya pakai sepeda motor yang lama ini sudah 10 tahun, saya mau ganti sepeda motor. Bisa dia membuat hitungan rapi. Tapi giliran untuk kepentingan-kepentingan foya-foya seperti tadi, itu enggak sadar dia. Ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminhum man yabkhal wa man yabkhal innama yabkhalu an nafsihi. Coba itu perhatikan kondisi mereka. Ha antum haula, mereka itu perhatikan. Ketika kalian ini diseru, diajak, dihimbau untuk berinfak di jalan agama Allah, bersedekah di jalan agama Allah, fi sabilillah. Di antara mereka ada yang yabkhal, bakhil. Pintar ngitung-ngitungnya, pintar menjaga materinya. Barang siapa yang kikir, sungguh dia itu kikir terhadap dirinya sendiri. Karena dia kikir untuk mendapatkan fadilah-fadilah di akhirat nanti. Kikir terhadap dirinya dia. Padahal dengan itu dia bisa, kalau dia infakkan, dia mendapatkan yang jauh-jauh-jauh-jauh lebih besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia kikir terhadap dirinya. Nggak mau menjadikan fisiknya nanti di akhirat bernikmat-nikmat. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Perhatikan baik-baik hal ini. Sama juga di masa Rasul, di masa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka selalu dihimbau oleh Nabi. Antum lihat ayat-ayat yang menghimbau tentang as-sadaqah wal infaq fi sabilillah. Man khalafa ghaziyan faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi faqad ghaza, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menginfaki, menghidupi, membelanjai seorang yang akan maju ke medan tempur,
membelikan kudanya atau membelikan senjatanya dan yang lainnya, logistik dia, maka sungguh dia pada hakikatnya telah ikut bertempur walaupun tidak ikut bertempur. Barang siapa yang membelanjai, menafkahi istri orang-orang yang berjuang, sungguh dia telah ikut berjuang di medan tempur. Ini hadis. Dan banyak sekali hadis-hadis Rasul, baik himbauan yang bersifat umum atau bersifat khusus karena sebuah peristiwa terjadi. Berulang kali Nabi menghimbau. Demikian perjuangan ini. Dan antum perlu tahu, mereka juga, komunisnya, syiahnya, khawarijnya pun melakukan hal yang sama. Maka salafiyun, ayo kita bangkit. Para ummahat, para istri di rumah, jadilah kalian orang-orang yang justru menguatkan iman para suami untuk bertolabul ilmi, untuk beramal soleh, untuk berdakwah dan berjuang. Kalau misalkan di kabupaten yang kita tinggal terkait komunisme, yang alhamdulillah, ya mungkin memang Allah memberikan ujian itu sesuai dengan kondisi kita. Allah tahu kadar iman kita yang lemah. Kalau diberi ujian yang berat, mungkin kita na'udzubillah jadi munafik. Nah, kalau kita diuji terlalu berat, gak kuat iman kita. Berdasarkan kisah dan info yang dikumpulkan oleh teman-teman yang melakukan atau andil dalam tebar media ini, luar biasa sambutan sana sini, dukungan sana sini, harapan sana sini di balik tebar media ini. Luar biasa dukungannya. 99% isinya adalah dukungan. Bukan sekedar dukungan dengan kata-kata, bahkan dengan tulisan. Bukan hanya dengan tulisan, praktek dengan lapangan dia ikut ingin menebarkannya. Sebuah atau seorang penanggung jawab guru-guru ngaji di satu kecamatan yang membawai 6 desa. Setiap desanya kurang lebih 40 guru ngaji, meminta kepada sekretariat pembagi tebar majalah ini di salah satu kota bahwa dia ingin mendapatkan majalah ini untuk dibagikan kepada guru-guru ngaji di kampungnya, sejumlah hampir 240 guru ngaji, dengan tujuan agar ini menjadi pedoman bagi mereka dalam membina masyarakat. Salah satu kepala kantor urusan agama KUA di salah satu kecamatan, ketika mendapatkan majalah ini Rp5.000, ya, dia meminta jumlah yang lebih banyak lagi untuk dia bagikan kepada seluruh mudin, penghulu-penghulu, agar menjadi pedoman mereka, bisa disampaikan kepada masyarakat dalam kesempatan-kesempatan. Belum lagi aparatur pemerintah lainnya. Seorang kepala kepolisian, Kapolsek, ingin pesan majalah ini untuk dibagikan kepada sekolah-sekolah yang ada di kecamatannya. Bayangkan, dia sudah mendahului kita. Surat-surat permohonan yang masuk ke redaksi Asy-Syariah juga demikian. Dengan izin Allah, kemudian perjuangan ikhwan di beberapa daerah, beberapa instansi pemerintah punya inisiatif untuk meniru kegiatan ini, walaupun tidak dalam bentuk majalah sebesar ini, dalam bentuk brosur-brosur. Bayangkan, membangkitkan semangat mereka dan kesadaran mereka tentang bahaya kaum komunis. Mereka merasa punya teman. Ternyata masih ada elemen-elemen masyarakat yang berani berbuat anti-komunis. Ini masih banyak yang belum mendapatkan bagian. Antum hitung, satu kabupaten kalau dibagi mulai dari tingkatan muspida, kemudian muspika, masing-masing 5, satu kabupaten bisa ada 25 muspika atau 20, bisa 30, katakan 25 muspika,
25 kecamatan, 25 kali 5. Belum lagi kalau kita berbicara ke puskesmas dan yang lainnya. Untuk instansi-instansi pemerintah, kemarin kita hitung untuk kabupaten kecil membutuhkan minimalnya 3.000 eksemplar. Belum lembaga pendidikan, sekolah-sekolah. Kabupaten setingkat Karawang ini, kalau dihitung-hitung sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru agamanya, guru sejarahnya, dan yang semisalnya, membutuhkan kurang lebih 4.000 sampai 5.000 eksemplar. Belum lagi para penceramah-penceramah di masjid-masjid yang mereka adalah corong untuk menanamkan ini di masyarakat melalui khutbah-khutbah Jumat atau khutbah pernikahan. Sangat senang mendapatkan yang seperti ini. Kalau dihitung kemarin itu kalkulasi kasarnya membutuhkan 5.000 sampai 6.000 eksemplar. Setidaknya kabupaten semisal ini membutuhkan 12.000 sampai 15.000 eksemplar. Nah, ayo bangkit. Ayo berbuat. Belum kabupaten yang lebih besar, yang masyarakatnya lebih luas, belum lagi buruh-buruh yang mereka menjadi korban-korban komunis. Buruh bangunan, buruh perusahaan, buruh tani, nelayan. Kapan kita bisa menyentuh mereka? Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ini terkait dengan tebar media dengan satu judul. Belum lagi bahaya liberalisme, bahaya syiah, bahaya teroris, khawarij. Sudah saatnya kita, dulu majalah kita hanya berada di Salafiyin. Yang membaca teman-teman setiap bulan terbit dibaca. Bagus, pendidikan internal, pembinaan internal. Karena di situ ada rubrik akidah, rubrik tafsir, rubrik hadis, kajian utama, manhaj, dan yang lainnya. Bagus. Terus itu dilanjutkan. Tapi kapan media kita ini menyentuh masyarakat luas muslimin? Berarti butuh tenaga kita semuanya, kepedulian kita semuanya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Dan ini sekali lagi saya ingin menekankan, ummahat wa akhawat an-nisa, untuk menjadikan ini sebagai ladang amalan kalian, kesempatan. Kesempatan. Barakallahu fikum. Kamu mengajak suami misalkan pergi jalan-jalan ke mall atau yang semakna dengan itu, naik mobil, bensinnya aja pulang pergi, kalau itu Pertamax atau bensin biasa saja 20 ribu habis. 20 ribu itu 4 eksemplar ini. 4. Nah, coba ayo renungin. Uang kita terbatas. Uang kita ini tidak banyak. Manfaatkan untuk perjuangan. Kapan lagi kalau enggak sekarang? Kamu sibuk sekarang membangun rumah yang indah, luas, kamarnya cukup, ber-AC, ya. Mobil dan kendaraannya juga cukup. Kalau komunis menang, habis itu, hancur. Rugi berkali-kali Anda. Rugi hati, sedih, habis, ludes uangnya, bukan untuk perjuangan. Habis. Nah, ayo, berjuang, berjuang, berjuang. Ya, memang kita belum tentu menang di dunia. Tapi menang kita dengan pertolongan Allah, kita dan anak-anak kita, istri-istri kita, suami-suami, mati di atas istiqamah. Dan ini salah satu, kalau bukan bentuk nasrullah yang terbaik, pertolongan Allah yang terbaik untuk kita. Mati, mati sebagai salafiyin. Walaupun sejarah nanti akan menulis anak cucu kita 300 tahun di daerah ini, dulu pernah ayah-ayah kita dan ibu-ibu kita berjuang. Mereka dihabiskan oleh kaum Syiah atau kaum komunis.
mungkin 500 tahun lagi. Tapi yang terkenang adalah, walaupun kita bukan ingin dikenang, cuma itu sebagai motivasi. Dulu ayah-ayah dan ibu-ibu kita di sini, di sinilah kuburan mereka. Ini di sini mereka ditanam, di sini mereka dulu dibantai. Tapi matinya di atas apa? Di atas sunnah. Bukan di atas kemunafikan. Apa yang kita dengarkan ini sekarang? Jangan ada di antara kita yang menganggap ini suatu hal sekedar cerita. Baca sejarah. Agar kita tidak merasa kita orang pertama hidup di muka bumi. Baca sejarah. Bagaimana Baghdad dulu? 2 juta muslim habis sampai berbau amis negeri Baghdad itu. Karena tidak terurusnya mayat-mayat muslimin ahli sunnah. Berbulan-bulan sampai menjadi wabah penyakit yang menyerang negeri Syam dari Baghdad. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir atau disebutkan oleh beliau dalam Al-Bidayah wa Nihayah, sungai Tigris itu menjadi merah warna airnya karena darah-darah muslimin yang diceburkan ke sana. Bayangkan antum, jadi merah, bukan lagi berwarna coklat. Musuh-musuh tauhid dan sunnah sekarang ini lebih kejam dari itu. Maka persiapkan. Imma an-nasrul aziz. Imma kita ini kemenangan yang kita raih dengan tersebarnya tauhid was sunnah dan keamanan ketenteraman di tengah masyarakat muslim ini dengan mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Atau mati di atas kemuliaan kita dan anak-anak kita. Bukan main-main. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum. Sudah tiba waktu berakhirnya majlis ini. Namun masih ada 2 atau 3 masalah penting yang saya anggap perlu untuk segera disampaikan. Semoga nanti ada waktu lain. Besok mungkin kita singgung sedikit. Bismillahi ta'ala. Kita akhiri bagian kedua ini sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk pertanyaan semoga ada waktu besok, semoga. Nah.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Al-Asatidah Hafizakumullah, dan terkhusus Al-Ustaz Luqman Ba'aduh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para hadirin sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di majelis ini. Insyaallah akan bersama-sama kita mengikuti kajian Islam yang insyaallah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Luqman Ba'aduh Hafizahullah taala. Adapun tema yang insya Allah akan beliau bawakan yaitu menjadi salafi sejati. Para hadirin ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sebelum kajian dimulai akan kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, insya Allah kajian sebentar lagi dimulai sekitar pukul 9 atau 10 kurang seperempat sampai dengan waktu zuhur. Kemudian istirahat untuk sholat zuhur, dan kajian akan dimulai kembali setelah selesai sholat sunnah ba'diyah. Kemudian kajian dilanjutkan sesi kedua apabila belum selesai, dan apabila sudah selesai akan disambung dengan sesi tanya jawab. Untuk itu bagi ikhwas kalian yang memiliki pertanyaan bisa dimajukan di meja panitia atau di meja ustaz. Untuk itu kami himbau kembali bagi ikhwas sekalian yang sudah berada di masjid untuk merapatkan safnya, untuk beri kesempatan ikhwan lain yang belum datang atau datang belakangan. Kemudian bagi peserta yang tidak merekam, disediakan tempat di speaker di tiang masjid. Kemudian bagi yang membawa alat komunikasi, kami mohon untuk dinonaktifkan agar tidak mengganggu jalannya kajian. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, dan kita mengikuti kajian sesi pertama. Dan kepada Al-Ustadz Luqman Hafizahullah Ta'ala, kami persilakan.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزني الله وإياكم pada hari ini kita akan memasuki 10 hari terakhir bulan Syaban, tepatnya tanggal 20 atau 21 Syaban 1434 Hijriah di Masjid Ma'had Al-Ansar Jogja. Kita kembali bertemu untuk menjalani salah satu ibadah, yaitu ibadah talabul ilm, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu, menolong kita untuk menjadikan amalan ini amalan yang diterima di sisinya. Bermodalkan dengan ikhlasun niyah, mengikhlaskan niyah dan iradah yang ada di dalam kalbu kita ketika menghadiri majlis mulia seperti ini, yaitu talabul ilm, yang pertama dalam rangka mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua dalam rangka mendapatkan hidayah dalam bentuk al-ilmu an-nafi', kemudian yang ketiga dalam rangka untuk mendapatkan hidayah dalam bentuk at-taufiq lil-amal, petunjuk untuk beramal dengan ilmu yang kita akan pelajari ini, yang dengan itu, dengan bentuk seperti ini, seorang sudah dikatakan sebagai yang mukhlis di dalam melakukan ibadah talabul ilm, yang tujuan akhirnya dan tujuan utamanya adalah untuk beramal dengan ilmu ini. Karena tentunya ilmu yang akan kita pelajari ini, kita bukanlah orang pertama yang belajar. Telah mendahului kita banyak orang di generasi kita ini yang selevel dengan kita, dan lebih dari itu, telah mendahului kita banyak orang di generasi yang levelnya di atas kita, tingkatannya di atas kita. mengambil pelajaran dari sejarah orang-orang yang sebelum kita, serta mengkaji berbagai peristiwa yang terjadi di zaman kita hidup ini, maka kita punya kesimpulan bahwasanya ilmu yang kita pelajari ini sangat menentukan atau sangat ditentukan oleh amal, kemauan dan kesungguhan pelakunya untuk beramal dengan ilmu yang sudah dipelajari ini. Tidak sedikit bahkan, bukan hanya sekadar mendahului kita dari sisi waktu dan zaman, tetapi mendahului kita dari sisi tingkat kemampuan, pemahaman dan kecerdasannya. Namun ternyata tidak sedikit dari yang telah mendahului kita atau yang setingkat dengan kita ini lupa dengan ilmu yang telah dipelajari atau tidak lagi beramal dengannya. Maka sebagai mukaddimah majelis ini, yang tentunya majelis seperti ini dan majelis-majelis yang lainnya yang kebetulan saya menyampaikannya sebagai pemateri, adalah saya tujukan kepada diri saya. Saya ingin belajar apa yang belum saya ketahui, atau setidaknya memuraja'ah, bermudzakarah, mengingat-ingat, mengevaluasi apa yang sudah pernah saya dengar, untuk membantu diri saya beramal, untuk membantu diri saya semakin semangat dan istiqamah dalam beramal dengan apa yang telah saya ketahui. Kemudian di balik itu, saya berharap materi yang saya sampaikan untuk diri saya sendiri ini bermanfaat untuk seluruh pendengar, seluruh yang mendengarkan materi yang akan tersampaikan dalam majelis ini, dengan harapan jika ada yang beramal dengan ilmu yang didengar dari majelis ini, Allah mencatat bagi saya ganjaran dan pahala keutamaan yang dengannya Allah menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan yang saya lakukan. Yang kedua yang penting untuk diingatkan melalui majelis atau dalam mukaddimah majelis ini, bahwasanya majelis ini akan menjadi amalan salihan, makbulan yang diterima di sisi Allah, apabila dimulai, dijalani dan diakhiri dengan ilmu, berjalan di atas dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan bimbingan salafuna as-salihun. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana tadi telah disinggung dan isyaratkan bahwa ilmu itu membutuhkan amal, dalam pengertian bahwa amalan itu adalah tujuan utama dan target utama dari ilmu. Kalau tema yang telah disebutkan oleh panitia, sebagaimana sudah antum ketahui bersama, yaitu menjadi salafi sejati, betapa beratnya predikat ini untuk diraih yang pertama, dan untuk dipertahankan yang kedua. Sangat berat untuk meraihnya, dalam pengertian kita harus sabar untuk belajar, mengkaji, membaca, mendengar, mengevaluasi, membutuhkan kesabaran, keuletan dan ketakwaan yang panjang dan berkesinambungan. Tidak kemudian semangat di suatu waktu, di suatu zaman, di suatu tempat, kemudian hilang semangat itu di waktu yang berikutnya, di zaman yang berikutnya, dan di tempat yang berbeda. Keuletan itu, kesabaran dan ketakwaan itu dituntut untuk berkesinambungan. Karena berbagai liku-liku dan sebab-sebab yang bisa menggelincirkan kita dari ilmu, dari posisi dan predikat salafi sejati, terus mengintai kita, mengelilingi kita, menyerang kita, untuk kemudian kita lepas dari salafiyah. Yang secara otomatis ketika seorang lepas dari salafiyah, lepas dari sunnah, akidah sunnah, dia akan masuk dalam bingkai dan kubangan al-bid'ah. Ikhwani fiddin, semoga Allah memuliakan kita semuanya. Yang kedua, sulit di dalam mempertahankannya. Predikat yang cukup mulia ini tadi, salafi sejati, yang sering didengar dan dibahasakan oleh sebagian pihak dengan istilah kun salafiyan alal jadah, jadilah anda sebagai seorang salafi yang benar-benar salafi di atas jalan yang lurus, yang murni. Mempertahankannya sulit, karena di samping memang kalbu kita ini mudah berubah, mudah berbalik. Tiba-tiba hilang semangat dan takwa dari kalbu kita. Di sisi lain ternyata rintangan dan ranjau-ranjau yang dipasang oleh pihak-pihak yang menginginkan kita meninggalkan salafiyah ini bertebaran di banyak tempat. Ketika kita melangkahkan kaki tanpa melihat, tanpa ilmu, tanpa cahaya Alkitab was sunnah dan manhaj yang lurus, kaki kita akan menginjak salah satu ranjau tersebut, dan kita pun akan jatuh terpelanting atau mati terbunuh. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum, para ulama kita telah menuliskan berbagai karya dalam bidang akidah dan manhaj. Dari generasi ke generasi berlanjut, tidak henti-hentinya hingga zaman kita ini. Kalau kita lihat karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bidang akidah dan manhaj, betapa banyaknya. Karena memang di zaman beliau hidup menuntut beliau untuk terus dengan gigih dan sabar menjelaskan kepada umat bid'ah dan liku-likunya. Begitu juga Ibnu Qayyim rahimahullah, murid beliau, tidak kemudian usaha dan upaya gurunya itu terhenti, berlanjut. Ibnu Katsir Az-Zahabi melanjutkan kiprah tersebut. Kalau kita menengok zaman yang sebelum mereka ini, kita melihat bagaimana Al-Imam Ad-Darimi dalam berbagai karya akidah dan manhajnya membantah kaum Mu'tazilah, Al-Jahmiyah. Begitu juga a'immah yang sezaman beliau. Syekhul Islam menulis karya Ar-Raddu 'alal Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri, salah satu tokoh menyimpang pada waktu itu. juga ada karya beliau Ar-Raddu 'alal Akhna'i, bantahan terhadap Al-Akhna'i, bantahan terhadap Syiah. Kalau tadi tokoh-tokohnya secara langsung, begitu juga di situ karya-karya yang disebutkan kelompoknya. Penyebutan nama kelompok, bahkan penyebutan nama tokohnya dengan ta'yin secara langsung merupakan manhaj salaf yang terus dilakukan secara turun-temurun. Al-Imam Ahmad rahimahullah dan yang sesudahnya dari para murid-muridnya Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, semuanya pun menulis karya-karya yang berisi bantahan-bantahan. Bahkan Sahih Al-Bukhari tidak lepas dari rudud, tidak lepas dari poin-poin bantahan terhadap Ahlul Batil. Ikhwani Fiddin Azzani Allah wa Iyakum, dalam Sahih Al-Bukhari kita mendapatkan bantahan terhadap Al-Khawarij, bantahan terhadap Al-Murji'ah, bantahan terhadap Al-Mu'tazilah, bantahan terhadap Syiah. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari punya beberapa karya khusus membantah kaum Qadariyah, antara lain kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad, penciptaan perbuatan-perbuatan hamba-hamba Allah, yang menegaskan bahwasanya seluruh perbuatan hamba Allah, manusia, jin, malaikat dan seluruhnya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membantah kaum Al-Qadariyah. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyakum. Namun di sisi lain, Ahlul Batil, Ahlul Bid'ah dan Al-Ahwa juga tidak henti-hentinya melakukan regenerasi dari masa ke masa, baik regenerasi tokohnya, melahirkan dan mendidik tokoh-tokoh berikutnya yang akan melanjutkan tongkat estafet kelompoknya, Al-Qadariyah, Ma'bad Al-Juhani sebagai salah satu perintisnya, tokoh besarnya, mendidik, mengkader tokoh-tokoh yang berikutnya. Kaum Mu'tazilah, Wasil bin Atha dan yang semisalnya, melahirkan generasi berikutnya, tokoh-tokoh berikutnya, Bishr Al-Marisi, Husain Al-Karabisi, terus berlanjut tongkat estafet tersebut. Maka ulama sunnah pun terus melakukan kaderisasi. Murid-murid mereka dididik di atas manhaj dan akidah yang lurus, dididik untuk terus bersemangat membantah Ahlul Batil, membantah Ahlul Bid'ah dengan penuh kesabaran, ketelitian, keilmiahan, keikhlasan. Regenerasi yang mereka lakukan tidak hanya pada tokoh-tokohnya, pembaharuan yang terus mereka lakukan juga meliputi karya-karya. Terus dilahirkan oleh Ahlul Batil dan Ahlul Bid'ah ini karya demi karya. Kalau karya yang lalu telah dibantah oleh seorang alim di masa tersebut, mereka akan memunculkan karya yang berikutnya. Kalau karya yang ini juga telah dibantah, mereka akan memunculkan karya yang berikutnya. Dan pembaharuan ini pun secara otomatis juga mereka lakukan terkait dengan bentuk bid'ah dan syubhat yang mereka tebarkan. Syubhat demi syubhat bermunculan yang sebenarnya adalah sama dengan yang sebelumnya, satu tipe dan satu karakter dengan yang sebelumnya, Hanya saja ahlul bid'ah dan ahlul ahwa itu tadi memberikannya pakaian baru, sehingga orang yang datang di generasi yang baru tadi mengira bahwa bid'ah yang akan datang kepadanya adalah seperti yang itu dan pakaian seperti itu. Ternyata yang seperti itu sudah tidak datang lagi. Yang dia sudah belajar bahwa bid'ah itu pakaiannya seperti ini, warnanya seperti ini, jahitannya seperti ini, kainnya seperti ini. Ternyata tidak datang apa yang dia sangka atau dia tunggu-tunggu itu, atau dalam pengertian yang sudah dia pelajari tanda-tandanya, muncul dengan pakaian baru, warna baru, perhiasan baru di pakaian tersebut, sehingga membutuhkan adanya a'immah dan ulama yang akan membongkar syubhat tersebut dengan pakaian yang baru tadi, yang akan menjelaskan kepada umat dan para thalabatul ilm bahwa ini adalah bid'ah, lanjutan dari yang sebelumnya. Seolah-olah mereka mengatakan, mari kita lihat pakaian ini saya buka, perhiasan yang ini saya lepas. Ketika saya buka ternyata benar, ini adalah bid'ah yang lama, lanjutan dari yang lalu. Hanya saja dia datang dengan pakaian yang baru. Ketika bid'ah al-Jahmiyah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah, telah terbantah oleh ulama, terbantah oleh Imam Ahmad dan yang bersamanya dari a'immah pada waktu itu, dan mengatakan para ulama kita, man qala innal qur'ana makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah, bukan kalam ilahi, maka dia adalah kafir. Buru-buru para penerus Mu'tazilah membuat atau mengemas syubhat tadi, bid'ah tadi, dengan pakaian baru dan redaksi yang baru, yang sulit dikenal oleh orang yang datang baru pada waktu itu. Mereka tahunya belajar mendengar bahwa man qala innal qur'ana makhluk fahuwa kafir aw faqad kafar. Yang dia tahu, yang dia pelajari di halaqah-halaqah, di kitab-kitab kaya ulama, adalah bahwasanya mengatakan Al-Qur'an makhluk, bukan kalamullah, adalah kafir. Ternyata enggak ada ini. Ini lain lagi. Muncullah Al-Qarabisi yang tidak mau dengan tegas mengatakan Al-Quran itu makhluk, tetapi dia mengatakan dengan redaksi baru, Al-Quran kalamullah walafzi bil-Quran makhluk. Al-Quran kalamullah, tapi ucapanku membaca Al-Quran ini adalah makhluk. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Sebelum munculnya ini, sebelum munculnya yang baru saya sebutkan, muncul redaksi lain lagi, yaitu at-tawaqquf. Bagaimana redaksinya? Al-Qur'an kalamullah. Berhenti sampai di situ. Apa keyakinan Anda? Al-Qur'an kalamullah. Berhenti, tawakuf, tidak mau melanjutkan, laisa bi makhluk. Maka dari itu Al-Imam Ahmad menegaskan untuk membantah syubhat yang baru ini, karena yang lama sudah usang, yang diucapkan oleh Jahmiyah dan murid-muridnya pada waktu itu yang semasa sudah usang. Maka beliau mengatakan Al-Quran kalamullah, laisa bi makhluk. Ditegaskan dalam usul sunnah Al-Imam Ahmad, wala ya'jaz ahad. Jangan kemudian berhenti merasa tidak mampu untuk mengucapkan laisa bi makhluk. Lengkapi Al-Quran kalamullah, lanjutkan laisa bi makhluk. Syubhat bagi thalabatul ilm yang baru mubtadiin, masih baru masa dia menuntut ilmu, sulit membedakan. Tapi a'immah melihat ini berbahaya ucapan. Ini akan menyeret, ini pintu kecil yang dari sana akan masuk akidah Mu'tazilah dan akan kembali kepada keyakinan Al-Qur'an kalamullah makhluqun laisa kalamullah. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kemudian muncul yang berikutnya yang tadi saya katakan, fitnah Al-Qarabisi. Siapa Al-Qarabisi ini? Apakah dia seorang tokoh yang biasa-biasa saja? Seorang ahli khutbah dan ahli ceramah? Lah, dia seorang di masa itu salah seorang yang memiliki ilmu yang cukup luas, karya yang cukup banyak di bidang fikih, di bidang hadis, di berbagai bidang. Karya-karya Husain Al-Qarabisi. Namun ternyata Al-Qarabisi sebagai salah satu pelanjut tongkat estafet Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah dengan bentuk lain, dengan redaksi yang telah berubah. Dia mengatakan Al-Quran kalamullah wa lafzi bil-Qur'ani makhluk. Al-Quran itu kalamullah, tapi lafad-lafad yang saya ucapkan ini adalah makhluk. Pembahasan kita bukan pembahasan akidah secara khusus, tetapi yang ingin saya tekankan, ternyata Al-Imam Ahmad dan yang bersamanya dari a'immah pada waktu itu mengatakan Al-Qarabisi mubtadi'un, ahlul bid'ah. Al-Imam Ahmad ketika ditanya tentang Al-Qarabisi, beliau menjawab, iyaka iyaka wal-Qarabisi, iyaka iyaka wal-Qarabisi, iyaka iyaka wal-Qarabisi, la tukallimhu wala tukallim man yukallimhu 4 marat atau 5 marat. Waspadailah oleh kamu Al-Qarabisi, waspadai, waspadai, dan waspadai, tinggalkan, jangan kalian ajak bicara dia, jangan berbicara dengan Al-Qarabisi, berbicara jangan, kata Imam Ahmad, dan jangan engkau mengajak bicara orang-orang yang berbicara dengan Al-Qarabisi. Berbicara saja yang semisal ini. Kalau kita dengarkan dan kita baca nukilan-nukilan dari Salafun Shalihin, akan kita dapati banyak sekali manhaj inilah yang sekarang ada berbagai pihak hendak merubahnya, hendak menciptakan keraguan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah salafiyin. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kemudian muncul Al-Asy'ariyah yang tidak jauh dan tidak berbeda waktu, tidak lama bedanya dengan Al-Maturidiyah, Al-Kullabiyah. Ternyata mereka datang membawa syubhat Mu'tazilah dengan kemasan baru, seolah-olah membantahi Mu'tazilah, seolah-olah membantahi Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Mereka mengatakan la, Al-Quran kalamullah. Tapi dilanjutkan oleh mereka, ada yang mengatakan mereka sendiri berpecah belah dengan redaksi-redaksi yang berbeda. Yang satu mengatakan wa kalamullah kalamun nafsi, sifat kalam bagi Allah itu adalah kalam nafsi yang ada pada jiwa Allah yang tidak terucap, tidak terlafadzkan dengan lafadz dan tidak didengar oleh dengan suara yang didengar. Ini satu kelompok dari Asy'ariyah. Satu lagi mengatakan Al-Quran hikayah an kalamillah, Al-Quran kalamullah, bukan, tapi dia hikayah, sebatas ungkapan terhadap kalamullah. Bukan dia kalamullah, tapi dia ungkapan. Loh, Jahmiyah mengatakan Al-Quran bukan kalamullah. Salah mereka kalau tegas-tegas begitu mengatakan Al-Quran makhluk. Sesat mereka.
1: Lalu apa? Al-Quran itu hikayah. Sekedar ungkapan yang menghikayatkan kalamullah. Allah tidak memiliki sifat kalam. Allah tidak berkalam berbicara dengan lafaz. Ini kelompok berikutnya dari Asy'ariyah. Tetapi tidak diam ulama kita. Syekhul Islam Ibn Taimiyah membantahi mereka sebagai penjelasan kepada umat yang baru datang. Umat yang hanya mengenal bahwasanya Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ketika datang kepada umat yang baru ini,

syubhat yang baru, mereka terkecoh bid'ahnya. Kalau dahulu kita mengenal di antara kaidah al-ikhwanul muslimin yang sesat dan menyimpang dan akhirnya menyimpangkan dan menyesatkan banyak orang adalah istama'na fi mattafaqna 'alaih wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fihi. Kita bergabung, bersatu, berorganisasi bersama-sama, satu jamaah, satu yayasan, satu organisasi, satu kegiatan dakwah, satu ta'awun dalam perkara yang kita sepakat dalamnya, kita sepakat tentangnya, tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan, ayo kita bekerja sama dan kita saling mentolerir, memberi uzur terhadap perbedaan-perbedaan yang terjadi. Kita meyakini sahabat itu adalah generasi terbaik, paling bertakwa, paling berilmu, paling adil. Sementara ada kawan kita yang sama-sama mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar itu adalah perampok. Kita berbeda di sini. Maka sudah, perbedaan ini jangan terlalu diungkit-ungkit. Kita punya musuh bersama. Jangan sampai persatuan kita ini menjadi pecah. Jangan. Iya, tapi ini kan, iya itu kan ijtihad. Kamu berijtihad, mereka juga berijtihad. Kamu punya ulama, mereka juga punya ulama. Sampai kapan kita saling mentahdir? Sudahlah, ayo kita bersatu. Kita meyakini bahwa Abu Hurairah itu adalah sahabat yang mulia, periwayat hadis Rasulullah terbanyak. Sementara mereka Syiah meyakini Abu Hurairah adalah penipu yang telah berdusta atas nama Rasulullah dan membuat-buat hadis atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berbeda di sini. Masalahnya hanya sekadar ini. Toh kita sepakat sama-sama ingin beramal dengan hadis. Hanya saja antum punya jalur seperti ini, mereka punya jalur yang berbeda. Nah, maka kita bersatu bersama, satu organisasi, satu kegiatan dalam perkara-perkara yang kita sepakat di sana. Dan kita saling memberi uzur, mentolerir perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara kita. Kalau kita meyakini bahwa pemerintah yang berkuasa ini masih dalam ruang lingkup Islam, Muslim, yang wajib kita memberikan as-sam'u wa ta'ah, tidak boleh kita menentangnya, melakukan khuruj terhadapnya, memprovokasi umat untuk menentangnya, membongkar aib-aibnya di depan halayak ramai, yaitu keyakinan kita. Keyakinan antum, labas. Antum istihad di sini, antum ada ulamanya. Syekh bin Bas, Masya Allah, imam. Syekh Al-Albani, muhaddis. Tapi di sana ada ulama yang berbeda dalam memandang hal ini. Di sana ada Imam Al-Banna, Imam Sayyid Qutb yang berbeda, Imam Al-Maududi, Abu Al-A'la Al-Maududi, ada Imam Sa'id Hawa, ulama, semua pejuang-pejuang Islam. Mari kita bersatu dalam hal ini. Kita berbeda ijtihad. Ini syubhat al-ikhwanul muslimin yang sudah usang. Kalau masih ada dari mereka yang mau memasarkan bid'ahnya, bid'ah ikhwanul muslimin dengan slogan yang lama ini, enggak laku. Enggak laku di pasaran karena sekarang sudah berbeda cara beriklan. Sudah berubah pamflet-pamflet iklan, baliho-baliho iklan. Backgroundnya sudah berubah, kata-katanya sudah berubah. Bahkan yang jelas-jelas itu merugikan badan semacam rokok yang oleh ulama diharamkan, mereka siap.

atau mengakibatkan penyakit jantung, ya kan, paru-paru dan yang lainnya. Siap. Kalau masih pakai cara-cara lama, nggak laku. Dalam rangka mensiasati kondisi konsumen yang seperti ini dan kondisi pihak-pihak tertentu, maka mereka harus punya siasat baru dalam mereklamekan, mengiklankan, dalam mengiklankan kemungkarannya. Maka ahlul batil, ahlus syubuhat, nggak kalah dengan ahlus syahwat. Al-ikhwanul muslimun datang dengan berbagai bentuk pakaian baru di dalam menjajakan kemungkaran itu. Maka muncullah Abdurrahman Abdul Khaliq dengan membuat redaksi baru yang intinya sama dengan slogan Al-ikhwan muslimin yang sebelumnya. Apa kata dia? Bahwa keberadaan berbagai kelompok ini, bahasa dia berbagai jamaah, ini tidak perlu dihilangkan karena yang satu menguatkan yang lainnya, yang masing-masingnya memiliki kelebihan yang harus dimanfaatkan. Berulang kali dia menanamkan dan mendoktrinkan akidah ini kepada murid-muridnya dan pengikutnya. Maka muncullah karya Syekh Rabi' sang mujahid, semoga Allah menerima amalan beliau dan mengakhiri hayatnya dengan husnul khatimah. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, muncullah karya beliau jama'atun wahida la jama'at wa tariqun wahidun la asharat. Maka hancurlah Abdurrahman Abdul Khaliq. Buru-buru Ihya At-Turats mengeluarkan siasat dan politiknya, mengatakan bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq telah kami pecat, telah kami keluarkan dari struktur Ihya At-Turats. Namun karena memang biasa dididik dengan politik siasat, maka Ihya At-Turats benar mengeluarkannya dari struktur, secara struktural Ihya At-Turats. Tetapi buku-bukunya, karya-karyanya dan doktrin-doktrinnya tetap dipakai dalam tubuh Hayat Turoth, dalam doroh-doroh yang diadakan, nadawat yang mereka lakukan, terus ditanamkan itu. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, maka syubhat yang sudah terkuak ini dan umat mulai meninggalkan, ternyata ahlul batil sebagaimana pendahulunya tidak pernah berhenti melakukan kaderisasi, regenerasi, reboisasi, ya. Terus mereka lanjutkan karena memang Allah sudah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kata Allah, telah kami jadikan untuk setiap nabi musuh, baik dari kalangan syaitanil ins, syaitan-syaitan yang berwajah manusia, ataupun syaitan dari kalangan jin, yang masing-masingnya saling memberi masukan, saling memberi informasi, trik-trik baru untuk memasarkan dan menjajakan kebid'ahan, kekufuran, kemungkaran masing-masingnya. Baik yang jin, syaitan dari golongan manusia maupun syaitan yang dari golongan jin. Ini akan terus berlanjut. Sunnah ini, sunnatullah ini akan berlanjut ila qiyamis sa'ah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka muncullah syubhat-syubhat baru dari ikhwanul muslimin. Apa yang mulai kita dengar kurang lebih pada tahun 94,
95, 96 apa yang diistilahkan dengan manhajul adl wal insaf, manhaj sistem adil dan sportif di dalam mengkritik ahlul batil. Siapa yang akan mengingkari bahwa seorang muslim harus bersikap adil dan sportif terhadap kawan maupun lawan? Enggak ada seorang muslim dan mukmin akan mengingkari ini. Sebagaimana kaidah al-ikhwanul muslimin yang pertama tadi, istama'na fima ittafaqna alaih, kita bersatu, bekerja sama, bergabung dalam berbagai urusan yang kita sepakat tentangnya dan saling memberi uzur dalam perkara yang kita berbeda. Kalau kita terapkan dalam masail fiqhiyah far'iyah yang memang di situ sagha al-istihad wal khilaf, permasalahan-permasalahan fikih yang memang boleh terjadi di sana adanya perbedaan dan istihad di kalangan ulama al-mujtahidin, memang benar kita harus berlapang dada terhadap saudara kita yang berbeda pendapat. Apakah ketika seorang itu berumrah harus melakukan tawaf wada' ataukah tidak? Berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan harus, wajib, sama seperti haji, harus pakai tawaf wada', tawaf perpisahan. Pendapat ini didukung oleh sebagian ulama di zaman kita, semisal Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sebagian lain menyatakan tidak, tidak sama. Tawaf wada' hanya khusus untuk haji tanpa umrah. Pendapat ini dipilih oleh Imam Al-Imam Al-Muhaddits Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala dan Syekh Shalih Al-Fauzan. Ada yang berpendapat ketiga mengatakan mustahab, tidak wajib seperti pertama, dan kemudian tidak kemudian ditinggalkan seperti pendapat kedua, mustahab. Pendapat ini nampak lebih dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Yang seperti ini ketika kita dalam perjalanan umroh bersama, tidak kemudian kita memaksakan harus tawaf wada atau enggak ada sunnahnya tawaf wada, tapi kita mengatakan yang saya yakini seperti ini, pendapat kedua seperti ini, ketiga seperti ini, tafadhal antum, memilih mana yang menurut antum lebih baik. Kemudian kita berlapang dada, bukan kemudian kita berpisah rombongan karena berbeda dalam hal ini. Kemudian kita menyatakan ya itu cara yang salah, umrah kamu tidak di atas sunnah. Enggak, kita menyatakan tetap di atas sunnah. Tapi kalau ternyata penerapannya itu tidak dalam masail seperti ini, dan tentunya maksud, tujuan dan makna sebuah ucapan, kaidah dan prinsip itu akan terbantukan untuk kita memahaminya, makna dan tujuannya melalui penerapan dan aplikasinya. Ternyata ikhwanul muslimin dalam aplikasi slogan tersebut, penerapannya, mereka bergabung dengan tasawuf, tokoh-tokoh tasawuf. Mereka bergabung dengan tokoh-tokoh syiah, satu jamaah, satu organisasi. Bahkan tidak kalah parahnya, dalam partai politik al-ikhwanul muslimin, mereka bergabung pula atau memberi kesempatan kaum Nasoro untuk andi dalam satu kelompok, satu partai. Sehingga beberapa tokoh politik ikhwanul muslimin di Mesir pada waktu itu adalah Nasoro, berdasarkan kaidah tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ternyata hal ini dilanjutkan. Kalau tadi Abdurrahman Abdul Khaliq dengan syubhat baru, dengan redaksi baru, muncullah redaksi yang berikutnya, yaitu al-adlu wal-insaf, yang memiliki pakaian baru dan perangkat baru. Di antara perangkatnya, perangkat syubhat baru ini, perhiasannya, pernik-perniknya adalah
manhajul muwazanat bainal hasanati wassayiat. Manhaj dan sistem keseimbangan dalam menyebutkan atau mengkritisi seorang tokoh atau sebuah jamaah, sebuah kelompok, dengan cara menyebutkan kebaikan-kebaikannya, kelebihan-kelebihannya, jasa-jasanya, perjuangan-perjuangannya, di samping kita menyebutkan kemungkaran-kemungkarannya, kesalahan-kesalahannya, bid'ah-bid'ahnya. Harus imbang. Semua ini diucapkan dan dipasarkan dalam rangka untuk membela ahlul bid'ah dengan segala kepentingannya. Mungkin kepentingan politik supaya partainya tetap kuat, atau kepentingan yang lainnya dari berbagai kepentingan duniawi, agar bisa diterima di sana sini, ditokohkan di sana sini, diundang untuk memberikan ceramah dan materi di sana sini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ternyata mereka terus memunculkan bentuk-bentuk baru ini tadi. Muncullah para ulama membantah kaidah ini tadi. Di saat itu kaidah ini sangat getol dimotori oleh Safar al-Hawali, Salman al-Auda, yang kemudian muncul istilah As-Sururiyun atau kelompok As-Sururiyah. Sebenarnya As-Sururiyah itu masuk ke Indonesia ini pertama kali masuknya melalui pintu manhaj al-muwazanat bainal hasanati wassayiat, yang dimotori di Indonesia oleh Yusuf bin Uthman Ba'isa, kader Abdurrahman Abdul Khalid di Indonesia, yang memasarkan pemikiran kita mengambil dari jamaah tabligh cara dan hikmah dalam berdakwah. Mereka hikmah dalam berdakwah. Kita ambil dari itu, dari jamaah tabligh. Kita mengambil dari salafiyin dalam bidang akidah, tauhid al-asma wa sifat dan yang lainnya. Dan kita mengambil manfaat dari kelompok al-ikhwan muslimin, dari kerapian struktur yang terorganisir dengan baik. Ketahui, saya tekankan, fitnah As-Sururiyah masuk ke Indonesia sejak kurang lebih tahun 93-94 dan ramenya itu pada tahun 96 khususnya, itu melalui manhaj al-muwazanat ini. Sehingga muncullah di Indonesia istilah Fulan Sururi. Keberatan menerima tahzir ulama. Ketika muncul tahzir Syekh Rabi, Syekh Najmi, Syekh Muqbil,

salah mungkin. Nah, akhirnya datang kepada dai-dai, ustad-ustad yang dia anggap bisa mentolerir asobiah dia terhadap tokoh tadi. Masa ustad ini ditahdir? Oh, enggak. Dia orang yang ulama. Coba lihat nih, karyanya yang ini, karyanya yang itu, di bidang ini, di bidang itu. Masa mau dikatakan sesat? Tambah yakin dia. Bermula dari kita. Ya, bermula dari kita. Wal'iyadu billah. Ikhwani fiddin, di dalam kitab yang baru saja kita sebutkan judulnya diulang dalam beberapa tempat oleh Ali Al-Halabi. Naam. Begitu juga dia sebutkan manhaj ini dalam sebuah muhadarah yang berjudul Al-Jarh wa Ta'dil Usulun wa Dawabit. Jarh wa Ta'dil, pokok-pokok dasarnya dan kaidah-kaidahnya. Indah kan tentang jarh wa ta'dil. Nah, mari kita dengarkan apa pernyataan Ali Al-Halabi. Kalau tadi global itu pernyataan. Dalam kitab Manhaj Salafus Saleh halaman 326, dia mulai sedikit merinci siapa itu ghairuna itu tadi. Siapa orang lain di luar salafin yang perbedaan kita tentang mereka jangan menjadi sebab perselisihan internal. Siapa itu di luar kita yang dimaksud? Mari kita ikutin bersama-sama. Dia membuka kancing bajunya satu-satu. Ya. Kalau masih tertutup, ulama aja yang tahu. Iya, tapi dibuka oleh ulama nih, teks satu. Ternyata yang buka dia sendiri. Unda masih enggak ada kok Ustaz itu. Berikutnya lagi buka. Nah, kan mulai buka lagi. Oh, ternyata banyak boroknya. Oh, ternyata banyak panunya. Makanya berterima kasihlah kepada ulama. Nah, barakallahu fikum. Berterima kasihlah kepada ulama. Dengan cara apa? Mendoakan mereka, menjalankan fatwa-fatwanya. Nah, barakallahu fikum. Ali Al-Halabi berkata, "Wa hadha nafsuhu ma'na ma ukarriruhu daiman min qawli." Dan inilah makna yang selalu aku mengulangnya dari perkataanku, "La yajuzu an naj'ala khilafana al-ijtihadil mu'tabar nahnu ahlus sunnah fi ghairina mimman khalafana aw mimman khalafa as-sunnah min mubtadi'in." أو سني وقع في بدعة سببا في الخلاف بيننا. Inilah maksud dari ucapanku yang selalu aku ulang-ulang. Jadi jangan ada yang mengatakan itu kan mungkin salah ucap. Ini ada pembela-pembelanya suka gitu. Salah ucap lah, wong muhadharah kan biasa saja terjadi salah ucap. Ternyata Al-Halabi tidak berhenti ucapan ini dalam muhadharahnya, dinukil lagi dalam bukunya. Bahkan dia menegaskan, dan ini makna ucapanku yang selalu aku ulang-ulang. Berarti memang sengaja dan tahu maknanya, tahu maksud dan tujuannya. Kata dia, yaitu, kata aku, tidak boleh kita menjadikan khilaf al-ijtihadi. Khilaf ijtihadi mu'tabar. Perhatikan baik-baik. Jadi khilaf yang dimaksud ini yang digolongkan ijtihadi, masih dalam ruang lingkup ijtihad, antara kita ahlus sunnah tentang orang lain di luar kita, mimman khalafas sunnah, dari kalangan orang-orang yang menyelisih sunnah. Global kan masih? Orang-orang yang menyelisih sunnah. Kalau tadi ghairuna, orang-orang di luar kita. Siapa ini orang-orang di luar kita? Mimman khalafas sunnah, yaitu orang-orang yang menyelisihi sunnah. Dia lanjutkan, kancing berikutnya dibuka lagi. Min mubtadi'in, baik dari kalangan ahlul bid'ah. Jangan perselisihan kita tentang dia menjadi sebab perselisihan internal kita. Dia yang menafsirkan ini. Siapa itu orang di luar kita? Tafsiran pertama apa tadi? Mimman khalafa as-sunnah, yaitu dari kalangan orang-orang yang menyelisih sunnah. Tafsir

kedua lebih rinci lagi, min mubtadi'in, dari kalangan ahlul bid'ah. Sudah ya kawan, kita buka kancing berikutnya.

dalam ceramahnya yang berjudul tadi Al-Jarh wa Ta'dil, dia mengatakan wa nuqtatun muta'alliqatun bihadzal amr ayyuhal ikhwa fillahi aidha, dan satu titik penting, satu poin penting, satu permasalahan penting yang terkait dengan pembahasan ini, yakni pembahasan jarh wa ta'dil, wahia yaitu inna ikhtilafana fi ghairina, bahwasanya perbedaan di antara kita tentang orang di luar kita, siapa dia? Min mubtadi'in, dari kalangan ahlul bid'ah. Min hizbiyin, dari kalangan hizbi. Min harakiyin, dari orang-orang pengikut harakah-harakah ini. Min takfiriyin, dari kalangan orang yang berpaham takfiri, khawarij. Min sufiyin, dari orang-orang sufi. Min ghairi dalik, dan yang selain itu. Jangan sampai perselisihan kita dengannya menjadikan sebab perselisihan di antara kita. Mari kita coba takfiri. Saya dan antum yakin bahwa Usama bin Laden adalah salah satu khawarij yang sesat, menyimpang, ahlul bid'ah yang harus umat ditahdir darinya. Betul enggak? Betul? Nah, kalau antum punya teman, tetangga sebelah, dia mengatakan Usama bin Laden seorang yang ikhlas, mujahid, yang mati sebagai syahid, yang harus diteladani kiprah dia. Gimana sikap kita? Wah, kamu ini, kamu mubtadi. Jangan. Kalau gitu kita bukan teman lagi. Jangan. Kenapa perbedaan kita tentang orang lain menjadikan sebab perselisihan internal antar kita? Gak boleh, kata Ali Al-Halabi. Kalau di ma'had ini, ma'had Al-Ansar, ada satu murid yang meyakini bahwa Abu Bakar Ba'asyir itu adalah khawarij yang harus ditahdir, mubtadi'un, benar enggak? Kalau di ma'had ini ma'had Ansar, ada salah Ansar, ada satu murid yang meyakini bahwa Abu Bakar Ba'asyir itu adalah khawarij yang harus ditahdir, mubtadi'un, benar enggak? Ada yang beda? Enggak apa-apa. Enggak perlu berselisih. Ya. Ingat kembali kepada manhaj Ikhwanul Muslimin yang tadi. Ingat kepada manhaj Al-Muwazanat. Ingat kepada manhaj Abul Hasan Ali Al-Halabi datang yang berikutnya. Jangan berselisih, satu ma'had kan kita ini. Ma'had Al-Ansar. Antum yakin bahwa Allah punya asma, punya sifat. Antum beriman kepada takdir, ya kan? Sama kita. Sudah, kita bersatu. Ma'had Al-Ansar. Jangan berselisih. Ya, saya bicara ini karena kebetulan di Ma'had Al-Ansar. Kalau di Ma'had Salafi Jember, ya contohnya Ma'had Salafi Jember. Sama. Atau salah satu ustadznya. Satu ustadz mengatakan, ya, bahwasanya Imam Samudra mubtadi'un dhalun. Perlakuannya, perbuatannya adalah bid'ah dan ia mubtadi'. Yang satu mengatakan, atau salah satu ustadznya. Satu ustaz mengatakan, ya, satu ustaz mengatakan bahwasanya Imam Mudra mubtadi'un dhalun. Perlakuannya, perbuatannya adalah bid'ah dan ia mubtadi'. Yang satu mengatakan ustaz dengan dia buang pahlawan. Peduli umat. Sama-sama ustaz. Satu lembaga. Kita bertahun dalam perkara yang kita sepakat. Jangan kita berselisih. Persisian kita ke orang lain. Jangan menjadi sebab persisian dalam satu bab ini. Jangan. Sufi. Yang berikut. Sufi. Yakinlah. Kata-kata sufi. Para tokohnya itu ahlul beda. Hah? Ambil contoh. Jangan tuh sufi di contoh. Hah? Terubahnya. Ya. Yang satu mengatakan. Pimpin mereka sufi Naqsyabandi. Ada siun belum mubtadi'. Ya tuh, jangan akhi, adil. Saya melihat dia sholat.

0: sejak jam malam hingga menjelang. Ya, puasa siang hari, bersuara, lembut kata-kata, tersenyum, tidak pernah lepas dari pikirannya. Anda kata tadi bisa. Sudah, apa nafas? Kan kita bersejak teman-teman. Kan satu yayasan. Saya sebagai ketua atau sekretaris, kita bersegara-gara orang. Ini manhajnya Ali Hasan Al-Habi. Harapin anggota pergerakan-pergerakan yang ada Hizbut Tahrir, Tahrir Nabi atau sebagian antum kini Habtadim, Mu'tazi Mu'tazilah ya baru. Yang satu mengatakan lah, dia peduli kepada umat, mengkritik pemerintah dan kebijakan yang salah, perjuangannya untuk umat. Jangan berselisih dengan ini, saudara. Masya Allah, mau dibawa kemana halabi salafin, mau dibawa kemana oleh anda. Dan lebih parah di garis bawah dia, wabairidarik, dan dari tadikmu yang lain, yang tidak ada sufi, hanya khari, hanya berharoki, dan yang lain, berarti syiah billah. Jangan bersisih bahwa barlofiku, enam, ahdinaj, ada syi'i. Dengan kata yang afwan, jangan kemudian perselisihan tentang ahdinajat, ya, menyebab perselisihan kita. Lalu bin rahmat aja cohnya. Di antara ada perbedaan satu, dengan jalan lalu mati, orangnya, solidaritasnya tinggi, ukhuwahnya luar biasa. Kalau bercama santun, ya. Yang satu kan IPI Syiah ya, yang berbeda. Jangan berselisih gara-gara orang lain. Ya ikhwani barakallahu fikum, inilah salam mas Radio Roja TV Roja. Apa entah setelah ini kita mengatakan bermakan mengikuti mengilmu dari raja, dari diraja, baik itu awal apalagi salafiyin. Sungguh saya akan rekomend Radio Roja antara pemadinya atau para pengelolanya, dia telah menyesatkan umat, dan dirasa pun tidak dirasa. Nah saya ada bertobatlah, tobatlah baik saudara, dan khawatir Allah itu menerima tobat dan beri tauhid pada seorang hamba bertauhid. Ini adalah bagian pertama kajian kita di siang ini. Semoga Allah berikan kita lanjutkan pada malam zuhur. Bismillah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala bina Muhammad. Ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.
1: Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa sami'uhu wa nasiruhu. Wa na'udillah min syurumpusna wa min di'ari. Ma'amadim. Mayyihillahu falamillah mayyuhil. فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء وَاللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا بَعْدُ إِنَّ خَيْرَ كَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ هَدْيِ هَدْيِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فإن كل مجتعة وكل بضل وكل ضلال في النار. أيها الإخوة أهل السلفيون دي مات أهلنا تاكرا ينصر يرتي الله تبارك وتعالى كتبوا يبهوا semua kita

kita Allah Ta'ala untuk masing-masingnya. Wa'budaka hatta ya'tikal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu yakin, yaitu al-maut. Al-mautlah akhir dari tugas ibadah. Lillahi barakah. Al-maut adalah akhir yang Allah katakan di ayatnya, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu wa amal. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji, mengibtila kalian semuanya siapa yang terbaik amalannya. Al-maut adalah akhir dari tugas yang Allah katakan dalam ayat, wa khalaqal jinna wal insa illa liya'bud. Adalah ciptakan bangsa dan manusia kecuali untuk beribadah. Semua kita dalam proses tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal a'malu bil khatim. Hanyalah amalan amal itu yang terhitung, yang menjadi tentu adalah al-wajib. Penghujung dan akhir malah sebelum dia mengembus nafas terakhir. Maka dia bisa ahlul iman, ahlul islamah, awal ibillah saliknya. Dengan alaih assalat wassalam, Nata mengatakan, wa inna rajula layalu bi'ali ahlil jannah, wa ma bainahu bainaha, ya dira, tabaqahu amila bi'ali ahlil nar, wa khalanah. Sesungguhnya seorang hamba beramal seujungnya dengan amalan-amalan mengantarnya kepada jannah. Idahnya, manisnya, idahnya, akhlaknya, amalnya. Yang terlihat, terdengar oleh manusia. Beramal dengan amalan ahlul jannah. Tak lagi sisa berat anda dia dengan jannah satu hari. Sebentar lagi. Dan ujung hidupnya. Ternyata dia buat aman ahlun nar dan akhirnya dia masuk ke dalam nar. Wa rajul la ya'malu bi ahlin wa bainahu wa baina illa sabaqahu kitab fa'amila bi ahli jannah fa dakhala jannah. Baliknya seorang hidup melakukan berbagai perbuatan amal ahlun nar, kalau dia mati di atas amal dan perbuatan tersebut jadi pasti masuk nar, namun di penghujungnya dengan izin Allah dan ketentuannya yang adil. Mencatat di dalam Alkitab, kitab Al-Hukm, mendahulunya catatan tersebut belum tercipta diciptakan seluruh makhluk. Dia terjawab dengan mengakhiri hidup dengan amalan perbuatan penghuni surga. Semua ada proses. Tak seorang pun tidak mengakui dan apa mengakhiri hidup. Allah kita semua dalam proses yang tak sangkun kita mengakui dengan apa mengakhiri hidup. Namun Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjuk jalan-jalan yang menarikkan kita adalah yang kita perintahkan menempuh menjadinya. Dan yang sah di situ jalan-jalan tanpa pelakunya kepada benar, dan Allah memperkenalkan kita untuk menempuh

tersebut. Demikian Rasul menjawab ditanya oleh orang sahabat, "Ana lu li syai'in qurighu ya Rasulullah?" Apakah kita ini buat amal untuk sesuatu yang sebenarnya keputusan tidak selesai? Awak kenal amunuf atau balik cara ini masih bisa berkembang? Allah Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan bal syai'in furi amin, bakal berbuat berkat beramal untuk sesuatu yang caranya sudah selesai. Fa fi amal, kata para sahabat, lalu apa kita amal? Qala i'malu fa kullun muyassarun lima qala, berbelah kali beramal beradab dalam singmasnya atau mudahkan jalan dan buatan untuk sesuatu yang dia dicatat untuknya. Mendengar jawabul alaih salatu wasalam, bertambah iman para sahabat. Sebutkan satu ayat dan tandaran Allah terkait takdir keputusan yang maha mutlak, bertambah iman mereka berwakil kebawah. Berbuat, coba, menguji, meninggalkan pada Rabbihim yatawarun, dan mereka hanya berkal kepada Subhanahu wa ta'ala. Demi kita ikhwadin a'azni Allah wa iyyakum, dalam kesempatan ini di majlis malam di tempat yang sudah akan terjadi pada malam ini, tidak lain majlis ini telah bagian di upaya menjalankan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu birri wa taqwa, saling menolong kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Kebajikan, kebajikan haji, kebajikan, kebajikan akhlak, dan saling tolong di atas takwa untuk mengalahkan semua Allah, mewujudkannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fiddin azanallahu iyyakum. Pertama kali yang bisa sampaikan pada ini untuk kita bersama-sama membenahi dan meluasinya ada rutin pembenahan sesuatu yang ada tindak benawara waradat berbagai niat kemauan-kemauan, karena waya tentang nasib orang kondisi sesuai kondisi malam nasib amat. Karenanya Nabi SAW mengatakan nama la'amniyah wa innama dikundi inma, setiap malam tergantung pada niat, apakah niatnya salihah sayyid. Kata para ulama, in khairan khair wa yarran fair, niatnya baik maka dia dapatkan ikan ikan yang akan diraih, tapi niat syar jelek maka kejelekan yang akan dapatkan. Hadita di majlismu sangat ditentukan oleh An-Nawar, ditentukan oleh apa yang ada dalam sebalik kita. Nama dikumliin ma, dan yang bagi setiap pribadi itu akan apa diraih, apa yang akan. Kita mungkin secara pribadi

masing-masing dengan kolongan Allah Jabar ada rasakan dengan tahu dari Allah kita merasakan apakah alam yang kita lakukan, ucapan kita ucapkan, ibadah yang tunaikan, perjuangan yang dalam tahu yang kita an itu kita lakukan karena Allah mukhlishahu dilakukan karena Allah ikhlasnya atau kata kita jawab karena kejujuran dan keikhlasan itu lahir kemakni rasa anda dan ketidakjujuran serta ketidakikhlasan akan melakukan kegundahan asidu kumakna wal kiburi kejujuran itu adalah tentram dan dusta itu akan menghirkan kegundahan. Ikhwani fiddin azan yaqum mulai dari dar kelas anda sama waktu teruji hari ganti hari akan menekan ke kita kadar kejujuran ikhlas peristiwa demi peristiwa akan datang untuk diketahui lihat dan dengar kadar ikhlas kita. Kalau ikhlas dalam banyak visi dan banyak kesan hampir sama identik dengan sentuh kejujuran. Anda alaihi wassalam mengatakan am sidq fa inna sidqa yahdi il birri al birr yahdi al jannah wa yaza arjul yasduq wa tara sidqa hal yuktab inda Allah sidqa wajib sekalian untuk bersab berperangi berhias dengan sifat as-sidq yaitu kejujuran. Asu jujur kan mengantarkan perkunya pada albir. Kebajik bir katun kami berkatai sifat besar seluruh aku beragam jenis dan banyak jumlahnya. Biru firman, albir akid, biru manha, albir fil akhlak, biru ibadah. Bahwa asku jadi ibadah baik jujuran lisannya maupun jujur hatinya kalbunya bahwa ikum wal kasfalian dari sifat dusta baik kadhibi il fujur karena dengan itu akan menyeret punya kepada buatan kefajiran lawan daripada Allah. Waidal fur yahdar dan kefajiranku akan menyeret punya kepada Anda. Jala soramba kalau yang pertama tadi jala soramba bersikap jujur berupaya pada setiap kondisi setiap istiwa, setiap fitnah setiap kesalahan berusaha jujur kecuali pasti catat di sisi Allah sebagai sidik dan gelar atau posisi yang tidak lembang tidak mudah sebenarnya

di ilal kufur. Mengantar pelakunya ke kufur. Wa inna ujur ya ilal na. Saya zarajul. Ya. Dan tidak henti atau sentiasa seorang bersa. Wa inna harral kufur. Yang berupaya cari. Selalu bersa. Hatta. Indallahi. Zab. Sampai cacat. Di sisi Allah. Berkawat. Sebagai zab. Badan serpih apapun disimpan dan disembunyikan pasti akan apa? Mahmat kun indam bi'in khalifatin wa inna laha takfa ala nas lam sebuah akhlak jelek yang berada perangai yang berada pada seseorang sebagaimanapun dia berupaya untuk bukannya dihadap di hadapan manusia menyembunyikannya dari mata dengaran manusia dari mu manusia itu lihat pasti diketahui wallahu yukhrijum ma kuntum dan Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan segala yang kalian punya pas datang waktu istiwa keadaan problem yang menguat itu ya billah kalau li ana antum dari hadis ini Allah katakan tabaraka hasibas ayyaku ayyulu am wa hum tanun apakah manusia mengira oh mereka kan begitu saja katakan mengklaim bahwa dirinya beriman wa la yufun dalam kondisi dalam keadaan mereka diberi ujian tidak diberi bala tidak difitnah walad fatal ladzi qabli telah diberi fitnah dan orang yang sebelum mereka yang mengatakan dirinya iman bersaksi bahwa dirinya bagian dari mukminin fa ya'lamu Allahu ladzi sadaqu wa la ya'lamu al-kadhib benar-benar nampak terbahkan di hadapan Rahman orang-orang jujur mana orang-orang dusta di dalam proses itu semua dari hari ke hari. Ada seorang hamba jujur berakhlak. Tidak jujur dan ikhlas dalam bermanhaj. Tidak jujur tidak ikhlas dalam kawan yang secara zahir itu perkara di atas Quran dan Sunnah. Datang itu. Datang siwa. Dengan sebuah perum. Yang akan memak itu. Menampaknya. Dapat manusia. Boleh pandai menyimpan. Boleh pandai emasnya. Mungkin dalam peristiwa pertama. Tidak apa. Dalam fitnah dua. Tidak nampak. Yang ketiga nampak. Lolos. Namun pada akhirnya dia membunyikan alif. Asang pasti nampak. Ini semua kita terus. Membuat kita singman kita menuduh diri kita. Apakah kita termasuk sadiqin? Allahumma alaihi ya kum min semoga menjadikan saya dan antum semua bagian dari sadid. Allah ya kita berlindung kepada Allah karena kita termasuk dalam golongan kuat. Mari itu ayyuhal wah. Berlindung kepada Allah barakallahu dari kejelekan diri kita dan kejelekan amalan kita. Itu yang seraca oleh pembawa yang dituntun oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika akan memulai sebuah sia, sebuah khutbah. Wa'udillahi min durum fudina. Wa min sayyi'ati a'malina.

berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kami dan jiwa kami. Bagaimana kami juga berlindung kepada Allah dari kejelekan atau akibat baik dari perbuatan-perbuatan jelek kami. Berlindung kepada Allah. Sering kita membaca ini. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Berlindung Allah. Jangan merasa dan mungkin tertipanya kepada kaum kita penyakit nifaq wal kadzib. Jangan merasa mendapat jaminan untuk itu. Jangan merasa amat selamat pada putaran perputaran dua dan tiga dari berputaran fitnah. Kemudian kita lupa, bangga. Demikian sahabat Allah jami'an, para roh dan para biya. Mereka betul beriabdunahum khaufan tama'. Beribadah kepada Allah dengan sikap khauf, takut. Tak merasa tenang. Yad'una raghaban wa rahaban. Itu sifat dah mereka. Sifat amalan-amalan mereka. Khaufan wa ma'a. Dan tamak berharap. Raghaban. Nuraghah. Ampunan Allah. Kepada tolongan Allah. Besar untuk mendentau. Berharap. Untuk mendapatkan berlindung dari Allah. Melalui doa. Beristi'adah. Isti'anah. Istighah. Terus. Dari waktu dia wujudkan. Dari doa. Doa. Demikian Nabi berkata kepada Habah. Tuhan Allah alaihi jinn. Qul wa'udzu bi na'udzu billahi minal fitani ma harra wa ma batan. Qulna na'udzu billahi minal fitani ma ramin wa ma batan. Ucapkan doa kalian kepada Allah dengan mengatakan Allah berlindung padamu dari berbagai fitnah yang nampak tidak nampak. Nampak cirinya terdeteksi bisa disisi awal munculnya atau datang secara perlahan tersembunyi pelan-pelan meret pelat sampai itu dia jurang. Nah, seperti itu sulit matkan diri. MC malu, seakhirnya dia terus jalan dalam fitnah. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa Taala dari kejelekan diri kita, jiwa hawa kita. Berlindung kepada Allah dari kejelekan perbuatan-perbuatan amalan kita. Ikhwatiddin, a'azzani wa iyyakum. Tentunya banyak bindung kepada Allah Subhanahu wa Taala dan meminta memohon keselamatan dari alfitnah. Kita menempuh sebab yang mengatakan kita selamat dari doa. Yang ikutnya adalah talabul ilmi. Karena Allah. Talabul ilmi karena Allah. Ikhlaskan Allah. Tabaraka wa ta'ala. Jangan ada niat lain. Kita akan binasa. Jangan sampai ada niat lain. Biasanya sejelaskan Allah. Banyak dari talabul ilmi. Kunna hasibu mukhlina lillahi ta'ala. Dulu kita mengira benar-benar mereka ikhlas karena Allah dalam kul ilmi. Sehingga dapatkan yang akan ubat haknya, meluruskan akarnya, menyikan manasnya. Allah ternyata tidak kian. Dia sudah tahu. Jalur jalilmu tadi.

0: tidak ditempuh. Yang memberikan kita belum menempuh yang dia tempuh. Berangkat negeri sebuah jalan kenyaman. Belajar di itu tempat memang sudah dikenal sebagai tempat ilmu, tempat hasad, tidak sahihat. Diajaran di sana, lainaha al-ukhuwa, al-mahara, wal-adab, wal-akhlaq. Itu damaj. Berangkat dari sini. Kuat, berbong-bong. Ternyata sayang dari negara kita. Siapa bisa menerka di antara kita? Perjalanan itu sedang menuju ke fitnah besar. Siapa menyangka? Tidak tahu. Yang disampaikan. Sedangkan tidak sedih antara mereka yang kita akan berangkat. Minta nasihat dan bimbingan kepada beberapa asidah kita. Minta nasihatnya Ustaz. Apa sehatan buat kami yang akan berangkat? Nasihat ikhlas. Serius belajar. Jaga ukhuwah. Amalkan apa itu belajar. Berangkat. Rombongan berikut angkat. Rombongan berikutnya berangkat. Ternyata tanpa juga. Sekarang sedikit dari mereka yang gabung fitnah yang masyaikhna menyatakan bahwa mereka beratas al-khawas. Siapa yang enggak ada yang ngambil. Ini membuat takut. Membuat kita waspada. Membuat kita hati-hati. Kita tenang, tidak terburu-buru. Menyikapi setiap saat. Siapa yang menganggap? Di antara sekarang ada yang menuduh Syekhuna Allamah Mujahid Rabbil Hadi sebagai seorang murji'ah. Sianya dulu sama kita, Raja. Sebelum murid kita juga. Ya Subhanallah. Ya Subhanallah. Ikhwadin mani warakumullah. Begitu al-fit. Dan dari jalan yang diduga. Dari arah yang disangka.
1: Kita lanjutkan insyaAllah kurang lebih 15-20 menit. Kemudian kita menaikkan sholat isya. Jadi bahasa perlu untuk dilanjut. Mungkin dilanjutkan sholat isya.
0: Ikhwani bin azani Allah wa'alaikum. Al-fitn akan datang menimpa seorang dengan cara Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Terkadang fitnah itu datang dari jalur keluarga. Jalur istri dan anak. Kalau wanita dari jalur suami. Di luar dugaan dia. Bahkan ada sebuah fitnah yang besar. Awalnya bermula dari urusan ribut antara anak. Anak sian bermasalah anak sian. Bersih yang merembet pada perselisihan antar ibu mereka. Merembet terus menjal api sampai menyentuh rakyat keluarganya. Para suami. Terjadi ketidaknyamanan hubungan. Antara si dengan si pemula dan anak. Subhanallah. Berjalan turun sebuah fitnah dakwah. Yana si A yang kebetulan memang anaknya salah sebenarnya. Dalam kasus fitnah itu dia mendapat taufik dari Allah untuk pilih dan ikuti nasihat-nasihat ulama. Bila fatah ulama dan masyarakat. Taufik.

si B karena sakit hati kepada si A. Tahu, mendengar sampai siapa tahu ulama sakiti kasus tahun lalu, tahun lalu sakit hatinya mewarnai sikap manisnya. Ternyata nada dari jalur anak. Kau sudah melalui jalur anak, sana kebenakan berpendidikannya asalah. Kemudian dengannya oleh satu musyrif atau satu mudarrisnya atau putrinya, tadi oleh seorang musyah atau mudarrisah. Perlahan permasalahan ini sampai ke pusat manhaj. Macam ada seorang sudah kenal manhaj yang dulu ini, sudah belajar sebuah pesantren, ceritakan oleh ustaz dari kok tersembuka pondoknya. Sekali saya ulangi, bukan pernah ini karang. Si anak hari akan ke sepumu. Si ada sepumu jadi orang awas sekarang. Allah wa ta'ala menikahkan, ya ayuhal ladina amanu inna min zuwakum wa awadikum adukakum fahzaru. Wahai yang beriman, sesungguhnya ada istri-istri dan anak kalian itu ada kalian. Agar mereka bisa dimanfaatkan oleh musuh kalian itu syaitan. Pada sikap ilmiah, letak setiap masa pada tempatnya dan sesuporsi waktu. Jangan berlebihan, jangan emosional, jangan gengsi, jangan emosi, jangan anda jual mana anda. Perhatikan baik-baik. Dan melalui istri dengan banyak kesulitan. Terkadang melalui temannya, teman sejawatnya yang kebetulan Allah berikan padanya kelebihan-kelebihan. Sehingga muncul di hati hamba yang kamu ini tadi, rasa iri, hasad, dengki. Tidak apa di wajah dengkinya, tapi perlahannya, iri, dengki, hasad. Silakan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dalam dia senangi teman-teman. Heran teman-teman senang kepada berwan dengan bersamanya, ta'awunnya di andal panitia ini, kitia itu, diberi jawab ini, tanggung jawab itu, asli fulan yang lain diberi oleh Allah ilmu sehingga dia menguasai beberapa bidangmu dan didar nasihatnya oleh kawannya dan menyaksikan masuk dengki dalam diri. Dan kira gampang masih di dengki. Dan cara sebab terbar yang menjaga kau lalui beriman ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-hasad. Mereka menunggu-nunggu seorang dia yang akan yang bernahmat. Mereka dapatkan di berita Taurat dan berita Injil. Mereka menyangka dan harap bahwa Ahmad itu adalah dari Bani Israil. Ternyata dari Allah, bukan dari Israil. Hat masuk hati mereka, bukan tidak itu, ada ilmu. Yang sudah diberikan dalam Taurat, sudah diberikan dalam Injil. Bahkan ciri sahabat di ini. Balika mataluhum fit tawah,

Tapi al-hasad. Kenapa kok bukan dari turunan kami si Ahmad ini? Maka ditolak. Diingkari. Tabihu. Ayuhal ikhwah. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadli. Ini ayat juga menceritakan tentang orang-orang yang meninggalkan al-haq dan menolak kebenaran dikarenakan hasad terhadap orang-orang dan manusia-manusia yang Allah berikan fadilah, keutamaan kepada mereka. Intabihu. Ini tidak hanya menimpa orang-orang semisal kita, bisa menimpa orang-orang yang di atas kita secara keutamaan, secara keilmuan dan senioritas. Enggak pandang bulu penyakit ini. Kalau sudah menimpa kepada suatu kaum, tidak ada yang bisa mengelaknya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kadang-kadang muncul fitnah dan penyimpangan itu bermula dari urusan-urusan pribadi yang lainnya. Maka saya ingatkan dalam kesempatan ini, jangan Anda menjual dan memperdagangkan manhaj karena urusan pribadi. Jangan manhaj Anda ini menjadi barang murahan yang bisa Anda jual kapan saja Anda mau. Saat Anda sakit hati kepada seseorang, Anda jual manhaj. Saat istri orang menyakiti istri Anda, Anda jual manhaj. Saat Anda dirugikan dalam perdagangan Anda, Anda jual manhaj itu. Ya subhanallah, betapa murahnya. Kembali kepada pembahasan awal kita, bahwa as-sidqu, kejujuran di dalam berpegang teguh dengan Quran was sunnah. Kejujuran kita terus dalam laboratorium pemeriksaan dari waktu ke waktu terus. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Dalam kesempatan ini pula, saya ingin menasihatkan kepada diri saya dan antum semuanya untuk ingat kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, min awthaqi 'ural iman al-wala'u lillah wal-mu'adatu fillah, al-wala'u al-mu'alatu fillah wal-mu'adatu fillah, wal-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya, bahwa di antara tali iman yang paling kokoh adalah loyalitas yang didirikan karena Allah dan antipati, sikap antipati yang didirikan karena agama Allah. Cinta didirikan karena agama Allah dan benci didirikan di atas agama Allah. Sebuah amalan yang besar, qallaman yuwaffaq ilaihi. Sebuah amalan besar, sedikit di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan taufik untuk bisa beramal dengannya. Berkawan, mencinta karena Allah. Boleh kita merasa sekarang bahwa kumpulnya kita ini sekarang, duduknya kita ini karena Allah. Kita menyangka. Tapi ada waktu akan teruji. Kemudian nampak

0: Begitu juga kebencian kita kepada seseorang. Karena Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan karena yang lainnya. Jangan sampai kebencian kita kepada seseorang mendorong kita untuk bersikap tidak ilmiah. Mendorong kita untuk bersikap tidak sportif. Jangan. Allah mengatakan, لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk bersikap tidak adil. Tahu orang yang dia benci itu berada di atas kebenaran dalam permasalahan A, B, C. Katakan itu adalah benar. Akui sebagai sebuah kebenaran. Jangan sampai karena kita benci kepadanya dia pernah menyakiti aku. Pada peristiwa ini menyakiti aku pada peristiwa itu. Saatnya tiba. Dia dituntut untuk bersikap ilmiah dan sportif serta adil. Ternyata dia tidak ilmiah, tidak sportif dan tidak adil. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah sedikit setelah menunaikan salat isya.
1: Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna khayral kalami kalamullah وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها أيها الإخوة أهل السنة السلفيون. Pada hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini pada hari Sabtu 14 Muharram 1438 Hijriah atau bertepatan dengan 15 Oktober 2016 di Ma'had Tamam Minnah di Kota Karawang. di rumah Allah yang mulia ini kita berkumpul dalam sebuah majlis yang tentu atau insya Allah mengandung makna ibadah di sebuah majlis yang kita ingin bersama-sama mengevaluasi iman dan amal saleh kita untuk harapannya pulang dari majlis ini kita mendapatkan ziyadatul iman, iman yang bertambah kuantitas dan kualitasnya, dan ziyadatul amal, bertambahnya amal sebagai buah daripada bertambahnya iman. Demikian harapan di balik majlis yang mulia ini. Karenanya kita bersyukur yang pertama Allah beri taufik ditanamkan di dada kita rasa senang dan suka kepada majlis-majlis ilmu, rasa senang dan rindu kepada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Sungguh ini sebuah karunia yang sangat besar. Tidak semua muslim mendapatkan karunia besar ini. Senang dan betah di masjid, senang dan betah di majlis ilmu yang menuntut waktu yang cukup panjang, kesiapan fisik dan iman yang tangguh. Demikian ahli sunnah. Ahli sunnah bukanlah orang-orang yang senang kepada orasi-orasi yang kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi-demonstrasi yang mayoritasnya, kalau bukan semuanya, di samping itu tentu adalah cara dan metode yang salah dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah. Bersama itu pula kegiatan seperti itu sering dibarengi dengan kemungkaran-kemungkaran lainnya. Ahlus Sunnah tidak demikian. Ahlus Sunnah ditanamkan dalam kalbu mereka, walhamdulillah, rasa senang dan suka kepada majlis-majlis ilmu. Bahkan bermajlis dalam waktu yang cukup panjang. Tidak semua orang bisa melakukan yang seperti itu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, karunia besar ini menuntut dari kita adanya asyukur. Kemudian kita berharap dari majlis ini mendapatkan apa yang selalu dimohon dan diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Nafi', bermanfaat, liraddi asy-syubuhat, untuk membantah dan menguat tabir syubhat-syubhat yang menimpa iman atau menyerang iman dan mengancam akidah serta ibadah kita. Dengan ilmu, al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, tabir syubhat itu terkuat dan diketahui yang hak secara murni dan mana yang batil, terang dan jelas. Ilmu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat juga adalah ilmu yang dapat menjadi benteng kepada pemiliknya dari mengikuti syahwat dengan segala jenisnya. Syahwat dengan segala bentuk dan warnanya. syahwat dalam naluri kemanusiaannya, syahwat dalam muamalah dan berinteraksi dengan manusia, syahwat dalam berjual beli, dan bentuk-bentuk syahwat lainnya. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat dengan izin dan pertolongan Allah, menjadi benteng. Ini yang kita harapkan di balik majlis seperti ini. Tidaklah kita pulang meninggalkannya kecuali telah mendapatkan ziyadatul iman wal amal, bertambahnya ilmu dan amal. Yang Rasulullah menyatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, aku memohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Dan Rasulullah di waktu yang sama juga berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ada ilmu luas dalam dia kuasai, dia mungkin, dia benar-benar kokoh dalam disiplin-disiplin ilmu agama ini. Tapi subhanallah, dia tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka karenanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam berlindung dari jenis ilmu yang seperti ini. Di luar kita, di luar majlis kita, tidak sedikit orang yang memiliki ilmu lebih luas dari kita, mengetahui al-halal wal-haram lebih banyak dari kita, mengetahui dan pernah belajar rincian-rincian masail iman, permasalahan-permasalahan iman dan rincian permasalahan akidah, muamalah dan yang lainnya, lebih luas dari kita yang telah dia miliki. Namun kenyataan menunjukkan bahwa ternyata luasan ilmu tersebut tidak kemudian pasti menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu nafi'. Karenanya kita memohon di suatu waktu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Di waktu yang sama kita juga berdoa, berlindung, wa'udhu bika minal ilmi alladhi la yanfa'. Demikian seorang hamba antara khauf dan raja, selalu ibadah dan amalannya berjalan antara sikap al-khauf, khawatir tergelincir, khawatir tidak istiqamah, khawatir ditimpa kemunafikan, tetapi di waktu yang sama diiringi dengan ar-raja, yaitu rasa pengharapan yang tinggi kepada Allah untuk mendapatkan istiqamah, rasa harapan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tentu semua itu telah Allah letakkan sebab-sebabnya. Setidaknya sebelum kita berbicara tentang sebab-sebab yang mengantarkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, majlis seperti ini pun yang kita hadiri, kita berupaya untuk bisa duduk di dalamnya, kita tinggalkan kesibukan dan kepentingan-kepentingan dunia kita dengan harapan yang telah tadi disebutkan. Harapannya adalah majlis ini bagian dari apa yang disebutkan oleh sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, sebuah upaya, baik ini tariqan hissian atau maknawian, jalan yang sifatnya fisik dalam bentuk berjalan kaki, berkendaraan, menempuh sebuah jarak jauh ataupun dekat, atau yang sifatnya maknawi, jalan dalam pengertian upaya kesungguhan untuk membaca, mentelaah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang padanya dia menuntut ilmu, maka Allah mudahkan dengan sebab itu jalan menuju kepada Al-Jannah. Harapannya majlis ini termasuk dalam bagian hadis yang Rasulullah sebutkan. Sehingga kalau dalam catatan takdir Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan menuju majlis tersebut, atau perjalanan pulang dari majlis tersebut, atau saat di majlis tersebut, majlis ilmu tersebut, catatan takdir telah mendahulunya bahwa dia harus segera kembali kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala, datang kepadanya al-maut, kematian. Sungguh itu adalah kematian yang mulia. Telah banyak catatan dalam sejarah orang-orang yang seperti ini. Kematian itu pasti datang, tapi kita gak tahu di mana tempat kita mati, dalam kondisi apa, dan sedang melakukan apa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktu ajal mereka, mereka gak mampu untuk mempercepatnya atau menundanya. Sudah seperti itu ketentuannya. Betapa nikmatnya seorang wafat di saat dia dalam proses menuntut ilmu, pergi atau pulangnya, atau di saat dia berada di majlis. Mungkin dia bisa mati, seorang itu bisa mati di rumah sakit. Dia bisa mati karena sebuah penyakit berat yang dia derita. Bisa saja dia mati dengan sebab kecelakaan dalam kondisi dia mencari dunia atau mengejar dunia. Bisa saja dia mati di saat dia sedang ingin refreshing dan yang semisalnya. Kita tidak tahu kapan dan di mana. Namun, betapa indah dan bahagianya seorang wafat dalam proses apa yang disebutkan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka kita mencari kesempatan itu. Majlis ilmu tidak hanya gauroh semisal ini. Majlis ilmu itu walhamdulillah di tengah-tengah ahli sunnah banyak, berulang dalam sepekan. Di ma'had ini, ma'had tamamil minna, atau di ma'had-ma'had ahli sunnah lainnya, di kota-kota tempat kita tinggal, ada kajian fikih, ada kajian akidah, ada kajian akhlak, ada tafsir, ada ilmu-ilmu alat, bahasa Arab, hadis, usul. Walhamdulillah. Kalau sehari itu kita mencoba pada setiap harinya ada waktu talabul ilmi, siapa tahu al-maut datang pada hari itu. Tanda-tanda kebahagiaan nampak secara berlebih. Maka hiasi kehidupan kita dengan talabul ilmi. Menghadiri majalis ilmu. Semoga nanti ada pembahasan khusus tentang masalah ini. Namun sekedar mukaddimah dari majlis kita, bahwa acara seperti ini, kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang mengandung nilai amal soleh, yaitu lebih tepatnya talabul ilmi, yang fadilahnya sebagian kecilnya telah kita dengar baru saja. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, majlis seperti ini sekali lagi adalah majlis muraja'ah, majlis evaluasi, sekaligus mengandung makna konsolidasi Al-i'dad, mempersiapkan diri kita, iman, ibadah dan akhlak kita. Wahai ahli sunnah, kita ini hidup di masa yang penuh keasingan, al-ghurbah. Ghurbatul tauhid wa ghurbatul sunnah wa ghurbat al-amal bis syariah al-islamiyah wa ghurbat ahliha. Kita hidup berjalan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Hari ini, kemarin, besok, dalam suasana penuh keasingan. Asing. Dikarenakan asingnya tauhid. Peribadatan yang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Di tengah ramainya hiruk pikuk peribadatan yang dikotori oleh amalan-amalan kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada arwah, beristianah kepada jin, meminta pertolongan kepada penjaga-penjaga tempat-tempat yang dikeramatkan, meminta barokah kepada penghuni kubur, barokah untuk anaknya, barokah untuk rezekinya, barokah untuk rumah tangganya. Barokah kepada penghuni kubur, barokah untuk anaknya, barokah untuk rezekinya, barokah untuk rumah tangganya. Hiruk pikuk amalan seperti terus dikoordinir dengan baik, dibiayai dengan biaya yang sangat besar, dipropagandakan, dipromosikan di tengah-tengah umat. Sehingga ketika kita ingin beramal dengan tauhid secara murni, di saat manusia ramai datang ke dukun demi dunianya, demi uangnya, demi materinya, demi rumah tangganya, dukun bertebaran di sana sini, kanan kiri kita, di kampung kita, di desa kita, di bumi kita tinggal ini, dukun bertebaran dengan warna-warninya. Kalau yang kemarin atau hari-hari ini kita dengar, itu hanya salah satu bentuk perdukunan yang telah diikuti oleh ribuan nasabah yang diistilahkan dengan ribuan murid, santri. Ribuan nasabah perdukunan itu diberi nama dengan nama-nama yang menarik. Seperti yang tadi kita dengar, santri-santri, murid-murid, sang dukun pun tidak kemudian diberi nama dukun atau kahin, tapi diberi nama dengan nama-nama yang luar biasa, menipu masyarakat luas. Pakaian sang dukun pun menyerupai pakaian-pakaian orang-orang berilmu, pakaian-pakaian ulama, sehingga banyak orang yang terkecoh. Kalau ada orang tidak seperti itu, kalau ada seorang hamba tidak mengikuti yang seperti itu, malah dianggap asing. Nama tempatnya pun, nama tempat perdukunan itu tidak lagi di tempat-tempat yang nampak angker dengan suasana yang mengerikan,

tetapi lebih sering diberi nama dengan sebutan padepokan atau pondok pesantren. Sehingga tentu yang ada yang datang ke sana namanya padepokan, apalagi disertai dengan embel-embel sebagian amalan syariat. Padepokan sholawat misalnya. Ternyata di dalamnya terdapat praktek perdukunan. Dalam beberapa sumber disebutkan peristiwa yang terjadi di Jawa Timur beberapa pekan yang lalu itu, penangkapan kepada seorang dukun yang sudah disebut kanjeng guru atau kiai atau yang semitalnya. Menurut beberapa sumber, muridnya sudah lebih dari 20.000. Saya katakan istilah murid karena memang demikian yang beredar, santri ya kan. Berjalan tidak hanya 1-2 tahun, lebih dari 10 tahun dia beroperasi, terbongkarnya dan dinilai sebagai kemungkaran yang harus dicegah dan harus ditangkap karena kasus pembunuhan dan penipuan. Kasus pembunuhan yang menjadi pemicu ditangkapnya orang tersebut, si dukun tersebut, dan juga kasus penipuan. Pembunuhan adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penipuan juga adalah salah satu kabirah minal kabair. Namun keduanya tidaklah lebih besar dibandingkan dosa menyekutukan Allah. Dosa menyekutukan Allah itu dinamakan dalam istilah syariat dosa syirik. Mempersembahkan sebuah ibadah baik dalam bentuk doa atau istighatsah atau menyembelih hewan kurban yang dengannya dia bertaqarrub kepada selain Allah, baik itu jin ataukah ruh penjaga bukit, penjaga gunung, penjaga sungai, dan yang lainnya. Dosa pembunuhan yang sangat besar dan sangat dibenci dalam syariat Islam tidaklah dosanya dan nilainya melebihi dosa kesyirikan. Amalia kesyirikan ini berjalan dalam waktu yang cukup panjang. Kalau umat ditipu materinya 10-20 juta atau lebih, itu sih gak seberapa dibandingkan ketika umat ini ditipu dan dicuri akidah dan tauhidnya. Harus mengikuti ritual-ritual yang diajarkan oleh si dukun. Amalia kesyirikan. Ramai manusia ikut. Bahkan orang-orang yang dalam tanda kutip katanya sudah pernah belajar ilmu agama. Kalau orang yang belajar ilmu dunia, entah itu dokter, ataukah insinyur, ataukah seorang teknokrat, itu tidak menjamin untuk dia itu selamat dari syubhat perdukunan dan kesyirikan. Terbukti di antara pengikut dan nasabah si dukun tadi, itu terdapat nama-nama orang-orang berilmu dalam bidang ilmu dunia. Saya katakan tadi, ditangkap dan dibekuk orang ini, karena apa? Karena kasus pembunuhan dan penipuan. Kalau kesyirikan itu sih gampang-gampang saja, masalah istihadiyah.
masalah istihadiyah. Kalau kita masuk ke dalam masalah amaliyah-amaliyah yang berbau syirik, nanti larinya ini akidahnya Wahhabi. Sebuah amaliyah mungkar yang mengancam nasib si pelakunya sampai akhirat nanti kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya bukan karena kasus pembunuhan, mungkin dia aman-aman saja. Kalau tidak terbongkar kasus pembunuhannya, aman-aman saja. Atau tidak ada keluhan penipuan uang atau materi lainnya, mungkin dia berjalan bebas. Kenapa? Karena yang semisal ini, walaupun warnanya agak berbeda, bentuknya sedikit berbeda, itu masih ada di tengah masyarakat. Ada yang karena uang, ada yang karena ingin minta keturunan, ada yang ingin supaya usahanya, tokonya, perusahaannya lebih berkembang, mengatasnamakan agama. Belum lagi bentuk amaliah-amaliah mungkar lainnya yang beredar di tengah masyarakat. Solawat kepada Rasulullah SAW bagian daripada syariat Islam. Bagian daripada sunnah Nabi yang mulia, yang kita ahli sunnah salafiyin, yang sering disebut secara tidak adil dan penuh kezaliman sebagai golongan Wahhabi. Salafiyin ahli sunnah ini adalah orang terdepan di dalam beramal dengan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di majlis-majlisnya, ahli sunnah tidak lupa mengucapkan salawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Ketika mendengar azan, selesai dikumandangkan azan, ahli sunnah bersolawat dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Innaka hamidun majid, sampai akhirnya. Kemudian berdoa Allahumma rabbi da'wati tammah dan seterusnya. Meyakini bahwasanya salawat kepada Nabi bagian dari salah satu sebab seorang muslim meraih syafaat di hari kiamat. Ini salafiyin yang diistilahkan secara tidak adil dengan istilah atau sebutan Wahhabi. Dalam karya-karya tulisnya, dalam judul-judul muhadharah dan topik ceramahnya, tidak jarang yang membahas tentang fadilah salawat. Namun, ketika salawat itu dikomersilkan, yang kemarin ini muncul ada istilah salawat fulus. Subhanallah, amma yasifun. Maha suci Allah SWT dari apa yang mereka sifatkan. Salawat itu amalan agama, bukan dilakukan untuk mencari dunia. Sehingga akhirnya di tengah-tengah masyarakat muslim ada persaingan bentuk-bentuk solawat. Masing-masing tarekat membanggakan bentuk solawatnya. Kami tidak pernah mengingkari bahkan haram. Bagi seorang muslim, haram. Bagi seorang muslim mengingkari amal ibadah yang namanya as-salat ala nabi. Karena Allah menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu, perintah untuk bersolawat. Kalau hadis sudah banyak tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghimbau tentang salawat. Ini keyakinan salafiyin dari hati keyakinannya. Senang bersolawat, tapi solawat yang sunnah. Yang terbimbing oleh amalan Rasulullah dan khulafaur rasulun serta para sahabat Nabi. Namun
Demikian berjamuran di tengah masyarakat muslim. Bagaimana beberapa bentuk ibadah dikomersilkan. Istighatsah bagian daripada amalan. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa istighatsah itu bagian daripada amal ibadah. Dalam sunnah disebutkan istighatsah. Nabi Muhammad pernah beristighatsah. Sahabat Nabi pernah beristighatsah. Namun ketika istighatsah yang pada awalnya adalah amal ibadah yang mulia, kemudian dikomersilkan. Ada yang mengkomersilkan dalam bentuk tempatnya, tempat beristighatsah. Ada yang mengkomersilkan dalam bentuk alat transportasinya. Dimanfaatkan untuk beristighatsah di sana atau di sini, di provinsi sana atau provinsi situ. Ini yang kita merasa sedih. Kembali, gambaran-gambaran ini semua membuat semakin asingnya at-tauhid sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Asing at-tauhid. Belum lagi kemungkaran-kemungkaran akidah di bidang lainnya. Maka gambaran ringkas ini tadi semakin menunjukkan bahwa kita ini fi ghurbah, dalam suasana dan kondisi asing.

0: di tengah manusia tidak sabar untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Heran mereka itu, banyak orang terheran-heran, apa sih yang dilakukan oleh orang-orang berjenggot berjubah itu? Bingung mereka, mulai pagi sampai sore, besok lagi datang membawa buku. Apakah mereka itu santri pondok pesantren? Ternyata bukan. Mereka adalah seorang pekerja, suami, kepala rumah tangga, ada yang dokter, ada yang pedagang, ada yang guru. Apa sih yang mereka lakukan? Enggak ada kita di majelis sholawat, majelis istighosah, enggak ada, karena memang tidak dicontohkan seperti itu. Tapi majelis ilmu dibahas di sana Al-Quran dan As-Sunnah dan hukum-hukumnya. Inilah yang dituntunkan dalam syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi ini menjadi gharib, asing. Asing sekali. Kalau kita menyadari ini, ayuhas salafiyun, kita berharap kita termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu dimulai dalam kondisi asing. Tauhid disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam atas perintah Allah. Ketika Rasulullah menjalankan perintahnya, jalla wa ala wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan, teguran wahai Muhammad keluarga dekatmu. Ya ayyuhal muddatthir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir war rujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, qum, bangkit, beri peringatan, yaitu seruan kepada tauhid. Agungkan Rabbmu dan segala peribadatan atau segala yang diibadati selain Allah hendaknya segera untuk ditinggalkan. Saat Nabi memulai itu asing di kaumnya. Maka kenapa asing Nabi AS dan dakwahnya? Karena bertahun-tahun, generasi demi generasi, abad demi abad, di berbagai kabilah pada waktu itu yang ada ya amaliyah dan ritual-ritual seperti itu. Sehingga ketika Nabi mengajak bertauhid menjadi asing. Ketika Nabi mengajak mereka untuk murni beribadah langsung kepada Allah tanpa penghubung-penghubung, tanpa wasa'id. Apa yang mereka katakan, mana'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, tidak melakukan ritual-ritual ini kepada mereka kecuali hanya harapannya mereka itu lebih mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Haula syafa'una 'indallah. Mereka-mereka itu adalah para pemberi-pemberi syafaat kepada kami nanti di sisi Allah, pemberi-pemberi pembelaan untuk kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi melarang itu semua. Itu asing, gharib. Kita sekarang mengatakan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, berdoalah langsung kepada Allah. Persembahkan ibadah kalian murni untuk Allah. Jangan pakai penghubung-penghubung. Syafaat itu hanya milik Allah dan Allah yang memberikannya. Sehingga karena Allah yang memilikinya, kita memintanya hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada Nabi, bukan meminta syafaat kepada malaikat, bukan meminta syafaat kepada orang-orang saleh. Ini dakwah ini asing. Di tengah Ahlussunnah Salafiyun mengajak diri mereka, keluarga dan masyarakatnya untuk menerapkan syariat Islam. Di sana muncul secara sporadis, gencar, sistematis di sisi lainnya. Mereka menebarkan anti syariat Islam. Anti penerapan Al-Quran wa Sunnah. bahkan sampai mengolok-olok Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di sekolah-sekolah, di mimbar-mimbar, seminar-seminar, simposium-simposium dan yang lain. Saat kita menerapkan syariat Islam tanpa harus demo sana sini, spanduk sana sini, orasi sana sini, kita secara amalia asing, aneh, gharib. Di saat manusia gencar mengkritisi pemerintahnya secara terbuka, menghina, mencaci waliul amr melalui mimbar-mimbar agama, mimbar Jumat, mimbar sholat id, mimbar tabligh akbar dan yang lainnya, al-sunnah salafiyun malah mensosialisasikan tentang haramnya, larangan syariat mengumbar aib pemerintah. Mereka gencar, mereka ramai demo sana, demo sini, besok demo, lusa demo. Topiknya kadang-kadang ini, besok itu, topiknya berganti-ganti. Ahli sunnah menyatakan jangan, jangan, jangan. Jangan kalian lakukan itu. Rasulullah melarang itu. Kembali, ahli sunnah salaf itu aneh, asing. Belum lagi dalam hukum-hukum syariat terkait kehidupan berumah tangga, bertetangga, dan yang lainnya. Nah, aneh. Maka ikhwan fiddin azzaqallahu iyyakum, Rasulullah menyatakan wafuba lil-ghuraba, wafuba lil-ghuraba. Tuba, kata sebagian ulama, maknanya keberuntungan dan kesuksesan diraih untuk orang-orang yang asing. Sebuah hadis masih diperbincangkan oleh para ulama, namun dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Tuba hiya syajaratun fil jannah yasiru raqibu tahta zilliha mi'ata 'amin. Tuba itu adalah sebuah pohon di surga yang seorang dalam kondisi berkendaraan berjalan di bawah naungan pohon tersebut sepanjang 100 tahun tidak terputus. Berarti kenikmatan besar akan diraih di jannah bagi orang-orang al-ghuraba, orang-orang yang diasingkan karena tauhidnya, asing dan diasingkan karena sunnah dan ibadah serta akhlaknya. Ikhwani fiddin azzaqallahu iyyakum, namun Rasulullah juga menyebutkan ciri dan tanda al-ghuraba. Dalam riwayat lain ketika ditanya atau ditanya siapa mereka ya Rasulullah, qalahumul ladzina yasluhun 'inda fasadin nas. Mereka adalah orang-orang yang soleh, yang istiqamah, soleh akidah dan imannya, soleh ibadah dan akhlak dan muamalahnya di tengah rusaknya manusia. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan alladzina yusbihun ma afsadan nas, yaitu al-ghuraba adalah orang-orang yang melakukan pembenahan-pembenahan segala sesuatu yang dirusak oleh manusia. Pembenahan-pembenahan dalam bidang akhlak di tengah manusia merusak akhlak generasi ini. Al-ghuraba, dan mereka adalah Faif al-Mansura. Al-ghuraba itu adalah al-firqatun najiyah. Kita berharap, bukan kita orangnya, tapi kita berharap. Sekali lagi, kita berharap menjadi golongan al-ghuraba, al-firqatun najiyah, bukan kita mengklaim kitalah al-ghuraba dan kitalah al-firqatun najiyah. Tidak. Tapi kita berupaya dan berharap. Ciri-cirinya tadi. Yang kedua apa? Adalah orang-orang yang melakukan pembenahan-pembenahan
1: pada seluruh perkara yang dirusak oleh manusia.
0: Pembenahan akidah. Bagaimana akidah umat sekarang dirusak oleh liberal, kaum liberalis? Bagaimana akidah umat dirusak oleh kaum sufi? Bagaimana akidah umat ini dirusak oleh kaum teroris khawarij? Bagaimana akidah umat ini dirusak, dihancurkan oleh kaum syiah ar-rafidah dan yang lainnya dan yang lainnya? Maka al-ghuraba al-firqatun najiyah melakukan pembenahan-pembenahan. Melalui apa? Pada diri dan keluarganya. Pembenahan pada sistem pendidikannya. Pembenahan pada dakwah melalui jalur dakwah dengan segala medianya yang dibenarkan oleh syariat ini. Melalui dakwah dan nasihat-nasihatnya. Ini al-ghuraba. Nah, ikhwan fi azan Allah wa iyyakum, majlis kita ini sekarang adalah majlis evaluasi dan konsolidasi. Bahwa kita sekarang berada di hadapan kita tantangan besar. Sebuah amalan yang tidak kecil. Sebuah amalan yang telah dilakukan dan dimulai, dipromotori oleh para anbiya, oleh para nabi. Termulianya dan teragungnya lah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah menyatakan, ma min ahadin yad'u ila ma ad'u ilaihi illa udhi. Tidaklah seorang berdakwah menyeru kepada permasalahan yang aku menyeru umat kepadanya kecuali dia akan diganggu, disakiti. Tetapi masalah ini masalah besar, dan kita bukanlah orang pertama yang menempuh dan mengarungi permasalahan ini. Kita sekarang dituntut pada diri kita annakuna salihin yasluhuna inda fasadin nas. Kita pada diri kita pribadi dituntut untuk menjadi orang-orang soleh yang istiqamah di atas kesolehannya di tengah rusaknya manusia. Di waktu yang sama kita juga dituntut menjadi muslihin alladzina yuslihuna ma afsadan nas, menjadi para juru pembenah, membenahi yang rusak, membangun yang roboh, menutupi yang berlubang, menjahit yang robek. Di saat semua itu adalah hasil upaya yang dilakukan oleh manusia, dirusak oleh manusia. Di tengah manusia merusak sini, memecahkan yang itu, merobek yang ini, mematahkan yang itu, merobohkan yang ini, mencabik-cabik ini, kita membenahi ini, membenahi itu, menempel yang ini, menjahit yang itu. Aneh. Aneh. Asing. Gharib. Maka demi sebuah program yang besar dan amalan yang sangat mulia ini, sangat butuh ahli sunnah salafiyin untuk mengevaluasi demi bisa melakukan konsolidasi. Mengevaluasi yang pertama, syai'un waqara fil qalb, sesuatu yang berada dalam hati dan sanubari sebagai manfalak atau muntalak, sebagai tempat berpijak, beranjak memulai sebuah amalan, yaitu an-nawaya, niat-niat yang ada dalam hati. Ketika mungkin saya hari ini sebagai pemateri dan juga asatidzah, bahkan para ulama yang di atas kita secara fadl dan keilmuan,
1: menasihatkan masalah niat dan keikhlasan, itu bukan maknanya bahwa saya terkhusus adalah orang yang sudah mewujudkan keikhlasan tersebut. Tidak. Tetapi sengaja materi ini kita sampaikan atau saya ulangi untuk menasihatkan diri, mengingatkan dan mengevaluasi diri. Harapan kedua bermanfaat untuk semua yang mendengarkannya. Boleh saja hati saya sempat sedikit ikhlas tadi, belum tentu setelah itu ikhlas, belum tentu nanti ikhlas. Sehingga butuh mujahadah, butuh nasihat berulang kali, butuh evaluasi yang tidak berhenti. Salah satu upaya evaluasi adalah menyampaikan ini dengan tuntutan diri sendiri beramal dengannya. Al-ikhlas punya pengaruh yang sangat besar untuk kita menjadi orang-orang yang berbenah. Keikhlasan itu punya peran yang sangat besar untuk kita menjadi orang yang selalu mengevaluasi diri. Sehingga dengan itu keikhlasan dan niat yang lurus, niat yang salihah, punya peran yang sangat besar untuk kita meraih apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Di samping hadis yang sudah sering kita dengar, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap amalan itu bergantung kepada niatnya dan setiap pribadi akan meraih apa yang dia niatkan. Yang sudah sering dijelaskan dalam berbagai majelis. Ada sebuah ayat Al-Quran di dalam surat An-Nisa yang mengingatkan kita untuk selalu mengevaluasi niat. Saya sebagai pemateri, antum sebagai pendengar, yang kita semua datang dari tempat kita masing-masing, ada yang dekat, ada yang jauh, untuk secara zahir sebuah majlis yang mulia, sebuah amalan yang agung. Namun keberhasilan kita secara zahir terlebih batin sangat-sangat ditentukan oleh niat dan iradah. Tadi yang sempat disebutkan, kita semua menginginkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Semua kita menginginkan itu insyaAllah. Kalau kita kilas balik sedikit ke belakang, kadang-kadang kita merasa, kenapa sih ilmu yang saya pegang, yang saya pelajari, yang saya dapat ini kok seolah-olah gak menambah iman saya, gak merubah ibadah dan amalan akhlak saya. Kenapa ya?

Kenapa? Kenapa? Kok kita ini merasa enggak berhasil? Kok akhlak kita enggak berubah? Budi pekerti kita, muamalah kita, akidah kita, iman kita tetap saja statis atau mungkin malah menurun dibandingkan tahun lalu ataupun 5 tahun yang lalu. Kenapa? Dulu saya bersemangat berbuat, dulu saya bersemangat berta'awun, dulu saya bersemangat talabul ilmi, duduk bersama kawan-kawan memikul beban dakwah. Kenapa sekarang tidak? Jadi sebuah pertanyaan besar. Akan menjadi positif kalau itu sebagai bahan evaluasi dan dia berdoa kepada Allah untuk dibantu dalam berbenah. Tapi kalau salah menempatkannya menjadi negatif, akhirnya dia putus asa. Ya sudahlah, percuma saya berkawan dengan orang baik, tidak merubah akhlak saya. Percuma saya hadir di majlis-majlis ilmu di masjid-masjid kalau saya ini sampai saat ini tidak berubah. Akhirnya dia tinggalkan itu semua sebagai bentuk putus asa. Tapi kita inginkan yang pertama, yaitu pembenahan niat yang ada dalam sanubari ini menentukan. Berhasil tidaknya kita, bermanfaatnya amalan kita ke depan atau tidak, atau bahkan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat atau tidak. Ilmu yang mampu dengan izin Allah menguak tabir syubhat dan menghancurkan ajakan syahwat. Firman Allah Subhanahu wa taala yang akan saya bacakan dan kita dengarkan bersama ini sebenarnya konteksnya terkait urusan rumah tangga. Namun di situ ada sebuah redaksi, sebuah kalimat yang sangat penting, yang kemudian para ulama usul tafsir mengatakan al-ibra bi umumil lafzi la bi khususihi wa la khusus sababih. Sebuah dalil itu diambil, diterapkan dan dijadikan dasar dengan keumuman lafaz yang ada padanya, bukan kekhususan makna pada poin itu dan sebab yang menyebabkan lahirnya atau turunnya sebuah ayat Al-Quran atau munculnya sebuah dalil hadis. Tidak terbatas pada itu, tapi bersifat umum. Ayat ini Allah mengatakan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika kalian telah khawatir karena upaya-upaya yang sebelumnya yang telah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya tidak menampakkan hasil positif, sudah diupayakan berbagai upaya tetap saja tidak berhasil, wa in khiftum shiqaqa bainihima, dan jika kalian khawatir pecahnya bahtera rumah tangga ini tadi dengan perceraian, khawatir, fab'athu, utuslah hakaman min ahlihi, seorang hakam, seorang yang bijak yang bisa mengambil keputusan dan menimbang positif negatif dari keluarga pria dan seorang hakam dari keluarga wanita. Bukan ini yang kita bahas, tapi Allah lanjutkan. In yurida islaha wafiqillahu bainahuma. Jika kedua utusan tadi yang bertugas mengislahkan, bertugas untuk menjaga keutuhan rumah tangga putra-putrinya, memang menginginkan islah, menginginkan perbaikan dan pembenahan. Iyurida, kembali kepada irada, dengan kata lain an-niyah, dengan kata lain keikhlasan hati. Memang tujuannya adalah untuk membenahi keadaan, ingin dengan serius mempertahankan rumah tangga, bukan niat-niat lain. Niat lain itu semisal ingin mempertahankan gengsi

keluarga ingin membela anak atau keponakannya atau siapa saja yang dia sebagai utusan tentangnya, bukan ingin mempertahankan egonya. Gak ada niatnya itu. Waktu mau berangkat melakukan ikhlas, dia sudah niat. Nanti saya akan jawab begini. Kalau mengatakan begini, maka akan saya katakan, jangan sampai nanti kita gak bisa menjawab masalah itu. Nanti kita akan kalah. Nanti kita akan begini. Nanti nama baik keluarga akan tercemar. Nanti. Bukan lagi didominasi oleh keinginan. Segala yang akan kita ucapkan ini kita kedepankan untuk mempertahankan rumah tangga. Berbagai upaya yang dilakukan untuk itu. Maka Allah mengatakan, memberi syarat, iyurida islah. Jika memang kedua utusan ini menginginkan pembenahan, perbaikan, niatnya itu, yuwaffiqillahu bainahuma, pasti Allah berikan taufik. Kata mufassirin, taufik untuk sampai kepada keputusan dan kebijakan yang tepat, tidak mengandung unsur kesalahan atau kezaliman, dan melahirkan kebaikan-kebaikan, hal-hal positif berikutnya. Demikian ayat ini mengingatkan kita. Tadi sudah disebutkan, walaupun ayat ini konteksnya tentang urusan rumah tangga, problem rumah tangga, tapi juga makna dan kandungan hukumnya bersifat umum. Semua orang, semua pihak yang di dalam kalbunya meniatkan kebaikan, Allah beri tauhid. Sekarang pertanyaannya, ketika kita hadir di majlis seperti ini, saya dan antum semuanya memang menginginkan kebaikan, sehingga dengan itu harapannya Allah beri keinginan kita, yaitu taufik mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pulang dengan membawa oleh-oleh iman dan tambah iman, membawa kekuatan akidah dan amal saleh. Atau kita punya nawaya lain, nggak enaklah nggak hadir, apa kata teman-teman panitia, nggak enaklah nggak hadir, nanti jadi sorotan. Oh, saya mau hadir dalam acara itu karena kebetulan janjian sama teman, mau jumpa di sana. Ini contoh permisalan bentuk-bentuk niat. Coba dievaluasi dulu niat kita. Loh, kenapa hadir dalam acara itu asyik, enak. Kita mau mendengarkan ceramah. Enak ini. Ini gak bikin ngantuk ini. Ustaznya. Kalau yang itu, nah itu bikin ngantuk. Berbagai niat. Coba antum lihat. Daqa'atun niyyah wa tafasiluha, rincian-rincian detail niat. Innamal a'mal binniyat, pakai jamak muannats, jamak macam-macamnya niat. Benang pembedanya tipis saja satunya dengan yang berikutnya. Tipis. Maka coba dievaluasi dulu, merenungkan dulu sendiri. Apa keinginannya? Ini tentu berlaku untuk berbagai qadhiyah atau qadhaya lainnya. Ada problem, misalnya. Tidak lepas problem, bukan hanya rumah tangga. Dakwah pun tidak lepas dari problem. Ingin duduk. Dua atau tiga pihak yang berbeda pandang. Coba sebelum hadir direnungi niatnya apa ya? Niatnya apa? Memang niat baik untuk kepentingan dakwah, sehingga saya akan memilih dan memilah mana yang pantas saya ucapkan
dalam bentuk kata-kata dan mana yang pantas untuk saya sampaikan dalam bentuk permasalahan dan mana yang tidak pantas saya sampaikan. Dia memilih dan memilah. Dia menyiapkan diri. Kalau memang saya nanti terbukti pandangan saya yang salah, maka saya akan terima karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lihat, dan saya tidak akan dendam kepada siapapun, walaupun nanti hasil musyawarah atau hasil islah tersebut lebih, kata orang sekarang, memenangkan pihak lain. Saya terima karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya tidak akan mengkondisikan orang-orang di sekitar saya untuk berpanjang-panjang dan larut dalam problem ini. Sudah niatnya sudah bagus kan? Ini sudah modal besar dia mendapatkan apa? Taufik. Hadir di majlis niatnya apa? Mungkin nanti ada penyampaian pemateri, penyampaian sang ustaz yang pas kena itu. Si fulan, si fulan, si fulan. Nanti lihat ustaz akan bicara gini, kena dia, kena dia. Kok majlis ilmu dijadikan untuk sarana serang menyerang, pukul memukul? Ada nggak yang seperti ini? Insya Allah nggak ada di tengah saya ini. Insya Allah tidak ada. Cuma kita khawatir. Biasanya kalau ceramah dan materi itu sudah mulai memberi contoh-contoh, itu biasanya mulai nabrak sana, nabrak sini, nabrak situ, nabrak situ. Ini ustaz bicara tentang ana ini. Ustaz siapa yang melapor? Siapa yang ini? Ini sering terjadi sini. Sudah sering terjadi. Sudah sering. Jadi sekali lagi, niat ayo kita benahi. Kalau niat kita lurus dan baik, besar kemungkinan Allah turunkan taufik untuk dakwah kita, untuk pendidikan kita, ibadah kita dan seterusnya. Tapi kalau niat kita belum lurus, 10 bahkan 100 muhadharah, 100 bahkan 1000 majelis islah, bahkan bukan hanya perlisan, pertulisan, kesepakatan demi kesepakatan, tanda tangan, stempel, cap jempol. Ma yaziduhu illa syarra. Tidak menambah kondisi mereka kecuali semakin jelek. Setiap evaluasi punya jiwa besar untuk memurajaah. Siapkan. Siapkan. Tidak jarang para ustaz hafizahumullah wa jazahumullahu khairah, asatidah kita memberikan nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan di berbagai muhadharah, berbagai daras, daurah, tidak kurang-kurangnya. Namun kenapa kondisi tidak berubah? Kenapa harus berulang kali majelis demi majelis? Seolah-olah kita sudah tidak punya kerjaan, tidak punya tugas kecuali dari satu majelis islah ke majelis islah berikutnya terus begitu. Sementara musuh-musuh tauhid, musuh-musuh sunnah ini terus menghunuskan pedangnya, siap menebar leher kita di saat kita lengah. Apa sebabnya? Karena apa? Kembali kepada niat kita semuanya. Semua kita. Walaupun alhamdulillah tidak sedikit teman-teman di berbagai kota, di berbagai pondok, yang kemudian setelah upaya demi upaya, nasihat majlis demi majlis, selesai dan baik, dan sekarang menjadi mahat yang salah satu mahat terbaik di Indonesia ini. Kemudian ukhuwah di tengah mereka terjalin dengan indahnya. Alhamdulillah, at-taufiq min Allah wahda. Tapi kita sedang berbicara poin pertama. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahu. Innallaha kana 'aliman khabira.
dan sesungguhnya Allah itu alim, maha berilmu atas segala sesuatu, khabira, berilmu terhadap rincian dan detail masalah yang kecil yang tidak terlihat oleh mata dan tidak terdengar di dalam hati. Wallahu a'lamu bima fi suduril alamin, dan Allah itu maha tahu apa yang tersimpan di dalam dada-dada manusia di alam semesta ini. Sama juga dada kita sekarang ini dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niat-niat yang ada di dalamnya. Maka dari itu, ayuhas salafiyun, kita perbaiki urusan dalam ini untuk kita berbenah dalam seluruh amalan berikutnya. Kemudian di antara yang penting untuk dievaluasi setelah masalah an-nawaya, niat dan keikhlasan, penting disadari, tadi sempat diisyaratkan bahwa tantangan dakwah ini sangat besar dari berbagai arah. Sudah saatnya dan sudah sewajibnya kita ini melakukan pembenahan dan perbaikan-perbaikan, baik di bidang dakwah kepada umat secara umum, dan serta tidak kalah pentingnya dan besarnya masalah tarbiyah, pendidikan. Kita sekarang kan sering mendengar ya, berita demi berita, peristiwa terjadi di sana, peristiwa terjadi di situ, kemungkaran ini, kemungkaran itu bermunculan terus. Kalau berdasarkan perhitungan manusia di atas kertas, kecuali Allah menghendaki lain, perhitungan manusia di atas kertas yang nampak ini, bahwa kehidupan besok atau lusa itu lebih berat tantangannya dibandingkan hari ini. Dengan kata lain, tantangan yang akan dihadapi oleh putra putri kita yang sekarang mereka berumur 4, 5, 6, 10 tahun atau 15 tahun, itu lebih besar dibandingkan tantangan dakwah yang kita hadapi. Atau lihat bagaimana kaum liberalis dahsyatnya, luar biasa perjuangan mereka dengan dibantu oleh para guru-guru dan bapak-bapak spiritual mereka dari negeri kufar, di negeri barat maupun timur. Antum lihat bagaimana kaum teroris khawarij, bukannya semakin padam api mereka, tapi semakin menjadi. Coba antum lihat tantangan ini. Antum lihat bagaimana kaum komunis dan yang lain, tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita, kecuali Allah menghendaki lain dari apa yang kita perhitungkan, lebih berat. Sehingga kita dituntut untuk menyiapkan generasi berikutnya ini sebagai generasi yang kokoh imannya, kokoh takwanya, kokoh perjuangannya, mentalnya tidak mudah berhenti apalagi mundur. Bagaimana kita bisa menciptakan itu? Tentu dengan pertolongan Allah. Yang kedua, kalau kita sendiri tidak berbenah, tidak berbenah sistemnya, tidak berbenah ukhuwahnya, tidak berbenah batinnya, gimana mungkin? Faqidu syai'i la yu'tihi kama yuqal, sebagaimana sering disebutkan oleh ulama kita, seorang yang tidak memiliki sesuatu, mana mungkin dia bisa memberi sesuatu kepada orang lain? Mana mungkin dia memberikan sesuatu kepada orang lain yang dia tidak punya sesuatu itu? Berarti dia harus bermodal dulu.
harus punya sesuatu itu. Kita ingin anak-anak kita punya mental dan keimanan yang kokoh menghadapi tantangan dan ujian dalam dakwah. Kalau kita sendiri tidak punya itu, bagaimana mungkin? Kecuali Allah dengan kehendaknya yang maha mutlak berkehendak. Bagaimana mungkin? Nah, jadi kita yang harus punya dulu. Kita harus punya bekal untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Antum perhatikan anak-anak itu, kasihan mereka itu. Tantangannya besar. Antum nggak tahu bagaimana kaum-kaumnya 10 tahun lagi. Bagaimana kaum Syiah Rafidhah di negeri ini 10 tahun lagi. Kalau sekarang aja kaum komunis telah mendapatkan angin segar memperjuangkan akidah dan ideologi mereka yang kufur, telah melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah pernah dibahas dan antum baca di media-media kita, lalu bagaimana 5-10 tahun ke depan? Atau makan belum mencapai angka tersebut? Apakah kita tidak khawatir diri kita pertama dan lebih-lebih nanti generasi anak-anak kita ini mati tidak di atas keimanan, mati di atas kemunafikan, menjual agamanya karena tidak sabar menghadapi tantangan ini? Atau dengan kata lain, generasi yang na'udzubillah yang Allah sebutkan dalam ayatnya, wa minan nas may yaqulu amanna billah fa idza udiya billah ja'ala fitnatan nas li'adzabillah وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ نَعُوذِبِاللَّهِ. Dan di antara manusia ada orang-orang yang telah bersaksi menyatakan kami beriman kepada Allah, sudah mengucapkan la ilaha illallah, kami muslim, kami mukmin. Tetapi ketika mereka diganggu, disakiti oleh umat manusia, dicemooh atau dilukai fisiknya atau diambil hartanya, kata mufassirin, fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nas ay min darbin wa akhdhi malin wa ta'yirin. Ketika mereka itu diganggu, disakiti, baik dengan pukulan, pukulan dengan tangan ataupun alat-alat pukul lainnya, awas dimalik atau dirampas hartanya, rumahnya, mobilnya, dibatasi pekerjaannya, penghasilannya juga demikian, diboikot, awtahirin, dicemooh, dihina, dan seterusnya. Mereka menjadikan karena kan, kenapa? Karena berpegang teguh dengan agama Allah, mempertahankan imannya, mempertahankan syariatnya, dia memposisikan gangguan manusia itu seperti siksaan Allah. Menyetarakan gangguan manusia itu tadi seperti azab Allah. Maksudnya apa? Kalau azab Allah itu sebenarnya disebutkan dan disiapkan dalam rangka untuk mencegah umat manusia agar tidak kufur, agar tidak bermaksiat, orang ini tadi menjadikan gangguan manusia itu sebagai pencegah untuk dia beriman dengan sebaik-baik iman, untuk istiqamah di atas syariat, menjadikannya sebagai penghalang untuk mempertahankan iman dan takwa. Dia jual agamanya untuk sekedar menghindarkan dari pukulan. Dia jual agamanya sekedar untuk menyelamatkan hartanya dan asetnya atau penghasilannya. Dia jual agamanya karena takut untuk dicemooh dan dihina oleh manusia. Dengan kata lain, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya atau akidahnya dengan sesuatu nilai duniawi yang tidak bernilai.
kita menginginkan, tidak mengkhawatirkan kondisi ini terhadap diri kita dan anak-anak kita. Sehingga na'udzubillah mereka, anak-anak kita itu mati bukan di atas Islam, bukan di atas iman atau di atas sunnah dan tauhid, tapi di atas kemunafikan. Orang-orang seperti ini kata Allah, yang memposisikan gangguan dan ciptaan manusia itu setara dan sama dengan azab Allah. Kalau datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, Tuhanmu, Rabbmu, wahai Muhammad, ternyata ahlu iman yang dimenangkan oleh Allah, ahlu iman yang mendominasi, ahlu tauhid was sunnah yang mendominasi keadaan di atas ahlu batil, mereka mengatakan inna kunna ma'akum, kita kan bersama kalian, kita bersama kalian. Tapi kalau kaum kufar atau ahlu batil yang mendominasi keadaan, dia bersama ahli batin, menjual sunnahnya, menjual tauhidnya. Ya, ayo kita berdakwah, kita berjuang. Aku anak-anak lagi sibuk, nggak berani ya, karena ada resiko. Ya, ayo ini kita sedang mengelola ini, tentu ini ada perjuangan, ada. Ya, nanti kita, saya mendukung dengan doa, saya mendukung dengan doa. Tapi maaf, saya nggak bisa terjun langsung. Kenapa? Karena dia khawatir ada resiko di balik ini. Mungkin fisiknya, atau keluarganya, atau penghasilannya, atau celaan dan cemoh manusia, atau kedudukan dalam strata kehidupan kemasyarakatan. Ikhwani fi din, azzaqallahu iyyakum. Maka penting untuk sedini mungkin kita mengevaluasi masalah ini. Mempersiapkan diri kita, istri-istri kita, dan anak-anak kita. Maka dari itu, pertanyaan besar, adakah keinginan dalam sanubari kita untuk terus berpegang teguh kepada sunnah Nabi, berpegang teguh kepada tauhid, dan mengajak manusia kepadanya? Kalau ini jawabannya, ya kami ingin, siapkan apa yang tadi kita dengarkan dari hadis Rasulullah, ma min ahadin yad'u ila ma ad'u ilaihi illa udhi. Tidaklah seseorang mencoba menyeru berdakwah kepada permasalahan yang aku menyeru manusia kepadanya, kecuali dia akan disakiti. Siap, yang enggak siap mundur teratur. Yang siap berdoa kepada Allah, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berbekal ilmu dan amal saleh. Yang siap buang, kesampingkan masalah-masalah tetek bengek, masalah ego, masalah gengsi, masalah ini dan itu yang tidak ada urusannya secara langsung dengan urusan dakwah. Jangan berlama-lama, jangan bertele-tele. Ini kita sedang berkonsolidasi. Antum tahu, mereka kaum Syiah terus melakukan konsolidasi nasional maupun internasional. Kemarin dalam 10 Asyura kemarin, mereka mendatangkan tokoh spiritual mereka dari Iran. Untuk apa? Konsolidasi. Beberapa waktu yang lalu, utusan organisasi Syiah Indonesia yang bernama ABI, Organisasi Ahlul Bait Indonesia, berangkat ke Iran untuk berkonsolidasi, meminta bantuan dan pertolongan dari mereka di bidang pendidikan khususnya.
khususnya di bidang pendidikan, untuk mendidik Muslim Indonesia sebagai kader-kader Syiah. Dengan tegas utusan tersebut menyatakan, nahnu abna'ul Khumaini, nahnu abna'ul Khumaini, nahnu abna'ul Khumaini di Indonesia. Kami putra-putra spiritual Khumaini di Indonesia. Kami putra-putra spiritual Khumaini di Indonesia. Menunggu pertolongan dan bantuan kalian untuk dikirim tenaga-tenaga pengajar, pendidik, dan pembina. Begitu juga kaum teroris Khawarij, begitu juga anak-anak Nasab dan anak-anak Asuh komunis di negeri ini terus melakukan konsolidasi, pertemuan demi pertemuan, kajian demi kajian, simposium demi terus mereka lakukan. Sekarang kita ditantang. Siap kita? Menjadikan diri kita sebagai ahli tauhid wa ahli sunnah. Mendidik diri kita dan anak-anak kita untuk menjadi pejuang-pejuang tauhid dan pejuang-pejuang sunnah. Tangguh dalam berdakwah, tangguh dalam thalabul ilmi, tangguh dalam ta'awun, bekerja sama di berbagai bidang dakwah dan pendidikan. Atau kita mau menjadi orang yang gampang nesu, gampang ngambek, gampang tersinggung, gampang berhenti. Ya sudahlah, kalau memang saya enggak dibutuhkan, saya akan. Ya sudahlah, kalau seperti itu caranya, saya enggak ikut campur. Mau seperti itu? Loh, mana bukan kau enggak? Nah, saya enggak dipanggil. Saya enggak diundang. Diplomasinya seperti ini. Tapi juga demikian hakikatnya. Ada sesuatu. Kita mau jadi generasi yang cengeng seperti ini, sementara musuh-musuh kita menjadi orang tangguh. Mau jadi seperti ini kita? Bisa kalim. Kemana? Hujan. Iya, hujan deras ya. Masya Allah, musim hujan ini ternyata sekarang bersambung ya. Besok juga hujan. Tapi kemana? Berangkat kerja. Katanya hujan. Iya, kan ada jas hujan. Oh, kalau kerja ada jas hujan, kalau taklim tidak ada jas hujan. Subhanallah. Ya, kita diketawain oleh komunis. Kita dicibir oleh kaum Syiah Rafidhah, Wahabi, Wahabi enteng. Mental kerupuk.

0: sekali gigit makrius gitu, habis. Itu Wahabi. Mentalnya mental tempe. Hai, kita bangkit. Berjuang di medan medan ilmu dan amal saleh di medan dakwah. Dan siap-siap tanggung resiko. Yang enggak siap, ya akhwan ya akhi mimpi. Biarkan kami berjalan. Jangan diganggu oleh ego Anda. Jangan kami diganggu oleh sifat cengeng kamu. Jangan kami diganggu oleh mudah ngambeknya kamu itu. Jangan. Khilaf, bermasalah, berselisih, enggak selesai-selesai sebulan, dua bulan, setahun. Panjang sekali. Capek kita. Capek. Iman kita bisa melemah, melemah, melemah, melemah. Wala tanazaru fatafshalu wa tadhhabari hukum. Jangan kalian berselisih dalam masalah-masalah tetek bengek itu tadi. Kenapa ribut si bulan dengan si bulan? Istrinya bulan pernah kirim SMS ke WA kepada istri saya, enggak mengenakkan. Loh, terus berhenti dari ta'awun. Allah. Kamu itu sebagai pimpinan rumah tangga kok malah larut dengan itu? Ya Ustaz, di SMS saya dengan begini-begini. Ambil SMS-nya mana? Antum sebagai rejal, sebagai pemimpin rumah tangga. Nih, kamu diam di rumah. Jangan mudah tersinggung. Doa kepada Allah. Maafkan temanmu. Terus gimana ini? Urusannya saya. Itu saudaramu. Ya tapi dia menghina saya. Itu saudaramu atau bukan? Muslimah? Iya, muslimah. Beri maaf. Sudah? Kamu antar suami bicara yang baik. Yang sopan, yang ilmiah. Selesaikan dengan baik. Jangan malah itu bersidang. Yang kemudian mengganggu kerjasama dan ta'awun dalam pendidikan atau dakwah. Kita mau berdoa, jangan kalian berselisih kata Allah. Fakat jauh, nanti kalian akan mengalami kegagalan. Fasyal, fasyal hissi ataupun fasyal maknawi. Kegagalan fisik, teknis, ataupun kegagalan non-fisik dan non-teknis. Ini yang kedua lebih parah ini. Kalau yang pertama masih harapannya bisa dibenahi selama bagian kedua, tidak terlukai. Kegagalan fisik. Ya, sebuah program kita laksanakan gagal karena ada kendala teknis, nggak ada masalah. Selama tidak ada kegagalan non teknis, non fisik, kegagalan mental, kegagalan ukhuwah dan kasih sayang sesama kita, akhirnya mempengaruhi iman turun, turun, turun. Ikhwanuddin azzaanallahu wa iyyakum. Karenanya. Kita sekarang sedang ingin berbenah. Siapkan diri kita untuk berbenah. Siapkan diri kita untuk berbenah. Tapi kita konteks pembicaranya adalah menyiapkan generasi yang tangguh. Untuk menyiapkan generasi tersebut menjadi generasi yang tangguh, kita siapkan fondasinya sekarang. Pertama, di antara fondasi itu walaupun secara urutan bisa maju dan mundur, yang pertama adalah uswatun hasanah. Teladan yang baik yang kita persembahkan untuk anak-anak kita. Teladan yang baik yang didengar dan dilihat oleh anak-anak kita, anak nasab ataupun anak asuh. Anak nasab maksudnya adalah anak kita, darah daging kita sendiri, ataupun anak asuh kita di pondok-pondok pesantren dan di kajian-kajian ilmu. Apa contoh uswatun hasanah? Yang pertama, beri contoh anak-anak itu dalam hal ibadah. Di masjid, sholat berjamaah, nampak ami-ami, pengurus-pengurus atau teman-teman itu aktif, sholat berjamaah, rajin. Al-adhkar, zikir, duduk di masjid, berzikir kepada Allah dengan berbagai macam bentuk zikir yang datang dari sunnah Nabi SAW. Tasbih, tahmid, takbir, istighfar, qiraatul Quran. Contoh, anak-anak melihat amin itu lagi baca Quran. Melihat sana amin baca Quran, di situ baca Quran, di situ baca Quran. Tapi kalau yang disaksikan oleh anak-anak tiap waktu, di sana amin ngobrol, di situ ngobrol, di situ layanan gini gitu di masjid. Pemandangan itu menjadi biasa di hadapan anak-anak, ngobrol di masjid. Nah, ada contoh terkait ihtiramul masajid bil a'malis shalihah, menghormati masjid-masjid Allah dengan amalan-amalan shalih. Ini contoh kedua hasanah. Di rumah anak-anak kita melihat abi dan juga ummi rajin ibadah. Ini uswah, punya pengaruh, bahkan pengaruhnya lebih besar dibandingkan apa yang mereka pelajari melalui modul-modul yang disiapkan oleh kurikulum ma'had. Di modul itu kan ada pelajaran akhlak, pelajaran ibadah, pelajaran akidah. Ada contoh teladan baik dari abi dan ummi punya pengaruh yang sangat besar. Sekarang siapkah kita untuk itu atau tidak? Di rumah kita memberi teladan kepada anak-anak. Anak-anak belajar di sekolah kalau makan itu dengan tangan kanan dan mengucapkan bismillah ketika selesai berdoa, alhamdulillah dari arhamani hadza ila akhir hadits. Tapi anak-anak tidak melihat contoh itu pada abi dan ummi. Abi dan ummi kadang minum tangan kiri, cuma sadar ada ummi mau makan tidak bilang bismillah, selesai makan tidak baca doa, selesai makan langsung cekak-cekiki, ya, tertawa terbahak-bahak, langsung bangun ambil piring, tidak ada doa alhamdulillah allazi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wa la quwwah. Kemudian mengingatkan sudah doanya, doa selesai makan coba dibaca. Waktu sholat, ummi di rumah sering melalaikannya atau menunda waktunya, disaksikan oleh anak-anak. Ummi biasa sholat duhur jam 2 siang. Anak-anak menyaksikan, jadi seperti ini caranya di rumah kita, adat di rumah kita seperti ini. Beda dengan seorang ummi, seorang ibu atau ayah, ketika mendengar azan, selesai azan doa bersolawat, kemudian baca doa setelah azan, kemudian berwudu, mau kemana, bergegas untuk menegakkan sholat, disaksikan oleh anak-anak. Tanpa antum katakan, perhatikan ya gerak-geriknya abi, perhatikan ya gerak-geriknya ummi, enggak harus, dia akan menyaksikan sendiri walaupun si anak sambil bermain. Terbentuk adat di rumah seperti itu. Ini menyiapkan generasi dari sisi uswah hasanah dalam hal ibadah. Dalam hal talabul ilmi, anak-anak belajar di sekolah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu bid-din, dan seterusnya dari fadilah-fadilah ilmu didengar ada di buku modul mereka atau nasihat-nasihat ustaz dan ustazah mereka. Tapi di rumah, abi atau ummi tidak memberi contoh. Abi sibuk dengan nota-nota perdagangan. Ummi hanya sibuk dengan WA-nya. Sebentar-sebentar WA, sebentar-sebentar WA. Sibuk terus. Atau duduk dengan teman-temannya, sebentar makan bakso di rumah sini, sebentar makan rujak di sebelah situ, dan seterusnya. Anak-anak melihat adat abi dan ummi. anak-anak itu sesuai dengan kondisi dan kebiasaan atau adat rumah masing-masing. Siap kita mau menyiapkan generasi ini atau ingin anak antum di saat fitnah komunis atau syiar Rafidhah telah menyelimuti negeri ini, na'udzubillah, semoga Allah lindungi umat Islam dimanapun berada. Antum menginginkan anak antum yang berjuang bela tauhid dan mati di atas tauhid, atau antum santai saja, enggak ada masalah, yang penting di saat fitnah terjadi anak saya bisa hidup nyaman, bisa punya rumah, bisa punya kendaraan. Itu yang antum pikirkan nasib anak-anak antum nanti enggak bisa berbelanja, enggak bisa hidup layaknya manusia di muka bumi ini, atau antum ingin anak antum menjadi pejuang-pejuang sebagaimana generasi terdahulu anak-anak mereka mati di medan perjuangan. Barakallahu fiikum. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Keteladanan bahkan dalam hal ukhuwah terhadap teman-teman sejawat. Ini nampak remeh mungkin, tapi ini penting karena mental anak akan tumbuh berkembang di atas kebiasaan dari orang tua. Misal, antum tanpa dirasa berbincang dengan teman-teman, pengurus atau non-pengurus, istri juga demikian di rumah, berbincang dengan teman-temannya langsung atau via telepon. Yang dibicarakan adalah problem yang terjadi, diperdengarkan kepada anak-anak. Oh, itu si Fulan itu, Abu Fulan itu enggak jujur dalam muamalah, Abu Fulan itu begini dan begitu. Anak-anak mendengar, walaupun anak-anak sambil main, tapi terus terdengar problem-problem akhlak yang terjadi. Kita enggak membantu, kita bukan malaikat. Ikhwan kita itu bukan malaikat yang tidak bersalah. Kita ini Bani Adam, anak keturunan Adam, manusia Al-Khattaun yang selalu berbuat salah. Ya, itu diperbincangkan di hadapan anak-anak kita. Anak-anak kita mendengar. Akhirnya figur-figur yang dianggap baik oleh anak-anak kita ternyata tidak baik, kecewa. Kecewa anak-anak. Lalu figur yang mana ini? Sehingga akhirnya dia hobi dengan lingkungan seperti ini. Ah, seperti itu. Berjenggot tapi seperti itu. Itu kesimpulan di hatinya. Berjubah tapi seperti itu akhlaknya. Dari mana tahu? Abi sempat bincang dengan teman-temannya di rumah sambil minum teh. Ummi pernah menyebutkan juga aibnya si fulan atau si fulan di depan kita. Ada itu hati-hati. Kalau memang antum harus berbicara tentang sebuah problem, harus berbicara tentang sebuah problem, karena memang antum berkompeten di sana dan antum memang menginginkan atau bertugas mencarikan solusi. Ini lain-lain. Anak-anak tidak boleh mendengar yang seperti itu. Sana. Itu coba ambilkan itu ya. Abi masih ada tamu. Jangan satu anak di panggu ada di sebelah antum. Jangan. Mendengarkan problem dan perselisihan itu bisa menurunkan iman. Kalau enggak kuat-kuat, setingkatan asabi, enggak saja sumpek. Aduh, kapan saya mau belajar? Malas rasanya sudah dengar seperti ini. Ada yang sampai seperti itu. Sumpek, dia adalah orang yang rajin berbuat, tiba-tiba ada aja problem ini, problem itu. Enggak selesai-selesai. Apalagi anak-anak. Jangan diperdengarkan kepada mereka problem-problem internal ini. Silakan mendengarkan problem atau kejelekan ahlul batin. Khomeini itu seperti ini, Usama bin Laden itu orangnya jahat, orangnya ini, orang. Nah, itu bagus. Pendidikan yang seperti itu. Tapi pendidikan diperdengarkan kepada anak-anak kita problem internal ini merusak mental dan iman mereka. Maka tolong diperhatikan sejauh ini. Yang dia dengar, Abi berkonflik dengan si Fulan, Umi berkonflik dengan Ummu Fulan,
1: Ini tidak bagus.
0: Ada sampai seorang anak yang mengeluhkan, dia sekarang sudah mulai dewasa, habis sejak dulu Ustaz ribut dengan teman. Sejak kecil saya mendengar Abi ini bermasalah, nanti kles sama pula, kles sama pula. Di rumah Umi sama Abi sering bicara tentang pula. Akhirnya mental anak jatuh dan karakternya terbentuk dengan didikan dan adat rumah tersebut. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Topik yang kita tekankan sekarang ini adalah masalah uswah. Uswah hasanah buat anak. Dalam talabul ilmi, beri contoh. Menulis di rumah, menukil, mengevaluasi apa yang dipelajari. Anak-anak menyaksikan antum. Abi punya buku catatan akidah. Abi punya buku catatan tafsir. Abi belajar bahasa Arab. Umi juga demikian. Punya buku catatan akidah. Disaksikan oleh anak-anak. Oh, begini caranya menuntut ilmu itu. Begini cara menghormati ilmu. Tolong, ini semua adalah mas'uliyatul mustarak, tanggung jawab bersama. Bukan tanggung jawab pondok pesantren atau ma'had dan madrasah saja. Karenanya kita harus berbenah dalam bentuk ta'awun dan disaksikan, dilihat oleh anak-anak kita. Ta'awun, walaupun dalam bentuk maaf saja. Yang tadi ketika disebutkan nama Abdi Fulan, walaupun dia bermasalah dalam beberapa poinnya, anak kita kan gak pantas mendengar. Sebutkan, iringi dengan iringan doa. Ketika anak antum akan berangkat ke masjid, ingat ya, nanti kalau ketemu ami-ami salaman, yang sopan ya sama ami-ami, kasihan loh. Ami-ami itu orang-orang baik-baik, temannya Abah itu. Itu yang biasa buka pintu masjid dan membersihkan masjid, itu temannya Abah. Baik dia. Hati-hati ya, tolong yang sopan. Walaupun antum tahu si pengurus masjid tadi ada catatan-catatan dalam beberapa hal, tapi dia masih salafi, masih ahli sunnah. Maka ajarkan kepada anak. Atau anak lebih, katanya ami pulang itu, kata teman-temanku gini, salah, mungkin teman-teman itu lupa, salah informasi, itu ami pulang baik kok. Ketika antum bersama anak antum, berjumpa dia, assalamualaikum. Hai sebab. Hai salamat. Saling-saling kata orang. Saling. Begitu juga ketika anak antum akan berangkat sekolah, berangkat ke pondok. Baik yang sifatnya tiap hari pulang pergi ataupun dia sudah tinggal di pondok. Mau berangkat, kirim salam ya. Sama ami musyriknya itu, ami pulang, kirim salam lo ya. Kamu jangan ganggu lo, Abah sayang lo sama ami musyrikmu itu. Kawannya Abah lo itu, kirim salam ya sama wali kelasmu, Ustaz Bulan. Walaupun antum sebagai pengurus atau punya catatan tentang bulan-bulan, nah, gak ada yang lepas dari salam. Jadi, nanti kirim salam. Ajarin memberi hadiah, bawa dari rumah ibu atau istri antum. Minta untuk menggoreng, pisang goreng ataukah apa saja. Nih, hadiah buat ami muslim dari Abi ya. Berangkat. Ami atau ustaz muslimnya. Ini hadiah dari Abi itu. Betapa luar biasa. Anak-anak setiap kecil sudah belajar adab. Belajar husnudzan kepada lingkungan dan pendidiknya. Ini masalah tidak boleh dianggap kecil. Pulang si anak mengeluh, biar aku tadi dijiwit oleh Ustaz Kubi atau mi aku tadi dipukul oleh Ustadahku. Ustazmu itu Abi kenal orang baik sekali. Padahal aku bisa dengar bahwa dia suka memukul. Tapi ini pendidikan. Ini masalahnya pendidikan. Antum bukan menyewa pendidik itu antum bayar. Bukan. Kayak pembantu rumah tangga. Bukan. Dia pendidik. Walaupun cuma mengurus tidurnya anak-anak antum dan makannya, bukan mengajarin akidah, hadis dan yang lainnya. Itu bukan pembantu rumah tangga kita. Khodam atau khodamah bukan. Jadi aku tadi di jiwit kemarin bisa sama ustadku. Ini dengarkan ya. Abi tahu ustadmu atau musyrikmu itu orang baik. Ustad-ustad di sini senang sama dia. Senang sama beliau. Dan Abi yakin kalau sampai beliau menjiwit kamu berarti ada masalah. Anaknya Abi anak baik. Tapi mungkin musyrik itu sudah capek. Mungkin dia sakit gigi, mungkin dia sakit perut, terus teman-temanmu mungkin akan mengganggu. Sudah waktunya tidur, masih main-main, loncat sana, loncat sini. Capek, Abi aja. Kalau anaknya Abi yang cuma 3 ini atau 4 ini, nakal, Abi marah kan? Abi pukul kan? Iya, padahal Abi cuma ngurus 3 anak. Mesti itu mengurus 10, 15, atau 20 anak. Bukan anaknya sendiri lagi. Nah, tolong, kamu minta maaf. Lu aku yang dicubit, kok aku gak salah. Minta maaf. Abi senang punya anak, suka meminta maaf. Ayo, minta maaf. Betapa indahnya pendidikan seperti ini. Si Umi juga demikian. Bukan kemudian lapor. Mana ustaz yang mana yang dicubit kamu? Ustazahnya dilabrak rumahnya oleh istrinya. Hati-hati antum. Jangan saya punya istri tukang labrak. Tahu tukang labrak? Enggak Ustaz, istri saya periksa. Periksa. Diperiksa. Enggak Ustaz, istri saya enggak periksa. Jangan-jangan antum kebobolan. Kalau langsung digangin secara fisik, mungkin melalui WA. Ada seorang ustazah sampai menangis, dilabrak melalui WA. Memang ustazah-ustazah di sini enggak becus menangani anak-anak gara-gara seperti tadi. Kurang lebih problemnya. Hati-hati. Ini contoh bentuk ta'awun dan uswatul hasanah dalam masalah pendidikan. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Sebelum saya lanjutkan panitia ini sampai jam

meet somebody new? Is it like me? Panitia yang paling pemurah itu karawang. Saya tanya ini sampai jam berapa? Kalau antum bilang lelah nanti bisa dilanjutkan pada guru, tapi kalau lelah istirahat. Ada beberapa panitia itu keren-keren. Ustaz, jam sekian, kemudian dilanjutkan jam sekian. Kalau dia tidak bisa, soalnya ini.

Ikhwani fiddin azzani Allah wa'iyakum, tentu tidak cukup waktu untuk menguraikan masing-masing masalah. Saya sengaja memberikan banyak contoh, walaupun contoh itu juga global sikapnya. Karena tanpa contoh, sulit sebuah nasihat itu dipahami dengan baik dan benar. Tanpa contoh, mungkin dia mengira nasihat-nasihat ini untuk orang lain, bukan untuk dirinya atau untuk ma'hadnya. Sehingga maaf-maaf saja, Anda akan menyebutkan banyak contoh yang saya berupaya seoptimal mungkin itu contohnya nggak ada di sini. Artinya tidak ada di ma'had ini, tidak ada di Karawang. Contohnya dari tempat lain. Tapi kalau kebetulan ada kesamaan contoh, ya maaf-maaf saja. Saya berazam, dimanapun saya memberi tausiah, seoptimal mungkin contohnya itu bukan hasil pemberitahuan dan harapan pengurus dan pemisahnya. Nggak ada, jangan khawatir. Contohnya di tempat lain, di pondok lain. Tapi kalau kebetulan ada 1, 2, atau 7, atau 10 contoh sama, ya itu kebetulan memang. Siap-siap untuk ditabrak. Ya. Masih tersinggung. Tersinggung ada dua. Ada positif, ada negatif. Yang bahaya kalau gak pernah tersinggung sama sekali. Orang yang gak pernah tersinggung sama sekali, gak bisa mengevaluasi. Tapi tersinggung. Iya, ini saya. Itu dulu kasus itu saya. Nah, ini bagus. Jadi sekali lagi, ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum, dalam masalah pendidikan, sering asatidzah menyampaikan dan saya mendapatkan masukan faedah dari beliau-beliau bahwa pendidikan ini tanggung jawab awalnya ada di pundak kita sebagai orang tua, bukan pondok pesantren. Pondok pesantren posisinya merespon kebutuhan teman-teman yang memang itu harus direspon. Posisi ma'had statusnya adalah menjalankan firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Di antara kebajikan dan ketakwaan itu adalah at-tarbiyah, pendidikan. Maka jangan salah kira. Ma'had-ma'had salafi itu bukan ma'had-ma'had komersil. Yang kalau seandainya sebagian ma'had pun membuka pengumuman, itu bukan dalam rangka komersil, agar menyamakan permulaan sebuah tahun ajaran baru. Sehingga gak ada lagi yang mentar 2 bulan atau

Jadi jangan sampai antum menuntut berlebih. Wah, di sekolah sini modulnya kurang bagus Ustaz. Lah modul di rumah bagus enggak? Modul di rumah bagaimana Ustaz? Ya antum dan anti, anta dan anti ini. Anta sebagai ab sudah menjadi pendidik di rumah. Dalam poin-poin yang tadi sebagainya saya kasih contoh ini. Kalau belum, periksa dulu babadari pintu rumahmu. Istri antum gimana? Memberi contoh apa enggak? Coba periksa. Kusen rumahmu. Kusennya gimana? Pintunya kamu, kusennya gimana? Periksa, beri contoh enggak? Ini sering salah kaprah. Mau suatu anak saya itu pura nakal di pondok itu, karena di sana itu sistemnya, masya Allah, pandai dia menilai sistem pondok yang dianggap salah. Tapi dia kurang pandai untuk menilai kurikulum, modul dan sistem pembinaan dia di rumah tangganya. Coba yakin, buka lembaran. Ibadah itu gimana di rumah? Serius? Memberi contoh kepada anak-anak? Atau itu belum memberi contoh dalam hal ibadah? Akhlak antum bersama istri, gimana? Sudah? Belum. Berikutnya, antum serius dalam thalabul ilmi? Menghargai ilmu? Menghormatinya? Belum juga. Ya jangan harap, atau jangan terlalu besar harapan antum. Itu angan-angan, bukan harapan. Angan-angan, khayal. Illa yasha Allah. Itu adalah Allah menghendaki sesuatu. Selain yang kita terkira. Ini harus menjadi kesadaran bersama. Saya ingin. Ini harus menjadi kesadaran bersama. Saya ingin. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum.

anak-anak di rumah membutuhkan teman dalam menunaikan tugas atau mengevaluasi belajarnya. Anak-anak di rumah butuh teman. Antum atau istri antum, atau dua-duanya. Ada tugas, ada PR, ada ujian, perhatikan dong. Ada ujian Al-Quran, siapkan anak-anak antum untuk menghadapi ujian. Iya, sudah saya siapkan, sudah saya nasihati. Anak-anak tidak butuh nasihat saja. Butuh bukti di lapangan. Antum mengatakan sudah nasihatin anak-anak untuk merojak Al-Quran, tapi antum rajin main futsal. Kalau sudah jamnya futsal, wah, tidak bisa diganggu tugas. Walaupun mepet-mepet jam sholat, walaupun sholatnya terpaksa tidak dikir, karena harus cepat, kalau enggak jam yang sudah diboking akan kelewatan 5 menit. Dia sudah memperkirakan kita pemanasannya sebelum jam. Jam 1 kita boking. Berarti kita berangkat dari sini jam 12.04. Loh, kita selesainya sholat itu jam 12.04. Iya, salam, ayo kita langsung berangkat. Sepatunya sudah disiapkan. Wah, siap. Bajunya semua siap. Kalau taklim gak bisa gitu. Giliran anak-anak mau ujian, nggak ada perhatian. Ayo ya, ujiannya besok. Ayo, meroja ya. Nah, Abi kemana? Umi kemana? Ayo. Orang-orang Syiah itu terus mengkader anak-anaknya sampai seperti ini. Antum nggak tahu kan? Nah. Mereka siapkan anak-anak mereka. Bagaimana Ilham Aidit melanjutkan perjuangan ayahnya ini sekarang? Siap memegang tongkat estafet untuk dia bawa sampai ke finish. Anak-anak asuh komunis ternyata mentalnya masih bangkit terus. Ikhwan fillah, azza wa jalla, iyyakum.

0: itu sebuah kaderisasi, kita pun melakukan kaderisasi. Pengorbanan pasti mengiringi perjuangan, pasti. Pengorbanan itu pasti mengiringi, gak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Itu perjuangannya munafikin. Perjuang gak mau berkorban, gak mau menerima tantangan perjuangan. Konsekuensi-konsekuensi perjuangan. Sedikit dicemooh orang, jatuh mentalnya. Sedikit gak mendapat tanggapan yang kokoh, juga lemah mentalnya. Gak mau melanjutkan. Malu katanya. Dan seterusnya. Apalagi sampai diuji lebih dari itu. Ikhwani fiddin azanillahu iyyakum. Pengorbanan dari sebuah perjuangan itu tidak hanya menimpa ahlul haq. Pengorbanan visi, pengorbanan waktu, pikiran, materi, keluarga, kampung halaman, itu tidak hanya menimpa ahlul haq. Menimpa juga ahlul batin. Menimpa mereka juga. Ya. Kalau di antara kita sering dihimbau, infak, infak, infak, kalau sekarang silakan donasi ini, donasi itu. Sama juga di kalangan kaum kafir, ahlul batin, munafikin, mereka juga melakukan hal yang sama. Korban jatuh di mereka. Antum lihat bagaimana Aidit itu dikejar-kejar, dipenjara, sampai merawat dirinya nggak bisa. Penjara lama sampai akhirnya dieksekusi. Antum lihat mereka bagaimana? Apa berhenti? Tidak, lanjut. Kaum Syiah juga demikian, bertahun-tahun abad demi abad mewariskan itu di buku-buku mereka, semangat juang terus dengan pengorbanan-pengorbanan. Maka di sini yang dituntut adalah semangat yang sungguh-sungguh, keseriusan, dan itu lahir dari iman serta keikhlasan yang benar. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, menghibur kaum muslimin untuk tidak lemah dan patah semangat, tidak merasa dirinya saja yang mengalami atau dituntut berkorban dalam perjuangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tahinu ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun." Jangan kalian lemah semangat di dalam mengejar dan menangkap musuh-musuh kalian. Sekali lagi, ayat ini konteksnya adalah jihad dengan fisik menghadapi kaum kuffar wal musyrikin. Tetapi keumuman makna dan hukum ayat ini mencakup hukum yang lebih luas lagi, termasuk perjuangan di bidang pendidikan dan dakwah. Jangan kalian merasa lemah, patah semangat, pesimis, putus asa dalam mengejar atau menangkap musuh-musuh kalian. Kalau kata Allah, kalian merasa sakit, jatuh korban di tengah-tengah kalian, sungguh mereka juga mengalami hal yang sama, sakit seperti kalian, luka-luka, tebasan pedang, tombak dan panah menimpa mereka juga, robek tubuhnya, patah tulangnya. Tapi mereka terus, mereka terus bangkit. Anak-anaknya dididik, dikuatkan. Fa'innahum ya'lamun kama ta'lamun. Mereka juga mengalami sakit seperti kalian. Bedanya, kalau kalian mengharapkan ridha Allah dalam perjuangan ini, mengharapkan surga Allah di balik perjuangan ini, kalau mereka kufar tidak mengharapkan itu. Mereka punya motivasi lain. Materi, kedudukan, gengsi, kekuasaan di muka bumi. Kalian panjang harapannya dan jauh. Ini yang membedakan. Terus bangkit. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, "Wala tahinu, wala tahzanu, antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa lemah dan jangan merasa sedih. Ayat ini menghibur kaum mukminin setelah kekalahan di perang Uhud. Sedih mayat-mayat berlimpahan, korban luka, materi yang telah diinfakkan. Sampai Rasulullah sendiri terluka, terbunuh orang-orang besar dalam perang Uhud. Kata Allah, jangan kalian bersedih, jangan kalian merasa lemah. Sungguh kalian pasti yang menang jika kalian benar-benar beriman. Iyam sesum korfum faqad maksal qawla korfum mithlu. Kalau telah menimpa kepada kalian korban luka dalam perang Uhud, sungguh telah menimpa juga kepada kaum kufar di perang Badr. Mati di perang Badr pembesar-pembesar mereka juga. Kemudian Allah lanjutkan, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikian kemenangan dan kekalahan itu kami silih bergantikan di antara manusia ini, menang kalah, enggak menang terus. Karena kalau menang, medan tempur ini menang, kedua menang, ketiga menang, enggak diketahui mana mukminin yang beneran, mana yang munafik, mana yang kokoh imannya, mana yang lemah. Yang tidak munafik pun imannya bertingkat-tingkat. Yang sudah keluar dari lingkaran kemunafikan, betul-betul mukmin itu pun bertingkat-tingkat. Di saat ancaman musuh, ada yang bangkit semangatnya tambah kuat, ada yang sempat gentar, takut, tapi setelah nasihat bangkit dia. Ada yang nasihat satu kali sudah cukup, ada yang dua kali, tiga kali. Bertingkat-tingkat. Dalam ayat itu juga, karena Allah dengan itu ingin menunjukkan dan mengetahui mana yang benar-benar beriman dan menjadikan di antara kalian syuhada, orang-orang yang terbunuh di medan tempur. Ini hikmahnya. Khonifidina azani Allah wa'iyahu. Demikian perjuangan ini membutuhkan kebersamaan dan ketangguhan dari kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk dakwah ini? Apa yang kita bisa lakukan untuk pendidikan ini? Untuk menjawab ini, insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini pada season kedua. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala, kalau yang tertulis dalam jadwal pukul 12.15 selepas sholat zuhur hingga pukul 13.00. Atau jam 1 siang bismillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ikhwani fi din, azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian di antara syubhat yang diucapkan oleh teman-teman kita, terkhusus yang rata-rata pulang dari Madinah ini, bahwa permasalahan tentang ihya turab itu adalah tergolong permasalahan ijtihadiyah. Kalau itu ijtihadiyah, yang terjadi padanya ijtihad dari beberapa ulama yang berbeda ijtihadnya di dalam menilai. Yang berbeda itu para ulama di dalam menilai ihya turab. Kenapa kita berselisih dan saling mentahzir? Tidak pantas kita saling mentahdzir, berpecah dalam permasalahan-permasalahan yang statusnya itu adalah ijtihadiyah. Perhatikan syubhat ini. Maka saya katakan, sebenarnya permasalahan ihya turats bukanlah tergolong permasalahan ijtihadiyah. Dan kalau antum menamakan ini masalah khilafiyah, telah terjadi khilaf di kalangan ulama, maka saya katakan juga tidak terjadi khilaf di kalangan ulama ahli sunnah tentang ihya'ul qabr. Mereka menjauh. Bukankah ada tazkiyah-tazkiyah dari ulama? Rekomendasi dari ulama, dari Syekh bin Baz, dari Syekh Shalih Fauzan, Syekh Shalih Utsaimin tentang atau untuk ihya'ul qabr ini. Apakah antum lebih tahu, lebih mengerti tentang ihya'ul qabr dibandingkan Syekh bin Baz? Perhatikan syubhat ini. Maka kita mengatakan dan menjawab, sekali lagi, tidak ada khilaf di kalangan ulama. Kenapa? Rekomendasi atau tazkiyah yang keluar dari ulama kita, yang ditulis oleh ulama kita tadi, adalah tazkiyah terkait dari satu sisi jami'ah yatur. Kenapa saya katakan begitu? Ya, pertama, tazkiyah-tazkiyah tersebut keluar ketika para tokoh dan petugas-petugas Ihya'ut Turats dari Kuwait datang menemui ulama kita dan menyampaikan kepada para ulama, Syekh bin Baz dan yang lainnya, ya Syekh, kami sebuah jam'iyah dari negeri Kuwait datang menemui antum, kegiatan kami adalah untuk mengumpulkan harta zakat dari kaum muslimin, infak dan sedekah, untuk kemudian ya Syekh kami salurkan berbagai harta itu tadi kepada umat ini untuk membantu anak-anak yatim dan orang-orang miskin, membantu para janda, membangun masjid-masjid, membangun pondok pesantren dan gaji-gaji bulanan untuk para dai. Apakah program yayasan kami ini benar dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Syekh adalah seorang manusia biasa. Jangankan seorang syekh, seorang alim, seorang ulama, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya mengatakan, innama ana bashar wa innakum latakhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum alhana bi hujajihi min ba'din faqadaitu lahu bihaqi akhihi faman qadaitu lahu bihaqi akhihi fala ya'khudhu فإنما قطعت له قطعة من النار أو كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. Sesungguhnya aku ini manusia biasa. Ya, Nabi manusia biasa. Tetapi yang membedakan kita dengan Nabi adalah, bahkan yang membedakan ulama dengan Nabi adalah, Nabi manusia biasa yang diberi wahyu oleh Allah. Sementara ulama adalah manusia biasa yang tidak mendapatkan wahyu. Kalau itu ulama manusia biasa yang tidak mendapatkan wahyu, perhatikan ini Nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah mengatakan, saya adalah manusia biasa dan kalian ini mengadukan kepadaku berbagai problem dan perselisihan yang terjadi di antara kalian. Mungkin saja ada di antara kalian seorang yang lebih pandai berargumentasi sehingga aku memutuskan bahwa kebenaran bersamanya, kebenaran adalah untuknya. Ternyata itu bukan untuknya. Maka barang siapa yang aku putuskan kebenaran adalah untuknya, sementara itu adalah hak saudaranya, jangan diambil keputusanku. Karena sesungguhnya aku telah memberikan untuknya potongan dari api neraka. Nabi alaihi salatu wassalam. Masih ingatkah kita peristiwa Masjid Dirar, sebuah masjid yang dibangun oleh kaum munafikin di negeri Madinah, yang Allah namakan kemudian dengan Masjid Dirar, masjid yang didirikan untuk menciptakan madarah atau dharar terhadap kaum muslimin, menjadi tempat pengintaian kaum muslimin, pengintaian kaum kufar atau munafikin terhadap umat Islam, Rasul dan para sahabatnya, masjid yang digunakan untuk berkonsolidasi di dalam memecah belah barisan kaum muslimin. Mereka kaum munafikin setelah selesai membangun masjid itu datang menemui Nabi, ya Rasulullah, kami telah membangun masjid, tujuan kami adalah, perhatikan, tujuan kami adalah agar orang-orang tua yang tidak mampu datang ke masjidmu bisa melakukan sholat berjamaah, atau orang-orang yang sakit dan yang semisalnya, wahai Rasul, kami memohon, wahai Nabi, agar engkau bisa menyempatkan waktu untuk sholat di masjid itu sebagai peresmian, prasasti peresmian bahwa Nabi telah sholat, menunjukkan masjid itu adalah resmi dan diakui, sehingga kaum munafikin akan lebih mudah di dalam merekrut umat. Nabi sempat hampir mengiyakan, memenuhi keinginan dan manuver munafikin, namun subhanallah, Nabi yang memang mendapatkan wahyu dari Allah turun ayat mengingatkan Nabi dari bahaya manuver-manuver munafikin. La takum fihi abadan la masjidun ussita ala taqwa min awwal yawm haqqu an taquma fihi. Jangan sekali-kali kau melakukan sholat di masjid tersebut, wahai Muhammad, jangan, kata Allah. Maka langsung Nabi mengurungkan niatnya, membatalkan niatnya untuk melakukan sholat di masjid tersebut, dan memerintahkan kepada sahabat untuk membakarnya. Wanifidin azzaanya Allah wa iyyakum. Para ulama kita itu manusia, tidak tahu yang gaib. Datang sekelompok orang mengaku bahwa mereka adalah pengurus sebuah yayasan yang bergerak di bidang dana sosial, maka masyaikh tentunya yang punya semangat untuk meringankan beban kaum muslimin, meringankan beban dakwah, dengan mengatakan secara otomatis mengatakan, ini adalah program yang baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kami menghimbau para muslimin, para donatur untuk berta'awun dengan yayasan ini. Namun, cobalah dijawab dengan jujur. Apakah Syekh Abdul Aziz bin Baz tahu bahwa ternyata di dalam jamiah yang kurat itu ada bai'at? Dan bagaimana kalau beliau itu tahu ternyata di situ ada bai'at yang diambil dari para pengurus dan pengikutnya? Apakah Syekh akan tetap memberi rekomendasi? Dan apabila Syekh Al-Utaini, begitu juga Syekh bin Baz, Salim Fauzan dan yang lainnya mengetahui bahwa ini akurat, tokoh-tokohnya mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara Sunnah dengan Syiah, apakah mereka akan tetap merekomendasi bahwa yayasan Ihya Turab adalah yayasan yang berada di atas Sunnah, yang diperintahkan atau dihimbau umat untuk berta'awun dengannya? Bagaimana kalau ulama tadi mengetahui bahwa tokoh-tokoh Ihya Turab adalah tokoh-tokoh berpaham khawarij yang memprovokasi rakyat untuk menentang penguasanya? Ikhwani fiddin, azami Allah wa iyyakum. Begitulah mereka tidak jujur di dalam bersikap. Mereka tidak takut bahwa Allah mengetahui itu semua. Mereka tidak takut kepada Allah bahwa Allah mendengar ucapan-ucapan mereka ketika berhadapan dengan para masyayikh tadi, para ulama. Maka dari situ kita katakan kepada mereka-mereka yang memanfaatkan kondisi dan suasana ini, adanya tazkiyah dan rekomendasi dari sebagian ulama untuk Ihya Turab, wahai saudaraku yang telah belajar, wahai saudaraku yang telah belajar ilmu hadis, ilmu usul hadis, ilmu fikih dan usul fikih, wahai saudaraku yang belajar tafsir dan belajar usul tafsir, ketahuilah bahwa dalam kaidah tafsir disebutkan bahwa asbabun nuzul, jika itu adalah ayat, adalah juz'un min tafsiriha, bal dakhala dukhulan awwaliyan fi tafsiriha, bahwa sebab nuzul sebuah ayat itu adalah bagian dari penafsiran tentang ayat itu, bahkan sebab nuzul itu masuk dalam peringkat pertama dalam penafsiran ayat tersebut dan maknanya. Begitu juga hadis Rasul, sebagian hadis Rasul itu terucap dari Nabi, keluar ucapan dan kata-kata hadis tersebut dari Rasul, sebagiannya dikarenakan ada sebuah sebab. Sebuah peristiwa terjadi di hadapan Rasul, kemudian Rasulullah berucap. Sebuah pemandangan terjadi di hadapan Nabi yang dilihat oleh beliau, kemudian Rasulullah bersabda. Atau sebuah ucapan sampai kepada pendengaran Rasul, sehingga Rasulullah berucap. Itu namanya asbab wurud. Kalau Al-Quran namanya asbab nuzul, maka asbab wurud hadis merupakan bagian dari penjelasan makna dan tafsir hadis tersebut. Begitu juga pembicaraan manusia. Seorang ulama, bahkan manusia biasa seperti kita ini, kadang-kadang berbicara, mengucapkan sebuah ucapan, statement, karena ada sebab. Maka statement kita harus diterjemahkan, diterapkan sesuai dengan sebab munculnya ucapan kita tadi. Maka sempat saya katakan kepada salah seorang mereka yang tadi saya sebutkan bergelar magister, ya ustaz, apakah termasuk sikap adil, sikap sportif, sikap insaf seorang talibul ilm menempatkan perkataan seorang ulama bukan pada tempatnya yang diinginkan, menempatkan tazkiyah Syekh bin Baz untuk mentazkiyah turas yang bermanhaj khawarij, bermanhaj ikhwanul muslimin, apakah itu sikap adil, jujur, insaf seorang pembina umat? Maka kita pastikan itu adalah bukan sikap insaf, sikap sportif, sikap adil. Tidak dibenarkan kalau dia tidak menyadari hal itu karena tidak terlintas di benaknya tentang apa yang baru saja kita sampaikan ini. Maka kita katakan anta ma'zur. Kita katakan ya sudahlah, Anda mengucapkan itu karena Anda tidak tahu. Tetapi kalau Anda tahu sebenarnya tazkiyah-tazkiyah tersebut, rekomendasi-rekomendasi tadi bukan untuk manhaj ihya turats, tetapi hanya sebatas untuk kegiatan-kegiatan sosial ihya turats, sungguh Anda adalah penipu bagi umat. Jika Anda tahu itu, Anda telah berkhianat kepada ahli sunnah. Ikhwani fi din, azzaani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara syubhat yang mereka ucapkan adalah bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq telah dipecat dari Ihya' Turats sebagai bentuk ketaatan Ihya' Turats kepada nasihat ulama. Kenapa masih ditahdir? Maka kita mengatakan dan menjawab bahwa tahdir kita kepada Ihya' Turats atau tahdir ulama, lebih dari itu, tahdir para ulama terhadap Ihya' Turats bukan karena sosok fisik Abdurrahman Abdul Khaliq sebagai bagian daripada struktur keorganisasian Ihya' Turats, bukan itu. Tetapi sebab tahdir adalah karena jam'iyah Ihya' Turats sampai hari ini masih berada di atas pemikiran Abdurrahman Abdul Khaliq. Apa manfaatnya? Dia dinyatakan telah dikeluarkan dari struktur Ihya' Turats, keorganisasian Ihya' Turats, namun berbagai pemikirannya masih dimuliakan, masih diamalkan dan diterapkan. Terbukti yang tadi sudah kita sebutkan, bagaimana mereka sangat menyukai adanya kelompok-kelompok pergerakan yang ada ini. Bagaimana mereka menghimbau untuk bersatunya berbagai kelompok ini tadi, bukan di atas Quran dan Sunnah, masing-masing berjalan sesuai dengan ideologinya. Bagaimana walaupun kelompok itu adalah kelompok Syiah Rafidhah pengikut manhaj Al-Khomeini, mereka siap bergabung, duduk bersama, bermajlis. Itu adalah manhaj pemikiran Abdurrahman Abdul Khaliq yang masih diterapkan oleh Ihya' Turats. bukan karena sosok Abdurrahman Abdul Halik keberadaannya dalam struktur organisasi yayasan ini. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, lebih dari itu, ternyata Ihya Turats walaupun telah menyatakan bahwa Abdurrahman Abdul Halik telah dikeluarkan dari struktur organisasi mereka, tetapi mereka dalam berbagai acara seminar, acara daurah yang mereka adakan, mereka menjadikan Abdurrahman Abdul Khalid sebagai pemateri utama. Bahkan mereka sebarkan pamflet-pamflet, hadirilah sebuah muhadarah atau daurah yang akan disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman Abdul Khalid. Pamflet disebarkan di sana sini, pengumuman disebarkan. Janganlah mendustai umat, berbuat jujurlah. Jujur itu indah dan akan membawa anda kepada kebajikan. Dan ketahuilah dusta itu tercela dan akan menyeret kalian kepada kehancuran dan penyimpangan. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Di antara subhat juga yang beredar di tengah-tengah ahli sunnah pada hari-hari ini, bahwa kajian tentang Ihya Turats atau tentang sururiyah, berbicara tentang Ihya Turats dan sururiyah adalah pahlawan kesiangan. Sudah berlalu masanya. Ya Subhanallah, Ya Subhanallah. Mungkin dia tidak tahu, karena afwan saja yang mengucapkan seperti ini bukan setingkatan kita, ikhwani, sudah pada tingkat dai dan pada posisi ustaz, didengar oleh teman-teman. Ya sudahlah, nggak usah bicara tentang Ihya Turats. Sekarang saya bertanya kepada antum, maklumat yang sekelumit tadi sedikit dan antum dengarkan pada hari ini, antum butuhkan ataukah tidak? Ana yakin itu semua antum butuhkan untuk antum mengerti tentang apa itu Ihya Turats dan bahayanya. Kemudian ada yang mengatakan seperti ini, berapa banyak teman-teman kita bahkan asatidzah yang tidak mengerti atau belum mengerti sejarah peristiwa tentang Ihya Turats ini tadi dan kiprahnya di Indonesia. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu kita mengatakan bahwa ini bukan pahlawan kesiangan, tetapi ini adalah nasihat. Perhatikan para ulama, dari waktu ke waktu terus mereka menjelaskan tentang syubhatnya Mu'tazilah. Syekh Islam Ibnu Taimiyah tidak kemudian mencukupkan bacaan terhadap kaum Mu'tazilah dengan karya-karya Imam Ahmad atau karya Imam Abdullah bin Ahmad atau karya Imam Ad-Darimi dan para ulama yang dahulu, tetapi beliau menulis kembali, menjelaskan kembali kepada umat tentang bahaya kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah. Terus berlanjut, dilanjutkan oleh muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan para ulama hingga hari ini. Ihya Turats tidak berhenti, terus mereka melanjutkan. Tadi yang saya beritakan kepada antum itu, bahwa mereka memberi bantuan dana untuk markas besar, salah satu markas besar Khawarij di Indonesia, sehingga berhasil merekrut teman-teman kita untuk menjadi dai mereka. Itu terus mereka lakukan. Maka sungguh penjelasan seperti ini sangat dibutuhkan dan harus terus disampaikan kepada kaum muslimin atau terkhusus ahli sunnah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Di antara subhat juga, dan selanjutnya kita akan manfaatkan untuk tanya jawab biiznillahi ta'ala, bahwa Sebagian ulama bahkan yang mentahdir Ihya Al-Qur'an membolehkan kita untuk menerima dana bantuan dari mereka selama dana bantuan tersebut diberikan tanpa syarat apapun. Mereka mengatakan, kami menerima gak ada syarat kok. Gak ada syarat dari mereka. Maka kita menjawab, barakallahu fikum, ketahuilah bahwa Ihya Al-Qur'an itu bukan tokoh-tokohnya sembarang orang. Mereka akan bisa membaca siapa yang di hadapan mereka itu. Nah, kalau benar-benar dai yang akan dibantunya itu adalah dai yang mengkritisi Ihya Al-Qur'an, tidaklah sekali-kali Ihya Al-Qur'an akan mengucurkan dana bantuannya. Tapi kalau dai itu dianggap adalah dai yang lemah, mudah mentolerir kemauan dan program Ihya Al-Qur'an, maka di situ Ihya Al-Qur'an akan mengucurkan dananya walaupun tanpa mengatakan syaratnya begini dan syaratnya begitu. Karena dengan sendirinya dai tersebut akan menuruti kemauan Ihya Al-Qur'an seperti yang saya sebutkan tadi. Dia akan ditugaskan menyalurkan dana walaupun ke tempat khawarij. Berangkat dia bawa dana itu. Walaupun dia harus ditugaskan meresmikan masjid bantuan dari Ihya Al-Qur'an tadi, dia berangkat ke markas khawarij tersebut. Ya subhanallah, dihancurkan manhaj dai tersebut. Maka tidak benar kalau dikatakan bantuan itu dikucurkan tanpa syarat. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kadang-kadang Ihya Al-Qur'an ketika anda mengucurkan dananya, ya tentunya dengan bahasa yang lembut, insyaallah mana proposalnya? Insyaallah kita akan bangun pondok ini. Insyaallah setelah kita bangun atau proses awal sebelum membangun pondok ini, kita akan adakan daurah. Kita akan datangkan para ulama dari negeri Kuwait. Siapa ulama yang dimaksud? Ya tokoh-tokoh seperti tadi yang sebagian statementnya kita nukilkan itu. Didatangkan untuk memberikan daurah kepada para dai dan para ustaz di Indonesia. Sementara bantuan itu sudah diginikan, banyak dari kita akan tergiur melihat bantuan tersebut. Oh iya ya, mari kita adakan daurah. Tidak mungkin akan mengatakan, kalau enggak mau daurah ya berarti tidak ada dana. Itu terlalu polos. Tapi dengan bahasa, oh ya mana, kita makan bersama, potong kambing, insya Allah kita akan adakan daurah. Karena sudah kandung janji didengar oleh telinga para dai tadi, membangunkan pondok bertingkat atau 5-10 kelas. Tentu para dai itu akan terdiam menyatakan, iya ya insya Allah kita akan adakan daurah. Ya ikhwan, itulah yang dikatakan oleh Syekh Mubdir rahimahullah. Begitu juga Syekh Rabi, hati-hati kalian, bersabarlah kalian. Jangan kemudian karena keinginan kalian membangun dan membangun, kemudian kalian berhubungan dengan yayasan-yayasan seperti itu. Kebanyakan kita adalah lemah kepribadiannya. Coba saya ingin tahu siapa yang memiliki kepribadian kuat. Ketika Ihya Al-Qur'an menawarkan akan membangunkan untuknya, untuk pondoknya masjid sebesar ini, ya, kemudian 10 kelas, 20-25 ustaz yang mendapat gaji bulanan sehingga tidak perlu menggantungkan kepada SPP para santri, ya. Tidak perlu pondok punya usaha-usaha khusus untuk menghidupi operasional pondok, ya. Kemudian dia mengatakan, oh ya terima kasih bantuannya, tapi boleh saya memberikan nasihat kepada Ihya Al-Qur'an? Saya katakan Ihya Al-Qur'an telah berada di atas manhaj khawarij. Ihya Al-Qur'an berada di atas manhaj Ikhwanul Muslimin. Sudah dua kata saja cukup. Oh ya, kapan mau dibangun? Tanyakan coba. Oh ya, nanti kita akan siapkan ya. Ulang dia ke Kuwait, kemana dana itu, wallahu a'lam. Coba kalau ada yang berani begitu. Tapi mayoritas kita adalah lemah kepribadiannya. Lemah. ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyakum. Dan tentunya masih ada beberapa syubhat lainnya yang terucap dari mereka. Namun dengan keterbatasan kemampuan yang ada pada diri ana untuk bisa menyampaikan lebih jauh lagi, maka kita jadikan yang berikutnya ini adalah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الحاضرون أعزني الله وإياكم pada hari ini hari أحد insyaallah bertepatan dengan 27 Dzulqa'dah 1438 Hijriah atau 20 Agustus 2017 kita berkumpul di masjid ini untuk kembali kita bersama-sama melakukan amalan talabul ilm, untuk bersama-sama saling berupaya mempertahankan iman, mempertahankan akidah di tengah derasnya dan kuatnya badai fitan yang datang silih berganti. Maka untuk itu kita ingin bersama mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, salinglah menolong kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Dalam kondisi seperti ini kita terpanggil untuk kita bersama-sama berbenah diri dengan ilmu, berbenah diri dengan berbagai amalan soleh dan ibadah. Melihat kondisi terkhusus di negeri kita ini, hari berganti hari kondisinya semakin memprihatinkan. Indonesia berada di persimpangan jalan yang sangat mengancam keselamatan negeri ini, bukan karena tidak adanya orang-orang pandai di bumi Indonesia, bukan disebabkan sedikitnya kekayaan bumi negeri ini, tetapi tidak lain disebabkan dosa-dosa penghuninya, dosa-dosa masyarakatnya, dan dosa dengan segala jenisnya berpotensi untuk mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan pelakunya dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Dosa dengan segala bentuknya berpotensi besar untuk mendatangkan kehancuran. Terkhusus dosa-dosa besar yang dikenal dengan istilah Al-Kabair, yang karenanya para ulama kita menulis karya-karya dengan topik Al-Kabair, yaitu dosa-dosa yang dikategorikan sebagai dosa besar dalam Islam ini. Kalau dahulu para sahabat menilai dan menganggap sebuah dosa kecil sebagai muhlikah, sebagai perkara yang membinasakan, dan mereka takut. Namun di masa ini dosa besar, jangankan dosa kecil, dosa besar dilakukan dengan tanpa sedikit pun rasa takut. Dosa-dosa besar dilakukan dengan penuh bangga, baik dosa-dosa yang motivatornya adalah urusan syahwat, maupun dosa-dosa yang motivatornya adalah syubhat. Siang dan malam dilakukan berbagai dosa itu di bumi Indonesia, sehingga sangat dikhawatirkan nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada bangsa Indonesia, kepada kaum muslimin di negeri ini khususnya, akan Allah cabut. Dia pergi meninggalkan kita. Dia pergi meninggalkan negeri ini. Nikmat kemerdekaan yang para pendahulu negeri ini mengabadikannya dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar 45 dengan perkataan mereka, atas berkat rahmat Allah, atas berkat rahmat Allah. Ya, memang hanya dengan atas berkat rahmat Allah bangsa Indonesia, muslimin Indonesia mendapatkan kemerdekaan itu, selamat dari penjajah-penjajah kafir yang terus menindas bangsa ini di berbagai bidang. Kita dihinakan. Kita tidak dimanusiakan. Atas berkat rahmat Allah, pertolongannya, perlindungannya, kita meraih kemerdekaan itu. Namun, sebuah kenikmatan ketika kita tidak pandai-pandai menjaganya, tidak pandai-pandai merawatnya, kenikmatan itu akan Allah cabut. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Yang demikian sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah sebuah nikmat yang telah Allah pernah karuniakan kepada suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Merubah nikmat menjadi nikmah. Merubah nikmah menjadi nikmah. Nikmah nun ain mim tak marbutah. Artinya ya kenikmatan, nikmat dalam bahasa kita juga. Kenyamanan hidup, kenyamanan beribadah, keamanan dan stabilitas kehidupan sosial kemasyarakatan dengan nyaman beribadah sujud dan rukuk kepada Allah, dengan nyaman bertauhid, dengan tenang beraktivitas, mendapatkan rizki dan kelapangan rizki dari berbagai sisi, ketentraman hubungan satu dengan lainnya, satu elemen masyarakat dengan elemen masyarakat lainnya, saling menghormati, saling menolong, saling peduli, kehidupan yang indah. Namun ketika nikmat tersebut tidak dijaga, bagaimana menjaga nikmat? Dengan takwa, dengan amal saleh, dengan menjalankan syariat Allah di dalam Al-Quran maupun melalui sunnah nabinya. Bukan dengan perkembangan ekonomi, bukan menjaga nikmat itu dengan kecanggihan teknologi, bukan menjaga nikmat itu dengan kekuatan militer yang canggih, bukan. Tetapi menjaga nikmat itu dengan ibadah kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Ketika kemaksiatan kepada Allah dilakukan, mulai dari dosa terbesar, kekafiran, kemunafikan, kesyirikan, dan dosa-dosa yang dibawa itu tingkatannya, perzinahan, pencurian, pengkhianatan, pembunuhan, meninggalkan perkara yang Allah wajibkan dari berbagai wajibat, dari berbagai amalan-amalan wajib yang Allah perintahkan atau diperintahkan oleh Rasulnya, semua itu kemaksiatan yang dapat merubah nikmah menjadi nikmah. Nikmah itu nun, qaf, mim, tak marbutah. Kalau nikmah pakai ain, kalau nikmah pakai qaf. Apa bedanya antara dua kata ini? Apa maknanya? Kalau nikmah seperti yang sudah kita ketahui, tetapi nikmah adalah al-azab dan masaib Nikmah itu adalah azab, malapetaka, bencana dengan berbagai bentuknya. Hilangnya rasa aman menjadi rasa takut dan cemas. Kehidupan sosial kemasyarakatan diwarnai oleh sikap saling mengancam, saling menunggu kesalahan pihak lain, sehingga tidak ada ketenangan hidup. Pembunuhan di sana sini, perampokan, merajalela, pencurian, sehingga masyarakat harus hidup dengan penuh waspada terhadap dirinya, terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap orang tuanya. In kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'am. Jika Anda berada dalam sebuah nikmat, jaga baik-baik nikmat tersebut. Demikian kata penyair ini, karena sesungguhnya kemaksiatan itu dapat menghilangkan kenikmatan, membuat nikmat itu pergi dari kita dengan sebab kemaksiatan. Kita di majelis ini ingin bersama-sama mengevaluasi tentang dosa-dosa kita, dan melalui majelis ini kita mengajak semua muslimin dan semua hamba Allah untuk kembali ke jalannya. Kita mengajak diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, masyarakat kita dengan semua lapisannya, dengan semua kedudukan dan strata hidupnya, mengajak mereka untuk bersama-sama mengingat bahwa kita masih punya Allah. Allah tabaraka wa ta'ala yang ghafur, yang rahim, yang maha pengampun, maha pengasih, memanggil hamba-hambanya untuk bertaubat dan beristighfar. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar mengatakan ayat yang ke-53 dan 55, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim.

Wahai hamba-hambaku, Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan ini. Kalamullah, perkataan Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka, melampaui batas dengan dosa-dosa dan kezaliman-kezaliman atas diri mereka, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggilan ini untuk seluruh hamba-hambanya. Ya ibadi, wahai seluruh hamba-hambaku, yang muslim, yang kafir, yang munafik, yang Yahudi, yang Nasoro, yang komunis, semuanya dipanggil. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku,

Tuhan anak. Dosa meyakini ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Pencipta-pencipta lain selain Allah. Atau dosa menjadikan bagi Allah tandingan dan saingan dalam peribadatan yang diistilahkan dalam syariat dengan dosa syirik. Berdoa kepada selain Allah di suatu waktu, di waktu lain dia juga berdoa kepada Allah. Dia beristighatsah kepada Allah di tengah malam, tapi di waktu yang lainnya, di malam yang lainnya, dia beristighatsah kepada arwah-arwah, ruh-ruh nenek moyang. Beristighatsah kepada penjaga laut. Beristighatsah kepada penjaga kawah dan hulu sungai. Itu adalah kesyirikan yang sangat Allah benci dan dosa terbesar. Berdoa kepada penghuni-penghuni kubur meminta hajatnya. Hajat anak, hajat jodoh, hajat rezeki, hajat kesehatan dan kesembuhan dari penyakit. Dan yang lainnya dari berbagai hajat. Beristighatsah dan beristianah kepada makhluk, menjadikannya sebagai saingan bagi Allah dan tandingan dalam peribadatan. Ini yang dinamakan dalam syariat sebagai dosa syirik. Allah memanggil mereka semua, atau yang meyakini bahwa tidak ada pencipta sama sekali yang menciptakan alam semesta, dan bahwasanya alam semesta itu sebuah materi yang terjadi begitu saja dengan sendirinya tanpa ada pencipta, sebagaimana keyakinan kaum komunis. Semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga orang-orang yang mengolok-ngolok syariat Allah, mentertawakan ayat-ayat Al-Quran, mentertawakan berita-berita Al-Quran, yang berita-berita itu menurut mereka tidak bisa diterima oleh logikanya, ditertawakan, diolok-olok. Sunnah Nabi demikian juga diperlakukan olehnya. Orang-orang yang berbuat dosa dengan meyakini atau apalagi mempromosikan bahwa semua agama adalah benar dan semua manusia bisa masuk surga, semua hamba beriman, kata mereka, bisa masuk surga, beriman kepada Allah, beriman kepada Yesus, beriman kepada Hindu, kepada Wisnu dan yang lainnya, semua hamba beriman. Yang namanya beriman itu pasti masuk surga. Semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang masih menyelisihi sunnah Nabi di dalam peribadatannya dengan melakukan berbagai ritual dan bentuk-bentuk peribadatan yang tidak pernah dicontohkan olehnya. Tidak pernah dicontohkan oleh manusia dan Nabi terbaik, Rasul termulia. Dan meyakininya sebagai amalan soleh yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, atau sebelumnya oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat sebuah amalan yang tidak ada contoh dari perkara kami, dari sunnah kami, maka amalan itu tertolak kepada pelakunya. Baik bentuknya yang tidak ada contoh, ataupun sistemnya yang tidak ada contoh dari sunnah, atau bilangan dan jumlahnya yang tidak ada contoh dari sunnah, atau penentuan waktu-waktu tertentu yang tidak ada contoh dari sunnah Nabi.

0: alaihi salatu wassalam. Semua itu masuk dalam hadis yang beliau ucapkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat sebuah amalan yang tidak ada contoh dari perkara kami, dari sunnah kami, maka amalan itu tertolak kepada pelakunya. Sebuah dosa ketika kita beramal dan beribadah dengan sebuah bentuk ibadah tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabinya pun demikian. Baik amalan itu dalam bentuk amalan sholat atau zikir atau yang lainnya. Bahkan amalan-amalan yang tidak ada contohnya seperti yang dilakukan atau jihad yang diklaim oleh kaum teroris dan diyakininya sebagai ibadah, diyakininya sebagai amalan saleh, diyakininya sebagai sebuah perjuangan membela Islam, semua itu tertolak kepada pelakunya, tidak dinilai sebagai amalan saleh. Dan semua itu adalah dosa. Mengkafirkan pihak-pihak yang tidak boleh dikafirkan, baik masyarakat luas maupun pemerintah-pemerintah muslim, adalah sebuah dosa besar yang oleh kaum radikalis teroris, kaum khawarij, diyakininya sebagai amalan saleh. Semua itu adalah dosa. Membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh dengan atas nama perjuangan Islam, dengan atas nama jihad, semua itu adalah batil. Bukan sebagai amalan saleh, tetapi itu adalah amalan yang salah. Dan Allah memanggil mereka semua untuk bertobat. Memanggil semua, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka. Begitu juga yang melakukan dosa-dosa yang didorong oleh kemauan syahwat dengan berbagai bentuknya, dengan berbagai warnanya, syahwat manusia. Semua itu Allah panggil dalam panggilan yang baru saja kita dengarkan dari surat Az-Zumar ayat yang ke-53. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian semua ini berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni segala bentuk dosa. Dosa komunisme, dosa trinitas, dosa orang-orang beragama Hindu dan Buddha dan Konghucu serta yang lainnya, dosa kemunafikan yang dilakukan oleh kaum liberal, dosa terorisme, dosa berbagai amalan bid'ah, dosa kemaksiatan-kemaksiatan syahwat. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala bentuk dosa bagi yang mau berampun, meminta ampun, bagi yang mau bertaubat. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun. Ar-Rahim, yang Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya. Kasih Allah terhadap hambanya, sifat sayang Allah kepada hambanya, melebihi sayang ibu-ibu mereka dan kasih ibu-ibu mereka terhadap anak-anak. Bahkan sifat kasih dan sifat sayang Allah terhadap seorang hamba melebihi sayangnya hamba itu sendiri kepada dirinya. Kalau hamba tersebut melindungi tubuhnya dari sesuatu dan sekecil apapun yang menyakiti kulitnya, menyakiti fisiknya, walaupun sengatan seekor semut, dia sayang terhadap fisiknya. Apalagi sengatan hewan berbisa, dia akan melindungi, dia akan mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan fisiknya, menjauhkan fisiknya, kepalanya, matanya, telinganya, perutnya, kakinya, tangannya untuk disentuh oleh api. Dia berusaha karena dia sayang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang dari hamba itu terhadap dirinya sendiri. Memanggil kita semuanya. Dalam konteks ini seluruh bangsa Indonesia sudah saatnya untuk merenung. Sudah saatnya untuk mengevaluasi dosa-dosa yang telah dilakukannya. Cepat. Cepat wahai saudaraku. Jangan terlalu capek kita atau dilelahkan dengan mencari solusi ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan tanpa ada ujungnya. Ujungnya adalah pertengkaran dan pertengkaran. Ujungnya adalah saling menjatuhkan dan siap memangsa saudaranya. Hanya ada satu. Fafirru ilallah. Larilah kembali kalian kepada Allah. Hanya ada satu. Yaitu segera beristighfar. Mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan Allah lanjutkan dalam ayat yang ke-54. Dari surat Az-Zumar ini. Allah mengatakan. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Min qabli an ya'tiyakumul azab. Thumma la tunsarun. Wa anibu ila rabbikum. Dan segeralah kalian kembali kepada Allah, bertaubat dengan membenahi amalan-amalan batin kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali dengan segera kepada Allah dengan membenahi amalan-amalan batin kalian. Membenahi hati dari penyakit sombong. Karena kesombongan itu dapat menolak kebenaran. Dengan kesombongan itu Anda bisa meremehkan orang lain dan akhirnya mendzaliminya. Benahi hati dari penyakit al-kibir. Kesombongan. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqali dzarratin mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan bisa masuk surga barang siapa yang di kalbunya, di hatinya ada sekecil satuan apapun dari sifat sombong. Qalu ya Rasulullah innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana. Wahai Rasulullah, kalau ada seseorang yang senang untuk pakaiannya itu indah, pakaian yang dia kenakan itu baik, bagus, dan senang untuk menggunakan terompa atau sendal yang bagus, apakah itu yang dimaksud dengan sombong yang menghalangi seseorang dari surga, dari jannah? Qala al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan yang dimaksud adalah menolak kebenaran, menolak dalil, menolak syariat Allah. Dinomorduakannya syariat Allah, dinomorduakannya sunnah Nabi dibandingkan aturan-aturan yang datang dari barat ataupun dari timur. Dikalahkannya syariat Allah karena kepentingan-kepentingan duniawi. Dia tolak dalil, dia tolak ayat. Berbagai ayat di dalam Al-Quran itu sombong. Disampaikan kepadanya, diperdengarkan kepada telinganya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia menolaknya. Ada yang menolaknya karena enggak logis, ada yang menolaknya karena tidak sesuai dengan teknologi menurut akal dia, ada yang menolaknya karena bertentangan dengan adat istiadat, ada yang menolaknya karena bertentangan dengan warisan nenek moyang, ada yang menolak ayat ataukah hadis karena bertentangan dengan budaya dan kultur, ada yang menolaknya karena takut kepada atasan, karena sebuah kepentingan yang diinginkannya. Itu adalah kibir, itu adalah sombong terhadap Allah, sombong terhadap syariatnya, dan dapat mencegah orang tadi dari jannah, dari surga Allah tabaraka wa ta'ala. Menolak hadis Rasul karena tidak sesuai dengan kemauan mayoritas. Mayoritas mengatakan A, tetapi hadis Rasul mengatakan B. Dia lebih memilih kemauan mayoritas. Ini adalah kibir. Ini adalah sombong yang Rasulullah menyatakan, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan pernah bisa masuk jannah barang siapa yang di dalam hatinya ada sifat dan perasaan sombong, walaupun hanya sebesar biji atau satuan terkecil dalam kehidupan ini. Bagaimana kalau sombongnya itu sebesar genggaman tangan? Bagaimana kalau sifat sombongnya lebih besar dari itu? Batarul haq. Dan ini sekarang dilakukan secara terang-terangan. Batarul haq, menolak kebenaran di zaman ini, menolak dalil Al-Quran dengan berbagai alasan yang tadi sudah disebutkan sebagiannya, menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilakukan dengan bangga. Tidak ada rasa takut kepada Allah. Wahai hamba-hamba Allah, wahai hamba-hamba Al-Ghafur Ar-Rahim Al-Latif, wahai hamba-hamba Zat yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, yang Maha Lembut di dalam menyikapi dosa-dosa hambanya, ketahuilah Al-Ghafur Ar-Rahim Al-Latif memanggil kalian semuanya, La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua jenis dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Dia Allah Al-Ghafur yang Maha Pengampun, Ar-Rahim yang Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya. Kemudian Allah pertegas Bagaimana bentuk rujuk kepada Allah dan kepada agama Allah? Wa anibu ila rabbikum. Berinabahlah kalian, kata al-mufassirin, ay bikulubikum. Berinabahlah kalian kepada Allah Rabb kalian dengan hati kalian, membenahinya, membersihkannya, menjauhkannya dari penyakit-penyakit hati. Yang tadi pertama disebutkan adalah al-kibir, yang kedua adalah al-hasad, dengki, iri, yang melahirkan ambisi untuk menjatuhkan orang lain, membinasakan orang lain, menjegal orang lain, merebut milik orang lain, mengumbar aib orang lain. Al-hasad. Dan sekarang ini menimpa negeri kita, menimpa bangsa kita, saling menjegal, saling menjatuhkan, saling berebut. Akibatnya apa? Kembali yang menjadi korban adalah syariat Allah. Kembali yang menjadi korban dari dua sifat jelek, yaitu al-kibir wal-hasad, sombong dan dengki, adalah syariat Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anibu ila rabbikum ay biqulubikum. Dalam bentuk hati kita telah dipenuhi oleh harapan, penuh harap kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosanya. Hatinya dipenuhi dengan keikhlasan saat dia beragama, saat dia meminta ampun dari Allah, meminta maghfirah, didorong oleh keikhlasan. Hatinya dipenuhi dengan rasa harap dan rasa ikhlas. Wa anibu ila rabbikum ay biqulubikum. Berinabahlah kalian kembali menghadap kepada Rabb kalian dengan hati-hati kalian, kalbu-kalbu kalian, yaitu dengan rasa takut kepada Allah. Bukan takut kepada manusia, atau takut kehilangan materinya, atau takut sakit fisiknya. Nah, benar-benar yang mendorong dia untuk beristighfar, bertaubat, kembali kepada jalan agama, karena takut kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan hati kita, sekarang kita periksa hati kita, untuk kita bersama-sama membersihkan hati ini. Himbauan ini adalah untuk pemateri pertama dan utama. Kemudian yang mendengarkan materi dan nasihat ini di masjid ini, dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Dimanapun berada. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, wa aslimu lahu ay bijawarihikum. Dan beristislamlah kalian, berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benar sikap berserah diri dengan anggota tubuh kalian yang nampak ini. Berserah diri dengan kedua matanya untuk menggunakannya di jalan kebenaran. Kedua matanya diserahkan kepada Allah, berserah diri dengan penglihatannya untuk membaca dan menelaah perkara-perkara yang mendatangkan ridha Allah dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menggunakannya untuk yang lain. Menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan sesuatu yang menambah imannya dan semakin lurusnya akidah dia. Menggunakan anggota tangannya, kakinya, anggota badannya yang lainnya untuk sujud, ruku, berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benar sikap berserah diri dengan anggota badan kita yang nampak ini. Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah tentang perbedaan al-inabah dengan al-istislam. Qalu idza ufridatil inabah dakhalat fiha a'malul jawarih.
1: Al-inabah yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an seperti kalimat wa anibu ila rabbikum, jika disebutkan kata ini bersendiri tanpa ada kata wa aslimu, tanpa ada kata untuk beristislam, maka al-inabah mencakup amalan-amalan hati dan juga amalan-amalan anggota tubuh yang nampak. Namun apabila kata al-inabah dengan segala bentuknya dan istiqaqnya, baik dengan kata perintah anibu atau kata al-inabah dan yang semisalnya, ketika digabungkan dengan kalimat istislam, maka al-inabah terkait amalan-amalan hati, qalbu, sementara al-istislam terkait dengan amalan-amalan al-jawarih, amalan-amalan anggota tubuh. Dalam ayat ini digabungkan oleh Allah dua kata, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Jadi secara batin kita diperintah oleh Allah untuk berbenah. Secara batin kita diperintah oleh Allah untuk terus mengevaluasi gerak-gerik hati kita antara ikhlas, tidak ikhlas, tawadhu, sombong, menerima dengan hasad dan dengki. Terus diperintahkan kita untuk mengevaluasi dan segera kembali kepada Allah. Waslimulah, dan dengan anggota tubuh kalian. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan itu? Kalau kita sekarang dengan anggota tubuh kita berada di masjid, saya sebagai pembicara menyampaikan materi dengan lisan, antum duduk di masjid ini mendengar dan menulis, secara anggota tubuh yang nampak kita telah melakukan istislam. Berkendaraan dari rumah datang ke masjid ini untuk sebuah amalan anggota tubuh kita yang nampak ini. Pertanyaan penting dan besar, apakah saya dan antum semuanya sudah berinabah kepada Allah? Sudah membenahi dan meluruskan amalan hati? Jawabannya ada pada masing-masing kita. Allah memerintahkan dua hal sekaligus, dua perintah sekaligus terkait perintah bertaubat dan beristighfar. Qala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakumul azab thumma la tunsarun, sebelum datang kepada kalian azab, kemudian di saat itu kalian sudah tidak bisa tertolong lagi. Azab kita enggak tahu bentuknya seperti apa. Enggak tahu kita bentuknya seperti apa, Allah yang mengaturnya. Tapi Allah mengingatkan, min qabli ayyatiyakumul azab thumma la tunsarun. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian di saat itu kalian sudah tidak lagi bisa tertolong. Sudah selesai. Allah lanjutkan pada ayat yang ke-55 dari surat Az-Zumar. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Wahai semua yang mendengar ini, wahai bangsa Indonesia, wahai kaum muslimin, dengarkan baik-baik ini semua. Bagi yang merasa dan mengaku dirinya cinta kepada negara ini, bagi yang mengaku dirinya ingin mempertahankan kemerdekaan, bagi yang mengaku bahwa dirinya ingin membela negara ini, enggak cukup latihan apa bela negara enggak cukup. Nih, dengarkan baik-baik. Panggilan Rob kita semuanya. Panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Dan ikutilah syariat yang Allah turunkan kepada kalian, yang Rob kalian telah turunkan kepada kalian. Min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan. Sebelum datang kepada kalian azab secara mendadak. Wa antum la tash'urun. Dalam keadaan kalian enggak mengira, enggak menyangka, enggak sadar bahwa ternyata azab sudah ada di hadapan kita. Azab terhadap bangsa ini. Azab terhadap negeri ini. Terhadap rumah tangga, terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan. Perhatikan baik-baik, wahai saudaraku. Sekali lagi, nikmat keimanan, nikmat Islam, nikmat kemerdekaan hanya bisa dipertahankan dan tetap berada di tengah-tengah kita dengan takwa. Bukan dengan doa lintas agama. Bukan dengan lintas agama, maksudnya doa yang dilakukan oleh berbagai agama di satu majlis dengan Tuhan yang berbeda-beda. Melecehkan firman Allah, innad-dina innallahil Islam. Sesungguhnya agama satu-satunya yang diakui sebagai agama benar di sisi Allah hanyalah Islam. Mengucapkan selamat ibadah kepada agama lain, entah itu selamat Natal ataukah yang lainnya, itu berarti mengakui, membenarkan peribadatan mereka. Natal itu artinya keyakinan mereka hari apa? Lahirnya Isa Al-Masih. Lahir dari siapa? Dari bapaknya, yaitu Allah katanya. Tuhan Bapa. Ini adalah keyakinan, adalah ideologi. Yang Allah katakan, langit itu hampir rontok. Bumi ini hampir pecah. Gunung-gunung itu akan roboh. Mendengar ucapan dan keyakinan ideologi kaum Nasara. Anda'u lirrahmani walada. Ketika mereka mengklaim, berkeyakinan bahwa Allah memiliki anak. Ketika kita mengucapkan selamat terhadap ritual hari raya mereka, itu maknanya kita membenarkan, kita telah melecehkan firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku adalah agamaku. Agamaku mengatakan keyakinan kalian adalah kalian keyakinan yang kufur, kekafiran. Tidak mungkin kami mengucapkan selamat. Keyakinan kalian dalam agama kami
0: Dikatakan oleh Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir, sungguh telah kafir. Barang siapa yang meyakini bahwa Allah adalah salah satu dari tiga Tuhan, Trinitas. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Surat ini sering dibaca di salat-salat. Surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tegas, jelas. Loh kalau begitu Anda berarti tidak menghormati toleransi antar umat beragama. Tidak, bukan demikian. Bukan seperti yang Anda maksudkan. Anda jangan mengkebiri Islam. Anda jangan mengikuti dendangan lagu orang-orang kafir. Wahai umat Islam Indonesia, sadarlah. Bertaubatlah kepada Allah. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Dan ikutilah syariat yang terbaik yang Allah turunkan, Rabb kalian turunkan kepada kalian. Ikuti. Min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan. Sebelum datang kepada kalian azab mendadak. Ya, negeri ini harus diselamatkan. Negeri ini harus segera emergensi untuk diselamatkan. Jangan Anda kira bahwa azab itu hanya tsunami, gelombang tsunami. Jangan Anda kira bahwa azab Allah yang datang mendadak itu hanya gempa bumi yang berkekuatan besar. Tidak. Jangan Anda kira bahwa azab Allah itu hanya berupa kemiskinan dan kelaparan. Nah. Di antara bentuk azab Allah adalah dijadikan hati-hati kita saling bermusuhan. Dijadikannya kita ini saling memangsa. Menunggu waktu untuk menyerang saudaranya. Nah. Kaum muslimin Indonesia, sadarlah. Bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertaubatlah kepada Allah. Sungguh keamanan dan stabilitas negeri ini. Sungguh kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada bangsa ini. Akan hilang, pergi kalau kita tidak bertakwa. Dan bukan bagian daripada takwa adanya pelestarian ritual-ritual budaya yang bertentangan dengan akidah Islam, yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ritual bersemedi di gunung di hadapan batu. Ritual memberikan sesajen-sesajen kepada berbagai pihak. Sesajen untuk ruh, sesajen untuk jin, sesajen untuk Nyi Roro Kidul, sesajen untuk penjaga gunung. Sesajen ini, sesajen itu. Bukan bagian dari agama Allah sedikit pun. Bukan dari syariat yang Allah turunkan kepada kita. Sementara dalam ayat Az-Zumar ke-55 ini Allah menyatakan, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Dan segera ikuti syariat yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ya, bukan dari Amerika, bukan dari Yahudi. Dari Rabb kalian. Min qabli an ya'tiyakumul adzab baghtatan. Sebelum datang kepada kalian azab secara mendadak. Wahai bangsa Indonesia, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat arus kemaksiatan dengan berbagai bentuknya sedang mengancam eksistensi negara kesatuan Indonesia ini. Sedang mengancam. Sungguh wahai saudaraku, Allah telah menegaskan bahwa Allah tidak akan pernah merubah sebuah nikmat yang telah pernah Allah karuniakan kepada suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Dalam ayat lain, dalam surat An-Nur ayat ke-31, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, "Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Panggilan dari Allah berupa perintah. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian seluruhnya, wahai kaum mukminin. La'allakum tuflihun, agar kalian itu sukses. Sukses meraih cita-cita kalian, sukses selamat dari segala sesuatu yang kalian khawatirkan. Khawatir, khawatir, khawatir. Persatuan negara ini hancur. Khawatir, khawatir, khawatir. Apa solusinya? Kembali kepada agama Allah. Rakyat semuanya. Rumah tangga semuanya. Komunitas apapun dia. Kembali, kembali bertaubat, rujuk. Dengan menjalankan Al-Quran dan sunnah Rasul yang Allah turunkan sebagai wahyu. Jangan mencari solusi alternatif atau bimbingan alternatif. Kita akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyakum.

Allah subhanahu wa ta'ala dalam salah satu sifatnya yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna allaha yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'an nahar, wa yabsutu yadahu bin layl liyatuba musi'ul layl hatta tatlu asyams min maghribiha. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat para pelaku-pelaku dosa di siang hari. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat para pelaku-pelaku dosa di malam hari. Semua itu terus berlangsung, kata Nabi, sampai terbitnya matahari dari arah barat. Tertutup pintu taubat. Artinya dari hadis ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala rahim, maha pengasih, ghafur, maha pengampun bagi barang siapa yang mau bertaubat, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis, dalam hadis Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma berkata, ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia semuanya, kita yang di masjid ini, istri-istri kita yang di rumah, anak-anak kita khususnya yang sudah baligh, tetangga-tetangga kita, seluruh umat ini diperintah oleh Nabi, tubu ilallah, bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahui sesungguhnya aku dalam sehari bertaubat kepada Allah 100 kali. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyakum. Untuk membantu kita memahami, mengenali, dan mewujudkan perintah taubat yang Allah perintahkan dalam berbagai ayatnya dan diperintahkan oleh para nabi dan rasulnya kepada umatnya, dan termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita bagaimana sih taubat itu, yang dengannya kita ternilai telah merealisasikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, yang dengannya kita telah ternilai mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dijelaskan oleh para ulama definisi taubat. Dengan definisi ini akan membantu kita mengenalinya. Seseorang ketika mengenal, mengetahui definisi suatu permasalahan, akan membantu dia memahaminya dengan benar. Dan kemudian membantunya untuk mengamalkannya dengan tepat. Di antara definisi yang disebutkan oleh para ulama adalah, at-taubatu hiya tarkuz dzambi makhafatallah wastish'ara qubhihi ma'an nadami 'alaihi wal 'azm 'ala an la ya'uda ilayhi wat tadaruk ma amkanahu an yudrikahu min al a'malis salihah. Taubat itu adalah upaya meninggalkan dan menjauhi dosa karena dorongan rasa takut kepada Allah.
meninggalkan dosa. Dosa apa saja? Dosa kekufuran, dosa kebid'ahan, dosa kemunafikan, dosa kemaksiatan syahwat. Dengan motivator rasa takut kepada Allah, kepada azabnya. Kalau ada orang meninggalkan sebuah dosa dengan motivator lain, motivator kesehatan, karena disebutkan dalam berbagai informasi dosa tersebut, dosa A ataukah dosa B akan mengancam fisiknya, kesehatannya, sehingga akhirnya dia meninggalkan perbuatan dosa tadi bukan karena takut kepada Allah, maka tidak tergolong dia telah bertobat. Atau karena takut kepada atasan, kebetulan atasannya orang yang soleh, tidak senang mendapati bawahannya melakukan dosa, melanggar syariat Allah, akhirnya sang bawahan meninggalkan dosa itu bukan karena takut kepada Allah, tapi karena takut hilang posisinya dan kedudukannya atau dunianya, maka tidak tergolong dia orang yang telah bertobat kepada Allah. Bertobat katanya meninggalkan syubhat-syubhat dan kemungkaran-kemungkaran, kebid'ahan atau hizbiyah. Bukan karena takut kepada Allah bahwa inilah sebagai dosa dan anak telah bersalah dalam hal ini, tapi karena takut ditinggalkan oleh umat, takut dijauhi oleh masyarakat atau komunitasnya, maka tidak tergolong dia bertobat. Dan seterusnya. Tetapi tarkudz dzambi makhafatullah, sengaja meninggalkan dan menjauhi dosa karena dorongan takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti kisah kaum munafikin, bagaimana mereka secara zahir menampakkan telah meninggalkan kekufuran dan kesyirikan, secara lisan telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, secara fisik hadir bersama kaum mukminin, hadir di masjid bersama Rasulullah dan sahabatnya secara fisik. Namun bukan karena dorongan takut kepada Allah, tapi mereka punya kepentingan-kepentingan duniawi, entah itu posisi dalam kehidupan masyarakatan, ya, takut hilang posisi itu, atau punya kepentingan bisnis, dia khawatir kepentingan bisnis itu akan pergi, atau keuntungannya akan berkurang ketika dia tidak segera menampakkan dirinya telah bertobat. Dan berbagai bentuk motivator lainnya. Maka tidak tergolong orang ini telah berinabah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam definisi yang sama dilanjutkan. Qala wastish'ara qubhihi, dan keyakinan bahwa dosa yang dia lakukan itu adalah sebuah kejelekan, sebuah perbuatan yang jelek. Dia yakini, saya tinggalkan karena takut kepada Allah dan ini adalah dosa, perbuatan jelek, jahat. Nah, tidak sebaliknya, malah meyakininya itu baik. Tapi dia meyakininya karena itu jelek. Ma'an nadami alaih, disertai penyesalan atas perbuatan dosanya. Nyesel dia. Menyesal dia. Penyesalan itu akan nampak dari gerak-geriknya, kekhusyuannya. Nampak. Tidak kemudian santai, tertawa ria. Telah melakukan kebid'ahan atau kehizbiyahan atau kezoliman-kezoliman, tapi dia nampak ceria.
enggak nampak sama sekali rasa menyesal. Enggak, itu tidak tergolong bertobat. Walaupun dia sudah beristighfar 100 kali dalam sehari, tidak tergolong bertobat. Qala ma'al azm ala adamil audi ilaih, disertai kesungguhan dan keseriusan, komitmen untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Benar-benar. Segala hal yang berpotensi mengantarkannya kepada dosa tersebut, dia hindarin. Dia jauhin. Baik dosa syahwat, dia tahu ini berbahaya. Kalau saya masih di sini, saya akan jatuh kepada kemaksiatan itu. Kalau saya masih berkawan dengan dia, saya akan jatuh lagi dalam kemaksiatan itu. Kalau saya masih memegang ini atau memegang itu, saya akan jatuh lagi dalam kemaksiatan itu. Begitu juga kemaksiatan yang sifatnya syubhat. Penyimpangan-penyimpangan di dalam pemahaman agama. Dia menyadari kalau saya masih berkawan dengan ahlul hizbiyah, dengan ahlul batil, duduk bersama mereka, bermajlis dengan mereka, mendengarkan ucapan mereka, maka saya akan potensi besar untuk kembali jatuh dalam dosa kebatilan atau kehizbiyahan tersebut. Bertobat ya. Ana enggak akan kembali lagi. Ana enggak akan mengulangi lagi itu. Serius. Janji dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Dari sini penting untuk diingatkan. Enggak ada manfaatnya Anda mengakui kesalahan-kesalahan yang lalu dengan adanya ikrar di hadapan manusia atau ada apa yang namanya surat taubat ya, dan yang semisal itu. Enggak ada manfaatnya. Urusannya adalah antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketika mendapati seseorang mengatakan telah bertobat dari kemaksiatan A atau B, dari kebid'ahan A atau kehizbian B, kita enggak bisa menerima atau menolak tobat seseorang, enggak bisa. Enggak boleh. Yang berhak menerima dan menolak tobat adalah At-Tawwab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau at-tawwab, ya Allah, yang mampu memberikan taufik kepada seorang hamba untuk bertaubat, dan engkau sajalah yang mampu dan menerima, berhak menerima taubat. Tetapi kita sebagai manusia disyariatkan untuk beramal dengan menilai dan melihat perbuatan dan amalan zahir yang nampak. Katanya tobat dari hizbiyah, tapi masih terus kontak dengan hizbiyin. Katanya sudah menulis surat taubat, tapi masih saja menyebarkan syubhat-syubhat hizbiyin di tengah-tengah umat. Ketika kita ingatkan, Anda enggak benar taubatnya. Gimana Ustaz tentang si fulan? Saya enggak melihat dia bertobat. Loh, apa Ustaz yang berhak menerima taubat? Ustaz sudah berposisi-posisinya Allah. Enggak. Jangan salah kaprah Anda. Belajar, belajar, belajar. Ulama kita sejak dulu mempraktekkan seperti ini. Fulan katanya taubat dari berjudi misalkan. Ya. Tapi kita masih melihat dia sering datang ke tempat perjudian. Kemudian kita mengatakan hati-hati ikhwan, teman-teman, jangan bergaul dengan mereka. Dia nampaknya masih belum taubat dari perjudian. Loh, gimana sih? Dia sudah bertobat, sudah menulis surat hitam di atas putih bermaterai. 80 ribu materainya. Ya. Mantap materainya. Ya. Disahkan oleh badan ini dan lembaga itu. Kita mengatakan, Allah memerintahkan kita untuk berjalan di atas perkara yang nampak. Urusan hati dia dengan Allah. Kita tahu dia masih sering datang ke tempat perjudian. Berarti dia belum bertobat. Begitu juga dosa hizbiyah. Mengaku telah bertobat dari akidah khawarij, akidah kaum teroris. Tetapi masih saja dia mengumpulkan artikel-artikel
syubhat-syubhat kaum teroris. Dan bahkan memberikannya kepada teman-temannya. Ini belum bertobat. Maka dari itu, di antara syarat taubat adalah di sini disebutkan wal azm ala adamil audi ilaih, dan komitmen untuk tidak kembali melakukan dosa yang pernah dia lakukan itu. Qala wat tadaruk ma amkanahu an yudrikahu min al a'malis salihah, dan untuk bersegera melakukan berbagai amalan soleh yang dia mampu untuk melakukannya. Nampak serius amalan soleh dia lakukan. Baik amalan soleh dalam bentuk tilawatul Quran, nampak dia rajin mengaji Al-Quran. Nampak dia sering beristighfar di majlis, enggak banyak tawa, duduk istighfar, bertaubat kepada Allah. Nampak yang dahulunya jarang ke masjid, sholat berjamaah, sekarang sholat berjamaah, berebut shof pertama. Nampak dari adabnya dan akhlaknya yang dahulunya kasar, suka marah, sekarang lebih tenang. Nampak yang dahulunya malas di dalam bertolabul ilmi, sekarang dia duduk bertolabul ilmi, duduk mendengar, mencatat, menukil. Terlihat amalan-amalan soleh dia lakukan. Amar ma'ruf nahi mungkar, membantu saudara-saudaranya yang butuh, yang lemah, bersedekah, berinfak, nampak sekali. Ini yang Allah katakan di dalam ayatnya, di dalam surat Al-Furqan. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Barang siapa yang bertobat dari dosa-dosanya, bertobat kepada Allah. Satu, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan, yang tadi telah kita uraikan. Dan bersama itu, beramal soleh, maka dialah

Wa kana Allahu ghafurur rahima. Barak kecuali setelah menyebutkan perbuatan-perbuatan dosa pada ayat yang sebelumnya, beberapa jenis dosa-dosa besar. Kemudian Allah mengatakan illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat dengan syarat-syarat yang telah dirinci tadi. Makhafatullah wastisyara qubhihi ma'an nadami wal azm ala an la ya'uda ilaihi. Ini dipenuhin. Kemudian beramal soleh dengan berbagai bentuknya yang dia mampu melakukannya. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan illa man taba, kecuali orang-orang yang telah bertobat dari perbuatan-perbuatan dosanya, wa amana, dan beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, termasuk dalam tobatnya, artinya ikhlas dalam tobatnya, benar-benar beriman bahwa Allah itu adalah Maha Pengampun dosa dan bahwasanya Allah akan menyiapkan balasan dan ganjaran yang besar di akhirat nanti bagi orang-orang yang bertobat, beriman dia. Qala wa amila shaliha, dan bersama itu dia juga beramal saleh. Apa ganjaran yang akan dia dapat? Tidak hanya maghfirah, tidak hanya ampunan. Kata Allah, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang akan Allah gantikan segala kejelekan yang pernah dilakukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa-dosanya itu bukan hanya dihapuskan, tapi diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya dia Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Tentu untuk kita tertolong dan terbantukan mewujudkan perintah bertobat ini, tidak mungkin tidak kecuali dengan mengenali nama-nama dan sifat-sifat Allah. Untuk kita lebih tertolong, mudah bertaubat, beristighfar, menyadari kesalahan dan tidak mengulangi lagi, berkomitmen untuk tidak jatuh lagi dalam dosa-dosa yang pernah dilakukannya, pertama adalah kita harus mengenal nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifatnya yang maha agung dan maha tinggi. Seorang yang tidak mengenal Allah, sulit rasanya dia bertobat. Bagaimana dia mau bertobat, dia gak kenal Allah? Dia hanya tahu Allah sebagai pencipta, tapi dia gak kenal sifat-sifat Allah secara lengkap. Dia tidak kenal bahwa Allah itu Rahmanun, Rahimun, Ghafur, Ghaffar, Latifun bi'ibadih. Dia enggak kenal Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwa Allah itu adalah Alimun, Basirun, Khabirun. Dan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala Azizun, Jabbarun, Mutakabbir. Dia tidak kenal Allah bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala Azizun Duntiqam. Dia tidak kenal Allah. Gimana dia mau bertobat? Ikhlas karenanya. Bagaimana dia mau rujuk? Karena takut kepadanya dan mengharapkan rahmatnya. Tidak cukup waktu kita mengenalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam majlis yang singkat ini. Tapi tidak lain yang bisa kita lakukan hanyalah thalabul ilmi. Di majlis-majlis di kota antum berada, asatidah ahlus sunnah mengajarkan pelajaran-pelajaran tauhid, pelajaran-pelajaran akidah. Hadirilah pelajaran-pelajaran tersebut yang disampaikan oleh asatidah setempat, seperti kalian menghadiri daurah, seperti keseriusan kalian menghadiri daurah. Membawa kitabnya, tanya kepada ustaz, ya ustaz, kitab apa yang harus saya persiapkan.

mendapatkan, tanya. Persiapkan buku tulisnya, penanya, alat rekamnya. Duduk, belajar mengenal Allah. Duduk, mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi mengatakan, ta'arraf ala Allah fir raha, ya'rifka fis syiddah. Kenalilah Allah saat kalian berada di dalam kelapangan dan kenikmatan. Pasti Allah akan mengenalmu, yakni menolongmu, melindungimu, memberikan solusi untukmu, mengampunimu di saat kamu berada di dalam kesulitan, dalam suasana yang genting. Bagaimana kita bisa mewujudkan bagian pertama dari perintah Nabi ini tadi? Ta'arraf 'ala Allah fir raha. Kenalilah Allah saat kalian berada dalam kelapangan dan kenyamanan, kenikmatan. Bagaimana kita mengenal Allah kalau kita enggak belajar? Bagaimana kita mengenal Allah kalau kita tidak duduk bersimpu belajar tauhid? Maka sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman salafiyin, khususnya ahli sunnah, belajar, belajar, belajar talabul ilm. Di Jakarta asatidah datang memberikan kajian-kajian, di Cilengsi Ustadzuna Ustadz Abdurrahman Mubarak dan Ustadz-Ustadz yang bersamanya, dan di beberapa kota sekitarnya asatidah ahli sunnah penuhi majlis-majlis itu selagi Allah masih memberi kesempatan, selagi kita masih diberi kemudahan menghadiri majlis ilmu. Sebelum Allah cabut nikmat itu, sebelum akhirnya kita tidak bisa keluar dari rumah menghadiri majlis ilmu, gunakan kesempatan ini. Ini yang pertama, talabul ilmi dalam bentuk mengenal tauhid, tauhidul asma was sifat yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran dan ditegaskan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya dan dijelaskan oleh para ulama dalam berbagai karyanya. Yang kedua, talabul ilmi belajar tentang jenis-jenis dosa. Jenis-jenis dosa. Saghiriha wa kabiriha. Baik dosa yang kecil, lebih-lebih dosa yang besar. Ketika kita bicara atau belajar membaca tentang definisi al-kabair, tentang definisi dosa-dosa besar, kita coba ingat-ingat, ya Allah, kira-kira dosa kecil apa ya yang kita lakukan? Yang mana sih yang dosa kecil? Kita ingat yang ini kemarin, dosa besar. Masuk dalam nomor sekian dari urutan dosa-dosa besar yang ditulis oleh para ulama. Antara lain kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi. Ini yang mudah terjangkau karena sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, walaupun saya belum tahu sejauh mana kadar terjemahannya. Semoga juga bisa diterjemahkan dengan lebih baik oleh asatidah kita. Kitab Al-Kabair artinya dosa-dosa besar. Di kitab itu disebutkan dosa ini, mulai dari yang terbesar, dosa syirik, dosa kemunafikan, dosa kekufuran, sampai yang berikutnya, berikutnya, berikutnya, berikutnya terus. Ketika kita pelajari dosa-dosa besar atau mencoba mengenal definisi kabirah, kabirah itu satu dosa besar, kabair itu artinya dosa-dosa besar. Ya Allah, kok enggak lepas dari dosa besar ya? Mau coba cari-cari, mungkin yang kita lakukan ini dosa-dosa kecil. Enggak dapat. Coba untuk pelajarin itu bersama asatidzah. Ternyata iya, yang kita lakukan ini ternyata dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Sampai kita takut, gemeter kita megang, ya Allah, ini yang kita baca, ini kita lakukan, ini kita lakukan, ini kita lakukan.
Sampai ana terkesan dengan ucapan seorang ustaz, jazahullah khairan. Dia mengatakan kepada saya, saya ingin mencoba mengajarkan kitab Riyadhus Salihin dan untuk mencari tema untuk sebuah kajian. Ana buka daftar isi kitab Riyadhus Salihin. Ana buka bab al-ikhlas. Ana sendiri enggak ikhlas. Enggak jadi memilih bab ini sebagai topik muhadharahnya. Enggak berani dia. Berikutnya bab ini, bab muraqabah atau bab taubat. Ana enggak serius taubat, masih banyak dosa. Enggak jadi lagi. Turun bab berikutnya. Bab berikutnya, bab berikutnya, bab berikutnya. Bingung dia. Ana bingung apa yang mau ana sampaikan. Subhanallah, dalam hati ana luar biasa dia. Luar biasa. Dari sisi dia mencoba mengevaluasi. Namun sempat kita berdiskusi dan kita nukilkan bersama nasihat beberapa ulama bahwa di antara perangkap-perangkap syaitan adalah di saat dia akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, di saat dia akan menyampaikan nasihat, diingatkan bahwa dia sendiri belum melakukan itu, akhirnya dia membatalkannya. Begitu mau masuk ke poin berikutnya, topik berikutnya, dibayangin oleh syaitan dengan ayat Al-Qur'an, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Apakah engkau memerintahkan atau kalian memerintahkan kepada manusia untuk berbuat kebajikan sementara engkau melupakan dirimu sendiri, sementara engkau membaca, mempelajari, tahu hukum? Apakah kalian tidak berakal, kata Allah. Diingatkan dengan ayat itu, enggak jadi lagi, enggak jadi. Akhirnya dia menyendiri. Tentu ini semua adalah evaluasi buat kita semuanya. Evaluasi, belajar mengenal jenis-jenis dosa. Dan insya Allah asatidah kita akan membantu kita mengenali jenis-jenis dosa melalui pelajaran kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Kemudian, di antara sebab yang bisa membantu kita untuk bertaubat adalah mujalasatut taibin, bermajlis, berkawan dengan orang-orang yang suka bertobat. Nampak di majlisnya kawan ini, masya Allah, anak ketemu dia, dia duduk, sholat, baca Quran. Nah, saat berbicara dia berusaha untuk beristighfar. Ya. Nah, ya memang istighfar diucapkan karena sahabat melihat Nabi. Nabi tergerak bibirnya mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Sampai sahabat mengatakan aku hitung lebih dari 70 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah. Nah, berkawan dengan at-taibin. Karena at-taibin hanya dengan sekedar gerak-gerik tubuhnya akan mengingatkan kita kepada taubat. Akan mengingatkan kita kepada taubat. Kemudian yang keempat yang akan membantu kita untuk bertaubat, dan ini yang terakhir dari majelis kita karena terbatasnya waktu, adalah membaca dan mempelajari sejarah at-taibin, sejarah orang-orang yang bertobat. Di sana kita akan banyak mengambil pelajaran. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari sejarah kisah orang-orang yang bertobat adalah kejujuran hati dan keikhlasan niat di dalam bertobat, sehingga dengan itu yang kedua dia siap menerima resiko tobatnya. Resiko, karena tobat itu dalam beberapa perkara mengandung resiko, bukan tanpa resiko. Ketika kita membaca sejarah at-taibin,
orang-orang yang bertobat, ternyata fulan dari kalangan ulama, fulan dari kalangan ahli ibadah di negeri ini, di negeri itu, pada tahun ini, pada abad sekian, bertaubat dan menghadapi resikonya. Ada yang resikonya harus mengorbankan fisiknya. Ada resikonya harus mengorbankan hartanya. Ada resikonya harus mengorbankan perkawanannya. Bahkan mengorbankan silaturahminya dalam tanda kutip. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Karena terbatasnya waktu, semoga nanti ada asatidah kita afadil yang bisa membacakan kepada antum sejarah at-taibin, sejarah orang-orang yang bertobat. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Semoga materi dan kajian ini Allah jadikan sebab kemudahan bagi ana sebagai pemateri untuk selalu bertobat, mengevaluasi dosa-dosa ana, dan bermanfaat bagi antum semuanya dan yang mendengarkan nasihat-nasihat ini. Demikian kurang lebihnya ana mohon maaf jika ada hal yang salah atau keliru. Sudi kiranya ikhwan dan teman-teman atau asatidah mengingatkan diri ana pribadi. Wa jazakumullahu khairan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Al-Asatidah Hafizakumullah, dan terkhusus Al-Ustaz Luqman Ba'aduh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para hadirin sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di majelis ini. Insyaallah akan bersama-sama kita mengikuti kajian Islam yang insyaallah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Luqman Ba'aduh Hafizahullah taala. Adapun tema yang insya Allah akan beliau bawakan yaitu menjadi salafi sejati. Para hadirin ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sebelum kajian dimulai akan kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, insya Allah kajian sebentar lagi dimulai sekitar pukul 9 atau 10 kurang seperempat sampai dengan waktu zuhur. Kemudian istirahat untuk sholat zuhur, dan kajian akan dimulai kembali setelah selesai sholat sunnah ba'diyah. Kemudian kajian dilanjutkan sesi kedua apabila belum selesai, dan apabila sudah selesai akan disambung dengan sesi tanya jawab. Untuk itu bagi ikhwas kalian yang memiliki pertanyaan bisa dimajukan di meja panitia atau di meja ustaz. Untuk itu kami himbau kembali bagi ikhwas sekalian yang sudah berada di masjid untuk merapatkan safnya, untuk beri kesempatan ikhwan lain yang belum datang atau datang belakangan. Kemudian bagi peserta yang tidak merekam, disediakan tempat di speaker di tiang masjid. Kemudian bagi yang membawa alat komunikasi, kami mohon untuk dinonaktifkan agar tidak mengganggu jalannya kajian. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, dan kita mengikuti kajian sesi pertama. Dan kepada Al-Ustadz Luqman Hafizahullah Ta'ala, kami persilakan.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزني الله وإياكم pada hari ini kita akan memasuki 10 hari terakhir bulan Syaban, tepatnya tanggal 20 atau 21 Syaban 1434 Hijriah di Masjid Ma'had Al-Ansar Jogja. Kita kembali bertemu untuk menjalani salah satu ibadah, yaitu ibadah talabul ilm, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu, menolong kita untuk menjadikan amalan ini amalan yang diterima di sisinya, bermodalkan dengan ikhlasun niyah, mengikhlaskan niyah dan iradah yang ada di dalam kalbu kita ketika menghadiri majlis mulia seperti ini, yaitu talabul ilm, yang pertama dalam rangka mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua dalam rangka mendapatkan hidayah dalam bentuk al-ilmu an-nafi', kemudian yang ketiga dalam rangka untuk mendapatkan hidayah dalam bentuk at-taufiq lil-amal, petunjuk untuk beramal dengan ilmu yang kita akan pelajari ini, yang dengan itu, dengan bentuk seperti ini, seorang sudah dikatakan sebagai yang mukhlis di dalam melakukan ibadah talabul ilm, yang tujuan akhirnya dan tujuan utamanya adalah untuk beramal dengan ilmu ini. Karena tentunya ilmu yang akan kita pelajari ini, kita bukanlah orang pertama yang belajar. Telah mendahului kita banyak orang di generasi kita ini yang selevel dengan kita, dan lebih dari itu, telah mendahului kita banyak orang di generasi yang levelnya di atas kita, tingkatannya di atas kita. mengambil pelajaran dari sejarah orang-orang yang sebelum kita, serta mengkaji berbagai peristiwa yang terjadi di zaman kita hidup ini, maka kita punya kesimpulan bahwasanya ilmu yang kita pelajari ini sangat menentukan atau sangat ditentukan oleh amal, kemauan dan kesungguhan pelakunya untuk beramal dengan ilmu yang sudah dipelajari ini. Tidak sedikit bahkan, bukan hanya sekadar mendahului kita dari sisi waktu dan zaman, tetapi mendahului kita dari sisi tingkat kemampuan, pemahaman dan kecerdasannya. Namun ternyata tidak sedikit dari yang telah mendahului kita atau yang setingkat dengan kita ini lupa dengan ilmu yang telah dipelajari atau tidak lagi beramal dengannya. Maka sebagai mukaddimah majelis ini, yang tentunya majelis seperti ini dan majelis-majelis yang lainnya yang kebetulan saya menyampaikannya sebagai pemateri, adalah saya tujukan kepada diri saya. Saya ingin belajar apa yang belum saya ketahui, atau setidaknya memuraja'ah, bermudzakarah, mengingat-ingat, mengevaluasi apa yang sudah pernah saya dengar, untuk membantu diri saya beramal, untuk membantu diri saya semakin semangat dan istiqamah dalam beramal dengan apa yang telah saya ketahui. Kemudian di balik itu, saya berharap materi yang saya sampaikan untuk diri saya sendiri ini bermanfaat untuk seluruh pendengar, seluruh yang mendengarkan materi yang akan tersampaikan dalam majelis ini, dengan harapan jika ada yang beramal dengan ilmu yang didengar dari majelis ini, Allah mencatat bagi saya ganjaran dan pahala keutamaan yang dengannya Allah menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan yang saya lakukan. Yang kedua yang penting untuk diingatkan melalui majelis atau dalam mukaddimah majelis ini, bahwasanya majelis ini akan menjadi amalan salihan, makbulan yang diterima di sisi Allah, apabila dimulai, dijalani dan diakhiri dengan ilmu, berjalan di atas dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan bimbingan Salafuna As-Salihun. Ikhwani Fiddin Azani Allah wa Iyakum, sebagaimana tadi telah disinggung dan isyaratkan bahwa ilmu itu membutuhkan amal, dalam pengertian bahwa amalan itu adalah tujuan utama dan target utama dari ilmu. Kalau tema yang telah disebutkan oleh panitia sebagaimana sudah antum ketahui bersama, yaitu menjadi salafi sejati, betapa beratnya predikat ini untuk diraih yang pertama dan untuk dipertahankan yang kedua. Sangat berat untuk meraihnya, dalam pengertian kita harus sabar untuk belajar, mengkaji, membaca, mendengar, mengevaluasi, membutuhkan kesabaran, keuletan dan ketakwaan yang panjang dan berkesinambungan. Tidak kemudian semangat di waktu-waktu, di suatu waktu, di suatu zaman, di suatu tempat, kemudian hilang semangat itu di waktu yang berikutnya, di zaman yang berikutnya, dan di tempat yang berbeda. Keuletan itu, kesabaran dan ketakwaan itu dituntut untuk berkesinambungan. Karena berbagai liku-liku dan sebab-sebab yang bisa menggelincirkan kita dari ilmu, dari posisi dan predikat salafi sejati, terus mengintai kita, mengelilingi kita, menyerang kita, untuk kemudian kita lepas dari salafiyah. Yang secara otomatis ketika seorang lepas dari salafiyah, lepas dari sunnah, akidah sunnah, dia akan masuk dalam bingkai dan kubangan al-bid'ah. Ikhwani fiddin, semoga Allah memuliakan kita semuanya. Yang kedua, sulit di dalam mempertahankannya. Predikat yang cukup mulia ini tadi, salafi sejati, yang sering didengar dan dibahasakan oleh sebagian pihak dengan istilah kun salafiyan alal jadah. Jadilah anda sebagai seorang salafi yang benar-benar salafi di atas jalan yang lurus, yang murni. Mempertahankannya sulit, karena di samping memang kalbu kita ini mudah berubah, mudah berbalik. Tiba-tiba hilang semangat dan takwa dari kalbu kita. Di sisi lain ternyata rintangan dan ranjau-ranjau yang dipasang oleh pihak-pihak yang menginginkan kita meninggalkan salafiyah ini bertebaran di banyak tempat. Ketika kita melangkahkan kaki tanpa melihat, tanpa ilmu, tanpa cahaya Alkitab was sunnah dan manhaj yang lurus, kaki kita akan menginjak salah satu ranjau tersebut, dan kita pun akan jatuh terpelanting atau mati terbunuh. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum, para ulama kita telah menuliskan berbagai karya dalam bidang akidah dan manhaj. Dari generasi ke generasi berlanjut, tidak henti-hentinya hingga zaman kita ini. Kalau kita lihat karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bidang akidah dan manhaj, betapa banyaknya. Karena memang di zaman beliau hidup menuntut beliau untuk terus dengan gigih dan sabar menjelaskan kepada umat bid'ah dan liku-likunya. Begitu juga Ibnu Qayyim rahimahullah, murid beliau, tidak kemudian usaha dan upaya gurunya itu terhenti, berlanjut. Ibnu Katsir Az-Zahabi melanjutkan kiprah tersebut. Kalau kita menengok zaman yang sebelum mereka ini, kita melihat bagaimana Al-Imam Ad-Darimi dalam berbagai karya akidah dan manhajnya membantah kaum Mu'tazilah, Al-Jahmiyah. Begitu juga a'immah yang sezaman beliau. Syekhul Islam menulis karya Ar-Raddu 'ala Al-Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri, salah satu tokoh menyimpang pada waktu itu. juga ada karya beliau Ar-Raddu 'alal Akhna'i, bantahan terhadap Al-Akhna'i, bantahan terhadap Syiah. Kalau tadi tokoh-tokohnya secara langsung, begitu juga di situ karya-karya yang disebutkan kelompoknya. Penyebutan nama kelompok, bahkan penyebutan nama tokohnya dengan ta'yin secara langsung merupakan manhaj salaf yang terus dilakukan secara turun-temurun. Al-Imam Ahmad rahimahullah dan yang sesudahnya dari para murid-muridnya Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, semuanya pun menulis karya-karya yang berisi bantahan-bantahan. Bahkan Sahih Al-Bukhari tidak lepas dari rudud, tidak lepas dari poin-poin bantahan terhadap Ahlul Batil. Ikhwani Fiddin Azzani Allah wa Iyakum, dalam Sahih Al-Bukhari kita mendapatkan bantahan terhadap Al-Khawarij, bantahan terhadap Al-Murji'ah, bantahan terhadap Al-Mu'tazilah, bantahan terhadap Syiah. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari punya beberapa karya khusus membantah kaum Qadariyah, antara lain kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad, penciptaan perbuatan-perbuatan hamba-hamba Allah, yang menegaskan bahwasanya seluruh perbuatan hamba Allah, manusia, jin, malaikat dan seluruhnya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membantah kaum Al-Qadariyah. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyakum. Namun di sisi lain Ahlul Batil, Ahlul Bid'ah dan Al-Ahwa juga tidak henti-hentinya melakukan regenerasi dari masa ke masa, baik regenerasi tokohnya, melahirkan dan mendidik tokoh-tokoh berikutnya yang akan melanjutkan tongkat estafet kelompoknya. Al-Qadariyah, Ma'bad Al-Juhani sebagai salah satu perintisnya, tokoh besarnya, mendidik, mengkader tokoh-tokoh yang berikutnya. Kaum Mu'tazilah, Wasil bin Atha dan yang semisalnya, melahirkan generasi berikutnya, tokoh-tokoh berikutnya, Bishr Al-Marisi, Husain Al-Karabisi, terus berlanjut tongkat estafet tersebut. Maka ulama sunnah pun terus melakukan kaderisasi, murid-murid mereka dididik di atas manhaj dan akidah yang lurus, dididik untuk terus bersemangat membantah Ahlul Batil, membantah Ahlul Bid'ah dengan penuh kesabaran, ketelitian, keilmiahan, keikhlasan. Regenerasi yang mereka lakukan tidak hanya pada tokoh-tokohnya, pembaharuan yang terus mereka lakukan juga meliputi karya-karya. Terus dilahirkan oleh Ahlul Batil dan Ahlul Bid'ah ini karya demi karya. Kalau karya yang lalu telah dibantah oleh seorang alim di masa tersebut, mereka akan memunculkan karya yang berikutnya. Kalau karya yang ini juga telah dibantah, mereka akan memunculkan karya yang berikutnya. Dan pembaharuan ini pun secara otomatis juga mereka lakukan terkait dengan bentuk bid'ah dan syubhat yang mereka tebarkan. Syubhat demi syubhat bermunculan yang sebenarnya adalah sama dengan yang sebelumnya, satu tipe dan satu karakter dengan yang sebelumnya, Hanya saja ahlul bid'ah dan ahlul ahwa itu tadi memberikannya pakaian baru, sehingga orang yang datang di generasi yang baru tadi mengira bahwa bid'ah yang akan datang kepadanya adalah seperti yang itu dan pakaian seperti itu. Ternyata yang seperti itu sudah tidak datang lagi. Yang dia sudah belajar bahwa bid'ah itu pakaiannya seperti ini, warnanya seperti ini, jahitannya seperti ini, kainnya seperti ini. Ternyata tidak datang apa yang dia sangka atau dia tunggu-tunggu itu, atau dalam pengertian yang sudah dia pelajari tanda-tandanya, muncul dengan pakaian baru, warna baru, perhiasan baru di pakaian tersebut, sehingga membutuhkan adanya a'immah dan ulama yang akan membongkar syubhat tersebut dengan pakaian yang baru tadi, yang akan menjelaskan kepada umat dan para thalabatul ilm bahwa ini adalah bid'ah, lanjutan dari yang sebelumnya. Seolah-olah mereka mengatakan, mari kita lihat pakaian ini saya buka, perhiasan yang ini saya lepas. Ketika saya buka, ternyata benar, ini adalah bid'ah yang lama, lanjutan dari yang lalu. Hanya saja dia datang dengan pakaian yang baru. Ketika bid'ah al-Jahmiyah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah, telah terbantah oleh ulama, terbantah oleh Imam Ahmad dan yang bersamanya dari a'immah pada waktu itu, dan mengatakan para ulama kita, man qala innal qur'ana makhluq fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah, bukan kalam ilahi, maka dia adalah kafir. Buru-buru para penerus Mu'tazilah membuat atau mengemas syubhat tadi, bid'ah tadi, dengan pakaian baru dan redaksi yang baru, yang sulit dikenal oleh orang yang datang baru pada waktu itu. Mereka taunya belajar mendengar bahwa man qala innal qur'ana makhluk fahuwa kafir aw faqad kafar. Yang dia tahu, yang dia pelajari di halaqah-halaqah, di kitab-kitab kaya ulama, adalah bahwasanya mengatakan Al-Quran makhluk, bukan kalamullah, adalah kafir. Ternyata enggak ada ini. Ini lain lagi. Muncullah Al-Karabisi yang tidak mau dengan tegas mengatakan Al-Quran itu makhluk, tetapi dia mengatakan dengan redaksi baru, Al-Quran kalamullah walafzi bil-Quran makhluk. Al-Quran kalamullah, tapi ucapanku membaca Al-Quran ini adalah makhluk. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Sebelum munculnya ini, sebelum munculnya yang baru saya sebutkan, muncul redaksi lain lagi, yaitu at-tawakuf. Bagaimana redaksinya? Al-Quran kalamullah, berhenti sampai di situ. Apa keyakinan Anda? Al-Quran kalamullah, berhenti, tawakuf, tidak mau melanjutkan, laisa bi makhluk. Maka dari itu Al-Imam Ahmad menegaskan untuk membantah syubhat yang baru ini, karena yang lama sudah usang, yang diucapkan oleh Jahmiyah dan murid-muridnya pada waktu itu yang semasa sudah usang. Maka beliau mengatakan Al-Quran kalamullah, laisa bi makhluk. Ditegaskan dalam usul sunnah Al-Imam Ahmad, wala ya'jaz ahad. Jangan kemudian berhenti merasa tidak mampu untuk mengucapkan laisa bi makhluk. Lengkapi Al-Quran kalamullah, lanjutkan laisa bi makhluk. Syubhat bagi thalabatul ilm yang baru mubtadiin, masih baru masa dia menuntut ilmu, sulit membedakan. Tapi a'immah melihat ini berbahaya ucapan. Ini akan menyeret, ini pintu kecil yang dari sana akan masuk akidah Mu'tazilah dan akan kembali kepada keyakinan Al-Qur'an kalamullah makhluqun laisa kalamullah. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kemudian muncul yang berikutnya yang tadi saya katakan, fitnah Al-Qarabisi. Siapa Al-Qarabisi ini? Apakah dia seorang tokoh yang biasa-biasa saja? Seorang ahli khutbah dan ahli ceramah? Lah, dia seorang di masa itu salah seorang yang memiliki ilmu yang cukup luas, karya yang cukup banyak di bidang fikih, di bidang hadis, di berbagai bidang. Karya-karya Husain Al-Qarabisi. Namun ternyata Al-Qarabisi sebagai salah satu pelanjut tongkat estafet Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah dengan bentuk lain, dengan redaksi yang telah berubah, dia mengatakan Al-Quran kalamullah wa lafzi bil-Qur'ani makhluk. Al-Quran itu kalamullah, tapi lafaz-lafaz yang saya ucapkan ini adalah makhluk. Pembahasan kita bukan pembahasan akidah secara khusus, tetapi yang ingin saya tekankan, ternyata Al-Imam Ahmad dan yang bersamanya dari a'immah pada waktu itu mengatakan Al-Qarabisi mubtadi'un, ahlul bid'ah. Al-Imam Ahmad ketika ditanya tentang Al-Qarabisi, beliau menjawab, iyaka iyaka wal-Qarabisi, iyaka iyaka wal-Qarabisi, iyaka iyaka wal-Qarabisi, la tukallimhu wala tukallim man yukallimhu 4 marat atau 5 marat. Waspadailah oleh kamu Al-Qarabisi, waspadai, waspadai, dan waspadai, tinggalkan, jangan kalian ajak bicara dia, jangan berbicara dengan Al-Qarabisi, berbicara jangan, kata Imam Ahmad, dan jangan engkau mengajak bicara orang-orang yang berbicara dengan Al-Qarabisi, berbicara saja yang semisal ini. Kalau kita dengarkan dan kita baca nukilan-nukilan dari Salafus Shalihin, akan kita dapati banyak sekali manhaj inilah yang sekarang ada berbagai pihak hendak merubahnya, hendak menciptakan keraguan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah Salafiyin. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian muncul Al-Asy'ariyah yang tidak jauh dan tidak berbeda waktu, tidak lama bedanya dengan Al-Maturidiyah, Al-Kullabiyah. Ternyata mereka datang membawa syubhat Mu'tazilah dengan kemasan baru, seolah-olah membantahi Mu'tazilah, seolah-olah membantahi Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Mereka mengatakan la, Al-Quran kalamullah. Tapi dilanjutkan oleh mereka, ada yang mengatakan mereka sendiri berpecah belah dengan redaksi-redaksi yang berbeda. Yang satu mengatakan wa kalamullah kalamun nafsi, sifat kalam bagi Allah itu adalah kalam nafsi yang ada pada jiwa Allah yang tidak terucap, tidak terlafadzkan dengan lafadz, dan tidak didengar oleh dengan suara yang didengar. Ini satu kelompok dari Asy'ariyah. Satu lagi mengatakan Al-Quran hikayah an kalamillah. Al-Quran kalamullah, bukan, tapi dia hikayah, sebatas ungkapan terhadap kalamullah. Bukan dia kalamullah, tapi dia ungkapan. Loh, Jahmiyah mengatakan Al-Quran bukan kalamullah. Salah mereka kalau tegas-tegas begitu mengatakan Al-Quran makhluk, sesat mereka.
1: Lalu apa? Al-Quran itu hikayah. Sekedar ungkapan yang menghikayatkan kalamullah. Allah tidak memiliki sifat kalam. Allah tidak berkalam berbicara dengan lafaz. Ini kelompok berikutnya dari Asy'ariyah. Tetapi tidak diam ulama kita. Syekhul Islam Ibn Taimiyah membantahi mereka sebagai penjelasan kepada umat yang baru datang. Umat yang hanya mengenal bahwasanya Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ketika datang kepada umat yang baru ini, syubhat yang baru, mereka terkecoh. Maka tugas para ulama, para a'immah untuk menjelaskan itu semua kepada umat sebagai bentuk amanah. Dan diwajibkan kepada umat untuk mengikuti bimbingan nasihat para ulama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di zaman atau di abad kita hidup ini pun berlanjut kemungkaran-kemungkaran dan bid'ah-bid'ah tersebut. Kalau dahulu kita mendengar ada namanya kelompok Al-Ikhwanul Muslimun, yang telah dikatakan oleh para ulama sebagai firqah dhalah, kelompok yang sesat, sehingga umat dan salafin menjauh dari yang namanya firqah Al-Ikhwanul Muslimin. Oh, ini ikhwani, fulan ikhwani. Berlanjut kata-kata ini, ikhwani, mubtadi, dalum, hizbi, ikhwani. Berlalu masa yang seperti ini. Ternyata Al-Ikhwanul Muslimin mengkader, kaderisasi, baik kaderisasi regenerasi dan kaderisasi tokoh ataupun bid'ahnya. Kalau dahulu kita mengenal di antara kaidah Al-Ikhwanul Muslimin yang sesat dan menyimpang dan akhirnya menyimpangkan dan menyesatkan banyak orang adalah istama'na fima ittafaqna 'alaihi wa ya'dhuru ba'dhuna ba'dhan fi ma ikhtalafna fihi. Kita bergabung, bersatu, berorganisasi bersama-sama, satu jamaah, satu yayasan, satu organisasi, satu kegiatan dakwah, satu ta'awun dalam perkara yang kita sepakat dalamnya, kita sepakat tentangnya, tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan, ayo kita bekerja sama dan kita saling mentolerir, memberi uzur terhadap perbedaan-perbedaan yang terjadi. Kita meyakini sahabat itu adalah generasi terbaik, paling bertakwa, paling berilmu, paling adil. Sementara ada kawan kita yang sama-sama mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar itu adalah perampok. Kita berbeda di sini. Maka sudah, perbedaan ini jangan terlalu diungkit-ungkit. Kita punya musuh bersama. Jangan sampai persatuan kita ini menjadi pecah. Jangan. Iya, tapi ini kan, iya itu kan ijtihad. Kamu berijtihad, mereka juga berijtihad. Kamu punya ulama, mereka juga punya ulama. Sampai kapan kita saling mentahdir? Sudahlah, ayo kita bersatu. Kita meyakini bahwa Abu Hurairah itu adalah sahabat yang mulia, periwayat hadis Rasulullah terbanyak. Sementara mereka Syiah meyakini Abu Hurairah adalah penipu yang telah berdusta atas nama Rasulullah dan membuat-buat hadis atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berbeda di sini. Masalahnya hanya sekadar ini. Toh kita sepakat sama-sama ingin beramal dengan hadis. Hanya saja antum punya jalur seperti ini, mereka punya jalur yang berbeda. Maka kita bersatu bersama, satu organisasi, satu kegiatan dalam perkara-perkara yang kita sepakat di sana. Dan kita saling memberi uzur, mentolerir perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara kita. Kalau kita meyakini bahwa pemerintah yang berkuasa ini masih dalam ruang lingkup Islam, Muslim, yang wajib kita memberikan as-sam'u wa ta'ah, tidak boleh kita menentangnya, melakukan khuruj terhadapnya, memprovokasi umat untuk menentangnya, membongkar aib-aibnya di depan halayak ramai, yaitu keyakinan kita. Keyakinan antum, labas. Antum istihad di sini. Antum ada ulamanya. Syekh bin Bas, Masya Allah. Imam. Syekh Al-Albani, muhaddis. Tapi di sana ada ulama yang berbeda dalam memandang hal ini. Di sana ada Imam Al-Banna, Imam Sayyid Qutb yang berbeda, Imam Al-Maududi, Abu La'la Al-Maududi, ada Imam Sa'id Hawa, ulama, semua pejuang-pejuang Islam. Mari kita bersatu dalam hal ini. Kita berbeda ijtihad. Ini syubhat al-ikhwanul muslimin yang sudah usang. Kalau masih ada dari mereka yang mau memasarkan bid'ahnya, bid'ah ikhwanul muslimin dengan slogan yang lama ini, enggak laku. Enggak laku di pasaran, karena sekarang sudah berbeda cara beriklan. Sudah berubah pamflet-pamflet iklan, baliho-baliho iklan. Backgroundnya sudah berubah, kata-katanya sudah berubah. Bahkan yang jelas-jelas itu merugikan badan semacam rokok yang oleh ulama diharamkan, mereka setia.

Nah, merokok itu membahayakan atau mengakibatkan penyakit jantung, ya kan? Paru-paru dan yang lainnya. Siap. Kalau masih pakai cara-cara lama, nggak laku. Dalam rangka mensiasati kondisi konsumen yang seperti ini dan kondisi pihak-pihak tertentu, maka mereka harus punya siasat baru dalam mereklamekan, mengiklankan, dalam mengiklankan kemungkarannya. Maka ahlul batil, ahlus syubuhat, enggak kalah dengan ahlus syahwat. Al-ikhwanul muslimun datang dengan berbagai bentuk pakaian baru di dalam menjajakan kemungkaran itu. Maka muncullah Abdurrahman Abdul Khaliq dengan membuat redaksi baru yang intinya sama dengan slogan Ikhwan Muslimin yang sebelumnya. Apa kata dia? Bahwa keberadaan berbagai kelompok ini, bahasa dia berbagai jamaah, ini tidak perlu dihilangkan karena yang satu menguatkan yang lainnya, yang masing-masingnya memiliki kelebihan yang harus dimanfaatkan. Berulang kali dia menanamkan dan mendoktrinkan akidah ini kepada murid-muridnya dan pengikutnya. Maka muncullah karya Syekh Rabi, sang mujahid. Semoga Allah menerima amalan beliau dan mengakhiri hayatnya dengan husnul khatimah. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, muncullah karya beliau, jama'atun wahida la jama'at wa tariqun wa

Namun karena memang biasa dididik dengan politik, siasat, maka Ihya'at-Turats benar mengeluarkannya dari struktur, secara struktural Ihya'at-Turats, tetapi buku-bukunya, karya-karyanya dan doktrin-doktrinnya tetap dipakai dalam tubuh Ihya'at-Turats, dalam daurah-daurah yang diadakan, nadawat yang mereka lakukan, terus ditanamkan itu. Ikhwani fi din, azan ya Allah wa iyyakum. Maka syubhat yang sudah terkuak ini dan umat mulai meninggalkan, ternyata ahlul batil sebagaimana pendahulunya tidak pernah berhenti melakukan kaderisasi, regenerasi, reboisasi, ya. Terus mereka lanjutkan. Karena memang Allah sudah mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kata Allah, telah kami jadikan untuk setiap nabi musuh, baik dari kalangan syayatinil ins, syaitan-syaitan yang berwajah manusia, ataupun syaitan dari kalangan jin, yang masing-masingnya saling memberi masukan, saling memberi informasi, trik-trik baru untuk memasarkan dan menjajakan kebid'ahan, kekufuran, kemungkaran, masing-masingnya, baik yang jin, syaitan dari golongan manusia maupun syaitan yang dari golongan jin. Ini akan terus berlanjut. Sunnah ini, sunnatullah ini akan berlanjut ila qiyamis sa'ah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka muncullah syubhat-syubhat baru dari ikhwanul muslimin. Apa yang mulai kita dengar kurang lebih pada tahun 94, 95, 96, apa yang diistilahkan dengan manhajul adl wal insaf, manhaj, sistem adil dan sportif di dalam mengkritik ahlul batil. Siapa yang akan mengingkari bahwa seorang muslim harus bersikap adil dan sportif terhadap kawan maupun lawan? Enggak ada seorang muslim dan mukmin akan mengingkari ini. Sebagaimana kaidah al-ikhwanul muslimin yang pertama tadi, istama'na fi mattafaqna alaih. Kita bersatu, bekerja sama, bergabung dalam berbagai urusan yang kita sepakat tentangnya, dan saling memberi uzur dalam perkara yang kita berbeda. Kalau kita terapkan dalam masail fiqhiyah far'iyah, yang memang di situ sagha al-istihad wal khilaf, permasalahan-permasalahan fikih yang memang boleh terjadi di sana adanya perbedaan dan istihad di kalangan ulama al-mujtahidin, memang benar kita harus berlapang dada terhadap saudara kita yang berbeda pendapat. Apakah ketika seorang itu berumrah harus melakukan tawaf wada ataukah tidak? Berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan harus, wajib, sama seperti haji, harus pakai tawaf wada, tawaf perpisahan. Pendapat ini didukung oleh sebagian ulama di zaman kita, semisal Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sebagian lain menyatakan tidak, tidak sama. Tawaf wada hanya khusus untuk haji tanpa umrah. Pendapat ini dipilih oleh Imam Al-Imam Al-Muhaddits Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala dan Syekh Shalih Al-Fauzan. Ada yang berpendapat ketiga mengatakan mustahab, tidak wajib seperti pertama, dan kemudian tidak kemudian ditinggalkan seperti pendapat kedua.

mustahab. Pendapat ini nampak lebih dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Yang seperti ini ketika kita dalam perjalanan umroh bersama, tidak kemudian kita memaksakan harus tawaf wada atau enggak ada sunnahnya tawaf wada, tapi kita mengatakan yang saya yakini seperti ini, pendapat kedua seperti ini, ketiga seperti ini. Tafadhol antum, memilih mana yang menurut antum lebih baik. Kemudian kita berlapang dada, bukan kemudian kita berpisah rombongan karena berbeda dalam hal ini. Kemudian kita menyatakan, ya itu cara yang salah, umroh kamu tidak di atas sunnah. Enggak, kita menyatakan tetap di atas sunnah. Tapi kalau ternyata penerapannya itu tidak dalam masail seperti ini, dan tentunya maksud, tujuan dan makna sebuah ucapan, kaidah dan prinsip itu akan terbantukan untuk kita memahaminya, makna dan tujuannya melalui penerapan dan aplikasinya. Ternyata ikhwanul muslimin, dalam aplikasi slogan tersebut, penerapannya, mereka bergabung dengan tasawuf, tokoh-tokoh tasawuf. Mereka bergabung dengan tokoh-tokoh Syiah, satu jamaah, satu organisasi. Bahkan tidak kalah parahnya, dalam partai politik Al-Ikhwanul Muslimin, mereka bergabung pula atau memberi kesempatan kaum Nasoro untuk andil dalam satu kelompok, satu partai. Sehingga beberapa tokoh politik Ikhwanul Muslimin di Mesir pada waktu itu adalah Nasoro, berdasarkan kaidah tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ternyata hal ini dilanjutkan. Kalau tadi Abdurrahman Abdul Khaliq dengan syubhat baru, dengan redaksi baru, muncullah redaksi yang berikutnya, yaitu al-adlu wal insaf, yang memiliki pakaian baru dan perangkat baru. Di antara perangkatnya, perangkat syubhat baru ini, perhiasannya, pernik-perniknya adalah manhajul muwazanat bainal hasanati wassayiat, manhaj dan sistem keseimbangan dalam menyebutkan atau mengkritisi seorang tokoh atau sebuah jamaah, sebuah kelompok, dengan cara menyebutkan kebaikan-kebaikannya, kelebihan-kelebihannya, jasa-jasanya, perjuangan-perjuangannya, di samping kita menyebutkan kemungkaran-kemungkarannya, kesalahan-kesalahannya, bid'ah-bid'ahnya. Harus imbang. Semua ini diucapkan dan dipasarkan dalam rangka untuk membela ahlul bid'ah dengan segala kepentingannya. Mungkin kepentingan politik supaya partainya tetap kuat, atau kepentingan yang lainnya dari berbagai kepentingan duniawi, agar bisa diterima di sana sini, ditokohkan di sana sini, diundang untuk memberikan ceramah dan materi di sana sini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ternyata mereka terus memunculkan bentuk-bentuk baru ini tadi. Muncullah para ulama membantah kaidah ini tadi. Di saat itu kaidah ini sangat getol dimotori oleh Safar al-Hawali, Salman al-Auda, yang kemudian muncul istilah as-sururiyun atau kelompok as-sururiyah. Sebenarnya as-sururiyah itu masuk ke Indonesia ini pertama kali masuknya melalui pintu manhaj al-muwazanat bainal hasanati wassayiat, yang dimotori di Indonesia oleh Yusuf bin Uthman Ba'isa, kader Abdurrahman Abdul Khaliq di Indonesia, yang memasarkan pemikiran kita mengambil dari jamaah tabligh cara dan hikmah dalam berdakwah. Mereka hikmah dalam berdakwah. Kita ambil dari itu.
dari jamaah tabligh. Kita mengambil dari salafiyin dalam bidang akidah, tauhid al-asma wa sifat dan yang lainnya. Dan kita mengambil manfaat dari kelompok al-ikhwan muslimin, dari kerapian struktur yang terorganisir dengan baik. Ketahui, saya tekankan, fitnah as-sururiyah masuk ke Indonesia sejak kurang lebih tahun 93-94 dan ramenya itu pada tahun 96 khususnya, itu melalui manhaj al-muwazanat ini. Sehingga muncullah di Indonesia istilah fulan sururi. Keberatan menerima tahzir ulama. Ketika muncul tahzir Syekh Rabi, Syekh Najmi, Syekh Mukbil, beberapa orang di sini di Indonesia yang dulunya di atas manhaj salafi, oh ini ulama sigar, bukan ulama kibar. Ketika ulama kibar berbicara, berfatwa, muncul alasan yang berikutnya dan yang berikutnya untuk menolak nasihat para ulama dan tetap mempertahankan tokohnya. Kenapa saya tekankan ini, sejarah awal masuknya sururiyah di Indonesia? Karena akhir-akhir ini muncul beberapa pihak, beberapa dai yang mungkin dia jahil, tidak mengerti tentang sejarah sururiyah di Indonesia. Atau mungkin dia pernah tahu tapi lupa sehingga butuh diingatkan. Kalau yang pertama, butuh diberi ilmu. Yang kedua, butuh diingatkan. Kalau yang ketiga, yaitu sengaja untuk menebarkan syubhat, mengikuti hawa nafsu, setelah upaya nasihat tetap terus melanjutkannya, maka butuh ditahdzir. Sehingga beda di dalam bermuamalah ini tadi. Apa katanya? Di hadapan ikhwan dia mengatakan, dikatakan sururiyah. Apa itu sururiyah? Sururiyah itu mengkafirkan pemerintah, berdemo. Mana? Apa ada yang mengkafirkan pemerintah? Ada yang memberontak? Ada yang berdemo? Tidak ada itu. Orang-orang yang dituduh sururiyah itu tidak ada hakikatnya. Mahlan mahlan ya akhi fillah, pelan-pelan wahai saudaraku, bahwa sururiyah tidak hanya sebatas hal itu. Ini yang pertama. Tadi saya sebutkan, saya kupas sedikit sebab awal masuknya sururiyah di Indonesia, yang kemudian muncullah buku Syekh Rabi, Manhaj Ahli Sunnah fi Naqdi Ar-Rijal wal Kutub wat Tawaif. Manhaj Ahli Sunnah dalam mengkritisi para tokoh atau mengkritisi karya-karya yang menyimpang atau mengkritisi kelompok-kelompok menyimpang. Syekh menulis, itu butuh waktu khusus untuk membahas tentangnya. Ini membantah manhajnya sururiyin. Dalam buku ini Syekh tidak banyak berbicara, tidak mengkonsentrasikan pembicaraan tentang tidak bolehnya menentang pemerintah, tidak boleh membongkar aib pemerintah, tidak boleh berdemo, enggak. Syekh hanya berbicara tentang bagaimana sih prinsip dan metode ahli sunnah dalam mengkritisi para tokoh menyimpang, kitab-kitab menyimpang, dan kelompok-kelompok menyimpang. Menanggapi syubhat sururiyin. Begitu juga syubhat Abdurrahman Abdul Khalid yang merekomendasi dan membenarkan serta menghimbau tetap berlanjutnya berbagai kelompok ini di medan dakwah. Masing-masingnya eksis dengan kelebihan masing-masing. Muncullah karya beliau, muncullah fatwa ulama, fatwa Syekh Shalal Fauzan, Syekh Muhammad Aman Al-Jami, Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi, Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i pada waktu itu. Ternyata manhaj al-muwazanat ini pun berakhir dalam redaksi seperti itu.
karena sudah kuno. Kalau masih ada yang seperti itu, menyuarakan seperti itu, akan rame-rame dibantah oleh salafin yang baru-baru ini pun. Yang junior-junior pun akan mengatakan, oh, ini batil, ini sururi ini. Kalau masih ada yang menyuarakan manhajul muwazanat, maka sebagian majalah mereka di Indonesia ini pun menuliskan tentang batilnya manhajul muwazanat. Pun juga membantah beberapa syubhatnya Abdurrahman Abdul Khaliq. Ketika ada salafi yang baru ngaji tahun 2000 ya, tahun 99 apalagi tahun 2003 2004 ya, makanan empuk ini ya, makanan empuk ya. Dia mengatakan, ini loh, lihat majalah kami, kenapa kami dibilang turasi, padahal majalah kami bicara tentang Abdurrahman Abdul Khaliq. Iya ya, berarti selesai sudah. Kami dibilang sururi, majalah kami menulis tentang sururiyah. Apa itu sururiyah? Ternyata memang ustadz-ustadz itu zalim ya, bicara tanpa ilmu, terburu-buru dalam mentahzir. Nah, masya Allah. Tapi memang para ustadz harus sabar dalam membina, mendidik, mengarahkan. Sebagaimana para teladan kita, para ulama kita, Syekh Narabi, Syekh Ubaidil Jabiri, Syekh Najmi, dan yang lainnya, sabar mengarahkan lagi. Yang belum tahu, yang pernah tahu dan lupa, diingatkan. Dan muhadharah ini pun juga berfungsi mengingatkan diri saya. Mungkin lupa, sudah banyak yang lupa yang sebelumnya. Muroja'ah ini. Dan juga sekaligus mengingatkan saudara-saudara saya yang lainnya yang sempat lupa. Semoga dengan ini menjadi ingat dan sadar kembali, dan bersama-sama berada di rel salafiyah. Tapi yang ketiga, semoga tidak terjadi kalau ternyata terus berlanjut. Tidak peduli nasihat-nasihat ulama yang akan kita dengar bersama, tidak dipedulikan. Maka di saat itu kita menyatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Upaya menyelamatkan diri dan umat serta salafin dari berbagai mafsadah, efek negatif dan kemungkaran, kebid'ahan lebih dikedepankan daripada mengejar sebuah maslahah yang kita inginkan. Nah, kalau ternyata upaya kita mengejar maslahah tadi, efek negatif dan mafasid ini menimpa kepada salafin dengan terpaksa dan sambil menelan ludah yang pahit, kita ucapkan itu. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Ternyata manhaj al-muwazanat ini pun telah terbantah. Muncullah yang berikutnya, dimotori oleh beberapa tokoh-tokoh baru. Kalau Safar dan Salman, nama ini baru diucapkan, telinga yang mendengarnya sudah geli, merasa digelitik. Safar, sururi. Salman, sururi. Abdurrahman Abdul Khaliq, mubtadi. Nggak mau menyebut tokoh-tokoh ini. Baru. Yang dulu nama-nama ini sempat juga berada di medan membantah Abdurrahman Abdul Khaliq, membantah Safar dan Salman. Semoga Allah memberikan kepada saya dan antum istiqamah. Antara lain tokoh yang di masa ini adalah Abul Hasan Mustafa bin Ismail Al-Misri Al-Ma'ribi. Yang dia adalah pengasuh salah satu pondok pesantren di Yaman sana. Di antara yang dia ucapkan, menyikapi masyayikh kita, menyikapi Syekh An-Najmi, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Shalal Fauzan dan yang lainnya, di dalam mentahzir tokoh-tokoh jamaah tafsir di masa ini, dia menyatakan, nuridu manhajan wasi'an afyah yasa'ul ummata kullaha. Kita ini
menginginkan manhaj yang lapang, yang luas, yang bisa merangkul dan menyelimuti umat secara keseluruhan. Enggak ingin manhaj yang sempit. Masya Allah, ucapan yang nampak dipenuhi dengan rahmah, dipenuhi dengan kasih sayang, menginginkan manhajan afiyah yang lapang, luas, sehingga semua bisa masuk, dipakai semua orang, pas ya. Ukurannya pas. Kalau semua L atau XL, yang double XL gak bisa pakai, yang ukurannya S kebesaran ya. Jadi maunya itu yang fleksibel, yang S pakai enak, yang L juga enak dipakai, yang XL berani bergaya ya. Yang XL pun gak minder, yang double XL merasa pas dan cocok. Semua dirangkul ya. Kalau satu size, satu ukuran, sempit, gak bisa gaul, kata orang sekarang. Abul Hasan membuat redaksi baru, yang itu sebenarnya adalah hakikat manhaj al-ikhwanul muslimin. Istama'na fi mattafaqna alaih wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi. Dari mana kita tahu ini? Kita tahu dari apa tadi? Penerapannya. Ternyata Abul Hasan bergaul dengan takfirin, bermajlis dengan sufiyin ya, bergabung dengan al-ikhwanul muslimin Yaman, kemudian memuji Hasanul Banna, membela Sayyid Qutb. Semuanya dirangkul, luas, lebar, lapang, enggak sempit. Ternyata Abul Hasan berhasil merekrut beberapa pihak yang tidak mau mendengarkan nasihat ulama. Kalau ulama yang mendengar ucapan ini dan dibahas, baru kita terkejut. Subhanallah, ternyata yang dia maukan seperti ini. Dulu teman-teman kita yang salafi, yang kita belajar sejak tahun 94 salafi, yang sebagiannya mengajarkan kepada kita manhaj di Yaman sana, mengenal apa itu ikhwanul muslimin, luar biasa dia berbicara. Apa itu qutbiyah, luar biasa dia berbicara tentang itu. Subhanallah, sekarang dia mengadakan acara bersama dengan ikhwanul muslimin di Yaman, duduk bersama ya. Barakallahu fikum. Bersama dengan tokoh-tokoh takfir, orang-orang yang dulu ana mendengar langsung dari lisan dia, dia termasuk orang yang paling keras mentahzirnya. Sekarang lah, tahzir-tahzir itu sempit, manhaj yang terbatas. Kita menginginkan manhaj yang luas. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Di antara tokoh di masa ini yang juga aktif untuk memunculkan syubhat-syubhat baru dengan pakaian-pakaian baru adalah Ali bin Hasan bin Ali Al-Halabi, yang sekarang kita tanggal berapa? 29 ya, Juni. Kalau enggak salah sampai hari ini masih berjalan daurah dia di Jawa Timur. Sekarang ini, sekarang kita sedang daurah ini. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Ali Al-Halabi dulu tahun 96, 97, 98 ya, hingga mendekati tahun 2000-an. Masya Allah, luar biasa. Kitab-kitabnya kita kaji, ya kan? Baik dalam bidang akidah maupun dalam bidang fikih, dikaji di beberapa daurah. Nah, luar biasa bantahnya terhadap Sayyid Qutb, mensyarah kitab Syarh Sunan Al-Barbahari.
Tapi memang ya ikhwan, sebagaimana dalam mukaddimah majlis kita, bahwa ternyata ilmu yang kita pelajari ini memang membutuhkan amal, amal yang berkesinambungan, ulet dan sabar. Barakallahu fikum. Ini yang dituntut. Ali Al-Halabi ternyata dia adalah salah satu tokoh, masuk dalam salah satu deretan nama-nama tokoh menyimpang di zaman ini, sebagaimana nanti kita akan mengetahuinya. Dalam salah satu ucapannya, Ali Al-Halabi ternyata bertaubat. Bertaubat dari manhaj dia yang lama. Bertaubat dari manhajnya yang lalu. Mau tobat enggak dari manhajnya? Loh, lalu anu Ustaz, ikhwanul muslimin, iya bagus. Taubat kemudian menjadi salafi. Dulunya apa? Tablighi, tobat menjadi salafi, alhamdulillah. Dulunya salafi, tobat. Makanya ada situs salafi tobat. Perlu diusulkan kepada pemilik pengelola web itu nama Abul Hasan dan Ali Hasan untuk dicantumkan dalam deretan salafi tobat. Apa kata dia? Dalam barakallahu fikum salah satu ceramahnya, muhadharahnya, Ali Al-Halabi mengatakan, dengarkan baik-baik. Unduru wa qarinu baina ar-rifqi alladhi waffaqana Allahu 'azza wa jalla ilayhi fi hadhihi al-fatrah al-akhirah. Ba'da an ghusna wa qidna naghriq fi al-ghulu wat-ta'annud wa shay'in min ash-shiddah. Naqulu hadha wa na'tarif bihi wa la nastakbir fi an na'tadhira minhu wa an narji'a anhu. Perhatikan dan bandingkan antara sikap lembut yang sekarang kami telah diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal pada masa-masa terakhir ini. Setelah kami berenang, yakni di lautan, dan hampir kami tenggelam di lautan ghulu, ekstrim, dan sikap keras, maka kami mengucapkan ucapan ini dan mengakui, dan kami tidak sombong atau menyombongkan diri untuk rujuk, untuk meminta maaf, meminta uzur dari kesalahan yang telah lalu itu, dan mengucapkan rujuk. Ini pembukaan. Jadi kalau ada seorang mau bicara tentang Ali Al-Halabi, loh, Ali Al-Halabi kan dulu sudah mentahdir Sayyid Qutb. Itu dulu. Sekarang dia sudah rujuk. Karena dulu berenang di lautan keras dan ghulu, sekarang Allah telah memberi taufik kepadanya untuk bersikap lembut. Sekarang sudah tobat. Makanya ada sekarang ini muncul di beberapa Facebook. Ya kebetulan saya juga gak tahu gimana sih Facebook itu, tapi teman-teman membantu saya ngeprint. Nah ini Ustaz, nah itu ada Ustaz-Ustaz yang sudah rujuk dari sikap keras. Sekarang musimnya salafi tobat. Hati-hati, minta kepada Allah istiqamah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah,
Kita akan lihat bagaimana Ali Al-Halabi, salah satu syarahnya yang pernah saya dengarkan, yaitu syarah kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari, luar biasa. Ketika dia mensyarah ucapan Al-Imam Al-Barbahari tentang wajibnya kepada Ahlus Sunnah untuk menjauhi Ahlul Bid'ah, untuk tidak bermajlis dengan Ahlul Bid'ah, luar biasa dia memberikan contoh-contoh dalam syarahnya. Tapi mari kita lihat bagaimana saudara kita Ali Al-Halabi ini, ternyata Ali Al-Halabi menghadiri salah satu seminar atau muktamar yang di muktamar ini ditetapkan salah satu kesimpulannya, kesimpulan muktamar tersebut, dan Ali Al-Halabi adalah salah satu yang menandatangani kesimpulan muktamar tersebut. Ternyata antara lain kesimpulannya menyerukan kepada persatuan agama-agama, toleransi antar agama. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum, mengajak atau menyeru, salah satu kesimpulannya, untuk masing-masing kelompok, masing-masing mazhab, tidak hanya mazhab yang empat, bahkan meliputi mazhab Syiah, mazhab Ibadiyah, salah satu mazhab Khawarij, mazhab Sufi, untuk saling bergandengan tangan, saling mentolerir muktamar yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Sufi, tokoh-tokoh Syiah Rafidah, dan Ali Al-Halabi salah satu yang hadir di tempat tersebut bermajlis dengan mereka. Wahai Ali Al-Halabi, kita meyakini Anda bukan orang yang jahil tentang asar-asar salaf, bukan orang yang tidak tahu atau tidak pernah membaca, bahkan tadi saya katakan Anda orang yang telah mengajarkannya. Maka kita meyakini bahwa Anda adalah orang yang lupa terhadap ilmu yang sudah Anda pelajari. Butuh untuk Anda ingat kembali, dimurojaah kembali, kemudian diamalkan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingatkah wahai Halabi, dan ini khitab, redaksi ini saya ucapkan juga untuk kita semua dan juga orang-orang yang masih berasabiyah, berta'asub, bertaklid kepada Ali Al-Halabi, sehingga sampai hari ini masih menyebarkan buku-bukunya, kaset-kaset ceramahnya, dan mengundangnya datang ke negeri Indonesia ini untuk melakukan daurah atau menyiarkan ceramahnya melalui radionya. Dipuji-puji dan disanjung di hadapan umat. Ingatlah nasihat Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah, ketika beliau mengatakan dalam salah satu asar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dan Al-Imam Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah, kemudian Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanatul Kubra, kata Al-Imam Abu Qilabah, namanya siapa? Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah, لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. Jangan kalian duduk
dengan ahlul ahwa, ya sufi, ya syi'i, ya khariji, takfiri, ya mu'tazili, ya qadari, semua jenis ahlul bidah. Jangan, kata Abdullah bin Zaid al-Jarmi Abu Qilabah, jangan duduk dengan mereka, karena aku sangat khawatir, tidak merasa aman. Mereka itu, ahlul bidah itu, akan mencelupkan kamu dalam kesesatan-kesesatan mereka, atau setidaknya mereka akan menyamarkan, mencampur adukkan sesuatu yang kamu dahulunya sudah tahu, sudah berilmu, sudah bermanhaj dengannya, menjadi kacau, carut marut. Ini nasihat Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Ternyata Ali al-Halabi tidak mengamalkannya. Duduk dengan ahlul bid'ah dalam sebuah muktamar. Kalau seandainya muktamarnya tentang membantu orang-orang miskin, sebuah organisasi dana sosial, topiknya hanya bicara tentang bagaimana membantu orang-orang miskin, bencana alam, orang-orang yang sakit, itu pun tidak dibenarkan. Duduk dengan sufi, dengan syi'i, dengan takfiri khariji, minal khawarij, tidak dibenarkan. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan dalam salah satu asarnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibana, "La tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum tudhhibu binuril iman aw tadhhabu binuril iman minal qulub." Jangan kalian duduk bersama ahlul ahwa, ahlul bid'ah, karena duduk dengan mereka itu akan menghilangkan cahaya iman dari kalbu. Cahaya iman yang bisa menerangi, oh ini bid'ah, oh ini syubhat, oh ini mungkar, sehingga dia pergi dari sana. Itu hilang cahayanya, redup, sehingga dia berjalan dalam kegelapan. Apa sebabnya? Duduk dengan ahlul bid'ah. Yang mengucapkan ini Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, dinukil oleh Al-Imam Ibnu Battah, dinukil oleh As-Salihin, An-Salihin, dinukil dari orang-orang soleh, dari para gurunya As-Salihin. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum.

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam salah satu fatwanya, dalam Al-Fatawa jilid yang ke-35 halaman 414 mengatakan, fa idza kana ar-rajulu mukhalifan fis sayri li ahli syarr yuhadzar minhu. Kalau ada seorang yang dalam perjalanannya dia berteman, bermajlis dengan ahlul syarr, ahlul bid'ah dan yang lainnya, yuhadzar minhu, wajib untuk ditahdzir dari orang ini. Kenapa ditahdzir? Apa karena dia dalam bidang asma was sifat berkeyakinan, berakidah dengan akidahnya Mu'tazilah? Apakah dia harus ditahdzir, kata Syekhul Islam di sini, karena dia dalam asma was sifat bermadhab Asy'ari, atau dia dalam mazhab tentang sahabat mencela sahabat Nabi, atau dalam mazhab al-iman dia mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin seperti Khawarij? Lah, berteman, bergaul dengan ahlul bid'ah, kata Syekhul Islam, yuhadzar minhu, wajib untuk ditahdzir dari orang ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada orang di zaman ini keilmuannya seperti beliau? Ada orang di zaman ini kesolehannya, ketakwaannya seperti beliau? Tidak ada. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Tentunya Ali Al-Halabi bukan tidak tahu ya ikhwan asar-asar ini. Makanya di awal majlis saya katakan, kita bukan orang pertama, bukan generasi pertama belajar yang ini, asar-asar seperti ini. Ada yang mendahului, dulu sempat diberi taufik oleh Allah untuk belajar di Jami'ah Islamiyah, untuk belajar di hadapan masyayikh sunnah. Tidak semua kita mendapatkan taufik itu, iya kan? Yang ada di masjid ini termasuk saya, tidak diberi taufik oleh Allah untuk belajar di salah satu jami'ah salafiyin yang didirikan oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya dari ulama, salah satu gurunya Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad Amin Ash-Shanqiti dan yang lainnya dari a'immat sunnah, diberi kesempatan mahal. Berapa banyak dari kita dan para pelajar yang ingin masuk ke jami'ah ini belum diberi taufik oleh Allah. Tapi sebagian mereka sudah diberi taufik dan sempat duduk di majlis-majlis ulama, sudah mendengar asar-asar seperti ini, bahkan sebagiannya membaca langsung dan mengajarkannya. Sekarang ini duduk dengan ahlul bid'ah, belajar di tempat-tempat pendidikan ahlul bid'ah, berguru kepada Mu'tazilah, kepada Qadari, kepada Syi'i, kepada Sufi. Mubarak Ba Mu'allim salah satu contohnya, salah satu da'i Radio Roja, murid Mu'tazili, gurunya Mu'tazili, bukan sekedar berteman hadir di sebuah seminar, sebuah muktamar, berguru kepada Mu'tazili, kepada Qadiri, Qadari, belajar ilmu filsafat, ilmu kalam. Begitu juga yang lainnya, beberapa teman-temannya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Yang satu lagi mengaku bermanhaj salafi tapi duduk dengan ikhwani dalam sebuah seminar, walaupun mungkin seminarnya bukan urusan agama, mungkin urusan perdagangan, urusan perekonomian atau pendidikan, duduk dengan ikhwani. Sungguh dia telah meninggalkan dan tidak beramal dengan salah satu pokok dasar atau usul salafiyah yang ditanamkan oleh ulama kita sejak dahulu, yang baru saja mungkin 3 atau 4 asar yang kita dengarkan. Kalau kita seandainya mengkaji, dan semoga di suatu waktu bisa dikaji oleh ustaz kita di sini ya, ustazuna al-ustaz Syafruddin hafizahullah, al-ustaz Abdul Haf di Bantul, dan beberapa asatidzah yang lainnya, ustazuna al-ustaz Abdul Jabbar, al-ustaz Abu Ishaq, dikaji kitab-kitab Asyari Alil Ajuri, beberapa asar dari sana, Libanah As-Sughra Al-Kubra, Ibnu Battah,
dan yang semisal ini. Usul sunnah lil Imam Ahmad ditanamkan dalam kitab itu tadi, tentang sikap menjauhi ahlul bid'ah. Jangan bermajlis, jangan diberi kesempatan ahlul bid'ah berbicara di hadapan kita. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Maka Ali Al-Halabi sekarang sudah menjadi ringan baginya duduk dengan ahlul bidah. Salah satu contohnya adalah kehadirannya dalam muktamar tadi. Antum siap duduk dengan Syi'i di sebelah antum? Ini Syi'i meyakini Abu Hurairah telah memalsukan hadis. Syi'i Rafidhi meyakini bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha sekarang telah diazab di kuburnya, atau berbagai keyakinan-keyakinan Syiah yang lainnya, rela duduk di sebelah antum. Orang yang seperti itu, yang kita tidak akan rela duduk bersebelahan, bahkan sholat bersebelahan dengan orang yang mencaci maki ayah kita atau ibu kita, kita akan pergi dari tempat itu, betul gak? Ini yang menuduh ayah saya sebagai koruptor, ini orang yang mencela ibu saya bahwa ibu saya adalah wanita nakal. Nggak akan sanggup dia satu masjid dengan orang itu, apalagi satu shof, apalagi duduk bersebelahan. Padahal urusan pribadi. Siapa sih ayah kita, walaupun kita memuliakan ayah kita, menghormatinya dan berbakti kepadanya, tidak bisa dibandingkan tentunya dengan orang-orang soleh, para ulama, apalagi para sahabat. Siapa sih ibu kita, walaupun kita menghormatinya, mendoakannya, memintakannya ampunan dan rahmat baginya, berbakti untuknya. Tetapi tentunya ibu kita tidak bisa dibandingkan dengan Sayyidah Aisyah, dan tidak boleh dibandingkan. Bagaimana kita bisa marah bermuka masam dengan orang yang mencela ibu kita? Kalau dia berjalan di satu gang, kita akan melewati jalan yang lainnya. Atau kalau kita memiliki kemampuan fisik, kita akan pukul dia, atau kita gunakan kekuatan fisik. Kita rela duduk dengan pencela Sayyidah Aisyah, Ummul Mukminin, Zaujatin Nabi, menunjukkan dalam kalbu dia manhaj yang menyimpang. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Ternyata yang tadi saya katakan bahwa muktamar yang menghasilkan kesimpulan-kesimpulan, dan Ali Al-Halabi sebagai salah satu yang menandatangani, sebagai salah satu yang menandatangani hasil kesimpulan majelis tersebut, mengandung berbagai penyimpangan. Saya katakan tadi, kalau seandainya majelis itu, muktamar tersebut, berbicara tentang dana bantuan sosial untuk bencana-bencana alam di muka bumi, di dunia ini secara internasional, atau orang-orang miskin dan orang-orang cacat atau orang sakit, itu pun tidak dibenarkan duduk bersama mereka. Apalagi topiknya, pembahasannya, kesimpulan-kesimpulannya, antara lain bolehnya berbilang agama-agama manusia ini, mengajak toleransi antar umat beragama, mengajak adanya sikap toleransi antar madhab-madhab yang ada. Kemudian ternyata Ali Al-Halabi, kita tadi telah mengetahuinya, bukan Ali Al-Halabi yang dulu. Dia telah taubat dari manhajnya yang lalu. Di antara penyimpangan Ali Al-Halabi adalah pujian dan sanjungan dia dalam salah satu khutbahnya kepada Risalah Amman. Apa itu Risalah Amman? Secara global, Risalah Amman itu adalah sebuah keputusan, kebijakan dan dokumen sekaligus kerajaan Jordan
dalam menyikapi berbagai kasus teror di muka bumi, di dunia ini, di berbagai negara. Maka hadirlah dalam pertemuan tersebut berbagai pihak yang kemudian dikenal dengan istilah Risalah Amman. Amman itu ibu kota Yordan. Kalau seperti kita ini dikatakan apa? Petisi Jakarta atau apa namanya? Istilah-istilah seperti itu. Super Semar misalkan. Ya. Dekrit apa? Presiden 5 Juli ya. Nah, saya sudah lupa sejarah, coba diingatkan. Nah. Semisal itu. Nah. Dekrit Amman gitulah boleh diberi nama Risalah Amman ini. Ali Al-Halabi memberikan pujian yang setinggi langit terhadap Risalah Amman ini. Apa sebenarnya isi daripada Risalah Amman ini? Dijelaskan oleh masyayikh kita, Syekh Rabi', Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Ahmad bin Umar Basmul, Syekh Az-Za'tari hafizahumullah jami'an, tentang sebagian isi dari Risalah Amman. Antara lain, sikap toleransi agama untuk hidup bersama. Yang kedua, persatuan agama atau persatuan lintas agama dalam bahasa kita. Yang ketiga, sikap saling menghormati kitab-kitab suci Samawi. Kitab-kitab suci Samawi itu apa saja? Al-Quran, jelas. Injil dan Taurat. Yang sekarang ini banyak ada pengikutnya. Tapi pertanyaannya sekarang, benarkah toleransi beragama itu dibenarkan dalam Islam? Benarkah sikap menghormati buku-buku atau kitab-kitab suci Samawi? Kita menghormati Taurat, padahal yang dimaksud kalimat Taurat dan kalimat Injil di masa ini adalah Injil yang dipakai oleh kaum Nasara. Kalau kita menghormati Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa yang belum muharraf, yang belum disimpangkan dan diselewengkan, dikurang-kurangi dan ditambah-tambah, maka kita menyatakan na'am, kita beriman. Amanna billah wa kutubihi wa rusulihi. Kita beriman kepada Allah dan kitab-kitab suci yang Allah turunkan, yang Allah wahyukan kepada para nabinya. Tapi kalau yang dimaksud kitab suci Injil yang ada sekarang ini, dan ini sekarang yang dimaksud oleh Risalah Amman, menghormati Nasoro, menghormati Yahudi, saling menghormati. Nasoro menghormati Muslimin, menghormati Islam dengan kitab sucinya Al-Quran, menghormati Nasoro dengan kitab sucinya Injil, menghormati Yahudi dengan kitab sucinya Taurat. Ini adalah kesesatan nyata. Dan dalam Risalah Amman ini juga berisi seruan untuk beramal dengan demokrasi. Semua ini dipuji oleh Ali Al-Halabi. Tidak hanya sekali dia memujinya, berulang kali. Dan terus membelanya. Pujian tadi tidak hanya dalam khutbah, bahkan dalam karya tulisnya. Setidaknya ada 3 karya tulis yang berisi pujian terhadap dekrit Amman atau dokumen Amman ini tadi. Yang tentunya itu atas persetujuan dan mungkin arahan Raja Yordan. Dan Ali Al-Halabi berceramah di hadapan Raja. Masya Allah. Nah,
seorang salafi dan bahkan salah satu petunjuk salaf, mereka menjauh dari majelis-majelisnya siapa? Sultan. Dari majelis-majelisnya orang-orang pemerintahan, para politikus. Takut dulu salaf. Sebagian mereka karena takutnya sampai melarikan diri. Takut diminta, takut diajak bersama mereka dalam pemerintahannya. Takut. Sampai ada yang meninggal dunia dalam persembunyiannya. Bukan sembunyi karena mau dibunuh oleh musuh yang membenci akidahnya. Bersembunyi dari penguasa yang ingin meminta dia sebagai qadhi, sebagai hakim, sebagai mufti dan yang semisalnya. Menjauh, ketakutan. Tidak jarang yang seperti ini terjadi pada sejarah salaf. Tetapi ternyata Ali Al-Halabi duduk di majlis seperti itu bersama juga ahlul bid'ah. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Tidak sampai di sana saja. Bahkan Ali Al-Halabi dalam upayanya membela setelah ulama menasehati agar rujuk dari pujiannya tadi, justru dia membela dengan berbagai cara. Di antara cara pembelaannya adalah as-sana 'alal muwaqqi'in 'ala risalat 'Amman. Pujian terhadap para penanda tangan dokumen atau dekrit 'Amman itu tadi. Apa kata dia? Tentang risalah 'Amman. Aqarraha 'adadun kabirun minal jihatir rasmiyah fil Urdun wa kharijiha minal ulama'i thiqat wal wulatil umana. Masya Allah. Sebenarnya kata Ali Al-Halab, dekrit Amman ini telah disetujui oleh sejumlah besar dari lembaga-lembaga resmi baik di dalam Yordan maupun luar Yordan. Nanti kita akan tahu lembaga resmi itu siapa saja. Dan juga telah dibenarkan, disetujui, diridhoi, direstui oleh para ulama thiqat. Ulama thiqat. Wal wulah al umana, dan pemerintahan-pemerintahan yang amanah yang merestui dekrit Amman ini tadi. Mari kita tinjau siapa ulama-ulama tersebut yang menandatangani atau yang menyetujuinya, merestuinya. Ternyata di deretan yang diberi nama ulama thiqat didapati di sana lebih dari 30 tokoh utama Syiah Rafidhah. Tentunya antum ketika mendengar telah ditandatangani atau direstui oleh ulama thiqat, bayangannya antum kan Syekh Shalal Fauzan, Syekh Ghudayyan, ya, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad Al-Madkhali, Syekh Abdullah Al-Bukhari, ulama thiqat. Di benak antum seperti itu. Ali Al-Halabi sengaja membiarkan ini global. Para pengikutnya baik yang di luar negeri maupun yang di dalam negeri ini, wah itu sudah dibantah oleh Syekh. Wah benar itu ternyata yang mendatangani atau yang restu merestuinya itu ulama thiqat. Makanya antum baca, jangan terburu-buru. Maka dari itu kami tidak terburu-buru. Setelah dibuka ada situs resminya Risalah Amman ini. Siapa di situ deretan yang diberi nama ulama ini tadi? Ternyata lebih dari 30 ulama Syiah Rafidhah. Menurut Ali Al-Halabi itu ulama thiqat, ulama-ulama terpercaya. Dulu Ali Al-Halabi membantah Syiah. Lu lupa antum, sudah rujuk, sudah tobat. Karena yang dulu itu sikap keras. Kalau bahasanya Abul Hasan itu manhaj yang sempit, yang kita inginkan yang lapang dan luas, yang bisa mencakup semua umat. Termasuk di dalam semua umat ini adalah Rafidhah. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Wa fihi maraji' al-Ibadhiyah wa Zaidiyah
wa masyayikh al-Azhar wal ikhwanil muslimin al-Ash'ariyah was-Sufiyah wa fihim kuttab mutaqaffifun wa mufakkirun mustasyriqun. Dan di antara yang merestui menandatangani dekrit aman ini adalah juga tokoh-tokoh al-Ibadiyah. Apa itu al-Ibadiyah? Salah satu kelompok kelompok Khawarij. Dan Syiah Zaidiyah serta para masyayikh Azhar, tahu Universitas Azhar di Kairo? Itu Universitas Salafi. Itu universitasnya orang-orang liberal. Yang ikut merestui dekrit aman ini. Dan juga orang-orang tokoh-tokoh Sufi dan Ash'ari, termasuk para penulis-penulis barakallahu fikum orientalis, nah, yang menandatanganinya atau merestuinya. Ini yang kata Ali Al-Halabi diberi julukan apa? Ulama Thiqat. Sementara yang diberi istilah dengan al-wulah al-umana, pemerintah-pemerintah yang pengemban amanah. Ternyata kita mendapati di antara yang menandatangani atau yang merestuinya adalah Ahmadinejad. Sunni, salah.

Khilafah al-umana juga direstui oleh pemerintah-pemerintah yang amanah. Wahai Radio Roja, betapa Anda telah menjadi corongnya penyimpangan bid'ah dan kesesatan. Nah, Badrus Salam LC, ya, pimpinan atau yang semakna dengan ini Radio Roja, ya, ini termasuk orang yang asobiah berat kepada Al-Halabi dan beberapa pemberi materinya itu, ya, para pematerinya itu orang-orang yang asobiah berat kepada Al-Halabi. Daurah yang terakhir ini pun diumumkan di Radio Roja dan disiarkan langsung melalui TV Roja. Yang sangat disayangkan kalau ada yang mengatakan dari kita dalam tanda kutip bahwa Badrus Salam itu salafi, ditambah lagi salafi murni. Kebetulan tadi malam saya makan-makan bersama. Ini musibah. Imma dia orang yang tidak berilmu atau jahil tentang manhaj salafi sehingga tidak mengerti dan tidak bisa memilah mana yang boleh dikatakan salafi dan mana yang tidak. Atau yang seperti ini, yang pertama harus diberi ilmu dulu. Dengan kata lain, belajar. Atau kemungkinan kedua, dia sudah tahu sebenarnya pernah belajar tapi lupa. Yang seperti ini kita katakan, ayo jangan lupa, diingat-ingat, sinau, belajar yang betul. Muroja'ah, sinau itu bahasa Arabnya, ya, mudhakaroh. Nah, atau yang ketiga, sudah tahu tetapi mengikuti hawa nafsu karena kepentingan-kepentingan, imma kepentingan zuhur, popularitas, atau kepentingan dunia, wallahu a'lam, atau kepentingan hasad, balas dendam, maka janganlah manhaj dijadikan tumbal dan taruhan hasad dan balas dendam. Jangan, rugi Anda, rugi besar. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ali Al-Halabi ternyata tidak cukup sampai di situ penyimpangannya. Masih terus berlanjut. Di antara penyimpangan-penyimpangan orang ini yang penting untuk disebutkan dan kita harus mengambil pelajaran, yang ternyata kesimpulan ujungnya itu adalah tidak beramal dengan beberapa prinsip salaf, atau sudah melupakan beberapa prinsip salaf dalam menyikapi ahlul bid'ah yang sekarang banyak diremehkan, yang ikhwanul muslimin merasa, pihak yang paling merasa dirugikan dengan penerapan manhaj salaf ini, ikhwanul muslimin dan anak keturunannya, sururiya, kutbiya, ya, pengikut Abul Hasan, pengikut barakallahu fikum Adnan Ar'ur, pengikut Muhammad Hasan, pengikut Ali Hasan dan yang semisalnya. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum.

Tadi kita sudah selesai dari kemasan baru Kaidah Ikhwanul Muslimin versi Sururiyah, kemudian versi Abdurrahman Abdul Khalid, kemudian versi siapa? Abul Hasan. Apa tadi kata Abul Hasan? Siapa yang ingat? Walaupun dengan bahasa Indonesia. Ada yang bisa angkat tangan? Kalau enggak bisa angkat tangan, saya angkatkan tangannya. Nah, antum. Yang dekat-dekat dulu. Dalam rangka menginginkan manhaj yang luas.

lapang agar bisa merekrut semua pihak, yang Syi'i, yang Sufi, yang Takfiri, yang Tabliri, semua jadi satu. Nah, ini Abul Hasan. Ali Hasan punya beberapa redaksi. Punya beberapa redaksi. Di antara redaksinya tadi, walaupun agak panjang, yaitu tadi, kami rujuk. Allah sudah memberi taufik kepada kami sikap lembut yang hampir-hampir kami dahulu tenggelam dalam lautan hulu dan sikap keras. Maka kami tidak merasa malu untuk mengatakan rujuk dari yang dulu, rujuk, tobat. Nah, di antara ucapan Ali Hasan adalah la naj'al ikhtilafana fi ghairina sababan lil khilafi bainana. Masya Allah. Janganlah perselisihan kita, perbedaan pendapat kita tentang orang lain, yani selain salafiyin, kita berbeda pendapat menilainya, mubtadi apakah bukan mubtadi, hizbi apakah bukan hizbi, khawarij apakah bukan khawarij, syi'i apakah bukan syi'i. Jangan sampai perbedaan kita menilai ini tadi menjadikan sebab perpecahan internal dalam tubuh salafiyin. Bagus enggak? Bagus kan? Indah gitu loh. Kata-katanya indah. Tapi memang ahlul batil. Demikian turun-temurun. Nah, ingat dahulu, era Jaham bin Sofwan sudah usang syubhatnya dengan redaksi yang dulu. Ganti redaksi berikutnya. Tawakuf. Ya, enggak melanjutkan. Al-Quran kalamullah. Ya, cukup. Sampai situ. Coba bilang. Bukan makhluk. Oh, sudah cukup-cukup. Jangan terlalu panjang. Buka masalah. Loh, bilang bukan makhluk. Enggak mau. Lanjut lagi. Ini dibantahi oleh ulama. Al-Waqifah. Orang-orang yang bermadhab tawakuf ini. Ternyata menjadi pintu berikutnya bagi Jahmiyah. Untuk sampai pada kesimpulan. Al-Quran makhluk laisa kalamullah. Datang Al-Karabisi. Enggak kalamullah. Tapi lafzi bil-Quran makhluk. Ganti yang berikutnya Asy'ariyah. Karena ini sudah dibantahi oleh ulama, umat sudah meninggalkan itu, sudah menjauhi. Sampai-sampai al-mutawakkil 'ala Allah, khalifah yang keempat setelah al-Ma'mun, al-Wathiq, dan yang berikutnya kemudian al-mutawakkil 'ala Allah yang Imam Ahmad kemudian dikeluarkan dan dibebaskan dari penjara dan kemudian menyatakan kembali kepada manhaj ahli sunnah, maka pemerintah pada waktu itu penguasa al-mutawakkil datang kepada Imam Ahmad menyodorkan nama-nama, deretan nama. Siapa di antara nama-nama ini yang bisa diajak bekerja sama untuk menjadi pembantu-pembantu pemerintah dalam beberapa bidang? Ya, ya mungkin kepala depatnya, mungkin kepala KUA-nya istilahnya. Ya. Siapa? Coba sebut. Langsung tanya ke Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad melakukan jarh wa ta'dil. Fulan, jangan. Yang fulan, jangan. Karena ini begini, ini pengikutnya Bishr al-Marisi. Fulan mengikuti pendapatnya Jaham. Fulan jangan. Pemerintah ngikutin nasihatnya Imam Ahmad. Jadi kayak dicoretin gitu. Ini jangan. Sampai setingkat itu jayanya sunnah. Ya. Setelah hancurnya Jahmiyah, setelah mereka berkuasa tiga generasi kekuasaan. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, di saat itu maka bingung ini orang-orang Mu'tazilah, gimana ini, gimana caranya, munculkan cara-cara baru, syubhat-syubhat baru untuk merekrut umat. Nah, maka ulama pun membantahi dengan berbagai karya dan fatwa-fatwa syubhat-syubhat baru itu tadi. Ini seperti ini berulang dan sekarang kita sedang membahas yang terjadi di zaman kita. Kalau disebut nama Al-Qarabisi pada waktu itu, sebelum ada tahzir, ya, sikap umat pada dia terkait keilmuannya tidak jauh berbeda sikap kita pada Ali Al-Halabi. Alim kok, masya, yang banyak tahqiqnya itu, yang banyak tahriqnya itu, kitab-kitabnya, yang muridnya Syekh Al-Albani. Sebagiannya berasabiyah. Akhirnya asabiyah itu mendorong dia untuk menolak nasihat ulama. Yang nanti akan kita bacakan siapa dari ulama-ulama yang telah berfatwa dan apa saja fatwanya.
Ikhwan fiddin, pernyataan Ali Al-Hasan Al-Halabi, la naj'al ikhtilafana fi ghairina sababan lil khilafi bainana. Nah, janganlah perbedaan kita tentang orang lain di luar salafiyin menjadi sebab perselisihan di dalam atau di internal salafiyin atau di antara kita ini. Ternyata ya ikhwan, ini ucapan diulang-ulang oleh Al-Halabi, termasuk ditulis dalam salah satu kitabnya yang berjudul Manhajus Salafus Saleh. Masya Allah, Halabi punya kitab ya, judulnya Manhaj As-Salafus Saleh. Hati-hati ikhwan, jangan membaca buku ini. Yang suka nerjemahkan buku, hati-hati. Wah, judulnya bagus, Manhaj As-Salafus Saleh ya. Kemudian ayo kita terjemahkan. Jangan terburu-buru. Tanya ulama ya, tanya dulu. Rundingkan dengan asatidzah. Jangan sudah terlanjur tersebarkan. Waduh, na'udzubillah. Ternyata isinya banyak penyesatan kepada umat. Akhirnya kita punya andil. Keuntungan yang kita dapat beberapa puluh juta, tetapi kita punya andil menyesatkan umat. Setidaknya penyesatan umat itu pembelaan mereka terhadap tokoh tadi. Penolakan mereka terhadap fatwa ulama tentang tokoh ini, terlanjur sudah punya bukunya, sudah dikoleksi, sudah pernah membaca, sudah mengambil beberapa faedah ilmiah dari sana. Ketika ada fatwa dari ulama, wah, jangan-jangan ini mungkin salah fatwanya, mungkin informasinya salah, mungkin. Nah, akhirnya datang kepada dai-dai, ustadz-ustadz yang dia anggap bisa mentolerir asobiah dia terhadap tokoh tadi. Masa ustaz ini ditahdir? Oh, enggak. Dia orang yang ulama. Coba lihat nih, karyanya yang ini, karyanya yang itu, di bidang ini, di bidang itu. Masa mau dikatakan sesat? Tambah yakin dia. Bermula dari kita. Ya, bermula dari kita. Wal'iyadu billah. Ikhwani fiddin, di dalam kitab yang baru saja kita sebutkan judulnya, diulang dalam beberapa tempat oleh Ali Al-Halabi. Naam. Begitu juga dia sebutkan manhaj ini dalam sebuah muhadarah yang berjudul Al-Jarh wa Ta'dil Usulun wa Dawabit. Jarh wa Ta'dil, pokok-pokok dasarnya dan kaidah-kaidahnya. Indah kan tentang Jarh wa Ta'dil. Nah, mari kita dengarkan apa pernyataan Ali Al-Halabi. Kalau tadi global itu pernyataan. Dalam kitab Manhaj Salafus Saleh halaman 326, dia mulai sedikit merinci siapa itu ghairuna itu tadi. Siapa orang lain di luar salafiyin yang perbedaan kita tentang mereka jangan menjadi sebab perselisihan internal. Siapa itu di luar kita yang dimaksud? Mari kita ikutin bersama-sama. Dia membuka kancing bajunya satu-satu. Ya. Kalau masih tertutup, ulama aja yang tahu. Iya, tapi dibuka oleh ulama nih, teks satu. Ternyata yang buka dia sendiri. Oh, enggak, masih enggak ada kok, Ustaz. Ya. Berikutnya lagi, buka. Nah, kan, mulai buka lagi. Oh, ternyata banyak boroknya. Oh, ternyata banyak panunya. Makanya berterima kasihlah kepada ulama. Nah, barakallahu fikum. Berterima kasihlah kepada ulama. Dengan cara apa? Mendoakan mereka, menjalankan fatwa-fatwanya. Nah, barakallahu fikum. Ali Al-Halabi berkata, "Wa hadza nafsuhu ma'na ma ukarriruhu daiman min qawli." Dan inilah makna yang selalu aku mengulangnya dari perkataanku, la yajuzu an naj'ala khilafana al-ijtihadil mu'tabar nahnu ahlus sunnah fi ghairina mimman khalafana aw mimman khalafa as-sunnah min mubtadi'in aw sunniyyin waqa'a fi bid'ah sababan fil khilafi bainana. Inilah maksud dari ucapanku yang selalu aku ulang-ulang. Jadi jangan ada yang mengatakan, oh, itu kan mungkin salah ucap.
Ini ada pembela-pembelanya suka gitu. Salah ucap lah, wong muhadharah kan biasa saja terjadi salah ucap. Ternyata Al-Halabi tidak berhenti ucapan ini dalam muhadharahnya, dinukil lagi dalam bukunya. Bahkan dia menegaskan, dan ini makna ucapanku yang selalu aku ulang-ulang. Berarti memang sengaja dan tahu maknanya, tahu maksud dan tujuannya. Kata dia, yaitu, kata aku, tidak boleh kita menjadikan khilaf al-ijtihadi, khilaf ijtihadi mu'tabar. Perhatikan baik-baik. Jadi khilaf yang dimaksud ini yang digolongkan ijtihadi, masih dalam ruang lingkup ijtihad antara kita ahlus sunnah tentang orang lain di luar kita, mimman khalafas sunnah, dari kalangan orang-orang yang menyelisih sunnah. Global kan masih? Orang-orang yang menyelisih sunnah. Kalau tadi, ghairuna, orang-orang di luar kita. Siapa ini orang-orang di luar kita? Mimman khalafas sunnah, yaitu orang-orang yang menyelisih sunnah. Dia lanjutkan, kancing berikutnya dibuka lagi. Min mubtadi'in, baik dari kalangan ahlul bid'ah. Jangan perselisihan kita tentang dia menjadi sebab perselisihan internal kita. Dia yang menafsirkan ini. Siapa itu orang di luar kita? Tafsiran pertama apa tadi? Mimman khalafa as-sunnah, yaitu dari kalangan orang-orang yang menyelisih sunnah. Tafsir kedua lebih rinci lagi. Min mubtadi'in, dari kalangan ahlul bid'ah. Sudah ya kawan? Kita buka kancing berikutnya.

0: أنحاء العالم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله تبارك وتعالى يجعل هذه الكلمة سببا لجمع كلمة السلفيين عندنا في أندونيسيا على الحق والكتاب والسنة. فجزاكم الله خيرا على هذه الكلمة، جعلها الله في ميزان حسناتكم وبارك الله فيكم.
1: آمين. الله يبارك.
0: سلام على بقية المشايخ في عدن
1: إن شاء الله. الله يبارك.
0: نعم شيخ.
1: حياك الله.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ورحمة الله وبركاته.
0: الحمد لله، محاضرة dari Fadilatul Syekh Abi Muhammad Salah Kantush Al-Adani Hafizahullah wa ra'ah min kulli su'in wa makruh telah selesai menjelang waktu Isya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita dengar bersama ilmu yang bermanfaat, yang menambah iman kita dan takwa kita serta amal saleh, serta menjadi sebab ampunan bagi segala kekurangan dan kesalahan kita semuanya. Insyaallah selepas salat Isya biiznillah pukul 19.15 akan disampaikan terjemah dalam bahasa Indonesia oleh ustazuna al-ustaz Ruwaifi hafizahullah taala. Sampai kita berjumpa dalam bagian kedua biiznillah taala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mubarakan fi كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. Kita lanjutkan majlis kita di siang hari ini setelah pada kajian sebelum bagian pertama sebelum sholat zuhur. Kita memahami bahwa hamba-hamba Allah terbagi menjadi tiga tingkatan dari sisi komitmen mereka terhadap iman, dari sisi komitmen mereka terhadap amalan, dan komitmen mereka terhadap Islam. Bahwa tingkatan pertama atau yang tertinggi adalah tingkatan as-sabiqun, kemudian yang kedua adalah al-muqtasid, kemudian yang ketiga adalah al-zalimu li nafsi. Tiga tingkatan ini Allah Jalla wa'ala menyebutkannya di dalam surat Fatir ayat ke-32. Allah mengatakan faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Dan di antara makna dari ayat ini, maka dari hamba-hamba Allah itu ada di antara mereka yang zalimun li nafsi, menzalimi dirinya dengan melakukan berbagai dosa, meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang statusnya disebut muqtasid, pertengahan, yaitu orang-orang yang mencukupkan dengan mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram tanpa menyibukkan diri atau menambah dengan amalan-amalan yang mustahab, yang fadail, dan atau juga meninggalkan yang makruh. Wa minhum sabiqun bil khairat, biiznillah. Dan di antara mereka adalah ada peringkat yang tertinggi, yaitu sabiqum bil khairat, orang-orang yang selalu terdepan di dalam melakukan berbagai amal kebajikan, berlomba-lomba tidak hanya yang wajib-wajib saja, tetapi juga yang mustahab, yang fadhail, dan berlomba terdepan dalam meninggalkan perkara-perkara yang haram, tidak hanya yang haram saja, tetapi yang makruh statusnya. Status hukumnya makruh pun ditinggalkan oleh golongan yang tertinggi ini, yang disilakan dengan as-sabiqun atau sabiqum bil khairat. Disebutkan pula di dalam surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-7 hingga ke-12. Di sana Allah menyebutkan tingkatan-tingkatan hamba. Disebutkan di situ ada ashabul maimanah. Kemudian di situ ada ashabul mash'amah. Dan yang ketiga dan ini yang tertinggi disebut dengan as-sabiqun. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah ciri-ciri daripada tiga golongan tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk as-sabiqun. Namun untuk sampai pada posisi ini, kedudukan ini, kita nampaknya harus banyak mengevaluasi diri kita dan amalan kita secara batin yang pertama, yang tidak nampak dan tidak terlihat dari amalan hati, niat-niat dan berbagai bentuk amalan hati lainnya, dan mengevaluasi amalan-amalan zahir kita, atau setidaknya kita masuk dalam al-muqtasid, golongan yang kedua, dan jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang ketiga yang Allah sebutkan di dalam surat Fatir ayat 32 tadi dengan zalimun li nafsi, faminhum zalimun li nafsi, yang menzalimi dirinya dengan berbagai dosa. Beliau mengatakan, faman iktasara 'ala at-taubatil ula kana minal abrar al-muqtasidin. Sudah kita sebutkan bahwa taubat ada dua jenis. Taubat yang status hukumnya wajib, apabila tidak dilakukan, tidak bersegera bertaubat, maka dia mendapatkan dua dosa sekaligus. Dosa perbuatan yang dia lakukan, kedua, dosa tidak bertaubat dengan segera. Ini yang statusnya wajib, taubat wajib. Taubat yang kedua namanya adalah taubat yang mustahab. Yang mustahab yaitu bertaubat dari tidak mengerjakan perkara-perkara, amalan-amalan, perbuatan yang disukai dalam agama, dan tidak bersegera meninggalkan perbuatan-perbuatan yang makruh. Taubat yang kedua ini hukumnya apa? Mustahab. Kalau sudah kita faham ada dua jenis taubat, yang satu wajib, yang satu mustahab, maka kita dengarkan bersama pernyataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Faman iktasara 'ala taubatil ula kana minal abraril muqtasidin. Barang siapa yang hanya mencukupkan dirinya bertaubat dengan jenis taubat yang pertama, yaitu taubat yang hukumnya apa? Wajib. Yaitu bertobat dari dosa karena meninggalkan amalan wajib atau dosa mengerjakan amalan yang haram. Barang siapa yang dia hanya mencukupkan bertaubat kepada Allah dari jenis taubat yang pertama, ingat dia, ya Allah, itu wajib, enggak saya kerjakan.
3: Astaghfirullah, astaghfirullah ya Allah, aku bertobat ya Allah, aku bertobat kepadamu ya Allah, itu wajib tidak aku lakukan. Aku mendengar engkau memerintahkan ini, tapi aku terus tidak melakukannya. Aku mendengar nabimu ya Allah memerintahkan untuk aku melakukan ini, tapi aku tidak segera melakukannya. Aku bertobat kepadamu ya Allah. Atau bertobat dari dosa karena meninggalkan perbuatan yang diharamkan dalam syariat. Ingat, Allah telah melarang perbuatan riba, Allah telah melarang perbuatan durhaka kepada orang tua, Allah telah melarang barakallahu fikum, melakukan riba, melakukan namimah dan yang lainnya. Dia bertobat. Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih ya Allah. Engkau telah melarangku untuk melakukan perbuatan itu. Nabimu melarangku untuk mengerjakan perbuatan itu. Tapi aku tetap melakukannya ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Kalau kau tidak ampuni aku, niscaya aku akan binasa. Niscaya aku akan tergolong hamba-hambamu yang merugi. Terus dia bertobat. Rabbana ighfir lana dzunubana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Berbagai macam bentuk istighfar dan taubat dia terus ucapkan, dia lantunkan di waktu malam, di waktu siang, di waktu pagi, di waktu sore. Ini jenis yang pertama, seorang hamba yang mencukupkan bertaubat dengan jenis taubat yang wajib. Ini akan menjadi, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, jenis golongan al-muqtasid. Muqtasid itu apa? Golongan apa? Atas atau bawah? Tengah. Dia tidak masuk as-sabiqun, dia juga tidak termasuk dalam zalim li nafsi. Coba kita mau ukur ini, kita masuk yang mana ini? Kemudian beliau melanjutkan, wa man taba at-taubataini kana minas sabiqinal muqarrabin. Barang siapa yang selalu bertaubat kepada Allah dengan dua jenis taubat sekaligus, taubat yang wajib dan taubat yang mustahab. Dia duduk di rumah atau di masjid atau saat di mobil, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, hari ini aku enggak bersedekah padahal kau berikan kepadaku rizki. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, hari ini aku enggak baca Quran ya Allah, padahal aku biasanya baca sehari satu juz atau setengah juz. Hari ini aku tersibukkan dengan ini dan itu ya Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana, rabbana, rabbana. Terus dia beristighfar. Ya Allah, hari ini aku melakukan itu padahal itu makruh hukumnya. Betul enggak haram tapi engkau enggak suka ya Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Dia lakukan dua jenis taubat sekaligus. Kalau dia sudah melakukan jenis taubat yang kedua, sudah dapat dipastikan dia akan melakukan taubat yang pertama. Kalau taubat yang hukumnya mustahab saja, dia rajin-rajin beristighfar, bertaubat, apalagi jenis taubat yang wajib. Maka kata Syekhul Islam, dengan ini dia akan masuk dalam golongan as-sabiqun, al-muqarrabun, yang Allah siapkan untuknya jannah, surga-surga kenikmatan. Ini jenis yang kedua. Secara urutan dia tertinggi. Qala wa man lam ya'ti bil ula kana minadh dhalimina. Kalau seorang hamba tidak melakukan taubat yang pertama. Apa itu? Taubat yang status hukumnya wajib dan segera. Emergensi. Dia tidak bertaubat dari mengerjakan yang haram. Dan tidak segera bertaubat dari kebiasaan meninggalkan yang wajib. maka dengan itu dia telah tergolong dalam golongan zalimun li nafsi, orang-orang yang telah berbuat kezaliman untuk dirinya sendiri. Apa maksudnya berbuat kezaliman untuk diri sendiri? Ya, tubuh yang di dunia dia sayangin, tubuh yang di dunia dia selalu jaga dari berbagai ancaman, dari berbagai penyakit dan segala yang tidak membuat dia nyaman, ternyata dia menzaliminya di akhirat. Dia menyiapkan tubuhnya itu untuk menghadapi per hari perhitungan yang panjang, sehingga tubuhnya tidak selamat dari proses hisab, proses peradilan, sehingga dia tidak mampu masuk surga tanpa proses perhitungan. Dia zalimi dirinya, fisiknya ini dia zalimin dengan berbuat maksiat di dunia. Katanya kamu sayang, dicubit kamu enggak mau, sedikit kena api kamu menjerit, menghindar dari api, kamu lengkapi rumahmu, kendaraanmu dengan segala alat yang mengamankan kamu dari ancaman api. Tapi kamu tidak melindungi fisikmu, telingamu, kepalamu, perutmu, kakimu, lidahmu dari minum air panas yang mendidih di neraka dengan kamu berbuat kemaksiatan. Artinya, seorang yang menzalimi dirinya, maksudnya menzalimi dirinya dengan kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga tubuhnya dipersiapkan untuk menghadapi azab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini golongan ketiga, golongan terjelek, yaitu golongan apa? Zalimun linafsi, seorang yang menzalimi dirinya dengan berbuat kemaksiatan. Kemaksiatan itu bisa dalam bentuk meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Dua-duanya dia enggak tobat. Nah, dua-duanya dia tidak bertobat. Ini jenis yang ketiga, zalimun li nafsi. Seorang yang zalim terhadap dirinya bisa disebabkan kefasikan, sehingga dia disebut sebagai seorang yang fasik. Apa itu kefasikan? Kefasikan adalah dosa-dosa, termasuk dosa besar, dosa besar yang belum mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Dengan kata lain, dia masih dalam bingkai Islam. Ini kefasikan, seperti riba, transaksi ribawi, seperti durhaka kepada kedua orang tua, seperti berdusta, berkhianat dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, menipu, mengurangi hak orang lain, wanita tidak menutup auratnya, berhias ketika keluar, memakai minyak wangi ketika keluar rumah. Ini termasuk dosa-dosa besar yang menyebabkan pelakunya menyandang gelar atau predikat apa? Fasik. Kalau dia tidak bertobat. Bagi yang ingin tahu lebih jauh tentang dosa-dosa besar, ragam dan bentuknya, bisa membaca kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi. Kitab Al-Kabair artinya jenis-jenis dosa-dosa besar, karya Imam Dzahabi, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bermadzhab Syafi'i. Dan insya Allah sudah diterjemahkan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Sengaja tidak saya sebutkan kitab Al-Kabair karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, supaya tidak tertuduh sebagai apa? Wahabi. Al-Imam Adz-Dzahabi hampir sezaman dengan Al-Imam Ibnu Katsir, penulis kitab At-Tafsir Al-Qur'anil Azim yang beredar di Indonesia dengan pesat. Anda bisa mengenali berbagai dosa, dosa besar melalui karya Al-Imam Az-Zahabi dengan kitab yang berjudul apa? Al-Kabair. Zalimun li nafsi bisa tergolong fasik apabila apa? Melakukan dosa-dosa besar yang belum mengeluarkan dia dari bingkai keislaman. Dan dia enggak tobat. Itu fasik. Atau zalimun li nafsi mendapat gelar atau predikat kafir apabila dia melakukan dosa-dosa besar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Apa saja? Butuh waktu tersendiri. Contohnya, meyakini ada agama selain Islam sebagai agama benar, agama yang betul, agama yang baik, semua agama baik. Ini contohnya. Contohnya mengolok-ngolok Al-Quran. Contohnya lagi mengolok-ngolok Nabi, salah satu Nabi dari Nabi-Nabi Allah. Contohnya yang mengatakan bahwa Nabi Adam dan Nabi Hawa dan istrinya Hawa itu melakukan hubungan suami istri yang ilegal. Contohnya. Atau yang mengatakan bahwa bahwa surga tidak hanya untuk umat Islam saja, semua agama bisa masuk surga. Ini jenis yang kedua tadi. Silahkan bagi yang ingin tahu lebih jauh, dibaca buku-buku ulama terdahulu. Dibaca, silahkan dibaca. Jangan hanya terpaku dengan apa yang saya ucapkan. Silakan dibaca buku-buku bermadzhab Syafi'i atau bermadzhab Hambali atau bermadzhab Hanafi dari kitab para ulama yang sudah hidup 700, 800 tahun, 900 tahun yang lalu. Ini penting. Seorang yang statusnya atau predikatnya zalimun li nafsi bisa disebabkan kefasikan, dia tidak segera bertobat, atau disebabkan kekufuran, dia tidak segera bertobat. Ini golongan ketiga. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Tentu untuk kita mengenali diri kita termasuk yang mana, membutuhkan waktu untuk kita ini sabar belajar, mengerti tentang Al-Quran. Apa sih isi Al-Quran itu? Apa sih hukum-hukum yang terkandung di dalamnya? Kalau kita tersinggung ada orang yang menistakan Al-Quran, itu wajib. Wajib kita tersinggung, wajib kita marah, tapi dalam batas-batas syariat marahnya. Tersinggungnya itu ilmiah, enggak emosional, sehingga tidak terkendalikan, melakukan tindakan anarkis, merusak, menyerang, melempar. Tidak. Terukur dengan ukuran ilmu Islam. Tapi jangan sampai Anda tersinggung atau hanya bisa tersinggung ketika Al-Quran dinistakan, baik surat Al-Ma'idah ayat 51 ataukah surat Al-Ma'idah ayat ke-30 ataukah surat Yasin ataukah surat Al-Fatihah, sama semuanya. Jangan ada seorang menistakan Al-Quran dan kita wajib tersinggung. Namun jangan sampai kita termasuk orang yang katanya tersinggung ketika Al-Quran dinistakan, tetapi di sisi lain kita melanggar Al-Quran. Di sisi lain, kita tidak mempedulikan hukum-hukum dan syariat yang ada di dalam Al-Quran. Jangan sampai. Duduk, belajar, belajar dan belajar wahai umat Islam. Belajar dan belajar. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga kita sebagai umat Muhammad, umat Nabi yang mulia, yang agung ini, yang kita setiap waktu bersolawat kepadanya, mencintainya, menghormatinya, tersinggung ketika ada seorang manusia menghina dan melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita tersinggung. Kalau ada umat Islam enggak tersinggung, nabinya dihina, rasulnya dicemooh, perlu dikoreksi ulang keislamannya. Tapi sayangnya, tanpa kita rasa, tanpa kita inginkan, ternyata kita melanggar syariat Nabi, menomorduakan syariat Rasulullah, dikalahkan dengan aturan manusia, syariat dan perintah Nabi dikalahkan dengan adat istiadat, dikalahkan dengan kesepakatan-kesepakatan dan konsensus manusia. Oh ini anu lho Pak, maaf Pak, ini Nabi kita memerintahkan untuk begini. Ya tapi kan adat di kampung kita enggak sesuai dengan itu. Sulitlah karena tidak mencocoki kebiasaan desa kita. Loh Pak, maaf Pak, ini Nabi Muhammad loh melarang seperti ini. Iya, saya paham. Hadisnya ada di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Tapi kan organisasi kita punya tujuan-tujuan begini. Loh maaf Pak, ini Nabi Pak. Iya. Pak, Nabi Pak. Iya. Loh kenapa Pak enggak diam? Nanti saya dipecat. Ini masih mending karena takut dunianya hilang. Yang satunya meremehkan Nabi. Meremehkan hadis Nabi. Ini dosa-dosa yang sangat besar. Maka kita wajib belajar. Kita wajib sabar duduk wahai umat Islam. Untuk mendengarkan untaian ayat Al-Quran dijelaskan oleh para ulama-ulama Islam sejak dahulu kala. Sabar, sabar, sabar. Memang menuntut dari kita waktu, tenaga dan berapa yang kita miliki. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Coba kita sekarang mengoreksi. Hari ini kira-kira ada perkara haram yang kita kerjakan? Coba ditelaah. Misalkan iri atau dengki. Ada enggak di kita? Kalau ada, itu dosa besar. Kalau kita bertobat dari ini, kita masuk golongan yang mana? Hah? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua maksudnya yang apa? Muktasib. Belum naik ke atas masih. Belum naik ke pertama, belum. Hari ini tadi saya mengumpat seseorang tanpa ada alasan. Tiba-tiba saya menghinanya. Dosa enggak? Dosa. Sudah tobat belum? Kalau belum kita masuk yang ketiga, yang zalimul linafsi. Tapi kalau sudah masuk peringkat kedua. Lu ketiga, yang pertama Ustaz, yang tertinggi. Belum. Hari ini kita membentak ibu kita. Nak, tolong ke rumah ya. Wah, ibu ini. Sudah tahu saya sibuk, ibu masih gitu. Masih aja. Ini dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar, besar, besar. Sudah tobat belum? Kalau belum kita masuk golongan ketiga. Yang menyiapkan diri kita untuk bersentuhan dengan api neraka. Kalau sudah tobat kita masuk golongan kedua. Yang pertama Ustaz, belum. Belum yang pertama. Apalagi? Contoh lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu nasihatun li dhi sultan fala yubdihi alaniyah, falyakhudh bi yadihi wal yakhlu bih, fa in qubila minhu fadhaka wa illa faqad addama alaihi." Barang siapa yang memiliki nasihat, teguran, kritikan kepada penguasanya, kepada pemerintahnya yang zalim, Jangan disampaikan secara terbuka, secara demonstratif. Jangan, kata Nabi, jangan, jangan. Jangan.
2: Orasi, khutbah hari raya, khutbah Jumat,
3: isinya berkritik aja, mencela aja, menuntut aja. Nabi mengatakan jangan, jangan. Kita mengatakan harus, harus. Kalau gitu kita gak dianggap sebagai da'i yang pemberani. Kalau gitu kita dianggap orang yang tidak peduli terhadap ini. Kalau begitu, wahai saudaraku, Nabi Muhammad mengatakan jangan.
2: Wah, itu kalau pemimpinnya yang soleh. Kalau gak soleh, boleh.
3: Mana dalilnya, saudaraku?
2: Wes, jangan tanya dalil. Di zaman seperti ini gak perlu dalil.
3: Masya Allah. Saudaraku, ayo dengarkan bagaimana Nabi kita membimbing. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah. Sekali lagi, Ibnu Abi Asim yang hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ya. Dalam kitabnya, karyanya yang berjudul As-Sunnah, meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala qulna ya Rasulullah ma nas'aluka an ta'ati man ittaqa walakin man fa'ala wa fa'ala qala ittaqullah isma'u wa ati'u. Wahai Nabi, kami sekarang ini, konteks pertanyaan kami kepadamu, wahai Nabi, bukan tentang kewajiban taat menghormati pemimpin yang bertakwa. Pemimpin yang bertakwa itu yang menghormati syariat Islam, menerapkan syariat Islam, adil, enggak korup, tawadhu, itu pemimpin yang bertakwa, yang soleh. Tapi kami enggak bertanya tentang itu, wahai Nabi, kepadamu. Konteks pertanyaan kami sekarang adalah pemimpin yang kejam, yang zalim, yang korup, enggak menghormati syariat Islam atau enggak menerapkan syariat Islam, gimana wahai Nabi sikap kami? Sudah? Ayo kita dengarkan jawabannya. Kata Nabi, "Ittaqullah." Takutlah kalian kepada Allah, dimulai dengan peringatan keras nasihatnya. Fatwa dan jawabannya dimulai dengan kalimat ittaqullah. Seorang muslim yang mengerti Islam, mengerti Al-Quran, beriman kepada Allah, menghormati Allah dan syariatnya, ketika mendengar kalimat ittaqullah, dia takut. Takut. Logikanya taruh dulu, hawa nafsunya lemparkan dulu, buang dulu hawa nafsunya. Itu orang yang mengerti kalimat ittaqullah. Kalau orang yang enggak beriman kepada Allah, beriman kepada dunia, ketika dikatakan hati-hati lo, bos akan marah lo, kamu akan dipecat lo. Oh, janganlah, jangan, jangan, aku takut. Tapi orang yang beriman, orang yang mengerti Allah dan sifat-sifatnya, berharap akhirat, berharap surga, takut kepada neraka, neraka Allah. Ketika dikatakan kepadanya, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, langsung dia siap. Siap menerima syariat. Maka Nabi memulai nasihatnya dan jawabannya, fatwanya atas pertanyaan itu dengan kalimat ittaqullah wasma'u wa ati'u, tetaplah kalian mendengar dan taat kepada penguasa kalian, walaupun sifat dan karakternya, ciri-cirinya jahat seperti yang kalian sebutkan itu. Sabar, sabar. Yang mampu memberi nasihat, sampaikan nasihat dengan baik, dengan sopan, dengan ilmiah. Secara lisan, kalau enggak mampu, secara tulisan. Enggak mampu lagi, tulisan ataupun lisan. Ingkari kemungkaran itu dengan hati, bahwa kamu tidak suka. Dan doakan dengan doa kebaikan untuk pemerintah muslimin, untuk pemerintah kita ini, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memberi hidayah, ya Allah, berikan hidayah kepada pemerintah kami, jadikan mereka orang-orang cinta agamamu, cinta Al-Quran, cinta Nabimu, ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang soleh, jauhkan mereka dari makar-makar musuh agamamu, ya Allah. Sabar, sabar itu salah satu solusi. Jangan dikira sabar itu jiwa penakut. Tidak, sabar adalah salah satu solusi. Sebagaimana para pendahulu kita, para ulama-ulama terdahulu yang lebih berilmu, lebih bertakwa dan lebih pemberani dibandingkan kita, salah satu solusi yang mereka lakukan menghadapi problem era mereka hidup, problem masa mereka berada, dengan sabar, sabar, sabar, sampai diberi jalan keluar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak menjadi baik, setidaknya kejelekan itu tidak semakin banyak. Kalau tidak berubah kejahatan tersebut, setidaknya kejahatan itu tidak bertambah. Kaum muslimin yang saya muliakan, barang siapa yang melanggar Nabi, bermaksiat kepada Rasulullah terkait bimbingan permasalahan ini, masih punya kebiasaan mengumbar aib dan kesalahan pemerintah di depan massa, termasuk di media massa, cetak maupun elektronik, sungguh dia telah melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia wajib bertaubat. Wajib untuk bertaubat. Kalau dia tidak bertaubat dengan ini, dia termasuk yang mana? Muktasid ataukah zalimun li nafsi? Zalimun li nafsi. Tapi kalau dia bertaubat dengan syarat-syarat taubat yang tadi telah disebutkan pada sesi pertama kajian kita, maka dia masuk dalam tingkatan kedua, namanya al-muqtasid. Kaum muslimin yang semoga diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita terus mengevaluasi. Terus kita mengevaluasi. Siapapun Anda, berposisi sebagai apa Anda? Tadi telah sering disinggung, bermula dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan sungguh telah kami jadikan sebahagian kalian dengan sebagian lainnya sebagai ujian, sebagai fitnah. Apakah kalian mau tetap bersabar, berjalan di atas aturan syariat Allah dalam menyikapi satu dengan lainnya, atau kalian tidak bersabar? Seperti yang barusan disebutkan, syariat mengatakan, Nabi Muhammad sebagai pembawa syariat Allah mengatakan, sabar, tahan diri, jangan ada yang memberontak, jangan ada yang berbicara secara terbuka. Seorang yang sabar, dia terus dibayang, iya tapi ini gak menerapkan syariat Islam, tapi dia juga berbuat kejahatan, tapi dia juga korup. Rasulullah menyatakan, sabar, tahan, tahan. Logikanya diletakkan. Dia bersabar menahan diri. Padahal dia sering mendengar berita, apalagi di zaman ini, hati-hati, di zaman yang banyak potensi menyeret kita melanggar Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, terkhusus apa yang namanya medsos, media sosial atau sosmed, sosial media. Tiap hari kita dijejali dengan berbagai berita yang membuat hati kita, hati seorang muslim itu panas, panas dan panas, marah, marah dan tersinggung. Sabar, jangan Anda beri kesempatan sedikit pun medsos-medsos itu merusak hati Anda, mengganggu iman Anda. Jangan, sibukkan diri Anda dengan Al-Quran, pelajari Al-Quran, baca Al-Quran, kenali hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Jangan Anda beri kesempatan medsos merusak hati istri Anda. Perhatikan dan periksa apa yang ada di dalam medsos istri Anda. Kalau bisa, nasihati, jangan sama sekali. Kalau enggak bisa, kontrol. harus dikontrol. Apa yang kamu baca wahai istriku? Siapa yang memberi informasi ini kepadamu? Ketahui ini enggak benar, ini salah, ini dusta. Dan sekali lagi, jangan sampai berita seperti ini masuk ke rumahmu, ke rumahku ini. Jangan dan jangan. Demikian seorang pemimpin rumah tangga. Kalau hal ini disebutkan penting ya. Kalau tadi dikatakan bahwa seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga wajib tahu dan memeriksa apa yang ada di dalam alat komunikasi atau telekomunikasi istrinya, berhak seorang suami ya, untuk memeriksa, mana aku mau lihat wahai istriku, tolong bukakan, buka. Enggak, ini ada yang rahasia. Maksudnya rahasia adalah rahasia temanmu, aku enggak akan baca. Kalau rahasia dan aib temanmu, aku enggak akan baca. Tapi aku ingin tahu, berita apa saja yang masuk ke kamu ini? Coba tolong dibuka. Temanmu itu menginformasikan kamu ini, apa informasinya? Coba aku ingin tahu, periksa satu persatu. Itu wajib. Dan istri harus taat, harus menerima. Tapi bukan berarti sebaliknya. Oh, saya juga sebagai istri punya hak dong. Emansipasi wanita. Saya juga mau periksa HP suami. Enggak, kamu bukan pemimpin. Kamu tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap suami. Tapi suamimu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Tentu sebagai suami jangan semena-mena. Ya, karena istri gak boleh periksa HP-nya, dia semena-mena di HP itu. Ya, syubhat dan syahwat masuk di sana. Tidak. Kamu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai suami. Ini penting. Kalau seorang suami tidak rela ada seorang teroris masuk ke rumahnya atau terorisah, tahu terorisah? Kalau teroris itu laki, kalau terorisah perempuan. Ya. Gak rela seorang suami sebagai pemimpin ada seorang wanita teroris atau berpaham teroris masuk ke rumahnya, seorang wanita radikalis masuk ke rumahnya mempengaruhi istrinya, dia tidak rela, dia marah. Tapi jangan lupa, kadang-kadang terorisah itu masuknya bukan dalam sosok manusia mengeduk pintu naik sepeda motor atau mobil, enggak. Sekarang zaman sudah terbuka selebar-lebarnya. Istri Anda bisa berhubungan dengan manusia yang ada di Syria atau berada di Amerika. Bisa saja. Tiba-tiba Anda dikagetkan, istri Anda minta izin, mau kemana istriku? Anda kira mau ke masjid atau ke pasar, ternyata mau ke Syria. Tiba-tiba Anda dikejutkan dengan istri Anda yang mengatakan, Pak, ini pemerintah kafir, kita gak rela hidup di tempat seperti ini. Loh, terus gimana? Aku gimana? Ya terserah kamu sebagai suami. Mau ikut syariat Allah atau mau ikut pemerintah yang kafir? Bahaya, Anda dikejutkan dengan itu. Apa mungkin Ustaz? Sangat mungkin dan sering terjadi. Maka seorang suami bertanggung jawab untuk memeriksa HP-HP para istrinya. Dan para istri siap dengan rela karena Allah untuk diperiksa oleh suaminya. Namun ada rambu-rambunya. Ya. Yang mengandung aib orang, jangan. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dosa yang kadang tidak disadari oleh seorang muslim adalah terkait hak-hak dan kehormatan para sahabat Nabi. Nabi mengatakan, "La tasubbu ahadan min ashabi." Fawallahi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Jangan coba-coba sekalian mencela satu orang saja sahabatku, apalagi dua, apalagi tiga dan seterusnya. Jangan coba-coba kalian mencela sahabatku. Sahabat Nabi Demi Allah, kata Nabi, kalau kalian berinfak, bersedekah emas, emas sebesar gunung Uhud, bukan sebesar ini emas. Kalau sebesar ini aja sudah luar biasa. Pak Fulan itu dermawan, Om Fulan itu dermawan. Kenapa sedekah emas sebesar bungkusan tisu ini? Ya. Atau sebesar mikrofon itu. Sudah luar biasa itu. Donatur yang sangat baik. Nabi mengatakan, demi Allah, kalau kalian bersedekah emas, berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mampu menyaingi nilai dan keutamaan sedekah sahabatku, walaupun sahabat tadi bersedekah hanya satu genggam tangan ini atau separuhnya. Sedekah kurma, sedekah gandum, ya, satu atau dua genggam tangan ini. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah apa yang ada dalam hati. Perbedaan tingkat iman dan kejujuran iman. Nabi mengatakan, jangan coba-coba kalian mencela seorang sahabatku. Tiba-tiba di zaman seperti ini ada yang mencoba berbicara tentang sahabat Abu Hurairah misalkan. Abu Hurairah itu kan masuk Islamnya 4 tahun sebelum wafatnya Nabi. Jadi Rasulullah sudah 6 tahun di Madinah baru beliau masuk Islam. Masa logis katanya. Coba diajak berlogika, bukan diajak untuk belajar kepada ulama supaya bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Masa logis periwayatan hadis Abu Hurairah melebihi periwayatan hadisnya Abu Bakar As-Siddiq atau Ali bin Abi Thalib yang telah masuk Islam sejak masa pertama keislaman di kota Mekah. Logis enggak? Nah, kita karena setiap hari sibuknya sama pelajaran fisika, kimia, ya, pelajaran apalagi biologi dan yang lainnya, iya ya enggak logis ya. Ini yang dari fakultas kedokteran, yang itu dari arsitek, yang itu dari teknik sipil bilang, iya gak logis ya. Maaf, maaf, maaf mas. Maaf pak G. Ini agama pak, bukan fakultas kedokteran. Ini agama pak. Yang jawab itu ulama, bukan insinyur teknik sipil. Bapak aja sebagai dokter akan marah kalau ada seorang arsitek coba-coba beri resep. Marah kan, tersinggung. Apa-apaan ini, dunia sudah kacau ya. Arsitek kok nulisin resep ya. Nah, kalau urusan agama semua orang boleh bicara, boleh logis gak logis. Bukan begitu wahai saudaraku. Hormati Islam, ulama-ulama Islam dan pakar-pakar tafsir, pakar-pakar hadis sejak 1000 tahun yang lalu lebih. Mereka siang malam jatuh bangun, sakit, miskin, mengumpulkan hadis Rasulullah dan menjelaskan makna-maknanya, hukum-hukumnya. Tolong hormati Islam. Nabi melarang mencela seorang sahabat Nabi. Loh kok bisa tapi Abu Hurairah 4 tahun bisa meriwayatkan ribuan hadis, sementara Abu Bakar atau Ali bin Abi Thalib hanya ratusan hadis? Nah, kalau Anda bertanya, kami menjawab. Tapi kalau Anda mengkritisi, kami mengatakan, bertakwalah kepada Allah dan bertaubatlah Anda. Kalau Anda bertanya, ketahui bahwa Abu Hurairah selama 4 tahun, ini jawaban pertama, selama 4 tahun mengkhususkan waktunya bersama Rasul. Kemana saja Rasulullah pergi diikutin, didengarin hadisnya. Ada di masjid duduk, di masjid didengarin, dihafal. Ya. Beberapa sahabat yang lainnya mungkin dia sibuk di luar, sibuk di beberapa kegiatan lainnya. Abu Hurairah di masjid. Bahkan beberapa sahabat yang senior bertanya kepada Abu Hurairah, apa yang disampaikan oleh Nabi tadi pagi di masjid atau tadi zuhur? Soalnya aku sholatnya di masjid yang sana. Ya. di Masjid Quba, aku berada di sini, kamu bersama Rasulullah apa? Tanya Abu Hurairah terus bersama Nabi. Saat Nabi safar, bepergian, Abu Hurairah ikut bersama Nabi, didengerin apa saja yang dibicarakan oleh Nabi. Ada hadis tentang rumah tangga. Ada hadis tentang akhirat. Ada hadis tentang Al-Quran. Ada hadis yang berisi tafsir terhadap ayat ini di surat ini. Terus oleh Abu Hurairah diikutin. Ini yang pertama, walaupun hanya 4 tahun. Yang kedua, Abu Hurairah itu sangat sering menerima hadis, mempelajari dan bertanya kepada sahabat-sahabat senior yang mendengar dari Rasulullah sebelum Abu Hurairah masuk Islam. Kalau Rasulullah masuk Abu Hurairah masuk Islamnya 4 tahun sebelum meninggal atau pada tahun ke-6 Hijriah, ada sahabat yang mendengar hadis pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima Hijriah. Abu Hurairah belajar. Belajar, terus bertanya, bertanya, dihafal, dihafal, dihafal. Bertanya kepada sahabat yang sudah masuk Islam sejak sebelum hijrah. Abu Bakar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud. Terus meriwayatkan. Jadi logis, logis enggak? Logis. Sangat logis. Barakallahu fikum. Dan masih ada jawaban-jawaban lainnya. Tapi pegang prinsip. Nabi mengatakan, la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan kalian mencoba-coba mencela satu orang sahabatku. Nah, sekarang ini mulai atau kebiasaan dan ideologi mencela sahabat Nabi itu dipelopori oleh sekte Syiah. Dan ini berbahaya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq dihina, Umar ibn al-Khattab dihina, Sayyidah Aisyah istrinya Rasulullah dihina. Dikatakan sebagai maaf-maaf saja, Aisyah adalah wanita pelacur. Bahwa Rasulullah meninggalkan dunia ini, wafat, meninggalkan 9 wanita pelacur. Masya Allah. Kalau Anda sebagai dosen aja, Anda yang sebagai dosen dulu marah ketika dikatakan istri Anda adalah wanita nakal, Anda bisa menuntut dan memeja hijaukan pencemaran nama baik. Lalu bagaimana dengan istri Nabi? Bagaimana dengan istri Rasul yang itu juga adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq? Maaf saja, istri kita siapa dia? Apa latar belakang orang tuanya? Aisyah adalah putri Abu Bakar, manusia terbaik dalam Islam setelah Nabi. Hafsah adalah putri Umar ibn al-Khattab, manusia kedua terbaik dalam Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini sekarang coba diilmiahkan upaya menghina dan menjatuhkan kredibilitas sahabat, mencoba disok ilmiahkan oleh sekte Syiah, dan ini berbahaya. Dan itu dosa besar. Dosa besar. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, maka dia tergolong fasik. Bahkan sebagian ulama mengkategorikan menghina sahabat Nabi, ya, menghina dan mencemooh, melecehkan sahabat Nabi, tergolong dosa yang bisa mengeluarkan pelakunya dari bingkai keislaman, dalam pendapat sebagian ulama. Kaum muslimin yang saya muliakan, penting untuk diketahui dan dipelajari jenis-jenis dosa tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membagi dosa dari sisi sebabnya, sebab jatuhnya seseorang kepada dosa, menjadi dua sebab. Yang pertama adalah dosa yang disebabkan oleh kejahilan atau kebodohan tentang hukum-hukum dan dalil-dalil agama. Sehingga dia melakukan praktik agama, melakukan beberapa amalan-amalan yang dia sangka sebagai amalan baik, amalan soleh, tanpa ada dasar ilmunya, tanpa ada dasar dalilnya, main perasaan saja atau ikut-ikutan. Manusia sekarang lagi banyak ini loh, melakukan ini. Sekarang lagi in, lagi apa? Apa namanya? Lagi in.
2: Iya.
3: Lagi apa lagi? Lagi ngetren. Ya. Lagi ngetren amalan ini loh, amalan itu loh. Ketika ditanya, maaf Pak G, maaf Bu, dalilnya apa? Pakai dalilnya. Masa kamu saja yang benar? Semua orang salah? Loh, saya ini tanya dalil kok marah-marah. Saya ini tanya Pak, saya ini gak tahu dalilnya. Yang tadi Bapak lakukan atau Ibu lakukan itu dalilnya apa? Ini sudah ngetren. Semua masyarakat melakukan di masjid-masjid, di kampung-kampung.

Dalil Quran enggak dijawab, dalil sunnah juga enggak bisa, dalil ijma juga tidak disebutkan, dalil kias juga demikian enggak ngerti, yang ada marah-marah. Kadang muncul ucapan, kamu ini sok tanya dalil baru, kamu ini masih bau kencur. Anak kemarin sok tanya dalil. Bukan demikian cara berislam. Sahabat Nabi terbiasa di antara mereka bertanya dalil kepada sahabat yang lainnya. Dan itu bukan suatu hinaan, tapi itu pertanggungjawaban ilmiah. Pertanggungjawaban ilmiah yang akan berlanjut pertanggungjawaban itu sampai akhirat nanti. Ini jenis pertama ini yang melakukan dosa disebabkan apa? Kejahilan atau kebodohan, ketidaktahuan tentang dasar ilmiah amalan yang dilakukan atau perbuatan yang dilakukannya. Jenis yang kedua adalah dosa yang dilakukan bukan karena tidak tahu hukum, bukan karena tidak tahu dalil, tahu, tapi sengaja karena dorongan hawa nafsunya, dorongan ambisinya. Dua jenis sebab ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ayat ke-72. Ketika Allah menyebutkan tentang bahwa Allah menyerahkan, menawarkan amanat ini kepada langit, bumi dan gunung. Mereka semua menolak amanat yang berat ini, takut. Tetapi manusia menantang, nerima amanat tersebut. Allah mengatakan, wahamalahal insan, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sifat dasarnya, sifat asli manusia adalah zalum jahul. Zalum artinya selalu berbuat kezaliman karena mengikuti ambisinya, amarahnya, hawa nafsunya, syahwatnya. Gak peduli dalil, gak peduli hukum agama. Ini zalum. Kalau zalum itu sudah lebih parah dibandingkan zalim. Kalau zalim itu mungkin sekali dua kali. Ya. Tapi kalau sudah zalum itu memang sifat dasarnya. Aslinya tuh gitu. Sifat manusia itu kata Allah zaluman. Selalu dan cenderung berbuat kezaliman. Ini sebab. Sebab yang kedua, jahula dalam ayat ini. Manusia itu sifat aslinya memang jahil, tidak berilmu. Tentang agama, tentang ilmu, tentang Islam, tentang aturan, jahul. Karenanya Islam mewajibkan bagi umatnya untuk belajar. Mewajibkan belajar, talabul ilmi. Rasulullah menyatakan, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu Islam, ilmu agama itu adalah wajib, fardu ain terhadap setiap muslim. Fardu ain artinya enggak bisa diwakilkan. Bukan fardu apa? Bukan fardu kifayah. Kalau ada jenazah, sudah sholat 100 orang, 200 orang. Mas, kok enggak sholat jenazah? Iya, saya ada keperluan. Loh mas, harus. Itu fardu kifayah, Pak. Maaf, saya pingin, tapi sekarang saya ada masalah. Gitu. Dan itu fardu kifayah. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian muslim, saudara kita, maka sudah gugur kewajiban itu terhadap yang lainnya. Tapi talabul ilmi, belajar ilmu Islam, Al-Quran, apa yang dikandung di dalamnya, aturan-aturan dan syariatnya, hadis-hadis Nabi, hukum apa saja yang ada di dalam hadis Nabi, aturan apa saja yang beliau sampaikan, itu fardu ain untuk pria dan wanita. Tidak bisa diwakilkan. Nah, kenapa? Karena manusia itu sifat dasar dan sifat aslinya apa? Jahul. Bukan hanya jahil. Jahul itu lebih parah dibandingkan apa? Jahil. Itu sifat dasar manusia. Siapa yang mengabarkan?

0: Dan ini dua sifat asli manusia, Allah yang menciptakannya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat keberapa? 72 Allah mengatakan wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Lah, dosa yang ada di muka bumi ini sebabnya ada dua macam. Ada yang dikarenakan dia sebagai jahul, tidak berilmu, jahil tentang dalil-dalil dan hukum-hukum, sehingga dia melakukan sebuah perbuatan tanpa ada dasar ilmunya. Dengan kata lain, melakukan amalan gak ilmiah. Kalau ilmiah dalam ilmu dunia kan harus melalui laboratorium, iya, melalui observasi, kemudian melalui apa lagi namanya, observasi, terus apa itu urutan-urutannya? Lupa kan?
1: Iya.
0: Apa, siapa yang ingat? Observasi kemudian?
1: Apa?
0: Apa? Eksperimen. Apa, enggak urut enggak apa-apa. Nah. Apa? Hipotesa. Iya kan? Data-data yang bisa dipertanggungjawabkan dan memenuhi syarat. Ya. Diambil data-data itu dari ahlinya, dari bidangnya, ya. Kalau mau bicara tentang vaksin, jangan mengambil dari dokter. Vaksin itu diambil dari ahli vaksin. Gitu loh. Mau bicara tentang apa lagi? Konstruksi bangunan. Jangan diambil dari apa? Ahli ekonomi. Ya. Tapi memang ahli bangunan. Gitu loh. Itu ilmiah. Sama juga. Islam demikian. Seorang ketika akan beramal, dia harus belajar dan tahu dalilnya. Ketika dia beramal tanpa ada dasar dalil, yang dikedepankan adalah logika. Ini kan logis amalan ini. Logis. Loh iya pak, tapi Allah gak mewajibkan. Iya tapi kan logis. Nah, ini contohnya gak ilmiah. Nah. Kedua, misalkan. Loh pak, kenapa dilakukan ini? Ini maaf deh ya, ini memang turun-temurun seperti ini. Nah, masa orang tua kita itu salah semua? Ini juga nggak ilmiah. Ilmiah itu maksudnya apa? Pak atau di atau mas, kenapa dilakukan ini pak? Oh iya, di dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab ini, bab ini, disebutkan hadis tentang ini. Dijelaskan oleh Imam Nawawi tentang hukum ini begini. Dijelaskan oleh Imam Syafi'i, makna hadis ini begini, hukum yang dikandung adalah ini. Ah, itu ilmiah. Itu apa? Ilmiah. Dosa yang dilakukan karena sebab pertama ini, yaitu ketidaktahuan atau kebodohan tentang dasar ilmu, ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Antara lain Allah mengatakan qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kalian aku kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Paling merugi, bukan sekedar merugi. Apa tadi? Paling merugi. Al-akhsirin. Bukan al-khosirin. Kalau al-khosirin, itu artinya orang-orang yang merugi. Tapi kalau al-akhsirin, artinya yang paling merugi. Siapa itu? Allah mau ngabarin ini kepada kita. Allah mau kasih tahu nih kepada kita. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Orang-orang yang telah tersesat amalannya. Bayangkan, sudah beramal, bukan berpangku tangan. Sudah berbuat, bukan berpangku tangan. Sudah berjuang, bukan berpangku tangan. Tetapi masih dikatakan paling merugi. Kenapa? Karena dia melakukan amalannya dalam keadaan tersesat, bersama itu dia meyakini, menyangka bahwa dia sedang beramal-amalan yang baik. Kenapa? Karena tidak ada dasar ilmunya. Menafsirkan ayat tidak berdasarkan bimbingan para ulama. Misalkan yang mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslim, memvonis pemerintah-pemerintah muslim yang kemudian kesimpulannya kalau sudah kafir, Allah mewajibkan untuk dibunuh dan diperangi. Dibacakan ayat pertama di dalam Al-Quran atau dalil pertama dari Al-Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Di surat Al-Maidah katanya, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Sudah jelas kafir. Apalagi ketika ditanya, maaf akhi, maaf wahai saudaraku, bisa gak menyertakan penjelasan para sahabat Nabi tentang ayat ini? Kalau saya kan gak mengerti nih, saya hanya bisa baca Quran terjemah, atau kebetulan saya juga belajar bahasa Arab, ya kalau letter lengnya memang begitu. Tapi mungkin sahabat-sahabat Nabi yang mereka adalah murid-murid Nabi secara langsung, belajar Islam dan Al-Quran langsung kepada Nabi, bukan kepada guru atau ustad. Ya. Bisa gak disertakan? Wah kamu ini, so ilmiah. Gak usah, sudah jelas nih loh terjemahannya. Ini Al-Qurannya. Diambilkan Quran terjemah, versi depan lagi. Ya. Bukan versi teroris, versi Kementerian Agama lagi. Jelas. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka tergolong orang-orang yang kafir. Ah, kan betul? Kafir. Bukan itu yang saya maksud, akhi. Coba buka kitab-kitab tafsir ulama. Dibukalah kitab tafsir ulama. Ternyata di situ terdapat penjelasan para sahabat Nabi yang belajar makna dan kandungan hukum ayat tersebut langsung kepada Nabi. Antara lain siapa? Ibnu Abbas, saudara sepupu Nabi. Saudara sepupu Nabi mengatakan bahwa kekafiran yang dimaksud dalam ayat ini bukan kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari bingkai Islam. Ini penting. Pembahasan ini mungkin panjang dan butuh waktu tersendiri, tapi yang bisa kita petik dari sini adalah pentingnya kita ilmiah. Barang siapa, akhirnya apa yang muncul? Radikalisme yang mengarah sampai kepada terorisme. Asal mengkafirkan, asal mau membunuh, atas dasar setiap orang kafir katanya wajib dibunuh. Akhirnya dia membunuh, gak mampu membuat bom. Akhirnya dia membawa sangkur masuk ke masjid, orang sedang sholat atau selesai sholat dibunuh karena dengan alasan dia tagut. Nah ini dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir bahwa ayat yang tadi kita bacakan dari surat Al-Kahfi, ya, dari surat Al-Kahfi itu tadi, ini ayat mencakup pula kaum Khawarij, kaum teroris Khawarij. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang punya semangat tinggi di dalam berislam, ya, rajin beribadah, tetapi itu tadi tidak disertai dengan ilmu, tidak disertai dengan bimbingan ulama. Ini contohnya dosa yang disebabkan oleh apa? Kejahilan terhadap ilmu agama. Kejahilan terhadap ilmu agama. Contoh lainnya, mudah-mudahan dengan contoh ini membantu kita untuk sadar dan segera bertaubat. Contoh, salah di dalam menafsirkan dan memahami hadis Nabi, karena nggak belajar. Rasulullah mengatakan, kata dia, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang tertinggi peringkatnya, jihad yang tertinggi keutamanya adalah menyampaikan nasihat atau kritikan kepada penguasa yang jahat. Nah ini buktinya. Kamu tadi mengatakan bahwa gak boleh, haram berbicara tentang pemerintah di mimbar umum. Lah ini buktinya. Bahkan termasuk jihad yang paling tinggi. Kita bilang, tenang dulu ya. Ayo kita buka penjelasan ulama kita tentang hadis ini. Oh, ini sudah jelas ini terjemahannya. Iya. Ayo kita baca penjelasan ulama. Ayo. Ternyata ketika dibaca, dijelaskan oleh ulama, coba perhatikan. Kata ulama, Rasulullah mengatakan afdalul jihad, seutama-utama jihad, kalimatu haqqin, nasihat atau teguran yang benar, ya. Inda. Perhatikan wahai saudaraku yang aku cintai, aku tuh cinta kamu loh. Rasulullah mengatakan inda. Paham gak artinya inda? Artinya jelas ini terjemahnya kepada. Bukan saudaraku, bukan hanya kepada. Makna inda itu artinya di sisi, di hadapan, di samping penguasa yang jahat. Kalau Anda bicaranya di mimbar Jumat, itu bukan indah. Kalau Anda bicaranya di bundaran HI, itu bukan indah. Indah itu mengandung makna face to face, kata orang sekarang. Ada di sebelahnya, ada di sampingnya, di hadapannya. Kedua, mengandung makna tidak terbuka, rahasia. Ini maknanya. Gak sabar kan belajar? Gak sabar kamu, coba belajar dong. Kamu bisa melakukan observasi, eksperimen, dan yang lainnya. Sabar loh, sampai ke gunung-gunung untuk melakukan eksperimen. Sampai nginep di gunung ini, di kawah ini, kawah itu, untuk mengambil sampel, ya. Sabar kamu, kedinginan, jatuh kepleset, patah kakinya. Coba sabar belajar ilmu Al-Quran dan Sunnah dari bimbingan ulama-ulama Islam yang terkemuka. Ini contoh dosa yang disebabkan oleh kejahilan. Masih banyak lagi contoh yang lainnya. Contoh misalkan, beristighfar, minta ampun dan bertaubat, itu sangat diperintahkan dan ditekankan dalam Islam. Bahkan Rasulullah disebutkan dalam seharinya bisa 100 kali, dalam riwayat lain kadang-kadang 70 kali. Apa harus 100? Enggak. Ya boleh lebih sedikit, kurang sedikit. Artinya Rasulullah itu sering dengan jumlah yang banyak. Tapi ketika Anda mengatakan, "Ayo kita beristighfar di pagi hari 70 kali, di siang hari 70 kali, habis maghrib 70 kali, sebelum tidur 70 kali. Khusus hari Jumat, paginya 140 kali, siang 40 kali, sore 140 kali, malam 140 kali. Nah, di sini kita bertanya, maaf, mengharuskan pagi, siang, sore, malam itu dari mana? Loh, itu kan baik. Supaya kita ingat. Ya. Kemudian kita membimbing pagi 70 kali, siang 70 kali, sore 70, malam 70. Angka 70 itu dari mana? Perlu dibahas. Kemudian kalau hari Jumat lagi, ada tambahannya lagi. Ya ini yang kita tanyakan. Ini yang kita tanyakan. Kalau enggak ada dasarnya, artinya Anda beribadah tidak ilmiah. Atau ada contoh dari sahabat Nabi. Nggak bisa menyebutkan. Ini juga membuktikan bahwa ibadah model seperti itu tidak didasarkan ilmu dan bimbingan. Dan masih banyak contohnya. Masih banyak contoh lainnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini adalah jenis yang pertama. Jenis yang kedua, kalau ada yang mengatakan, masa orang beristighfar dosa? Enggak pak, yang dosa itu bukan istighfarnya. Tapi ketika kita menambah syariat, mengatur punya sistem. Nah, sistem ini yang kami tanyakan. Solawat kepada Nabi diperintahkan. Kita menghimbau diri kita, anak istri kita, keluarga, saudara dan teman-teman kita untuk banyak bersolawat kepada Nabi. Karena Rasulullah menyatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat kepada aku satu kali saja, Allah balas dengan 10 kali solawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan ucapkan salam kepadanya. Jelas. Ayo kita bersolawat. Ketika kita mendengar nama Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Tapi ketika kita mengatakan, ayo kita di pagi hari sebelum matahari terbit solawat 11 kali. Nanti di waktu duha 22 kali. Nanti selepas sholat maghrib 77 kali. Nah, kita bertanya, maaf Pak, subuhnya, terus nanti waktu duha, nanti sore habis maghrib, dan angka-angka itu dari mana? Ini yang kita tanyakan. Sistem. Nabi gak mencontohkan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang diberi nama dengan Al-Khulafa'u Ar-Rashidun, para Khulafa' Ar-Rashidin, juga tidak mencontohkan. Sudahlah, yuk kita ikutin orang-orang soleh itu. Ayo kita ikutin Nabi, yuk kita ikutin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Masya Allah, sudah cukup. Ini contoh. Termasuk atau jenis yang kedua, dosa yang dilakukan sebabnya apa? Zulum, yang lebih didorong oleh kemauan hawa nafsu. Sudah tahu hukum bahwa ini enggak boleh, sudah tahu ada dalil melarang perbuatan itu, masih saja dilakukan, tetap aja dilanggar, bahkan di otak-atik dengan otak syariat itu. Yang tadinya jelas-jelas haram, di otak-atik kesana kemari, kesana kemari, jadinya boleh. Jenis yang kedua ini lebih didorong oleh ambisi. Dia gak ingin materinya berkurang karena hukum syariat. Dia gak ingin jabatan yang ingin dia kejar gagal gara-gara aturan syariat. Syariat menyatakan gak boleh nyuap, dilarang oleh Nabi, haram hukumnya memberi uang tambahan. Tapi kalau gak saya gini, nanti saya gak bisa dapat jabatan itu. Ambisi, hawa nafsu, berbuat zalim dia. Nah, tender misalkan, kalau gak main di bawah meja, tidak ada amplop ya, tidak ada prosentase, wah barang saya gak bisa masuk ini, gak laku-laku barang saya nanti. Pak, dilarang lo. Iya, tapi gimana? Masa ini gak boleh? Masa itu gak boleh? Pak, Nabi mengatakan gini, lo terus gimana? Jangan keras-keras lah. Ini disebabkan ambisi, hawa nafsu. Jenis sebab yang kedua terjadinya dosa atau seorang hamba jatuh dalam perbuatan dosa. Kalau jenis yang kedua ini, di satu sisinya dia dosa besar, dosa besar, tapi cenderung pelakunya itu masih merasa gak nyaman, telah korupsi, merasa gak tenang memberi suap, gak tentrem dia, takut gitu, tahu sebenarnya itu adalah dosa. Jenis yang kedua ini biasanya, gak semuanya, biasanya lebih mudah untuk bertaubat. Tapi jenis yang pertama sulit untuk bertaubat. Sulit untuk bertaubat. Karena jenis yang kedua, dia merasa salah, dia bersalah. Tapi jenis yang pertama, dia merasa sedang berjuang. Dia merasa sedang membela umat. Dia merasa sedang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang semoga selalu

0: selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa taubat itu di samping merupakan kewajiban-kewajiban pribadi, di samping bertaubat itu adalah fardu ain terhadap setiap muslim dan muslimah, bahkan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketahui bahwasanya taubat itu juga untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Kita sering mengeluh kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. Kesulitan rizki, kesulitan lapangan pekerjaan. Kata orang sekarang, yang haram aja sulit kok Ustaz, apalagi yang halal. Cari yang haram aja sulit. Harus berebut, harus saling menyikut, iya, yang haram aja. Ya. Apalagi yang apa? Yang halal. Kata orang sekarang. Kenapa sih? Apa sebabnya? Kenapa kehidupan kita itu seperti ini? Kita sering mengeluhkan wibawa umat Islam yang semakin hari semakin pudar. Umat Islam dilecehkan di sana sini. Al-Quran jadi bahan hinaan dan tertawaan di sana sini. Sebentar di Denmark, sebentar di Inggris ada yang melecehkan Al-Quran. Sebentar di mana membakar Al-Quran. Sebentar lagi di sebelah situ ada yang mendudukin Al-Quran di WC. Sebentar lagi Nabi Muhammad digambar karikaturnya, kemudian pakai sorban, kemudian diletakkan bom ya di atas sorbannya. Muncul di negeri sana, muncul di negeri situ. Terus-terusan, kenapa? Apa sih sebabnya? Sebabnya tidak lain adalah dosa-dosa kita. Dosa kaum muslimin. Dosa umat Islam yang kalau kita tidak segera bertobat kepada Allah, niscaya kita akan tetap dalam kehinaan, kita akan tetap dalam berbagai kesulitan, dan wibawa kita di hadapan umat manusia semakin hancur. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayatnya mengingatkan kaum muslimin untuk segera tidak menunda-nunda taubat. Yang dengan itu harapannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dan jalan keluar bagi berbagai kesulitan yang kita hadapi. Di dalam Al-Quran melalui lisan nabinya Nabi Nuh alaihi salam, Allah memerintahkan kepada umat untuk bertaubat dan beristighfar. Di antara fadilah istighfar tersebut adalah terbukanya pintu-pintu rezeki, terbukanya keberkahan rizki dan kemudahan mendapatkannya. Allah mengatakan melalui nabinya Nabi Nuh alaihi salam, qala faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara. Dan aku katakan, yakni kepada kaumku, kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, wahai kaumku, minta ampun kepada Allah, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Rabb kalian itu maha pemberi ampunan, yursilis sama alaikum midrara, pasti dengan itu, dengan sebab kalian bertobat dan beristighfar, Allah akan menurunkan hujan dari langit, yang tentu dengan itu akan tumbuh berbagai tumbuhan, pertanian dan perkebunan, untuk diminum oleh umat manusia, selamat dari kekeringan, air dengan segala manfaatnya. Yursilis sama'a alaikum midrara, wa yumditkum bi amwalin wa banina. Dan dengan istighfar itu, dan dengan sebab kalian memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kalian harta dengan berbagai jenisnya. Allah bukakan untuk kalian berbagai jenis dan beragam harta, dari lautan, dari bumi, dari punggung bumi, dari perut bumi, berbagai rizki yang barokah, bukan rizki yang menguap, nggak tahu kemana perginya. Kita nggak tahu kemana perginya. Barokah. Dan Allah akan berikan, Allah anugerahkan untuk kalian anak keturunan yang disebutkan dalam ayat ini adalah kekuatan kalian dengan adanya anak keturunan, kekuatan. Kokoh. Dalam ayat lain, wa yazidkum quwwatan, dan Allah akan menambah untuk kalian kekuatan dengan sebab istighfar, dengan sebab taubat. Kenapa kita menjadi tidak berwibawa? Karena dosa kita. Silakan kembali dibaca penjelasan Al-Qur'an dan Sunnah dan para ulama tentang jenis-jenis dosa, agar kita sadar bahwa ternyata kondisi yang seperti ini, kondisi negeri kita yang berada di persimpangan jalan ini, yang sangat mengkhawatirkan. Kemudian Allah selamatkan kita semua dari kehancuran. Taubat wahai umat Islam, taubatlah wahai muslimin Indonesia, bertaubatlah kalian wahai kaum muslimin Indonesia. Kalau kita telah diberi oleh Allah kemerdekaan, itu adalah sebuah nikmat. Jaga baik-baik nikmat ini dengan ibadah, bukan dengan dangdutan. Jaga kemerdekaan ini dengan banyak bertaubat, banyak beramal soleh, bukan dengan semalam suntuk, beriak gembira, tidak sholat, melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadikan masjid menjadi kosong. Jangan wahai saudaraku, ingat kalian, ketika kita sebagai bangsa Indonesia kala itu miskin, ayah-ayah kita para pejuang hanya bisa berpakaian dengan kain goni yang panas di tubuh dan merusak kulit. Nggak ada yang bisa mereka makan seperti yang kita makan hari ini. Para pendahulu negeri ini umat Islam, yang berjuangkan negeri ini umat Islam, negara ini didirikan oleh umat Islam. Penting untuk disadari kaum muslimin untuk menjaga nikmat kemerdekaan ini, bukan dengan berfoya-foya, bukan dengan menghabiskan uang. Daripada uangnya digunakan untuk foya-foya, untuk bertawa-tawa, alangkah baiknya kalau uang itu dikumpulkan untuk membantu tetangga kita, saudara kita yang miskin, yang tidak bisa berobat ke rumah sakit, yang tidak bisa membelikan pakaian untuk anaknya, bahkan tidak mampu untuk makan kesehariannya. Kita mengeluh pekerjaan sulit, gaji gak naik, tapi kita berfoya-foya, bermaksiat, beli pulsa untuk bermaksiat, beli pulsa yang itu dihitung oleh Allah nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah, merusak rumah tangga orang, dan berbagai kemaksiatan yang lain. Wahai bangsa Indonesia, umat Islam, bukan hanya narkoba yang wajib diwaspadai. Narkoba memang jahat, dan untuk menghancurkan negeri ini sengaja dimasukkan dari berbagai negara eksportir narkoba. Sebagaimana disebutkan oleh salah satu pakar narkoba bahwa suplai narkoba terbesar dari dua negara yaitu Cina dan Iran. Cina tidak hanya sebagai eksportir narkoba, tapi eksportir komunisme. Iran tidak hanya sebagai eksportir narkoba yang merusak anak bangsa ini, tapi juga eksportir terorisme internasional. Wahai saudaraku, bersyukurlah kepada Allah yang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan oleh para pendahulu dan pendiri negeri ini, atas berkat rahmat Allah, bukan atas berkat rahmat Tuhan. Ya. Kenapa saya sebutkan ini? Orang tua kita dulu sering menyebut Allah, Allah, Allah sebagai salah satu namanya dari Al-Asma'ul Husna yang 99 itu. Yang pertama adalah Lafzul Jalalah, Allah. Karena itu di dalam pembukaan tadi, Undang-Undang Dasar 45, atas berkat rahmat Allah, kemerdekaan ini diraih. Bukan atas berkat perjuangan, enggak. Atas berkat rahmat Allah. Kemudian yang kedua, perjuangan ayah-ayah kita dahulu. Jangan sampai kalau seandainya orang tua kita dibangkitkan dari kuburnya, melihat anak cucu seperti ini. Anak cucu yang oportunis, menjual amanah dan menjual tugas untuk kepentingan sakunya, untuk kepentingan perutnya. Semua pihak, tidak satu pihak atau pihak yang enggak. Koreksi buat semua, saya dan antum semuanya, sebagai anak bangsa ini, sebagai anak bangsa ini, anak muslim, anak muslim, anak muslim. Ya, sebagai bukti bahwa dahulu para orang tua kita dan pendiri negara ini adalah muslimin dan sadar bahwa itu adalah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia, adalah dahulu Pancasila yang dibuat oleh BPUPKI pada sila pertama mengatakan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Berarti para pembuat itu sadar, pembuat dan perumusnya itu sadar bahwa ini adalah anugerah Allah, sehingga umat Islam harus mengamalkan syariat Islam. Dan bahwasanya arti ketuhanan yang Maha Esa adalah tidak ada yang berhak diibadai sebagai Tuhan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama yang benar kecuali apa? Islam. Kemudian 7 kata ini dihilangkan dengan terpaksa, bukan karena mereka tidak mengetahui tentang kewajiban mengamalkan syariat Islam bagi pemeluknya, bukan, tapi karena ada protes dari Kristen Timur, Indonesia Timur, yang mengancam akan melepaskan diri dari negara kesatuan Indonesia ini. Maka para pendiri negara ini berembuk, berunding dengan alotnya. Mereka memikirkan untuk menghilangkan 7 kata tersebut. Apa 7 kata itu? Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kaum muslimin yang saya muliakan, ada ataupun tidak ada 7 kata itu, tidak perlu dipermasalahkan sekarang ini. Karena kita juga berkewajiban menjaga stabilitas, keamanan, kesatuan negara Indonesia ini. Tapi sekarang kita sebagai anak cucu beramal, berbuat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, belajar Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Jalankan Islam secara ilmiah, jangan emosional sehingga menjadi radikal, sehingga menjadi teroris, jangan. Jangan pula meremehkan ilmu Islam sehingga menjadi seorang liberalis yang meremehkan, menghina Al-Qur'an, melecehkan Nabi, melecehkan syariat Islam. Jangan. Kalau sekarang mau diseret-seret, umat Islam harus meyakini bahwa semua agama benar. Nah, bukan itu yang diinginkan oleh pendiri negara ini. Bukan. Penting untuk disadari. Kita semua dengan ini ingin mengevaluasi bagaimana negara kita ini diselamatkan. Bagaimana Indonesia ini tetap di dalam rahmat Allah, perlindungan Allah, kasih sayang Allah. Kalau ingin mendapatkan kasih sayang Allah dan rahmatnya, jangan kemudian kita meyakini atau mengajak orang lain untuk meyakini semua agama benar. Tidak. Yang benar hanyalah Islam. Allah menyatakan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Dalam ayat lain Allah menyatakan, Wa man yabtaghi ghairal Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, apapun agama itu, selain Islam, sungguh tidak akan pernah Allah terima darinya. Dan dia di akhirat akan tergolong menjadi orang-orang yang merugi. Wahai saudaraku, wajib kita bertobat kepada Allah, beristighfar. Namun, bukan maknanya ketika kita umat Islam meyakini agama yang benar satu-satunya hanya Islam, dan bahwasanya agama lain itu adalah batil, bukan berarti kita ini bertindak semena-mena, bertindak sembarangan, emosional. Tidak, enggak boleh. Ada saudara kita yang non muslim, kata orang sekarang, kalau bahasa Islamnya tetangga kita yang kafir, gitu ya. Jangan terlalu pobi lah dengan bahasa Islam. Bahasa Islam itu kafir, ya. Kemudian sekarang dipelesetkan dengan non muslim. Bahasa Islam itu zina, sekarang diperhalus dengan kalimat selingkuh. Islam mengatakan, Allah mengatakan, Nabi mengatakan itu zina. Ya. Para hadirin yang saya muliakan, bukan makna ini ketika kita punya tetangga yang kafir, entah Kristen, entah Hindu, entah Buddha, yang kebetulan tetangga kita itu sakit, mau ke dokter gak ada sepeda motor, silakan diantar. Boleh diantar. Mau kemana pak? Mau ke dokter ya. Naik apa pak? Iya saya ini gak tahu naik apa. Ayo pak, naik pak. Naik motor pak. Kalau dia terasa kedinginan, antum carikan mobil. Kesian. Supaya gak kedinginan, naikkan mobil, antar ke dokter. Sampai di dokter gak punya uang, antum atau kamu punya uang, silakan dipinjemin. Kalau mau dikasih lebih baik. Ada tetangga kita Hindu atau Kristen atau kayak yang lainnya, istrinya mau melahirkan, sudah kontraksi, nggak ada mobil lagi yang nganterin, antum ada mobil tetangganya, ayo pak saya antar istrinya pak, ayo saya antar dulu. Tapi kalau tetangga ini mau ke gereja atau mau ke pura, hujan ya, gak punya payung, jangan dipinjemin payung. Mau naik mobil, gak ada mobil, jangan anda antar naik mobil. Lu gak toleran. Oh kalau ini gak boleh toleran. Lakum dinukum apa? Waliyadin. Agama kalian, agamaku. Minta maaf gak? Ya? Begitu Islam, tidak mencampur adukkan antara ekstrim kanan dengan ekstrim kiri. Gak boleh. Ekstrim kanan tercela, Allah melarang keras, Nabi Muhammad mengecam. Ekstrim kiri lebih-lebih, Allah sangat marah, Rasulullah marah. Kaum muslimin Indonesia, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penuhi masjid-masjid Allah, penuhi rumah-rumah Allah. Siapa saja bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang enggak sholat, yang masih minuman keras, yang narkoba, yang durhaka kepada orang tuanya, bahkan yang komunis sekalipun, kita panggil untuk taubat kepada Allah. Taubat kamu, Allah masih memberi kesempatan, umur, cepat taubat, tinggalkan ideologi komunis itu, bertentangan dengan Islam. Allah sangat marah, dan Allah akan senang kamu bertaubat, Allah akan mengasihimu. Jangan khawatir, Islam tidak mengenal dosa keturunan, tapi bagi yang mau bertaubat. Contohnya, siapa yang tidak pernah dengar nama Abu Jahal? Saya yakin setiap Islam, setiap umat muslim, insyaallah masih kenallah nama Abu Jahal. Abu Jahal ini termasuk yang paling kafir di masa musyrikin Quraisy bersama Abu Lahab. Abu Jahal ini paling memusuhi Rasulullah, paling benci Islam, paling benci tauhid. Paling provokatif, ucapan-ucapannya memprovokasi masyarakat untuk menyerang dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai terjadilah perang Badar. Perang Badar terjadi saat itu Abu Jahal ikut di medan tempur itu dan terbunuh di perang Badar. Sedikit cerita. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Makanya dalam buku-buku sejarah, dalam buku-buku tafsir, ada yang namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah putranya siapa? Abu Jahal. Siapa Ikrimah? Sedikit cerita. Ayahnya terbunuh di medan perang Badar. Kedua, Ikrimah adalah seorang panglima perang yang unggul. Saat perang Uhud, masih ingat perang Uhud? Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pecah gigi gerahamnya. Salah satu pimpinan perang kaum musyrikin adalah Ikrimah, putranya Abu Jahal. Bersama Khalid ibnul Walid yang kembali menyerang balik, serangan balik yang di luar dugaan umat Islam, sampai terbunuh 70 sahabat Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenai sebuah anak panah yang menghujam ke pipinya dan pecah pipinya, gigi gerahamnya pecah, bersimbah darah jenggotnya. Nabi Muhammad membersihkan darah dari mukanya. Salah satu pimpinan dan panglima perangnya adalah Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abu Jahal. Namun ketika Ikrimah menyadari dosanya, ketika Ikrimah menyadari bahwa Islam adalah agama yang benar, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang wajib diimani dan ditaati, beliau menyatakan keislamannya, La ilaha illallah. Apa yang terjadi setelah itu? Apa kemudian tidak bisa? Kamu adalah putra orang paling jahat memusuhi Islam. Gak ada dosa keturunan. Dosa turunan warisan gak ada. Ya. Ikrimah diterima oleh Rasulullah sebagai salah satu sahabat yang mulia. Bahkan menjadi salah satu pimpinan-pimpinan tempur peperangan membela Islam bersama Khalid ibn al-Walid. Maka kita mengatakan kepada siapa saja, bertaubatlah kepada Allah. Cepat-cepat minta ampun dan melakukan, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kajian kita di siang hari ini menjadi sebuah kajian yang bermanfaat. Masih atau terkumpul banyak pertanyaan, namun kebiasaannya memang Ustaz Uman gak jawab pertanyaan gitu. Nah, dijawab pertanyaannya tuh. panitianya sangat bijak, beliau menjawab terserah Ustaz, ya gitu. Karena panitia memberi kebebasan di satu sisi, dan di sisi yang lain Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seorang hamba kecuali dalam batas kemampuannya, maka inilah batas kemampuan terakhir saya hari ini, ya, maka saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang menulis pertanyaan ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mudah dan selalu meminta ampun, bertaubat, mengevaluasi dosa-dosa kita, dan lisan kita setiap hari terpenuhi dengan istighfar, istighfar, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kesalahan kita, dosa-dosa kesalahan kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, dosa-dosa saudara-saudara kita kaum muslimin semuanya, baik yang hidup ataupun yang telah wafat. Semoga Allah membimbing pemerintah kita, mengampuni kesalahan dan dosanya. Allah jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang cinta Islam, cinta Al-Qur'an, cinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, terkhusus dalam hal ini takmir Masjid Al-Ukhuwah. Semoga peran andilnya dinilai oleh Allah sebagai amal soleh menyebarkan ilmu Islam. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. Pada malam hari ini atau hari Jumat tanggal 12 Jumada Al-Ula 1443 Hijriah, alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan talabul ilmi, mendengar langsung untaian ilmu dari salah satu masyayikh ahli sunnah, yaitu Syekh Abu Muhammad Salah Kentush Al-Adani hafizahullah taala wa ra'ah. Beliau memberikan kesempatan dan waktunya untuk berbagi ilmu, dan kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan utama, kemudian kepada beliau yang telah meluangkan waktu dan tenaganya. Acara ini murni adalah untuk thalabul ilmi, untuk kita mendapatkan fadhail, keutamaan thalabul ilmi bagi kita semua dan seluruh salafiyin di Indonesia, khususnya yang mengikuti acara yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Acara ini pun tidak lepas dari upaya kami berkonsultasi dan bertanya kepada para masyayikh di Madinah untuk mengadakan muhadharah semisal ini. Maka semoga hari ini dan ke depan seluruh langkah-langkah kita terbimbing dengan bimbingan ilmu dan bimbingan para ulama kita. Acara talabul ilmi semisal ini tentu akan membuat senang, gembira dan bersyukur setiap salafi yang mengerti ad-da'wah salafiyah, setiap salafi yang mencintai dakwah salafiyah dan menghormatinya dan menginginkan kebaikan untuk dakwah ini dan untuk seluruh salafiyin. Semoga kegiatan ini benar-benar diberkahi oleh Allah dan menjadi sebab kebaikan untuk seluruh salafiyin di Indonesia. Amin Allahumma amin. Untuk menyingkat waktu, kita akan serahkan kesempatan yang mulia ini untuk fadilat Syekhina Abi Muhammad Salah Kentush hafizahullah taala fa ila asy-syekh falyatafaddal barakallahu fikum.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu taala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، في بدء هذا اللقاء الذي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك فيه وفي كل من شارك في إنجاحه، وإني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا اللقاء بكم رغم بعد المسافات الذي لم يؤثر إطلاقا على تقارب القلوب التي امتلأت بمحبتكم إخواني في الله في هذه البلاد الطيبة، بلاد إندونيسيا، وبالأخص إخواني أتباع السلف الصالح في معهد منهاج الأثر بمدينة جنبر الواقع في جاوة الشرقية حفظ الله أهلها، والقائمين على هذا المعهد وجميع إخواننا السلفيين في هذه البلاد المباركة وسائر بلاد المسلمين. كما أني والله لسعيد جدا بأن تواصلت معكم ولو بالاتصال، ونرجو الله العلي القدير أن ييسر لنا اللقاء بكم مرات بعد مرات. وإنا والله لنشهد الله العظيم رب العرش الكريم، ونشهد ملائكته الكرام ومن حضرنا من الإنس والجن وما شاء الله من خلقه، أننا نحبكم في الله، وندعو الله الكريم أن يحل عليكم رضوانه الأكبر، إن ربنا سميع الدعاء. أما بعد، فيا إخوتاه سلمكم الله وعافاكم ووقاكم كل سوء ومكروه، لا يخفى عنكم جميعا ما يقوم به أئمة السنة وكبراء العلماء من ذلكم الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم من الدعوة إلى الله والاهتمام بأحوال المسلمين في العالم أجمع، كيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين ألقي على عواتقهم هذا الدين، وهم أهل ذلك وخاصته. ومن هؤلاء الأئمة في هذا الزمان الإمام ربيع بن هادي بن محمد بن عمير المدخلي، هذا العالم الرباني الذي نفع الله به نفعا عظيما حتى صارت محبته علامة على السلفية وبغضه علامة على البدعية. وصدق الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى القائل: وعلامة أهل البدع الوقيعة أو الوقيعة في أهل الأثر. وهذا الأثر صحيح أخرجه غير واحد منهم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وعليه فإن الإمام ربيعا سلمه الله وحفظه هو اليوم محنة يمتحن بها، فمن طعن عليه أو تنقصه فإنما يريد السنة، فنسأل الله العظيم أن ينصر السنة به، وأن ينصر به السنة ونصره بالسنة، وأن يجعله غصة في حلوق المبتدعين أجمعين. إلى هنا يعني ماذا الذي في الورقة؟ إن شاء الله تعالى الأخ رويفع يبدأ بالإملاء من هذا الموضع. فأقول إخواني في الله، قد سبق أو كما سبق، لقد اعتبر العلماء وطلاب العلم هذا الإمام أحد ركائز هذه الدعوة المباركة، نفع الله بنصحه وبتوجيهاته في داخل المملكة وخارجها، حتى شكر لجهوده الملوك والسلاطين ورؤساء الدول، وما ثمار جهوده في بلاد الجزائر عنا ببعيدة، فكم والله نفع الله بتلك النصائح الشباب الجزائري حتى انتهى ذلكم الشر

ruh mereka di atas al-haq wal-huda, di atas kebenaran dan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian nasihat al-allamah Rabi' al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala terhadap untuk salafiyin di negeri Perancis. Naam, kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, ikhwani, ini adalah di antara kesungguhan dan perjuangan Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di dalam upaya beliau untuk mempersatukan salafiyin dan mencegah serta mengobati terjadinya perselisihan dan perbedaan antara mereka. Mentranskrip nasihat beliau yang lainnya. Dan insyaAllah nasihat ini tidak panjang. Namun aku lakukan sedikit perubahan agar lebih difahami. Berkata Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, wa ana unasihuhu wa kadha wa as'a. Aku berusaha terus untuk menasihatinya dan berupaya serta berupaya. Kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, kami bersaksi atas kesungguhan beliau hafizahullah ta'ala di dalam memberikan nasihat-nasihat yang sangat berharga terhadap kaum muslimin. Sangat banyak upaya yang beliau lakukan dalam memberikan nasihat-nasihat serta bimbingan. Bagaimana tidak? Itulah yang benar-benar memenuhi kalbu beliau hafizahullah ta'ala. Sangat besar harapan beliau agar kaum muslimin bersatu. Dan sungguh Rasul alaihi salatu wassalam, beliau adalah teladan dalam hal ini. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, mathali kamathali rajulin istauqada naran. Perumpamaan antara aku laksana seorang yang menghidupkan api. Lamma adha'at ma haulaha, ketika api tersebut menyinar yang di sekelilingnya, menjadilah hewan-hewan yang berterbangan mendekat ke sumber api tersebut hingga jatuh ke dalam api tadi. Dan seorang yang menyalakan api tersebut berupaya untuk menghalau binatang-binatang serta serangga yang mendekat ke api tersebut agar tidak terjatuh dalam api dan binasa. Maka itulah aku, perumpamaan, permisalan antara aku dan kalian. Aku berusaha untuk memegang bagian belakang dari kalian, melindungi kalian, menjaga kalian untuk masuk ke dalam an-nar. Sementara kalian berusaha untuk masuk ke dalamnya. Demikianlah perjuangan Rasul alaihi salatu wassalam yang sangat cinta terhadap umatnya. Perjuangan beliau alaihi salatu wassalam untuk menyelamatkan umatnya

dari An-Nar sangat besar seiring dengan kuatnya keinginan umat untuk masuk ke dalam An-Nar tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah. Dan kita perhatikan dari perjalanan hidup Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Beliau senantiasa berusaha, berupaya dan terus berupaya memberikan nasihat-nasihatnya kepada orang-orang yang patut untuk diberikan nasihat. Kemudian Asy-Syaikh Rabi' melanjutkan nasihatnya. A'rifu annahu mukhti'. Aku tahu bahwa dia salah. La syak, tidak ragu lagi bahwa dia salah. Akan tetapi aku berusaha untuk mengobatinya. Aku tegaskan, alladzi yukhti' yu'alaj. Orang yang salah, maka sepatutnya dia dibimbing, dia diobati, dia dibimbing. Orang yang sakit, apabila dia jatuh, maka kita bawa dia ke rumah sakit. Tidak kemudian justru kita binasakan. Tidak kemudian kita membunuhnya. Tidak. Lalu Asy-Syaikh Salah memberikan ta'liq. Ini merupakan sikap lemah lembut yang ada pada para ulama kita. Yang mereka adalah orang-orang yang mewarisi ilmu warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sungguh sikap lemah lembut ini adalah sikap yang luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, "Idza arada Allahu 'azza wa jalla bi ahli baitin khairan adkhala 'alaihimur rifqa." Jika Allah Subhanahu wa taala, Allah 'azza wa jalla menghendaki kebaikan pada sebuah keluarga, niscaya Allah Subhanahu wa taala memasukkan di tengah-tengah mereka sikap lemah lembut. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha, "Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha lemah lembut dan mencintai sikap lemah lembut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan terhadap sikap lemah lembut apa yang Allah tidak memberikan pada sikap keras. Di sini Rasul alaihi salatu wassalam benar-benar menegaskan tentang kedudukan sikap lemah lembut. Pada suatu hari terjadi sebuah peristiwa di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang terbukti meminum minuman keras. Fa'amara bidarbihi,
Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar dia dihukum, agar dia dipukul sebagai hukumannya. Kata sahabat Abu Hurairah, di antara kami ada yang memukul dengan tangannya. Wa minna man yadribuhu bi na'lihi. Di antara kami pula ada yang memukul dengan sandalnya. Wa minna man yadribuhu bi thawbihi. Dan dari kami pula ada yang memukulnya dengan pakaiannya. Maka ketika telah selesai proses penegakan hukum terhadap pemabuk tadi, lalu dia pergi, berkatalah seseorang, "Malahu akhzahullah. Malahu akhzahullah." Sebuah ungkapan yang jelek, mendoakan kehinaan dan memastikan bahwa dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La takunu auna syaitan ala akhikum." Janganlah kalian menjadi penolong syaitan terhadap saudara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani permasalahan ini dengan sangat bijaknya. Yang pertama, beliau perintahkan agar hukuman syar'i ditegakkan kepada pemabuk tadi. Agar supaya dia tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dan agar lebih terdorong untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya penegakan hukum terhadapnya memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan kembali menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabatnya yang berlebihan di dalam menyikapi seorang yang mabuk tadi dengan mendoakan kehinaan dan yang semisalnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jangan sampai ucapan yang ia ucapkan tersebut kemudian terdengar oleh orang tadi, justru menimbulkan sikap tidak suka dan semakin terdorong untuk melakukan kemaksiatan yang telah ia kerjakan tersebut. Oleh karena itu beliau katakan, "Wala takunu auna syaitan ala akhikum." Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kelompok Al-Haddadiyah. Kelompok Al-Haddadiyah. Mereka ini termasuk kelompok yang ekstrim, yang berlebihan di dalam menyikapi orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan dalam pandangan mereka. Mereka ini mewarisi akhlak kaum Khawarij. Bukankah orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar di bawah dosa syirik? Orang-orang Al-Haddadiyah demikian pula adanya. Mereka sangat keras di dalam menyikapi orang-orang yang dianggap salah oleh mereka ini. Oleh karena itu, Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, beliau melanjutkan dalam wasiatnya. Haula'il Haddadiyah, mereka, orang-orang Haddadiyah ini, apabila melihat seorang yang terluka dengan luka yang kecil,
yuhlikunahu, justru mereka membinasakan orang tersebut. Apabila melihat orang yang jatuh, sakit, tidak berusaha untuk menolongnya, justru dibinasakan oleh mereka. Wa idza takhayyalu aw iftaru alayhi annahu akhta, la budda an yamut aw yuhlak. Apabila kelompok atau orang-orang Al-Haddadiyah ini menilai, memvonis seseorang bahwa orang tersebut salah, maka dalam benak mereka orang tersebut harus mati atau harus dibinasakan. Hadza manhajun laisa islamiyan wala salafiyan wala hatta insaniyan. Manhaj mereka ini bukan manhaj Islam, bukan manhaj salafi, bahkan bukan manhaj manusiawi. Hadza wahshi, manhajun wahshi, yaftarisun nasa zulman wa udwana, la yaf'aluhu illa akhassun nufus wa aqdharuha. Ini adalah sikap yang liar, manhaj yang liar, yang memangsa manusia dengan kezaliman dan permusuhan. Tidaklah melakukan perbuatan ini kecuali orang-orang yang memiliki jiwa rendahan dan yang paling jelek. Fahada manhajun marfudun, ya ikhwah, manhaj seperti ini adalah manhaj yang tertolak. Manhaj unsi'a litamziqi wa tafriq, manhaj yang didirikan dalam rangka untuk memecah belah, dalam rangka untuk perpecahan. Barakallahu fiikum. Kemudian di sini Syekh Salah memberikan ta'liq. Al-Haddadiyah lisan halihim mengatakan, Al-Haddadiyah dalam praktek kenyataan mereka menampakkan bahwa wailul liman akhta'a, celakalah orang yang telah melakukan kesalahan. Kami tidak menerima taubat darinya, kami tidak menerima maafnya. Padahal syariat yang mulia ini, syariat Islam, benar-benar antusias untuk melakukan at-taqwim, untuk melakukan pelurusan, untuk melakukan bimbingan dan pembinaan, agar yang salah dapat kembali kepada kebenaran, agar yang salah dapat bertobat, rujuk dari kesalahan, dan berjalan di atas jalan kebenaran. Adapun Al-Haddadiyah, yang ada pada benak mereka adalah harus dijatuhkan. Maka ini bukanlah dari syariat Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam Islam, selama masih bisa untuk dinasihati, masih bisa untuk ditangani, masih bisa dibimbing, maka itulah yang ditempuh. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama kita, para ulama kibar, a'immatus sunnah. Inilah yang mereka tempuh, inilah yang mereka lakukan. Nasihat demi nasihat mereka lakukan, bimbingan demi bimbingan mereka arahkan, hingga pada saatnya, manakala sudah tidak lagi bermanfaat nasihat dan bimbingan, sudah putus asa, tidak memungkinkan lagi adanya ruang untuk bisa menyadarkannya, dan di sisi lain berbahaya bagi umat, ditegakkanlah tahzir,
terhadap orang-orang tersebut sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bahwa Al-Allamah Rabi' bin Hadi hafizahullahu taala benar-benar nampak sikap lemah lembut beliau. Beliau dakwah benar-benar mengedepankan hikmah, benar-benar mengedepankan ar-rifq, lemah lembutan, sebagaimana yang sudah kita saksikan di dunia ini apa yang telah beliau tangani. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Abul Fadl Al-Iraqi dalam salah satu untaian syairnya. Lam ara mithla ar-rifti fi linihi akhraja lil-azra'i min khidriha man yasta'in bir-rifti fi amrihi yastakhrijul hayyata min juhriha. Aku tidak melihat seperti sikap lemah lembut dalam hal keluasannya. Sikap ini bisa lebih mengeluarkan, memungkinkan bisa mengeluarkan seorang gadis yang ada dalam pingitannya. Barang siapa yang menggunakan sikap lemah lembut pada urusan yang dia jalani, niscaya dia bisa mengeluarkan ular dari liangnya. Ungkapan ini menggambarkan tentang ampuhnya sikap ar-rifq di dalam menyelesaikan masalah yang sulit atau yang rumit. Seorang wanita yang berada dalam pingitannya, seorang gadis yang sedang dipingit, sulit baginya untuk keluar rumah karena dia benar-benar dalam pingitan. Namun di dalam menggambarkan ampuhnya sikap ar-rifqu di dalam menyelesaikan masalah, seakan-akan gadis yang dalam pingitan tersebut yang hakikatnya sulit untuk bisa keluar, dengan sikap ar-rifq dia pun akhirnya bisa untuk keluar, terbawa untuk keluar. Demikian pula perumpamaan berikutnya, ular yang berada dalam liangnya sebagai tempat persembunyian dan keamanan bagi dirinya, sulit untuk bisa keluar. Namun karena ampuhnya sikap ar-rifq, sampai-sampai digambarkan kalaupun sekiranya untuk mengeluarkan ular dari liangnya dia pun bisa. Ini merupakan bait-bait ungkapan tentang keutamaan sikap ar-rifq, dan sikap ar-rifq atau lemah lembut ini benar-benar dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dianggap sulit ataupun berat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Al-Syeikh melanjutkan dalam nasihatnya. Wa kullu manhajin yumazziku wa yufarriku fahada alamatun wadihatun alaihi kasyams annahu manhajun mubtada. Maka setiap manhaj yang memecah belah, yang menghancur leburkan ukhuwah, maka ini merupakan tanda yang sangat jelas baginya
seperti jelas atau terangnya matahari bahwa manhaj ini adalah manhaj yang bid'ah. Karena min sya'ni manhaj as-salaf karena di antara peran manhaj as-salaf adalah menyatukan kaum muslimin di atas al-haq, jam'ul kalimah wa wahdatul kalimah, menyatukan kesatuan kaum muslimin. Dan di antara peran bid'ah adalah perpecahan. Fa idza ra'aita manhajan, maka jika engkau melihat sebuah manhaj yang menonjolkan kebatilan, maka ketahuilah bahwa manhaj tersebut bukan manhaj yang benar. Dia adalah manhaj yang batil, manhaj yang bid'ah. Barakallahu fikum. Adapun ta'liq beliau hafizahullahu taala, di sini Al-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala mengingatkan kepada kita untuk mengedepankan sikap ar-rifq wal-lin, sikap lemah lembut di dalam menghadapi orang yang terjatuh dalam kesalahan. Baik kesalahan itu berkaitan dengan al-usul wal-manhaj as-salafi, lemah lembut di dalam memberikan pemahaman kepadanya, menunjukkan kesalahan-kesalahan yang ia terjatuh padanya terkait prinsip-prinsip manhaj. Harapannya dia sadar dengan sendirinya, dengan adanya bimbingan-bimbingan tersebut, hingga pada saatnya ketika telah banyak nasihat yang disampaikan dalam waktu yang cukup dan dirasa berat orang tersebut untuk menerimanya, serta pengaruhnya terhadap kaum muslimin sangat besar, mudaratnya sangat besar, maka barulah di situ ditegakkan tahdzir sebagai pembentengan kaum muslimin dari bahayanya. Bisa jadi kesalahan tersebut la yata'allaqu bil usul wal manhaj as-salafi. Bisa saja kesalahan itu tidak berkaitan dengan usul dan manhaj as-salafi. Maka yang seperti ini senantiasa terus dilakukan nasihat, dilakukan arahan dan bimbingan. Dan kebiasaan para ulama ketika kesalahan tersebut tidak berkaitan dengan al-usul dan al-manhaj as-salafi, kemudian menimpa sekian pihak dari kaum muslimin, dari salafiyin, para ulama kebiasaan mereka adalah mengislah, menegakkan sulh di antara mereka untuk berdamai, untuk saling mengevaluasi diri, karena seringkali pemicunya adalah kepentingan-kepentingan sulh di antara mereka untuk berdamai, untuk saling mengevaluasi diri. Karena seringkali pemicunya adalah kepentingan-kepentingan pribadi. Pemicunya adalah peran syaitan dalam menghidupkan api musuhan di antara mereka. Seringkali mereka memberi nasihat untuk saling sabar, untuk saling menahan diri, untuk menekan

persatuan dan kesatuan serta meninggalkan perpecahan. Kemudian dijelaskan dalam sebuah masal disebutkan dalam sebuah umpamaan atau peribahasa Arab disebutkan la kalimatuhu wajabat mahabbuhu, barang siapa yang ucapannya lembut maka wajib untuk terwujud kecintaan padanya. Artinya seorang yang tutur katanya baik, seorang yang lemah lembut dalapan dan buatannya, maka dia akan dicintai olehnya orang. Ini tentu disebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tabi'u ma tatu syayatin wa 'ala mulki Sulaiman." Hingga fil Allah Subhanahu wa taala yata'allamuna minhu ma yufaruna bi bainal ra'i wal jih. Mereka mengikuti apa yang telah dibacakan oleh syaitan. Hingga firman Allah Subhanahu wa taala, mereka mempelajari keduanya, Hadd dan Marut, yang memisahkan antara seseorang dengan ini. Kaitannya ini adalah al-hadiyah, peran mereka di dalam memecah belah umat sangat besar. Apa yang mereka lakukan di dalam adu domba kaum muslimin pecah belah persatuan kaum muslimin sangat nyata. Ini mengingatkan akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah alaihi wasallam pernah melewati dua buah kuburan. Qala innahuma yu'adaban ayu'adaban fi kabir bala innahu bir amma hadha fa kana yamshi bin namima ikhir al-hadith. Rasul sallallahu alaihi wasallam lewati dua buah kuburan, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam meneskan sungguh kudanya sedadab dan tidaklah berdua diazab siksa disebutkan perbuatan yang dianggap besar oleh keduanya. Bainah habir, padahal sungguh perbuatan itu adalah perbuatan yang besar. Adapun satu keduanya, dia sehidupnya yashi bin mima. Di mana hidupnya, dia melakukan perbuatan namimah. Hidupnya dinuhi dengan namimah, ngadu domba, menukil ucapan seseorang kepada pihak yang lainnya dalam rangka untuk membelah keduanya. Dan ini sungguh perbuatan yang tercela. Allah Subhanahu wa taala sungguh memerintahkan kita semua untuk saling bersaudara dan menjauhi perpecahan. Bagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan pegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Maka wajib kita semua untuk benar-benar berupa melakukan upaya persatuan. Wajib bagi kita semua untuk mengatur dan mengkondisikan kalbu-kalbu kita, karena tidak dipungkiri syaitan seringkali meletupkan pada kalbu-kalbu kita hal yang hakikatnya terjadi. Kemudian dengan itu muncullah aduga, muncul prasangka dan tempelan buruk kepada tertentu. Ini sangat bahaya sekali. Rasulullah SAW mengatakan kita,

إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. Sesungguhnya syaitan berjalan pada tubuh Adam pada aliran darah. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sama istri di saat i'tikaf bingung oleh beliau Ummu Mukminin Safiyyah. Ada dua orang yang lintas. Kemudian orang tersebut dipanggil oleh Rasulullah SAW. Lalu disebutkan bahwa dia adalah Safiyyah, istri beliau. Kemudian dua orang sahabat tersebut mengatakan, ini tidaklah mereka atau berprasangka kepada kau sedang rupa. Lalu Rasulullah SAW menegaskan, benar-benar sangat khawatir. Syaitan qad khasitu yaqulu fi qulubikum asyaitan, aku sungguh khawatir syaitan meletakkan menekan pada hati kalian berdua suatu, karena syaitan berjalan pada tubuh manusia ke aliran rahnya. Ikhwan fil din mani wa hamakum bahu jami Syekh Rabi adalah ulama kita yang benar mengharapkan salafi semuanya untuk benar-benar menjauhkan perpecahan, mengingatkan ke seluruh salafin untuk bersatu, dan sampai kepada kami apa yang jadi pada kami pecahan persisian yang pada kalian. Sungguh kata Syekh Shah, kami bersedih atas apa yang didengar. Sementara Al-Imam Rabi benar-benar mengharapkan dari kita semua persatuan dan menjauhkan segala bentuk perpecahan. Kita semua laksana tim, laksana satu tim yang satu dengan lainnya saling mengikat, saling mengokohkan, saling melengkapi satu dengan lainnya. Bukankah Rasulullah alaihi salatu wasalam jadi oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, diperintah oleh Allah untuk dakwah di jalan Allah. Namun beliau seorang diri. Bahkan beliau memilih pembantu-bantu dari sahabat yang mengemban dakwah jalan Allah tersebut. Sebagai masa beliau alaihi salatu wassalam, ma nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummihi wariya wa ashab. Adalah ada seorang nabi yang Allah tersebutku sebuah umat, melainkan dia miliki dari umatnya hawariyun, orang dekat yang mulanya, ashab dan teman-teman. Maka demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita tahu bahwa beliau alaihi salatu wasallam bantu oleh para sahabat yang mulia dalam menjalawah ini, sahabat-sahabat yang benar-benar sangat setia kepada beliau alaihi salatu wasallam. Demikian para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inni ajidu afsar bikum min qiyaman, sungguh aku telah mendapati nafab kalian dari sisi di arah zaman. Dimaksud di sini adalah anah wa awun, bantuan dan atun, serta tinggalkan berbagai perselisihan, serta meninggalkan berbagai perselisihan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, jadi semua sudah sepatutnya bagi kita untuk bergandeng tangan, untuk sering menolong, saling membantu dan Allah Subhanahu wa taala. Saling satu, saling saudara, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan selama ada di sana manhaj nyimpang. Kita lihat bagaimana perjuangan

العلم هربي بن هادي مدخلي دلم الإن لور بيسا بجبرياو دلم ممين أم untuk senantiasa tolong menolong, untuk membantu di atas kebajikan ketakwaan, bersatu di atasnya, dan menikan berbagai perselisihan dan perpecahan. Kita pun sama di negeman, mengami di apa itu Allah. Namun Alhamdulillah, Subhanahu wa ta'ala beri kemudahan kepada kami untuk bersatu kembali. Allahanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, telah satukan hati-hati kami. Oleh karena itu, marilah kita semua berusaha untuk menjaga nekhuah dan terlebih matsunah yang biasanya kita satu dan menjauh diri dari al-bid'ah karena sungguh bid'ahan itu dapat pecah belah kita semua. Kami ingin mendengar hal-hal yang menyejukkan di hati terkait antum semua ada di Indonesia ini. Kami ingin mendengar bahwa kalian semua berdarah. Kalian semua bersatu di atas al-haq. Kalian semua selesai dari selisih dan bertahan. As'alullah memohon kepada Allah agar Subhanahu wa ta'ala menyatukan kalbu kita dan menyatukan primah kita. Pertama-tama semua hari bersih dan perbahan. Kami mencintai semua fillah karena Allah dan moga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kami dan anda semua di dalam jannah-Nya. Ya Rabbal Alamin. Demikianlah apa yang dapat diterjemahkan dari Qadarah Syekh Abi Muhammad Salah Kentush Adani bi Dhuhra. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كما يرضى ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بعد masih dalam konteks tafsir yang semalam sudah kita dengarkan bagiannya kepada talabul ilm dan seluruh ikhwah salafun. Kita tu tidak ada mengetahui apa yang menimpa kita, apa yang akan terjadi seini kepada kita. Maka di antara makna atau mani iman pada Qadar adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wa anma asaba lam yakun yukhak wa anma akhak yakun yusiba." Bahwa sesuatu yang telah ditakdirkan dicatat akan menaan tidak pernah meleset, tidak akan pernah luput, pas menimba, menimba. Dan bahwa segala sesuatu itu tidak Allah cat untuk menimpa kita, pak iman kita, menimpa hajjah, menimpa akhlaknya, menimpa fik kita, menimpa keluarga dan anak-anak kita atau orang tua kita, tidak pernah menimpa. Bahkan meriwayatkan Rasulullah makan la ta'am hawal iman hatta ta'lam anna ma'asaka lam kun biwak. Sungguh anda akan pernah merasakan manisnya atau indahnya

iman sampai Anda benar-benar meyakini bahwa apa yang Pak Anda itu tidak akan apa yang telah dicatat oleh Allah lauhul mahfuz sejak 50 tahun sebelum diciptanya seluruh langit bumi dan isinya dicatat menimpa dah tidak akan luput. Oleh karena itu dari berbagai musibah ragam musibah ada musibah yang menimpa fisika, menimpa ayah atau ibu kita, menimpa rumah tangga kita, menimpa pekerjaan kita, penghasilan kita, materi rumah kita, sawah kita, tubuh dalam bentuk sakit dengan bentuknya. Ada musibah yang menimpa perkara-perkara maknawiyah, iman kita, akidah kita, manhaj, akhlak dan ibadah kita. Salah satu ayat yang diberikan ditelankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering-sering sekali beliau membacanya pada setiap majlis usai majlis-majlis yang diadakan antara lain wala ja'al musibatana fi dinina. Jangan ku jadi ya Allah musib yang menimpa kami ada dalam cara agar kami menimpa akhi kami sehingga ada kami melenceng melurus dengan lain sesat menimpa iman kami sehingga tak beriman yang tak beriman yang tidak kau royal cara berinya mu'tadlah mungkin kharij mungkin syiah mungkin asyariah musibah atau menimpa akhlak dan pengen kita jelek. Kita menjadi orang tidak jujur di dalam bermuamalah, dalam jual beli, di dalam bertangga, dalam berumah tangga, di dalam berbagai hal. Akhlak kita, sanda, tangan kita menjadi jelek. Ini musibah. Maka Nabi berkata Allah menja'al musibatana fi dinina. Haqidana wa iman wa akhlakina ibadatina. La taj'al ya Muhammad wa la balagha ilmina. Dan jangan jadikan dia ya Allah ada ambis kami yang besar sehingga bukan akhirat. Ambis kami yang kejar-kejar sehingga tidak lagi kejar akhirat. Wala mabqa ilmi dan jauh jadikan dunia dan segala tuhnya dengan ala perasaannya. Saya batasan akhir ilmu pengetahuan kami. Batas ilmunya dunia. Hitungan dunia. Siapa-siapa yang dilatnya adalahnya. Karena ada mabqa ilmi. Batasan kadarnya yaitu sehingga ketika hanya yang disinggung dia mengorbankan akhiratnya kepekaannya yang disinggung dia mengorbankan akhirnya ketika yang disinggung ada kabilahnya bisa menjual akhaknya ketika yang disinggung itulah anaknya dan bagian dari dunia bisa menjual akhaknya bisa menjual hasnya dan seterusnya ketika yang disinggung adalah ayahnya ibunya melepas dalam sikap tidak sebatas yang Allah izinkan maka banyaklah berdoa Allah SWT dengan doa yang beliau bimbing selesai majlis termenunjukkan tingkat kegantung Rasul kepada Allah SWT dalam doanya yang pernah kita kaji insyaAllah beliau mengatakan hampir setiap hadis qad maka Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian redaksi hadisnya sekarang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai majlis mengucap doa Allahumma qsim lana min syiatik fatahu bainan baina maksiatik wa min ma'atika tuballina bihi annata min al-yaqin ma tuhawwinu bihi ala masbad dunya Allahumma fi'na asma'ina absara wa quwina mahtana wa jahul wa minna wa jarana man dhana wa ansurna ala man ala wa la taj'al mubatana fi dina wa la taj'al dunya akbar

ولا تصر إلينا ذنوب لا يعافك بنا وارحم. Demi Rasulullah saya majlis membaca doa di samping kafarat majlis yang ma'ruf, dia membaca ini. Begitu khusyuknya Nabi, begitu serius Nabi SAW, dan begitu perasaan keberantungan pada orang terkait keistiqomahnya, akhlaknya, ibadahnya, kelusan ininya. Maka kita lebih baik banyak berdoa. Sekali lagi, apa akan menimpa kita, kita tidak tahu. Mata dirisun, mata ksibda, enggak satu jin yang tahu apa yang akan menimpa atau apa yang dia lakukan besok. Tapi ingat, Allah telahkan sebab-sebab yang kemarinnya kita singgung. Di antara yang sangat kita butuhkan, di antara yang sangat kita butuhkan adalah Nasrullah indal fitnah. Pertolongan Allah saat datangnya fitan. Pertolongan Allah dalam bentuk at-taufiq lil istihdharil adillati wal ilm 'indal fitan wal 'amal bihi. Yaitu ingat di saat fitnah terjadi, syubhat menantang syahwat di hadapan kita, dia benar-benar menjadi ingat dalil-dalil dan ilmu yang dipelajarinya, sekaligus taufik untuk bisa beramal di saat itu. Beramal dengan ilmu, kaidah-kaidah diniyah, kaidah-kaidah manhajiyah, imaniyah yang kita pelajari. Belum tentu seorang mendapatkan taufik. Boleh dia belajar banyak, boleh dia menghafal banyak, dia telah mengkaji banyak, tapi belum tentu mendapatkan nasrullah saat hulul al-fitan, datangnya fitnah. Banyak orang di masa fitnah menjadi bodoh. Banyak orang di masa fitnah datang menjadi jahil. Padahal dulu termasuk yang paling pintar saat belajar. Wahada min alamati al-khudlan. Di antara tanda-tanda Allah membiarkan dia tidak menolongnya. Qawaid diniyah sudah dipelajarinya. Qawaid hadithiyah, dia telah menguasainya. Memurajaahnya saat belajar, mencatatnya dengan rapi, menghafalnya dan menjawabnya di saat ujian. Di saat tes dia menjawab dengan nilai yang luar biasa, mumtaz. Tapi subhanallah, indal amal bihi ghairu muwaffaq. Saatnya dia beramal, enggak mendapatkan taufik. Maka banyak-banyak mohon kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar nasihat seperti ini, tolong masing-masing kita melihat diri kita. Masing-masing kita khusyuk mempelajari nasibnya, mengkaji nasibnya, merenungi. Jangan sampai syaitan memperdaya masing-masing untuk menoleh kanan, menoleh kiri, melirik kanan, melirik kiri. Yang diingat adalah si fulan dan ilan. Jangan. Oh ini ustaz memaksudkan ini. Oh ini ustaz maksudnya adalah si fulan. Lala. Kita sekarang. Si fulan dan ilan yang sekarang sudah bersama hizbiyin, dulu bersama kita. Mungkin dia tidak menyangka dan tidak tahu apa yang akan terjadi, bahwa sekarang di antara mereka ada yang menjual istiqomahnya untuk mengejar dunia dan sengaja melakukan hal-hal yang dulu dia tahu, yakin secara zahir, tidak tahu hati dan kalbunya bahwa itu adalah haram. Dulu dia tahu setelah mengenal salafiyah bahwa ikhtilat itu haram, bahwasanya barakallahu fikum mempelajari ilmu-ilmu dunia yang bertentangan dengan akidah Islam, dengan iman

كان كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ليش؟ kenapa? يبيعُ دينه بعرض من الدنيا. Subhanallah. Sudah Allah beri kecukupan duniawi sebenarnya kalau dia mau berterima kasih, bersyukur dan jujur. Tapi coba pelajari apa sebabnya. Perkara batin masing-masing kita dengan Allah. Ana dengan Allah, antum dengan Allah, masing-masing. Tapi perkara zahir yang nampak dan terdengar oleh telinga. Beberapa di antara mereka yang sekarang sudah bersama Hizbiyin, di antara mereka memang akhlaknya jelek. Enggak suka bertaawun. Dalam perkara-perkara yang dianggap remeh, teman-teman pada bekerja bakti dengan senang dan semangat, ini malas. Taklim, teman-teman pada rajin taklim di selain muhadharah-muhadharah. Kalau muhadharah itu mudah. Tapi taklim yang keseharian yang diampu oleh asatidah kita. Al-Ustaz Raifi, Ustaz Hamzah, Ustaz Alfian, Ustaz Arif, Ustaz Ibrahim, Ustaz Abdul Hakam dan beberapa asatidah yang lainnya yang belum sempat disebutkan namanya. Durus ada. Tapi subhanallah enggak serius dia. Hidup di tengah-tengah ma'had yang seperti ini, enggak ada bedanya dia hidup dengan di tengah-tengah kota sana. Di antara mereka ada yang malas sholat berjamaah. Subhanallah. Enggak betah. Di lingkungan yang di sana orang-orangnya yahtamuna bil ilmi, serius dan perhatian sungguh-sungguh terhadap ilmu, enggak betah dia. Yang ini ke sana bawa kitab, yang ini bawa kitab, yang itu mencatat, di situ halaq, enggak betah, dia malas, cari-cari alasan. Cari-cari alasan untuk kemudian dia meninggalkan itu. Ujung-ujungnya cari-cari alasan dan kesalahan teman-temannya yang menurut dia dihitung kesalahan untuk dia mendapatkan legalitas keluar dari lingkungan ini. Di antara mereka itu ada yang pendusta dalam bermuamalah, dalam berjual beli, dalam berbagai hubungan muamalah. Suka merendahkan orang lain, suka membanggakan dirinya. Berjalan waktu, proses yang cukup panjang. Dan saya katakan kepada ikhwan atau sebelumnya, di antara mereka itu ada yang lisannya jelek sampai kita dimalu kepada masyarakat dulu. Adanya orang-orang ini kita malu. Menjadi beban bagi kita. Alhamdulillah. Sekarang mereka-mereka itu yang kita telah bersabar dalam waktu yang cukup panjang, sekarang bergabung dengan Hizbiyin. Saya katakan dalam waktu yang cukup panjang, ana tegaskan, dalam waktu yang cukup panjang, ana tegaskan, dalam waktu dan proses yang cukup panjang. Kenapa ana tegaskan ini? Ana tegaskan, sebagian ikhwan ada afwan saja, sok merasa dirinya paling hakim. Pondok, asatidah, kalau mendapati sesuatu permasalahan pada ikhwan, jangankan yang sekedar, anda katakan sekedar akhlaknya jelek, sampai pada tingkatan manhajnya yang jelek pun, asatidah dengan sabar dari waktu ke waktu, ta'liful qulub, bukan sekedar nasihat, upaya demi upaya dilakukan bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, majlis berganti majlis, ya. Sampai ketika asatidah melihat dorornya akbar, lebih besar daripada maslahatnya, kaidah mengatakan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwa upaya untuk menyelamatkan diri dan lingkungan dari efek negatif, kata syariat demikian, harus lebih dikedepankan dan didahulukan.

0: dibandingkan upaya mengejar sesuatu yang positif. Negatif, positif. Kalau sama, positifnya 6 nilainya, negatifnya 6. Syariat mengatakan apa? Itu tadi kaidah. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwa upaya untuk menyelamatkan, melindungi diri, keluarga, dan masyarakat, lingkungan dari efek-efek negatif tersebut harus lebih dikedepankan dan didahulukan dibandingkan mengejar atau mempertahankan yang positif. Bukan gak ada positifnya, mungkin sebagian ikhwan hanya melihat itu. Ustaz Afwan, bukankah dia begini Ustaz, bukankah begini? Nah, apa yang antum perhitungkan sudah kita perhitungkan. Ada musyawarahnya itu. Ada majelisnya itu. Sampai hari ini pun asatidz mengetahui beberapa ikhwan yang bermasalah dan disabarin oleh asatidz ini. Ini itu, ini itu. Disabarin. Sampai hari ini. Barakallahu fikum. Ambil contoh Abdurrahman Dhani. Yang sekarang sudah bergabung dengan Hizbiyyin. Antum kenal dia kapan? Kapan kenal dia? Ana kenal dia lebih dari 14 tahun yang lalu. Atau mungkin sudah 15 tahun yang lalu. Antum kan baru setahun, 2-3 tahun. Asalnya kenal dia. Ana mengenal beberapa kemungkaran yang ada padanya sejak dia masih belajar di Yaman. Laporan masuk ana, tapi ana katakan pada ikhwan, sabiru, sabar, jaga ukhuwah, ayo bareng-bareng. Oh ini Ustaz catatannya gini-gini. Insyaallah khair. Kita benahi bareng-bareng. Syubhat-syubhat dia sejak masih dia belajar di syahr. Sudah masuk laporannya ke anak. Antum enggak tahu kan mutmainin belajar di sini? Nah. Antum tidak tahu. Ikhwan mutazawijun enggak ada yang tahu itu semua. Tahunya khair. Oh baik Abdurrahman dari terbukti apa ya, ustaz menyambut dia. Terbukti dipersilakan mengajar di pondoknya. Sampai ketika beberapa masyayikh datang, masyayikh Yaman datang bertanya kepada ana, benar ya Luqman bahwa Abu Ahmad hada Abdurrahman Dhani ada di pondok antum? Naam benar. Kif? Kok bisa? Karena memang mereka punya catatan. Ana jawab, ya ana sedang berusaha untuk dia menjadi baik. Ana sedang berusaha. Dalam keadaan di berbagai omongannya ana punya catatan-catatan. Ketika ngobatin ana dengan bekam atau yang semisalnya, ada sekian omongan yang di situ ada catatan-catatan yang menunjukkan lemahnya manhajnya dan berbahaya. Tapi mimba bitta'lif terus. Dan ana katakan tolong sambil dipantau, ana enggak ingin menjadikan murid-murid kita ini sebagai korban upaya ta'lif. Tahu ta'lif? Ta'lif itu upaya untuk merangkul supaya dia tidak lepas ke Hizbiyyin. Kita sudah mengira kalau kita enggak beri kesempatan dia, dia akan lepas. Dalam keadaan ada resiko mengajar di tulab kita. Tapi ketika kita melihat dan menimbang bahwa upaya ta'lif ini justru lebih besar mafsadahnya, kaidah mengatakan, kaidah membimbingkan, jangan pakai perasaan. Kaidah mengajarkan, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Itu kapan kaidah ini diterapkan? Ketika positif negatifnya itu imbang. Secara kuantitasnya ini 5, ini 5. Secara kualitasnya juga demikian, imbang. Di saat itu berlaku kaidah tadi. Tapi kalau jelas-jelas negatifnya lebih besar, ya sudah selesai urusannya. Bisa difahami ya talabatul ilm. Dan beberapa yang lainnya yang sekarang sudah bergabung dengan hizbiyin, silakan bergembira ayuhal hizbiyun. Dan anak katakan, kita kasih untuk antum parcel hari raya. Nih orang-orang yang kita sebenarnya sudah gerah kebadaan mereka di tengah-tengah kita. Gerah kita. Yang satu suka ngeremehkan orang, membanggakan kabilahnya, berdusta, ngeremehkan orang. Kita sudah gerah. Antum kenal dia kapan sih? Anak kenal dia lebih dari 12 tahun. Dan sekian waktu itu anak sabar. Dari waktu ke waktu nasihat, ya akhi talabul ilmi, ya akhi jangan seperti itu, ya akhi, ya akhi. Antum kan kelihatannya, oh Ustaz baik ya hubungannya sama itu. Baik, belum tentu semua yang anak baik dengannya itu adalah baik dia, belum tentu. Di antara mereka ada yang sikap asatidzah kepadanya itu seperti peristiwa seorang pria datang kepada Rasul mengucapkan salam untuk masuk ke rumahnya, kemudian ditanya, man fulan, ana ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan kepada Aisyah yang ada di sebelahnya, bi'sa akhul asyirah. Ditahdir, tapi tahdir tertutup. Ini yang datang ini, sejelek-jelek orang ini. Masuk Aisyah, Rasulullah, ahlan, kalau bahasa kita, tafadhal, hayyakallah. Ahlan wa sahlan. Aisyah heran. Loh, kok berubah Rasul? Katanya bi'sa akhul asyirah. Ketika pulang tamu itu, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, qulta fihi ma qult? Falamma dakhal alanta lahul qaul. Wahai Nabi, kau sudah ucapkan tentangnya perkataan yang cukup keras. Tapi ketika dia masuk, engkau tiba-tiba berlembut kata. Ya Aisyah, kata Nabi, inna min syarrin nas man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih. Wahai Aisyah, sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek itu adalah yang dijauhi oleh orang, orang pada menghindar darinya, baik fisiknya maupun kata-katanya, dikarenakan orang pada takut kepada kejelekan dia, kejelekan akhlaknya atau manhajnya lebih-lebih. Ikhwani fid din azzani Allah iyyakum, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah, memohon as-sabat, memohon al-istiqamah. Ketahui bahwasanya perkara akhlak bukan perkara yang ringan. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, inna akmalal mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Sesungguhnya di antara kaum mukminin yang paling sempurna tingkat keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Antum bersama talabatul ilm, zayyinu akhlaqakum wa alsinatakum bil akhlaqil hamidah. Hiasi keseharian antum dalam bermuamalah, lisan antum dalam apa saja muamalahnya bersama talabatul ilm. Dan ketika ada orang yang bersalah kepada antum, cepat maafkan. Maafkan, jangan bertele-tele, jangan berkepanjangan. Cepat, cepat. Jangan sampai ketidaknyamanan hubungan di antara antum saat antum belajar berlanjut saat antum menjadi duat. Jangan. Nasihatkan ini kepada istri-istri antum. Wahai para putra, anak-anak, kadang-kadang fitnah itu datang melalui jalur abah dan ibu. Baik itu fitnah dalam terkait akhlak ataupun fitnah yang terkait manhaj. Maka antum timbang sesuatu itu dengan ilmu, dengan prinsip-prinsip salaf, kaidah-kaidah yang ulama ajarkan kepada kita. Begitu juga para orang tua, kadang-kadang fitnah itu datang dari jalur anak. baik dalam bentuk akhlak maupun dalam bentuk manhaj. Jalani semuanya dengan bertawakal kepada Allah dan mengikuti al-qawaid ad-diniyah al-ma'lumah. Dengan bertawakal kepada Allah dan dengan kaidah-kaidah din yang sudah diketahui bersama dalam syariat Islam ini. Ayah antum mengajak antum ketika antum pulang untuk sholat di masjid Hizbiyyin, atau malah diminta oleh sang ayah untuk antum jadi imam di masjidnya Hizbiyyin, maka katakan, minta maaf ayahku, mohon maaf. Tuh ini perintah dari ayahmu. Maaf, saya gak bisa ya. Kamu durhaka, doakan abi, jangan sampai aku jadi anak yang durhaka. Tapi ini gak boleh, bi. Jangan lupa apa yang kita pelajari dari hadis Nabi, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk siapapun, termasuk orang tua kita, yang mana ketaatan kepadanya berkonsekuensi kemaksiatan kepada sang khaliq Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan, innama ta'atu fil ma'ruf, hanyalah ketaatan yang boleh dilakukan untuk makhluk kepada selain Allah dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang mungkar. Prinsip. Ya tentu ada resiko. Resikonya apa? Ayah marah. Sebagaimana ayah Nabi Allah Ibrahim marah kepada anaknya. Dan banyak lagi kisah para anbiya dan kisah orang-orang salihin. Begitu juga sang ayah. Kadang-kadang fitnah itu datang dari anak. Banyak pintunya. Antum mengira fitnah dari anak itu akan datang dari sini loh, arah sini. Ternyata dia datang dari situ. Datangnya tidak dikira. Maka mintalah pertolongan kepada Allah untuk diberi taufik beramal dengan ilmu saat fitnah datang. Fitnah al-halabiyin, fitnahnya al-hajuriyin, tidak jarang. Bahkan dulu salah satu wali murid di sini terfitnah dengan anaknya. Yang diantara sebabnya ketika anaknya yang memiliki sifat kibir jadi imam di masjid ini dan tidak berakhlak dengan akhlak baik, kemudian Anas Rabi'i mengatakan mundur, jangan jadi imam. Sang ayah terfitnah dengan anaknya yang pinter, nesu, tahu nesu, ngambek, ngambek, akhirnya nyebrang ke sana dan sekarang bergabung dengan hajuriyin. Mestinya dia bersyukur, ini anak sana sedang dididik sekarang ini, sedang dididik untuk beradab, untuk berakhlak. Jangan sampai jadi anak pintar tapi sombong. Jangan sampai jadi anak pintar suka merendahkan teman-temannya, bahkan beberapa ustadznya direndahkan. Tidaklah anak berbuat seperti itu kecuali sudah penuh. Laporan-laporan sudah penuh. Sudah penuh. Sampai pada puncaknya. Dalam keadaan anak tahu laporan tentangnya, anak masih kata, halan, wasalan, bekhair. Abuk bekhair. Ada di antara santri yang terfitnah karena ayahnya. Sekarang dia bergabung dengan Hizbiyyin. Di kota lain masalahnya, sang ayah bermasalah di kota lain. Akhirnya anaknya dicabut dari mahat kita, kemudian dipindahkan ke tempat Hizbiyyin. Ya subhanallah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Fitnah itu datangnya dari pintu yang gak disangka. Kita sudah menyangka dari depan dan kita siap-siap, ternyata datang dari belakang kita. Minta tolong kepada Allah. Ikhwani fiddin azani Allah iyakum. Dan yang ingin saya tekankan kepada seluruh ikhwah, bahwa di ma'had ini kita berbiasakan musyawarah. Saya minta tolong kepada ikhwan, belajar, belajar, belajar, belajar, belajar. Biasanya ikhwan-ikhwan yang suka intervensi kepada keputusan ma'had dan asatidah itu yang seringnya tuh yang malas-malas belajar memang. Ummahat juga demikian, yang suka komentar itu keumumannya yang memang mukaslanah, malas dalam belajar. Ya subhanallah, itu berjalan simetris. Walaupun kami mengatakan yang sudah rajin belajar, sabar. Ilmu itu kebaikan, tapi bisa jadi fitnah kalau tidak disyukuri dan ditempatkan pada tempatnya. Ilmu itu khair wa ni'mah, tapi dia bisa menjadi wabal, jadi bumerang terhadap kita kalau kita tidak menempatkannya pada tempatnya. Maka tolong kepada seluruh ikhwan, keputusan ma'had bukan wahyu. Keputusan ma'had itu bukan wahyu ya, tapi berdasarkan musyawarah, berunding dari waktu ke waktu, proses demi proses dilakukan. Maka saya minta kepada ikhwan, minta tolong, jaga hubungan di antara antum baik-baik. Jangan dianggap remeh, walaupun antum tidak bermasalah dengan asatidah, tapi antum bermasalah dengan satu ikhwan, atau istri antum bermasalah dengan istri si fulan. Cepat selesaikan, cepat selesaikan. Jangan berkepanjangan. Biasanya atau tidak jarang bermula dari titik ini tadi, dari api yang kecil ini menjadi api yang besar. Cepat padamkan, cepat. Badiru bil a'mal, dan di antara amalan adalah al-afu wa kadhmul ghaiz, mudah memaafkan dan meredam amarah. Al-kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas, ini bagian daripada amalan mudah memaafkan. Cepat, jangan ditunda. Karena fitan itu kaqita'il lailil mudhlim. Kaqita'il lailil mudhlim, bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Antum enggak menyangka dari mana itu akan datang. Dan saya ulangi, belajar yang baik, yang tekun, walaupun kadang-kadang kami pihak ma'had karena berbagai kesibukan lupa mengontrol ikhwan mutazawijin dan mutazawijat, karena berbagai kesibukan dan kegiatan yang ada, dengan segala kelemahan yang ada pada kami, kadang-kadang kami lupa. Sehingga minta tolong, gak perlu di absen-absen. Jadikanlah majlis-majlis ilmu itu adalah suplemen utama bagi kita, makanan pokok iman kita. Kita yang butuh kepada majalis al-khair. Kita butuh kepada majalis al-khair. Belajar yang rajin, belajar yang rajin. Hakadha ayuhas salafiyun. As'alullaha rabbal arshil karim an yu'idhani wa iyyakum min syarril fitan wa an yarzuqani wa iyyakum al-ilman nafi' wal 'amal bihi bil khusus 'inda hululil fitan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima ma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله. Pada hari ini 1 Syawal 1437 Hijriah, kita melaksanakan dan menghidupkan salah satu syiar Islam, ibadah salatul Id, Idul Fitr. Kita berpisah dengan bulan yang penuh mubarak, yang penuh barakah, yang penuh rahmat, dengan harapan semua ibadah kita, tilawatul Quran kita, zikir kita, amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar meninggalkannya dalam keadaan kita mencapai derajat al-muttaqin, diampuninya segala dosa, dimaafkannya segala kesalahan. Demikian harapan setiap mukmin, demikian harapan setiap hamba yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kaum muslimin jamaah salat Id yang semoga dirahmati Allah, bulan Ramadan, bulan yang disucikan dan diagungkan oleh umat Islam, yang tidaklah setiap mukmin kecuali senang, bergembira dengan datangnya bulan Ramadhan, Syahrul Quran, bulan tercucurnya maghfirah Allah, ampunan Allah, bulan tercucurnya barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmat dan barakahnya adalah Lailatul Qadar yang ditunggu, dicari, diharapkan oleh setiap mukmin. Dengan penuh kekhusyuan kaum muslimin beribadah kepada Allah, mengagungkan kitab sucinya, mengagungkan masjid-masjid Allah, memakmurkannya dengan zikir, at-tasbih, at-tahmid, as-sujud, ar-ruku'. Di waktu yang sama, di bulan yang suci, muncul sekelompok manusia yang tidak sedikit pun punya penghargaan terhadap bulan yang suci ini. Muncul suatu kaum yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, hudatsaul asnan, sufahaul ahlam, anak-anak muda, sufahaul ahlam, yang berakal pendek, tidak menimbang maslahah dan mafsadah, tidak bisa mengerti agama dengan baik dan benar. Suatu kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yamruquna minad din kama yamruqu samu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini, menembus batas-batasnya, sebagaimana anak panah menembus tubuh hewan buruan. Kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Kilabun nar, kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Ditanya sahabat Abu Umamah Al-Bahili, "Ataqulu syai'un bi ra'yik aw sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Ucapan bahwasanya mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka. Itu adalah ucapan yang bersumber dari logikamu, ataukah sesuatu ucapan yang kau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idzan ana lajari. Sungguh aku lancang, kata Abu Umamah, kalau aku mengucapkan berita seperti ini dari diriku sendiri. Demi Allah, aku tidaklah mendengar dari Nabi. Demi Allah, aku telah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekali, bukan hanya dua kali, tidak pula tiga kali, bahkan dihitung sampai 10 kali lebih. Mendengarkan Nabi berulang kali memvonis dengan tegas suatu kaum yang kemudian dikenal dengan Al-Khawarij, kaum radikalis kanan, kaum teroris ekstremis. Berulang kali di berbagai kesempatan, di berbagai ceramah dan nasihatnya, Rasulullah mengecam keras kaum Khawarij, kilabun nar. Dalam kesempatan lain Nabi kembali mengingatkan para sahabatnya dan umat Islam, syarru qatla tahta adimis sama, mereka adalah sejelek-jelek mayat di kolong langit. Syarru qatla tahta dhillis sama, mereka adalah sejelek-jelek mayat di bawah naungan langit ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, bulan suci Ramadan tidak mereka pedulikan. Mereka nodai dengan pembunuhan jiwa-jiwa yang tidak boleh dalam Islam dibunuh. Tidak peduli bulan Ramadan, tidak pula peduli masjid-masjid Allah, bangunan-bangunan yang didirikan untuk beribadah kepada Allah, rumah-rumah Allah. Mereka ledakan, mereka nodai dengan dosa besar, pembunuhan, menumpahkan darah kaum muslimin. Bahkan tidak peduli siapa yang dibunuhnya. Al-walidain, manusia terdekat dan manusia tersayang, ayah dan ibu, abi dan ummi. Ya ayyuhal kilabun nar, wahai sekalian anjing-anjing neraka. Ya sufaha al-ahlam, wahai orang-orang yang berakal pendek. Kalau seandainya ayah ibu anda seorang yang kafir musyrik, dan bahkan kafirnya itu adalah da'i, mengajak, menyuruh kepada kesyirikan, Allah mengatakan tentang keduanya, wahai sekalian anjing-anjing neraka, dengarkan ini ayat Al-Quran. Yang kalian mengklaim ingin menerapkan syariat Islam, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tubi'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya kedua orang tuamu itu memerintahkan kamu mengajak kamu untuk berbuat syirik kepada Allah. Jangan kamu taati keduanya, karena memang tidak ada ketaatan untuk makhluk siapapun dalam koridor kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah lanjutkan, Allah tekankan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan temanilah, pergauli keduanya di dunia ini dengan bentuk pergaulan yang ma'ruf, dengan ihsan, ihsan bil qaul dan al ihsan bil fi'il, ihsan dalam bentuk ucapan yang sopan, yang lembut, yang beradab, walaupun orang tua anda musyrik, kafir, dan ihsan dalam bentuk perbuatan melayani keduanya dalam perkara-perkara yang dimubahkan oleh Allah dengan bentuk pelayanan yang tulus, ikhlas. Kaum teroris radikalis kanan tidak peduli ayat-ayat Allah. Ayah bunda dibunuh, mencucurkan darahnya di hadapannya. Surga apa yang kalian harapkan, wahai khawarij? Di balik pembunuhan orang tua anda, jannah apa yang kau harapkan, wahai kilabun nar, wahai anjing-anjing neraka? Membunuh di bulan Ramadan, surga apa yang kalian impikan, wahai kilabun nar? Membunuh di Madinatul Rasul, di kota Madinah yang suci, yang dajjal sekalipun tidak mampu untuk masuk, bahkan mendekat ke kota Madinah. Antum ayyuhal kilabun nar, wahai sekalian anjing-anjing neraka. Membunuh tentara-tentara muslim, kita berharap saudara-saudara kita yang terbunuh dari kaum muslimin, tentara atau polisi, Allah golongkan sebagai apa yang disebutkan oleh Nabi, khairu qatla ta'tadi misama man qataluhu, sebaik-baik mayat, semulia-mulia jenazah di kolong langit adalah jenazah orang yang dibunuh oleh kaum khawarij. Ikhlaskan wahai kaum muslimin, ikhlaskan niat anda wahai para tentara, karena Allah, karena agama Allah dalam bertugas. Ikhlaskan niat anda wahai para polisi, karena Allah. Ikhlaskan niat anda wahai para dai dan para talabatul ilm, siapa tahu maut datang menjemput anda, dibunuh oleh kaum khawarij, anda dengan izinnya meraih gelar khair qatla, sebaik-baik mayat, semulia-mulia jenazah di kolong langit. Di saat ini pula, di saat kita umat Islam, baik sebagai rakyat muslim ataupun negaranya, sedang dirundung duka menghadapi kaum teroris radikalis kanan, berbagai upaya dilakukan oleh negara untuk menghentikan gerakan mereka yang memang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, fa idza laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajra, di mana saja kalian mendapati mereka, kaum teroris khawarij, bunuh dan perangi mereka, karena dalam upaya membunuh dan memerangi mereka itu terdapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Ikhlaskan niat wahai saudara-saudaraku di dalam memerangi kaum teroris khawarij, ISIS kah, Al-Qaeda kah, JI kah, semuanya. Kaum yang Nabi menyatakan lau adraktuhum lafadaltuhum qatla'atin. Kalau aku berjumpa mereka dalam bentuk kekuatan, aku akan binasakan mereka seperti dihancurkannya kaum 'Ad. Tidak tersisa. Fahallahum min baqiyah. Adakah tersisa dari mereka? Tidak tersisa lagi. Kaum muslimin, di saat yang sama umat Islam di negeri ini khususnya, pemerintah kita yang kita hormati dan semoga dilindungi oleh Allah, juga sedang menghadapi ancaman kaum teroris radikalis kiri, kaum komunis akan merongrong akidah umat Islam, akan merobohkan tiang-tiang keimanan kaum muslimin, akan merongrong wibawa dan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kaum teroris radikalis kiri harus pula mendapatkan perhatian yang serius dari semua kalangan, dari bawah hingga atas, dengan bersandarkan diri kepada Allah Sang Khalik, bersandarkan diri kepada Allah Sang Pencipta. Kaum komunis yang mulai melakukan persiapan-persiapan untuk mengulangi sejarah hitamnya, sejarah yang dipenuhi dengan pertumpahan darah di negeri ini, maka kaum muslimin, sebagaimana sejarah juga mencatat bahwa umat Islamlah yang dijadikan sasaran oleh kaum radikalis kiri komunis, gerakan anti Tuhan, gerakan yang mengeksploitasi kaum du'afa, orang-orang miskin, kaum tani dan kaum buruh, orang-orang lemah, untuk ditunggangi, dimanfaatkan demi kepentingan jahat mereka. Wahai saudaraku kaum muslimin, tidak ada yang lebih baik dari agama Allah. Tidak ada yang lebih adil dibandingkan Islam. Tidak ada yang lebih sayang dan lebih membela kepentingan kaum du'afa, orang-orang lemah, dibandingkan agama Allah, Islam. Jangan tertipu wahai saudaraku, jangan tertipu oleh kedustaan-kedustaan kaum komunis yang menampakkan diri sebagai pembela-pembela kaum miskin. Mereka pengkhianat, sejarah pun membuktikan. Kaum miskin, kaum buruh, kaum nelayan, kaum tani hanya dijadikan sebagai alat untuk memenuhi hawa nafsu mereka, untuk membantai orang-orang kaya, untuk memberontak kepada pemerintah, mempersenjatai rakyat untuk menggulingkan dan mengkudeta pemerintah dan membunuh umat Islam. Belajar dari sejarah wahai kaum muslimin, wahai anak-anak Islam, wahai pemuda-pemuda muslim. Islam lengkap dan sempurna, mengurus semua kepentingan, membela kaum du'afa tanpa menggolimi al-aghnia, tanpa menggolimi orang-orang kaya. Semua itu dengan kehendak Allah. Allah membagi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah pemberian dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Islam melindungi orang-orang lemah, orang-orang miskin. Maka disyariatkan dalam Islam adanya zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Allah mewajibkan terhadap umat Islam yang kaya adanya zakat yang dikumpulkan dari mereka untuk dibagikan kepada kaum fakir. Tidak ada dalam kapitalisme dan tidak ada pula dalam komunisme. Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang yang bertindak semena-mena terhadap kaum du'afa. Dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, "Ara'aita allazi yukadzibu bid-din, fadzalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tahukah engkau wahai Muhammad, siapa itu orang-orang yang mendustakan agama? Yaitu orang-orang yang menghardik anak-anak yatim. Menghardik tidak boleh, apalagi memukul. Dilindungi haknya, dibimbing orang-orang kuat, dibimbing orang-orang kaya untuk bertindak sportif dan sesuai porsinya. Dan siapa juga orang-orang yang mendustakan agama? Yaitu orang-orang yang tidak mengajak dan tidak menghimbau umat untuk memberi makan orang-orang miskin. Tidak menghimbau saja, dicela dalam Islam. Tidak mengajak kaum alghnia, orang-orang kaya yang mampu, yang Allah berikan rezeki untuk bersedekah, membantu fuqara dan masyakin, dicela dalam agama Islam. Bahkan digolongkan termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Di dalam surat Abduha juga demikian, Allah mengingatkan nabinya untuk tidak semena-mena terhadap anak yatim dan orang miskin, atau terhadap orang miskin dan orang-orang yang meminta. Jangan dihardik, jangan semena-mena. Terlalu banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang miskin dididik oleh Nabi, oleh Al-Quran, untuk bersabar, memperbanyak ibadah, tidak menoleh ke atas, mensyukuri nikmat yang ada, diajari oleh Nabi untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Bukan dipanas-panasi, bukan diprovokasi untuk dengki kepada orang-orang yang Allah beri rezeki, untuk hasad terhadap orang-orang kaya. Itu adalah cara-cara komunis, cara-caranya Stalin, cara-caranya Marxis. Wahai umat Islam, pemuda-pemuda Muslim, sadarlah kalian, Islam agama yang sempurna, penuh kasih sayang. Tidak ada ini semua dalam kapitalisme dan komunisme, demokratisme dan yang lainnya. Bahkan keberadaan orang-orang lemah dalam Islam, keberadaan orang-orang miskin dalam Islam, sebagai salah satu sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai salah satu sebab turunnya rezeki bagi hamba-hamba Allah yang lainnya. Nabi kita Muhammad menyatakan, "Innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum." Hanyalah kalian itu diberi rezeki oleh Allah dan ditolong oleh Allah, dimenangkan karena keberadaan orang-orang lemah di tengah-tengah kalian. Dalam riwayat lain Nabi menyatakan, "Bidu'aihim wa salatihim wa ikhlasihim." Kalian itu diberi rezeki oleh Allah, wahai orang-orang kaya, wahai orang-orang kuat, dan ditolong, dimenangkan karena adanya doa orang-orang miskin, solatnya orang-orang miskin, dan keikhlasannya orang-orang lemah. Bahkan kebanyakan penghuni jannah surga itu adalah orang-orang miskin. Demikian Islam, penuh rahmat, penuh kasih sayang. Kaum muslimin yang saya muliakan, mereka kaum komunis mengadu domba, memecah belah kesatuan rakyat, memecah belah kesatuan umat Islam, mengadu domba antara yang miskin dengan yang kaya, yang miskin berani membawa arit, membawa palu, membawa pedang, membawa senjata untuk membunuh orang-orang berduit, orang-orang tuan tanah, orang-orang kaya. Kata orang-orang komunis, semua itu hanyalah kepentingan politik mereka. Di sisi lain, kaum Syiah Rafidhah juga memanfaatkan suasana. Kaum Syiah Rafidhah pengikut Khomeini Iran adalah kaum teroris yang sedang menyimpan dan menutup rapi makar mereka untuk menumpahkan darah dengan atas nama revolusi, atas nama perjuangan, dan seterusnya. Semuanya itu wajib untuk diperangi, wajib untuk diberantas, bahu-membahu antara rakyat dengan pemerintahnya, bekerja sama antara rakyat dengan pemerintahnya, pemerintah melindungi rakyat, rakyat menghormati pemerintahnya dan tidak mendahului mereka. Dalam kesempatan ini pula, saya mengajak diri saya pribadi dan seluruh kaum muslimin yang mendengarkan ajakan dan nasihat ini, siapkan diri Anda sebagai pembela-pembela agama Allah. Siapkan diri-diri kita semuanya sebagai pembela-pembela tauhid. Siapkan pula diri kita untuk bekerja sama dengan pemerintah dan negara kita dalam perkara yang ma'ruf, dalam menegakkan kebenaran, dalam menegakkan tauhid, dalam memberantas kemungkaran. Kita semua butuh kepada Allah. Kita tidak bisa istiqamah kalau tidak Allah tolong. Kita tidak bisa terus berada di atas tauhid, di atas iman, sampai kita tidak Allah tolong. Dari mana pertolongan Allah datang? Bagaimana nasrullah kita raih? Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan mengokohkan posisi kalian. Pasti Allah akan menolong hamba-hambanya yang berjuang membela agama Allah. Wala yansurunallahu man yansur. Pasti Allah akan menolong hamba-hambanya yang menolong agamanya. Bersama itu, Allah menyatakan innallaha al-ghaniyyun 'aziz. Namun sesungguhnya Allah itu Maha Kuat dan Maha Perkasa. Tidak butuh jihadnya kita, tidak butuh dakwahnya kita, tidak butuh ilmunya kita, persatuannya kita. La ghaniyyun 'aziz. Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyu al hamid. Wahai sekalian manusia, kita termasuk di dalamnya, wahai saudaraku. Antumul fuqara', kalian semua ini miskin, butuh kepada Allah, dan Allah Maha tidak butuh kepada siapapun. Di waktu yang sama, Allah al hamid, Maha terpuji. Maha terpuji keputusannya, Maha terpuji perbuatannya, Maha terpuji syariatnya, Maha terpuji takdirnya, semuanya. Maka jangan ada yang mengira bahwa Allah butuh kita. Kita yang butuh Allah. Persiapkan diri kita semuanya menjadi penolong-penolong agama Allah. Siapa yang berhak menerima nasrullah? Yang Allah katakan, wala yansurunallahu man yansuruh. Pasti Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Dalam ayat berikutnya Allah katakan alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atuuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Yaitu orang-orang yang apabila telah kami kokohkan mereka dengan pertolongannya, mereka justru dengan itu menegakkan sholat di muka bumi, menunaikan zakatnya, dan melakukan amar ma'ruf, memerintah kepada yang ma'ruf, mengajak umat kepada tauhid, mengajak umat kepada sunnah, mengajak umat kepada akhlak dan adab yang mulia, mengajak umat untuk bersaudara, dan seterusnya. Wanahu anil munkar, dan mereka juga mencegah dari kemungkaran, mencegah dari kekufuran, mencegah dari kesyirikan, mencegah dari kebid'ahan dan kemaksiatan. Ini mereka yang akan mendapatkan pertolongan. Pertanyaannya, sudahkah kita wujudkan itu? Sudahkah kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Sudahkah kita mengajak umat untuk bertauhid dengan benar, serius, sungguh-sungguh? Sudahkah kita mencegah umat dari kesyirikan dengan benar? Kekufuran sekarang ditawarkan siang dan malam di hadapan kita. Komunisme, liberalisme, dan yang lainnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, jangan ada di antara kita yang merasa lemah, jangan ada di antara kita yang merasa sedikit, kemudian dia malas, kemudian dia pesimis, kemudian dia putus asa, tidak mau berbuat. Jangan ada yang punya perasaan seperti itu. Allah menyatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kabiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak golongan atau kekuatan yang sedikit mengalahkan kekuatan yang besar dengan izin Allah, dan Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Allah enggak butuh kita justru di saat kita lemah tapi kita jujur. Di saat kita lemah, di saat kita sedikit tapi kita ikhlas, kita berbuat, Allah akan tolong kita. Kaum muslimin yang saya muliakan, perjuangan ini tidak akan pernah berhenti. Perjuangan ini akan terus berlanjut. Kalau kita berhenti, kalau kita berpangku tangan, kalau kita lebih mengikuti syahwat dunia, meninggalkan syariat Allah, meninggalkan tugas yang Allah berikan kepada kita, fasaufayatillahu biqaumin, maka bisa saja Allah akan mendatangkan suatu kaum yang akan berjuang membela agamanya. Kita pun sirna, kita pun hilang, kita pun binasa. Iyyaka yuzhikum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah berkehendak membinasakan kalian, dan Allah datangkan manusia yang baru, perjuangan tidak akan pernah berhenti. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk jannah? Apakah kalian menyangka akan masuk surga sementara belum nampak nyata kepada Allah siapa di antara kalian yang berjihad, berjuang, dan nampak jelas kepada Allah siapa di antara kalian yang bersabar? Perjuangan ini panjang. Kaum muslimin, berjuanglah dengan thalabul ilm, berjuanglah dengan ilmu, berjuanglah dengan dakwah, berjuanglah dengan akhlak yang baik, gigih, bersemangat, bahu-membahu. Kita sayangi putra putri kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan saya dan antum semuanya sebagai mujahidin fi sabilillah. Allah jadikan kita sebagai para mujahidin, pejuang di jalan agamanya. Allah berikan kepada saya dan antum semuanya keikhlasan yang melahirkan ketangguhan dan kesabaran. Saudaraku, kalau kita ini tertimpa musibah, kalau kita mengalami kerugian di saat berjuang, mengalami luka, mengalami korban, jangan Anda kira bahwa lawan kita tidak demikian. Wala tahinu wala tahzanu wa

0: berada di atas jika kalian benar-benar beriman. Jika menimpa kepada kalian korban luka, sungguh telah menimpa kepada kaum kafir korban yang sama. Demikianlah perjuangan itu menang dan kalah. Allah silih pergantikan. Untuk benar-benar diketahui siapa as-sadiqin dan siapa al-kadzibin. Siapa yang jujur dalam perjuangannya, siapa yang bertahan hingga tahapan terakhir perjuangan, dan siapa yang berguguran di tahapan pertama atau kedua. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jangan kalian lemah, kata Allah, dalam mengejar menghadapi musuh-musuh Allah itu, musuh-musuh kalian. Kalau kalian merasa sakit, mengalami keletihan, kepedihan, luka-luka, harta dihabiskan, sama juga musuh-musuh kalian pun menimpa kepada mereka hal yang sama. Bedanya, kalian mengharapkan Allah, mengharapkan surga. Kaum komunis mengharapkan kursi. Kaum khawarij, teroris, radikalis kanan, haus darah. Kaum muslimin yang saya muliakan. Demikian, dalam kesempatan khutbah ini, kami mengingatkan kepada seluruh saudara kami, se-Islam, sebangsa dan senegara ini untuk berjuang demi agama Allah. Berjuang untuk menegakkan tauhid dengan segala pengorbanannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kaum muslimin. Semoga Allah melindungi akidah mereka, iman mereka. Semoga Allah melindungi pula pemerintah negeri ini. Allah berikan kepada pemerintah kita hidayah. Allah berikan kepada pemerintah kita taufik untuk cinta Islam, untuk ada di dalam hati mereka cinta Islam, cinta Al-Quran, cinta muslimin. Dan semoga Allah berikan kepada mereka pendukung-pendukung dan kaki tangan yang baik, yang membisikkan dan menasihatkan kepada mereka nasihat-nasihat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma sami'tum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا، pada kajian daurah yang kedua kali ini kita akan membahas secara lebih khusus salah satu permasalahan yang sangat penting dan cukup menyibukkan salafiyin di dunia internasional, termasuk di antaranya di negeri kita Indonesia ini. Permasalahan yang

maksud adalah seputar sebuah yayasan atau jum'iyah, sebuah organisasi yang didirikan sebenarnya di negara Kuwait di Timur Tengah, yang kemudian yayasan ini dikenal dengan nama Jam'iyah Ihya At-Turats. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan jam'iyah, organisasi Ihya At-Turats ini, telah mengundang polemik yang berkepanjangan di tengah-tengah barisan dakwah Ahli Sunnah. Oleh karena itu, betapa kita ini butuh untuk memahami hakikat permasalahan Jam'iyah Ihya At-Turats secara ilmiah, walaupun sebenarnya permasalahan ini telah dijelaskan beberapa tahun yang lalu atau lebih dari 10 tahun yang lalu, namun disebabkan beberapa sebab sehingga mengundang kita untuk kembali berbicara menjelaskannya. Di antara sebab tersebut adalah sebagian teman-teman kita telah lupa terhadap beberapa maklumat dan pengetahuan tentang Jam'iyah At-Turats ini, sehingga kita mendapati sebagian mereka bermudah-mudahan atau tasahul di dalam bermuamalah berhubungan dengan yayasan ini atau orang-orangnya. Ini adalah jenis yang pertama, sehingga orang-orang yang lupa penting untuk diingatkan, karena Allah menyatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, teguran, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, karena lahirnya atau munculnya beberapa teman ahli sunnah salafiyin yang baru dalam masa kesalafiyahannya, sebagian mereka tidak mengetahui, tidak memiliki maklumat yang cukup tentang apa itu Jam'iyah At-Turats. Kenapa dibicarakan oleh para ulama? Kenapa sebagian ulama mentahzirnya, mengingatkan umat Islam dari bahaya yayasan ini? Sehingga karena adanya beberapa kawan yang baru ini, betapa mereka butuh ta'awun dari kita, dari para asatidah, untuk mendapatkan maklumat dan penjelasan, sehingga sikap mereka itu didirikan di atas sikap yang ilmiah, di atas ilmu, bukan di atas sikap ikut-ikutan atau taklid. Bertolak dari salah satu pokok manhaj yang kita pelajari bersama, yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, kewajiban berilmu sebelum kita berucap atau sebelum kita beramal, sebelum kita menilai atau kita bersikap. Kewajiban berilmu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ikhwani fi din, azan ya Allah wa iyyakum. Jam'iyah Ihya At-Turats telah berhasil mempengaruhi salafiyin di dunia internasional dan memecah belah mereka, memecah belah persatuan dakwah mereka. Sebenarnya bukan karena syubhat yang kuat dari mereka,
atau syubhat yang sulit untuk dijawab oleh ahli sunnah itu sendiri dan para asatidzah. Namun mereka berhasil di banyak tempat dan di banyak negara, di Indonesia, di Pakistan, di Somalia, di Yaman, di Kuwait sendiri, dan beberapa negara yang lainnya berhasil memecah belah salafiyin dengan program-program dana sosial yang mereka bagikan. Itulah yang kemudian Syaikhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah sejak lebih dari 16 tahun yang lalu telah mengatakan, ma farraqat jam'iyat ihya'at turas as-salafiyina fil alam bi afkariha innama farraqathum bidananiriha. Tidaklah ihya'at turas berhasil atau mampu memecah belah salafiyin di dunia internasional ini dengan sebab paham-paham menyimpang yang ada pada mereka, tetapi hal itu lebih didukung keberhasilan mereka memecah belah salafiyin itu dengan dinar-dinarnya. Yayasan ini atau jamiah Syiah Turaf ini bergerak dalam program-program organisasinya adalah jam'u az-zakawat wal-infaq was-sadaqat, mengumpulkan dana-dana zakat dari kaum muhsinin di berbagai negara, dana-dana sadaqah dan infaq untuk kemudian, kata mereka, dibagikan kepada orang-orang yang berhak, anak-anak yatim, anak-anak miskin, orang-orang fakir, membangunkan masjid-masjid, pondok pesantren, menggali sumur-sumur bor dan yang semisalnya, gaji bulanan untuk para dai dan para ustaz. Namun ternyata melalui pembagian dana sosial itu tadi, dana zakat dan semisalnya, mereka berhasil menjadikan salafiyin sebagai tunggangan untuk menyebarkan berbagai afkar, pemikiran-pemikiran menyimpang yang ada pada mereka. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dalam kesempatan ini kita ingin mengetahui sebenarnya apa itu jam'iyah Hiyat Turaf. Kalau tema yang telah antum ketahui bersama melalui pengumuman yang disebarluaskan oleh panitia penyelenggara, yaitu mewaspadai tersebarnya paham teroris khawarij melalui jam'iyah Hiyat Turaf. Karena memang demikianlah realitanya. Jam'iyah Hiyat Turaf di dalam praktek dakwah mereka, kemudian yang kedua dari sikap-sikap dan pernyataan para tokoh-tokoh dan pembesar jam'iyah ini, kita bisa dapat menyimpulkan bahwa jam'iyah Hiyat Turaf adalah yayasan yang berdiri di atas usul dan qawaid al-khawarij, di atas pokok dasar pemikiran kaum khawarij. Itulah Hiyat Turaf. Hal ini akan bisa kita ketahui dari beberapa data yang akan saya bacakan, sekelumit data yang akan kita dengarkan bersama tentang Ihya' Turab.
Sebelum saya membaca beberapa data tersebut, beberapa waktu yang lalu sempat terjadi diskusi antara kami, saya dan salah seorang ustadz mereka, salah seorang ustadz yang telah lulus dari Jami'ah Islamiyah dengan gelar master. Diskusi yang berjalan kurang lebih 3,5 jam. Dalam kesempatan itu saya tanyakan kepada beliau, kurang lebih 1,5 bulan yang lalu diskusi ini terjadi. Saya tanyakan kepada beliau, apa yang antum ketahui ya Ustaz tentang Jami'ah Ihya Ats-Tsurat? Sebelum kita berdiskusi panjang, beliau menjawab dengan jujur dan saya melihat, wallahu ta'ala alam, Allah saja yang tahu. Kita hanya menghukumi secara zahir. Ustaz yang bersangkutan tadi adalah seorang yang menampakkan akhlak yang baik dan nampak kepada saya adanya sebuah kejujuran. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan beliau. Dia menjawab bahwa yang saya ketahui tentang Jami'ah Ihya Ats-Tsurat, bahwa dia adalah sebuah jami'ah allati tu'ayyidul khuruj 'ala al-hukam, adalah sebuah yayasan yang sangat mendukung kegiatan memberontak kepada waliul amr. Maka serta-merta saya katakan di hadapan para asatidah yang hadir pada waktu itu dan di hadapan beliau, ana katakan dengan Allahu Akbar, laula ma inda Ihya Ats-Tsurat illa hadhihi al-mukhalafa lakafa. Kalau seandainya pada Jami'ah Ihya Ats-Tsurat tidak ada penyimpangan lain selain apa yang antum katakan itu, bahwa yayasan ini sangat mendukung kegiatan penentangan atau pemberontakan terhadap waliul amr, maka sudah cukup ya Ustaz untuk kita menyatakan bahwa ini adalah Jami'ah Hizbiyah yang wajib kepada para asatidzah, pada para ustaz, untuk menjelaskan kepada salafiyin, kepada ahli sunnah tentang bahayanya Jami'ah ini. Ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum, untuk mengetahui sejauh mana sebenarnya yayasan ini dan kaitannya dengan akidah khawarij, kita akan menyebutkan beberapa hal sehingga saya berharap majlis ini sebagai tambahan maklumat bagi antum dan semoga bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang masih sampai hari ini bermuamalah, bekerja sama, walaupun sebatas menerima dana bantuan dari mereka untuk kemudian mereka menjauhi dan meninggalkan hubungan dan interaksi dengan yayasan Hizbiyah ini demi keselamatan dakwah, demi keselamatan dakwah Salafiyah di negeri ini secara khusus. Kemudian setelah saya menyebutkan data-data tentang Ihya Ats-Tsurat yang berada di Kuwait dan tokoh-tokohnya, insyaallah akan dilanjutkan dengan menyebutkan beberapa perbuatan-perbuatan Ihya Ats-Tsurat di negeri kita. Apa yang sudah mereka lakukan terhadap dakwah ini? Yang saya yakin mayoritas antum belum mengetahui hal ini. Atau mayoritas antum hanya mengetahui bahwa Jami'ah Ihya Ats-Tsurat adalah yayasan Hizbiyah. Namun semoga beberapa keterangan ini bisa menambah wawasan kita dan sikap kita untuk menjadi sebuah sikap yang ilmiah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yayasan ini sebenarnya telah dikenal salah seorang tokoh terintis, salah seorang pendirinya yang bernama Abdurrahman Abdul Khaliq. Abdurrahman Abdul Khaliq
adalah seorang tokoh yang berpaham dan bermanhaj kelompok al-ikhwanul muslimin secara pahamnya, bukan secara strukturnya. Orang ini sangat membenarkan dan mendukung keberadaan berbagai kelompok pergerakan di tengah-tengah kaum muslimin. Dia memposisikan berbagai kelompok yang ada dengan berbagai paham, yang ini berpaham Mu'tazilah, yang itu berpaham Khawarij, yang di sana berpaham Sufi, yang di sana berpaham Al-Ikhwanul Muslimin, Khawarij dengan berbagai kelompoknya yang ada, bahkan yang di sana ada yang berpaham Syiah. Semua itu adalah satu kesatuan yang saling menguatkan, yang semestinya mereka saling membantu dan saling bekerja sama. Ini adalah manhaj Abdurrahman Abdul Khaliq, salah satu pembesar bahkan pendiri Jam'iyah Ihya Turab. Jam'iyah ini sangat getol di dalam menerapkan kaidah dan slogan Al-Ikhwanul Muslimin, yaitu kaidah nata'awun ala mattafaqna alaihi au nata'awun fi mattafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Kita saling menolong, bekerja sama dalam urusan yang kita sepakat di dalamnya, dan kita saling mentolerir, saling memberikan uzur dalam berbagai urusan yang kita berbeda pendapat tentangnya. Kaidah Al-Ikhwanul Muslimin, yang mana secara praktek amaliyah mereka membantu kita untuk memahami dan mengetahui maksud dan tujuan dari slogan ini. Bagaimana prakteknya? Kalau slogan ini di terapkan dalam urusan-urusan khilafiyah, seperti kita berbeda dalam beberapa bentuk amaliyah ibadah kita, seperti ada seorang yang sholat setelah ruku ketika i'tidal kembali bersedekah, ada yang irsal. Nah, yang seperti ini maka kita harus saling memberi uzur. Tidak perlu menjadikan permasalahan semisal ini sebagai sebab perselisihan, apalagi perpecahan. Begitu juga dalam beberapa masalah fikhiyah yang lainnya, terjadi perbedaan pendapat yang menuntut kita untuk berlapang dada menerima adanya perbedaan dari saudara kita. Yang satu berkeyakinan bahwa di saat bertasyahud dalam salat yang dua rakaat, baik salat sunnah atau salat subuh, duduknya adalah iftirash. Sebagian yang lain berpendapat bahwa duduk yang benar di saat salat yang dua rakaat dan memiliki satu tasyahud adalah tawarruk. Demikian permasalahan ini juga adalah permasalahan yang menuntut kita untuk bisa mentolerir saudara kita dalam perbedaan ini. Namun praktek Al-Ikhwanul Muslimin menafsirkan, membantu kita untuk memahami maksud dari slogan tersebut, yaitu ternyata mereka itu siap bergabung dengan berbagai kelompok yang berbeda akidah, bertaun dengan kaum Mu'tazilah, pengingkar sifat-sifat Allah, bertaun dengan kaum Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin atau pemerintah-pemerintah muslimin, bertaun dengan kaum Syiah Rafidhah. Bukan waktunya saya berbicara tentang Al-Ikhwanul Muslimin di majlis ini, karena telah masyhur mukhalafah mereka, dan tidak cukup waktu saya berbicara tentang mereka lebih jauh. Namun cukup sebagai permisalan bahwa Al-Ikhwanul Muslimin yang dahulu itu siap bergabung dengan kaum Syiah, bergandengan tangan dengan kaum Syiah Rafidhah dari Iran,
di dalam proses dakwah mereka, bahkan dalam pergerakan partai politik mereka. Karena Ikhwanul Muslimin itu adalah sebuah organisasi yang memiliki dua sayap pergerakan. Sayap yang pertama adalah sayap politik dengan didirikannya partai-partai politik Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dalam partai politik ini telah bergabung di sana bahkan kaum Nasoro. Dalam partai politik Ikhwanul Muslimin di Mesir, dalam parlemennya juga telah bergabung orang-orang Nasrani dalam kepartaian mereka. Begitu yang kedua, sayap pergerakan kelompok IM ini adalah dalam bidang komando, yang mereka memiliki tim-tim khusus untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis, teror, pembunuhan, pengeboman, dan yang semisalnya. Maka ikhwani fiddin azzali Allah wa iyyakum, kelompok Ikhwanul Muslimin ini boleh dikata sebagai induk semang dari berbagai kelompok yang lainnya. Bermunculan berbagai kelompok berjalan di atas slogan yang dimunculkan oleh Ikhwanul Muslimin. Di antara mereka itu adalah Jam'iyah Ihya'ut Turats. Benar-benar jam'iyah ini berada di atas prinsip dan slogan Ikhwanul Muslimin, yaitu nata'awun fima ittafaqna 'alaihi wa ya'duru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Ini adalah yang pertama. Bagi ikhwan yang ingin mengetahui tentang penyimpangan Abdurrahman Abdul Khaliq secara khusus yang bermanhaj Ikhwanul Muslimin, yang membolehkan dan merekomendasi adanya ta'addud al-jama'at, berbilangnya kelompok-kelompok ini dan menamakannya sebagai kelompok pergerakan Islam yang sebenarnya semua itu bukan bagian dari Islam. Pengelompokan semisal itu bukan bagian dari Islam. Bagi yang ingin mengetahui bantahan lengkap dan rinci tentangnya, silakan membaca karya Asy-Syaikh Al-Mujahid Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dalam kitab bantahan beliau terhadap Abdurrahman Abdul Khaliq yang berjudul Jama'atun Wahidah La Jama'at Wa Siratun Wahid La Azharat. Buku ini mungkin sudah diterjemahkan, saya kurang tahu, tetapi setidaknya antum bisa meminta untuk dibacakan oleh ustaz-ustaz yang berada di tempat dan daerah antum masing-masing. Ini adalah alasan pertama kenapa kita katakan Jam'iyah Ihya'ut Turats adalah Jam'iyah Hizbiyah, karena mereka berada di atas prinsip yang batil. Mereka mengajak untuk bisa bergabung, bersatu, bekerja sama dengan berbagai kelompok yang ada di medan dakwah Islam ini. Saya akan membacakan beberapa pernyataan tokoh-tokoh mereka yang menunjukkan bahwa benar-benar Jam'iyah Ihya'ut Turats adalah Jam'iyah Ikhwaniyah, jam'iyah yang berada di atas prinsip-prinsip kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin. Di antara ucapan tersebut, di antara beberapa ucapan tokoh-tokoh Al-Ikhwan atau Jam'iyah Ihya'ut Turats antara lain adalah ucapan Wa'il Al-Husawi. Wa'il Al-Husawi ini adalah wakil ketua Jam'iyah Ihya'ut Turats. Jadi posisinya sangat tinggi. Siapa yang pertama? Wa'il Al-Husawi. Posisinya adalah sebagai wakil ketua Naib Rais Jam'iyah Ihya'ut Turats. Jadi bukan petugas kecil, bukan pejabat kecil, pejabat tinggi,

Dia mengatakan beberapa ucapan, antara lain, "Wantalaqat bifadlillahi ta'ala lituqimu au lituqimal ilaqat at-tayyibata ma'al jami' wa tata'awana ma'ahum." Bahwa Ihya Turas dalam perjalanannya sangat berupaya untuk mewujudkan al-ilaqat at-tayyiba, hubungan yang baik ma'al jami' dengan semua kelompok pergerakan. Siapa yang dimaksud dengan al-jami' di sini? Semua kelompok itu nanti akan dijelaskan, akan lebih nampak siapa yang dimaksud. Ini masih bersifat global. Qala wa tata'awun ma'ahum, dan jami'ah ya turaf siap bekerja sama dengan semua kelompok tadi. Nah, ini pernyataan salah satu pembesar mereka yang bernama Wa'il Al-Husawi. Jabatannya adalah Wakil Ketua Jam'iyah Ihya At-Turab. Yang kedua, ucapan ini diucapkan oleh pengucapnya tadi pada bulan Maret tahun 2004. Jadi jangan ada yang mengatakan bahwa Ihya At-Turab itu dulu sesatnya pada tahun 90-an atau pertengahan tahun 90 ketika awal terjadinya perpecahan Salafiyin di Indonesia. Kemudian setelah itu jam'iyah ini taubat dan kembali di atas manhaj Salafi. Perhatikan antum baik-baik bahwa ini diucapkan pada bulan Maret tahun 2004. Dan nanti kita akan mengetahui yang berikutnya dan yang berikutnya. Yang kedua adalah sebuah ucapan yang diucapkan oleh Khalid Sultan bin Isa. Khalid Sultan bin Isa, dia adalah Rais Majlis Idarat Jam'iyat Ihya Turas sabiqan. Dia adalah Kepala Kantor Jam'iyah Ihya Turas. Bukan ketua jam'iyah, tetapi kepala kantor Jam'iyah Ihya Turas di masa yang lalu. Khalid bin Sultan atau Khalid Sultan bin Isa. Nah, dia menyatakan nahnu wa jami' العاملين في المجال الخيري نهدف دائما إلى التعاون والتنسيق مع الجمعيات الإسلامية العاملة. Kami dan seluruh aktivis dalam bidang kebaikan ini, yakni dakwah ini, perhatikan, kami dan seluruh aktivis dalam bidang kebaikan ini, nahdifu daiman, selalu menargetkan at-ta'awun, kerjasama, wat-tansiq, pengaturan keorganisasian bersama ma'al jam'iyatul islamiyal amilah, dengan seluruh al-jam'iyat, bukan jam'iyah satu, al-jam'iyat, jama' muzakkar atau jama' apa? Mu'annas salih. Banyak jam'iyat al-amila yang berbuat dan bergerak, memiliki aktivitas di medan dakwah ini. Ini ucapan Khalid Sultan bin Isa, Rais Majlis Idarat Jam'iyah Ihya At-Turab, Kepala Kantor Jam'iyah Ihya At-Turab. Saya masih membacakan yang global-global. Nanti kita akan semakin jauh mengetahui maksud ucapan-ucapan ini. Kemudian juga masih dari ucapan Khalid Sultan bin

0: Isa. Apa jabatan Khalid Sultan bin Isa? Kepala kantor jamiah. Nah, bukan ketua jamiah, tetapi kepala kantor. Dia menyatakan, innana nu'minu bi darurati at-tanfiq wa at-ta'awun ma'a jami' al-hay'at al-islamiyah li i'la'i kalimatillah. Kami berkeyakinan, bermanhaj tentang keharusan adanya pengaturan bersama, kerjasama, saling menolong bersama seluruh organisasi Islam dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Wa hunaka ta'awun qa'imun bil fi'l baina al-jam'iyya wal mu'assasat al-mahalliyya baina al-jam'iyya wal mu'assasat al-mahalliyya. Dan di sana telah berdiri adanya ta'awun, kerjasama secara nyata antara Jamiah Ihya Turats dan berbagai organisasi lokal. Siapa mereka yang dimaksud? Dia lanjutkan, misal Jamiah Al-Syeikh Abdullah An-Nuri Al-Khairiyah. Ada sebuah jamiah, organisasi namanya, diberi nama organisasi Al-Syeikh Abdullah An-Nuri Al-Khairiyah. Apa ini organisasi yang disebutkan? Organisasi ini adalah salah satu corong partai Hamas yang berada di negara Kuwait. Organisasi Al-Syeikh Abdullah An-Nuri Al-Khairiyah adalah organisasi yang berfungsi sebagai corong pelanjut suara partai Hamas yang berdomisili jamiah ini di negeri Kuwait. Apa itu partai Hamas? Saya pernah berbicara panjang lebar tentang partai ini dalam salah satu daurah. Entah bisa antum dapatkan CD-nya ataukah tidak. Nah, partai Hamas secara global adalah partai yang bermanhaj Ikhwanul Muslimin, yang sedang bersaing keras dengan partai Fatah hingga saling menembak, saling mengarahkan senjatanya beberapa waktu yang lalu di Palestina. Partai Hamas adalah partai yang tokoh-tokohnya sering memuji Al-Khomeini dan bekerjasama dengan tokoh-tokoh pengikut manhaj Al-Khomeini. Nah, salah satu corong dari partai Hamas yang berada di Kuwait adalah muassasat atau jam'iyah Al-Syeikh Abdullah An-Nuri Al-Khairiyah. Ini yang mengadakan kerjasama dengan Jamiah Hiaturaf yang pertama. Yang kedua atau yang berikutnya, Jamiah Al-Islah Al-Istimai. Jamiah Al-Islah Al-Istimai juga kelompok Al-Ikhwal Muslimin yang berada di Kuwait. Kemudian yang berikutnya adalah Jamiah Al-Hilal Al-Ahmar Al-Kuwaiti dan disebutkan beberapa yang lainnya. Perhatikan baik-baik, ini sudah mulai masuk ke rincian-rincian. Nah, kemudian berikutnya pernyataan yang diucapkan oleh Tariq Al-Isa. Hati-hati, namanya mirip-mirip ya. Kalau tadi siapa? Khalid Sultan bin Isa. Sekarang Tariq Al-Isa. Siapa Tariq Al-Isa? Dia adalah rais Jamiah Ihya Turats. Pimpinan Jamiah Ihya Turats. Sekarang pimpinan pusatnya. Kalau tadi kepala kantornya. Nah, dia menyatakan sahamat Jamiah Ihya Turats Al-Islami fi ta'sis al-lajna al-Kuwaitiyah al-mushtaraka lil-ighatsah والتي تضم جمعيات النفع العام القائمة بأمر الدعوة والإغاثة في الكويت، والتعاون والتنسيق قائم ولله الحمد، واللجنة برئاسة العم الفاضل الشيخ يوسف الحجي. كتب bahwa Jamiat Ihya Turab telah berperan aktif di dalam mendirikan sebuah lajnah gabungan untuk bantuan-bantuan emergensi bagi berbagai peristiwa, ya, di mana lajnah ini telah menggabungkan berbagai jamiah yang ada di negeri Kuwait dan berusaha bekerja sama dengan mereka. Lajnah yang didirikan ini tadi, di mana Ihya Turab memiliki peran aktif, andil besar di dalam berdirinya lajnah gabungan antar berbagai kelompok atau jamiah tersebut, diketuai secara langsung oleh Syekh Yusuf Al-Hajji. Siapa itu Syekh Yusuf Al-Hajji? Perhatikan baik-baik. Orang ini adalah, barakallahu fikum, salah satu pembesar kelompok Al-Ikhwanul Muslimin yang berada di Kuwait. Kembali hubungannya dengan apa? Al-Ikhwan Al-Muslimin. Nah, pembesar kelompok Al-Ikhwanul Muslimin yang berada di Kuwait, Yusuf Al-Hajji. Ya, kalau di Indonesia antum pahamlah tokoh-tokoh yang dimaksud itu. Nah, tanpa saya sebut. Maka di sana juga ada tokoh-tokoh besar yang tidak kalah pengaruhnya dibandingkan yang ada di Indonesia. Kemudian di antara yang bergabung dengan lajnah ini adalah juga Al-Hay'ah Al-Khairiyah Al-Islamiyah Al-Alamiyah. Hay'ah Al-Khairiyah, organisasi sosial internasional. Siapa organisasi ini? Dijelaskan di antara pimpinan pentingnya di dalam organisasi ini adalah Yusuf Al-Qaradawi. Juga bergabung dalam apa? Lajnah gabungan antar berbagai kelompok.
1: Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Pada kajian terakhir kemarin, kita telah menyebutkan asbab dhulli al-muslimin, sebab-sebab kekalahan serta kehinaan kaum muslimin di hadapan kaum kafir. Sekaligus kita menyinggung secara singkat asbabun nasr, sebab-sebab datangnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, yang sebenarnya an-nasr itu tidak bisa diraih kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa didapat oleh kaum muslimin kecuali jika memang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan an-nasr tersebut. Kondisi yang menimpa kaum muslimin ini, dari bentuk kelemahan fisik dan kekuatan tempur, ataupun kelemahan iman taqwa dan amal saleh di tengah-tengah umat ini, serta tidaklah mungkin kaum muslimin berhasil lepas dari kebengisan dan kejahatan Yahudi, Nasara, musyrikin, Majus dan yang lainnya dari kaum kufar, kecuali apabila mereka benar-benar merealisasikan sebab-sebab yang telah Allah letakkan, sebab-sebab yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada umat ini untuk meraih kemenangan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah merubah kondisi ini sampai kaum muslimin mau sungguh-sungguh merubahnya. Sampai kaum muslimin benar-benar berupaya dengan ikhlas dan upaya yang real, upaya nyata untuk merubah nasib mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Wa ma lahum min dunihi min wal. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sampai mereka mau berupaya untuk merubahnya. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki musibah, kehancuran terhadap suatu kaum, maka tidak ada satu pihak pun yang mampu untuk menolaknya. Tidak ada satu pihak pun yang mampu untuk menghindar dari kehendak Allah tersebut. وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ. Dan tidak ada bagi mereka satu penolong pun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyadari ini, bahwa Allah Al-Aziz, Al-Qawiyul Matin, yang maha kuat, maha perkasa, satu-satunya tempat kita kembali. وَإِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. Jika Allah hendak menolong kalian, pasti tidak ada satu pihak pun yang bisa mengalahkan kalian. Tetapi Allah juga melanjutkan, وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. Kalau Allah sudah berlepas diri dari kalian, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tidak lagi mau menolong kalian, فَمَنْ ذَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ. Siapa lagi yang akan menolong kalian? Siapa lagi dari umat ini yang masih mampu untuk menolong kalian jika Allah sudah membiarkan kalian berbangga dengan kekuatan kalian, menyombongkan diri, penuh dengan kemaksiatan kepada Allah? Siapa lagi yang akan menolong kalian selain Allah subhanahu wa ta'ala? Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah saja satu-satunya hendaknya kaum mukminin itu bertawakal, menyerahkan harapan kemenangannya kepada Allah. Jangan mengharapkan kepada yang lainnya, kepada PBB, mengharapkan kemenangan dari negara Syiah, Rafidhah, Iran, mengemis sana, ngemis sini, lah. Kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dahulu kita diberi kenikmatan oleh Allah, nikmat ketenangan, nikmat keamanan, termasuk saudara-saudara kita di negeri Syam, di Palestina, dan yang lainnya. Namun ketika kenikmatan itu tidak disyukuri, kenikmatan Allah dibalas dengan kemaksiatan, kenikmatan Allah dibalas dengan meninggalkan sholat, dibalas dengan kesyirikan dan bid'ah, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menyatakan, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian karena memang Allah tidak akan pernah merubah sebuah nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada suatu kaum, kecuali memang kaum tersebut sendiri yang merubah nikmat tersebut, membalas nikmat Allah dengan kekufuran, dengan kesyirikan, dengan pelanggaran terhadap Rasul, kemaksiatan, maka Allah timpakan kepada kita umat Islam kerendahan, hilangnya wibawa, diserang, dihinakan, ditumpas oleh musuh-musuhnya, ditumpahkan darahnya. Dalam riwayat hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud radhiyallahu rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah nasihat buat umat ini. Coba kita perhatikan dan kita renungi untuk kemudian kita amalkan seluruh kaum muslimin di belahan bumi ini yang ada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum aznab al baqar wa raditum biz zar'i wa taraktum al jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian wahai kaum mukminin telah melakukan transaksi jual beli dengan sistem al-'inah, salah satu sistem tipu daya terhadap syariat, yang sebenarnya itu adalah sistem riba, sistem pinjam meminjam yang kemudian dikemas sebagai seolah-olah itu transaksi jual beli. Dan dijelaskan oleh para ulama ada beberapa gambaran tentang sistem al-inah yang sebagiannya sudah diterapkan oleh kaum muslimin, menggambarkan bahwa kehidupan riba telah menguasai kaum muslimin, telah masuk ke rumah-rumah kaum muslimin, ke dalam perdagangan mereka, perekonomian mereka, bahkan ke tempat-tempat ibadah mereka. Riba telah menyentuh seluruh aspek kehidupan umat Islam. Maka Rasul mengingatkan, "Idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum aznabal baqar wa raditum bizzar'i." Kalian telah mengikuti ekor-ekor sapi dan kalian rela terhadap pertanian, perkebunan sebagai kinayah bahwa umat Islam telah cinta dunia, mengejar dunia, berambisi untuk meraihnya sehingga tidak peduli lagi terhadap ketentuan syariat. Jika dibacakan ayat tentang salah satu ketentuan syariat terkait dengan perdagangan, sistem jual beli dan yang lainnya, atau sebuah hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam berpaling dan cenderung menganggap ini suatu kesulitan. Ya, sulit bagi hawa nafsu. Sulit bagi hawa nafsu, tapi itu ringan bagi iman dan takwa. Sulit bagi orang-orang yang ambisinya hanya dunia, dunia, dan dunia. Bangun di pagi, jalan di siang hari, istirahat di waktu sore dan malam yang dipikir adalah dunia. Bagaimana mengembangkan dunia dan menghasilkan hasil yang lebih besar dan lebih besar. Sehingga tidak peduli lagi terhadap syariat Allah SWT. Walaupun Rasulullah dilanggar, walaupun perintah Rasulullah tidak diabaikan atau tidak diterapkan, dicampakkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, larangannya dikerjakan, tidak peduli dia. Ini gambaran yang menimpa umat sekarang ini. Masjid-masjid kosong dari kaum muslimin di waktu-waktu salat. Di waktu azan dikumandangkan, kaum muslimin masih ramai mengejar dunia. Kesyirikan bertebaran di tengah umat. Di saat musibah datang, kaum muslimin bukannya ingat Allah, bukannya kembali kepada Allah dan sadar akan kelemahan seluruh makhluk Allah ini, justru sebaliknya, di saat musibah, malapetaka menimpa kaum muslimin, banjir, gempa bumi, dan berbagai musibah yang lainnya, justru umat Islam menyajikan sesajen, berbuat kesyirikan kepada Allah. Allah ditantang, dijadikan bagi Allah sekutu dan tandingan di dalam peribadatan ini. Menimpa kaum muslimin, semuanya gara-gara dunia, cinta dunia dan ambisi meraihnya. Wahai kaum muslimin, kembalilah kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Wa taraktumul jihad fi sabilillah," dan kalian telah meninggalkan jihad, "fi sabilillah," berjihad di jalan Allah dalam rangka meninggikan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, di dalam memuliakan syariat Islam,
2: berjihad dalam rangka untuk menerapkan syariat Islam. Saya tekankan sekali lagi, al-jihad fi sabilillah. Bukan jihad yang dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan negeri, bukan dalam rangka untuk kepentingan nasionalisme dan yang lainnya. Jihad fi sabilillah. Inilah yang diperintahkan dan disyariatkan. Ketika kalian seperti ini, maka Rasulullah menyatakan, sallallahu alaikum dhullan. Pasti Allah akan menimpakan kepada kalian, wahai kaum muslimin, kehinaan, kerendahan, kekalahan. Dan sekarang kita alami ini. Kita alami ini semua. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan pernah menarik kehinaan, mengangkat kehinaan dan kerendahan serta kekalahan tersebut. Kecuali apabila kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada bimbingan syariat kalian dari seluruh aspek kehidupan agama ini. Jangan agama cuma di masjid tetapi di rumah tidak ada syariat. Jangan agama itu hanya di masjid. Tetapi di pasar-pasar kaum muslimin tidak ada syariat Islam. Di kantor-kantor kaum muslimin dan berbagai instansi, perusahaan-perusahaan tidak ada syariat Islam. Ini adalah cara-cara sekuler yang bertentangan dengan Islam yang berupaya memisahkan masyarakat dari syariat Islam. Jangan hanya syariat Islam itu di masjid-masjid, sementara dakwah kalian, pergerakan kalian tidak didirikan di atas syariat Islam, tetapi didirikan di atas kepentingan-kepentingan politik, kebijakan-kebijakan dusta, kebijakan-kebijakan untuk meraih suara, dan yang lainnya. Semua itu akan menjauhkan kita dan kalian, wahai semuanya kaum muslimin, dimanapun berada, dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jalan satu-satunya bagi umat Islam adalah ar-ruju' ila din, kembali kepada aturan dan syariat agama ini. Untuk Allah mengembalikan kejayaan umat Islam, kemenangan umat Islam. Sudah kita sebutkan pada awal majlis bahwa Yahudi adalah kaum pengecut, penakut, pengkhianat. Kaum yang telah dihinakan oleh Allah dimanapun mereka berada. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا. Telah Allah timpakan kepada mereka Yahudi itu kehinaan dimanapun mereka itu berada, kata Allah. Baik numpang di negaranya orang lain, walaupun kalau seandainya mereka punya negara sendiri dan kampung sendiri, tetap Allah timpakan kepada mereka kehinaan, kehancuran. Itu Yahudi yang telah mendapatkan murka dari Allah, al-maghdhub alaihim faba'u bighadabin ala ghadab. Allah timpakan kepada mereka kemurkaan di atas kemurkaan yang sebelumnya. Mereka kaum Yahudi yang kita hadapi itu adalah kaum pembunuh para nabi, yang membenci Islam dan kaum muslimin, membenci para rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Semestinya kita menang menghadapi mereka. Ya, mesti kita harus menang. Tetapi kemenangan itu tidak mungkin diraih. Tidak mungkin kemenangan itu akan kita dapat kalau kita jauh dari Allah. Kesyirikan, khurafat di tengah umat ini terus berkembang. Bahkan diberi media yang sangat luas, difasilitasi. Berbagai kesyirikan. Masuk ke rumah-rumah kita, dibaca oleh putra-putri kita, berbagai media yang memuat kesyirikan dan khurafat itu tadi. Mana mungkin, wahai kaum muslimin, kalian akan menang? Bagaimana mungkin kaum muslimin, kalian akan jaya? Jika seperti ini kondisinya, Allah telah menyebutkan bahwa Allah akan berlepas diri. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyakum. Oleh karena itu, jalan satu-satunya adalah ar-ruju' ila din. Al-Syeikh al-Mujaddid al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, sejak dulu beliau mengingatkan permasalahan ini. ketika menyebutkan dan mensyarah hadis Abdullah ibni Umar ibnu Khattab yang tadi kita sebutkan, yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya, beliau mengingatkan kepada rakyat Palestina, kaum muslimin, agar mereka bertakwa kepada Allah

coba nanti diterapkan ini. Nah, di samping ada ilmu yang langsung antum bisa datang. Nah, ada mudarris atau ustaz datang mengajar antum. Kadang-kadang ya ikhwan, penting untuk disebutkan dalam kesempatan ini, ada muncul beberapa syubhat ya, yang penting untuk diarahkan, untuk diluruskan. Ini terjadi di banyak tempat, di banyak negara. Yang ana meyakininya itu adalah wasawis syaitaniyah. Misalnya apa? Nah, barakallahu fik. Ini ustaz yang mengajar, ustaz sigar, termasuk asatidah sigar, ustaz-ustaz junior. Ana ingin belajar pada asatidah kibar, senior. Alhamdulillah. Ini adalah wasawis syaitani. Yuwaswisu fi sudur sudurinnas. Nah, makana as-salaf ala hadha an-nahj. Salaf tidak seperti ini dulu. Kam yastafid al-kabir min as-saghir. Yastafid as-syaikh min at-tilmidh. Sampai di situ ada kitab-kitab khusus yang menyebutkan riwayat al-akabir anil asagir, riwayat hadis dari ulama al-akabir, dari ulama atau muhaddithin asagir yang junior, khusus ada. Nah, itu banyak sekali, dan ini salaf dulu. Makanya ilmu mereka barokah, ya, ilmu mereka betul-betul barokah. Barakallah fi ilmihim, ilmi salaf. Karena banyak faktor yang menyebabkan ilmu mereka menjadi barokah, antara lain ini tadi at-tawadhu. Yang penting bagi mereka ini ilmu, ini ilmu. Saya enggak tahu itu, walaupun umur dia lebih muda dari saya atau dia bukan deretan, kalau bahasa kita asatidzah kibar. Walaupun asatidzah kibar pun enggak suka disebut. Asatidzah kibar enggak suka. Namun itu sudah beredar seperti itu. Nah, barokah. Ulama yang kibar pun kita yang menyebutkan. Kalau kita di hadapan Syekh, Syekh Rabi misalkan, Syekh Ubaid enggak suka beliau disebut. Wah, termasuk ulama kibar, berubah wajahnya. Nah, begitu. Tapi demikian istilah ini ada karena memang ada istilah dalam hadis terkait ulama. Al-barakatu ma'a akabirikum. Nah, la yazalu an-nas fi khair ma akhadhu al-'ilma 'an akabirihim. Istilah ini istilah syar'i, istilah nabawi, istilah salaf. Nah, ada. Nah, namun bukan berarti taksim pembagian akabir wal asagir ini tadi, kibar was sigar ini adalah pembagian yang kita hanya boleh mengambil dari ilmu dari kibar, yang sigar dalam pengertian masih muda tidak diambil, tidak. Berapa banyak masyayikh kita terang-terangan. Syekh Al-Albani rahimahullah. Antum lihat. Barakallah fi ilmi. Syekh. Nah, tanpa kita sebutkan bagaimana bentuk barakah ilmu Syekh Al-Albani. Ya. Semakin seorang jauh belajar ilmu hadis, ilmu ahkam al-fiqhiyah, semakin dia akan tahu sejauh mana barakah ilmu Syekh Al-Albani. Semakin seorang jauh dari ilmu hadis dan ahkam fiqhiyah serta yang lainnya, semakin dia tidak mengerti barokah yang ada pada ilmu beliau. Subhanallah, dalam banyak muallafat syekh. Nah, syekh itu menyebutkan bahwa riwayat ini begini, begitu. Kemudian dalam kitab ini disebutkan begini. Dulu, saya mengira riwayat ini hanya satu saja. Namun, ada saudara kami, Fulan kadang-kadang disebut, atau salah satu thalabatul ilm mengingatkan saya ya bahwa di situ ada riwayat lain dalam kitab ini. Ada riwayat lain dalam kitab ini. Maka dengan sebab itu dahulu saya memandang hadis ini lemah. Namun karena adanya riwayat lain yang tadi disampaikan oleh seorang thalib ilm tadi, maka saya berpandangan hadis ini hasan. Apa kita tahu proses itu tadi? Kalau seandainya syekh langsung merubah, ya, seorang akan menulis karya itu kan ada muswaddah.

0: dulu. Muswadah itu apa? Sebelum dicetak rapi, kita nulis dulu kertas di rumah kita. Iya. Apa namanya?
1: Draft
0: ya, gitu. Syekh merubah. Nah, kalau Syekh langsung merubah, oh ada riwayat lain dalam kitab ini, ya. Ternyata hadis ini hasan, ya. Atau dalam kitab yang sudah dicetak dulu Syekh mendhaifkan. Kemudian ada muridnya atau thalabat ilmi atau ulama lain memberitahu beliau, ya. Kemudian dalam cetakan yang akan datang langsung beliau rubah. Ternyata ada riwayat lain dalam kitab ini, hadis ini menjadi hasan. Kita tahu enggak kira-kira? Kita enggak tahu. Tapi Syekh At-Tawadhu menunjukkan kepada orang, kepada umat ini, dirinya bashar, manusia, ya'lam wa yajhal, bisa tahu, bisa dia tidak tahu. Kita sering mendapati itu. Nah, waqad akhbarani ba'dul afadil, disebutkan bahwa ba'dul afadil itu ternyata masyayikh kita, Syekh Rabi antara lain, ya. Anna riwayah hadza kadza wa kadza. Subhanallah, Allah kasih barokah. Al-Imam Ibn Baz rahimahullah. Siapa yang dari ahli sunnah yang tidak mendengar nama besar ini? Al-Imam Ibn Baz. Sering mungkin sebagian asatidz menyampaikan bagaimana Syekh Rabi, Syekh Ibn Baz di masa fitnat awal-awal tahun 93-94, fitnat Qutbiyah, sampai Syekh menulis kitab Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah. Kitab ini Syekh Ibn Baz menelpon bahkan surat kepada Syekh Rabi. Ana, kata Syekh Ibn Baz, mendengar antum punya karya yang menjelaskan tentang Abu al-A'la al-Maududi. Abu al-A'la al-Maududi luar biasa, dulu terhitung ulama luar biasa. Orang memuliakan Abu al-A'la al-Maududi, wa huwa takfiri. Luar biasa. Nah, Syekh Ibn Baz belum punya maklumat tentang Abu al-A'la al-Maududi, langsung minta kepada Syekh Rabi, ana berharap antum mengirimkan kepada ana satu dari karya antum itu. Tidak kemudian Syekh bin Baz misalkan, Syekh ditanya tentang Abu al-A'la al-Maududi, wala ana ma'arif ya. Padahal dia tahu Syekh Rabi menulis. Ya, enggak, dia tulis. Ana minta. Ingin tahu fawaid. Ini min riwayat Al-Akabir an Al-Asagir Ibn Uthaymin. Sama juga Muqbil bin Hadil Wadi'i. Sama juga seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Maka kita mengikuti akhlak al-ulama. Antum tahu ada majlis ilm. Majlis ilm. Nah, yudarris mungkin al-lughatul arabiyyah atau hadith atau ahkam atau yang lainnya. Hadha al-mudarris salafi. Antum hadiri, ya. Salafi. Uktub. Nah, ini jenis syubhat atau bisikan syaitan yang pertama. Nah, barakallahu fikum. Ya. Al-istifadah tidak membedakan antara ini senior, ini junior. Kalau istifadah, selama dia ahlus sunnah salafi, ambil ilmu darinya. Tetapi mungkin ada mawakif, ada kondisi-kondisi tertentu memang yang menjawab adalah al-akabir. Nah, ini permasalahan lain, tapi yang ana maksud sekarang adalah thalabul ilm. Ada juga syubhat, Ustadz fulan, siapa yang memberi tazkiyah dia untuk mengajar? Siapa? Nah, enggak ada tazkiyah dari syekh. Ini penting, kita belajar harus mengambil tazkiyah. Ada tazkiyah, rekomendasi dari masyayikh, dari ulama. Kalau enggak ada, saya afwan, saya takut di masa fitnah ini. Tayyib, barakallahu fiik. Nah, masyayikh itu tidak tahu semua asatidzah. Iya. Enggak kenal semua ustaz. Nah, berapa banyak asatidzah kita, ya, baik yang kebetulan ada di Indonesia atau di beberapa negara lainnya, yang masyayikh tidak kenal mereka, tetapi kita ini ustadz-ustadz yang ada yakin dan tahu ustadz fulan ini, ustadz fulan masya Allah ilmunya luar biasa, tapi masyayikh nggak kenal dia. Rasanya kita ingin memperkenalkan mereka-mereka ini kepada masyayikh, karena kita melihat akhlaknya, ilmunya, tapi Syekh gak kenal dia. Nah, barakallahu fikum. Maka dari itu, ini juga syubhat yang beredar. Naam, penting kita untuk bertanya, siapa ini ustadz ini, siapa mudarris ini, asatidah mengenal dia atau tidak, ini penting. Terusus ayyamul fitnah, kanu la yas'aluna 'anil rijal, falamma waqa'atil fitnah qalu na'am na'am barakallahu fikum ballighu 'anna rijalakum aw sammu lana rijalakum. Di ayyamul fitan, dulu kami di masa sahabat belum ada fitan, ya enggak pernah bertanya tentang siapa ini fulan ini, rijal ini siapa, ini yang menyampaikan ilmu ini siapa. Semua ilmu dicatat. Tapi ketika mulai muncul fitnatul dalalah, ya fitan, ya pada waktu itu kita bertanya kata salaf, tolong sebutkan ini kamu dapat dari siapa. Kita barakallahu fikum. Fa penting bertanya seperti itu. Sangat urgen untuk kita bertanya siapa fulan, siapa illan. Namun ketika kita enggak mengenal nama dia tapi asatidah tahu dia, walaupun ulama belum mengenalnya, bukan berarti kemudian kita tidak mengambil ilmu darinya. Nah, ini satu hal yang penting. Naam, untuk kita jadikan sebagai salah satu prinsip kita di dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian ya ikhwan, betapa mahalnya nikmatus sunnah ini. Di satu sisi, di sisi lain a'da'una kathir. Maka ana berharap kepada teman-teman salafiyin untuk benar-benar bersungguh-sungguh mujahadah menjaga lukhu'. Menjaga lukhu'. Antum sering mendengar nasihat ini. Masyaikh kita tidak jenuh, tidak jemu menasihati terus masalah al-ukhuwah. Tidak semua masalah ya, secara detail kita harus tahu jawabannya ini begini, ini kenapa begini, ini kenapa begini. Ada sekian masalah, selama itu bukan masalah manhaj, bukan masalah akidah ya, kita terpaksa memejamkan mata. Ini fulan dia kirim SMS bahasanya kurang nyaman dia. Ya, sekarang. Kurang lebih mungkin dia kebetulan salah. Tidak semua permasalahan kita harus mentahkik. Ya. Nah. Banyak masalah kita dituntut untuk musamahah. Musamahah. Ya, ya bas, insyaallah khair. Ini barakallahu fikum asbabu al-ulfa, sebab-sebab yang mengantarkan kepada rengkatnya hati kita, dekat dan rapatnya hati kita, wajib untuk kita tempuh, wajib untuk kita amalkan. Antum sudah sering mendengar, mungkin asatidah juga menyampaikan berbagai hadis wa ayat Quran yang memerintahkan kita untuk menjaga al-ukhuwa, al-ukhuwa, al-ukhuwa, al-ukhuwa. Nah, barakallahu fikum. Banyak sekali cara untuk menempuhnya. Kita sekarang di antara kita ini, sebelumnya di antara manhaj kita dalam terkait iman, iman seorang mukmin atau iman al-mukminin. Di samping iman itu yazidu wa yanqus ya, juga bahwa imanul mukminin mutafawit darajat. Imannya kaum mukmin itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Derajatnya berbeda-beda. Sesuai dengan derajat dan tingkatan keimanan yang berbeda-beda ini, semangat amalnya berbeda. Akhlaknya berbeda. Ya. Barakallahu. Semakin iman seseorang itu tinggi, biidznillah akhlak dia semakin baik. Bukankah Nabi menyatakan akmalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqan? Mukminin yang paling sempurna atau lebih sempurna keimanannya adalah yang akhlaknya. Berarti ada korelasi, ada kaitan antara akhlak dengan iman. Semakin iman tinggi, akhlak pun. Kalau akhlaknya berkurang, maka menunjukkan imannya juga. Ini kita semuanya. Maka di satu sisi kita diperintah amar ma'ruf, nahi munkar, nasihat, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, tetap kita amalkan. Tapi jangan lupa, mukminin itu darajat. Nah, ini mungkin kurang pandai berbicara dia. Lisannya tajam. Ya sudahlah, kurang lebih. Nah, selama lisan dia bukan tajam terhadap para sahabat Nabi, selama lisan dia bukan tajam kepada para ulama, mencela ulama, ya, selama lisan dia itu bukan tajamnya kepada syariat Allah was sunnah nabawiyah, tajam hanya kepada pribadi kita. Nah, kita masih punya amalan jauh, panjang, belum kita kerjakan. Tapi bukan berarti tidak ada upaya at-tawasau, apa at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, bukan. Tetap al-mu'minun, ciri-ciri mereka adalah huwahum awliya ba'duhum awliya ba'din ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Ini tetap. Yang melihat kemungkaran pada saudaranya, sering menyinggung perasaan temannya, harus ada nasihat. Kalau antum merasa mampu, ana bisa menasihatin dia karena dia dekat dengan ana. Nah, ana akan cobalah. Tapi ana lihat, jangan ana lah. Soalnya hati umur saya lebih muda, saya lebih junior, dia lebih senior. Ini bagus, ini minal hikmah. Ini bukan jabahan, bukan penakut dia. Ini hikmah. Ini dia lebih senior. Saya masih baru. Tapi Allah mewajibkan saya ingkar mungkar. Ya sudahlah, saya akan minta tolong kepada beberapa kawan, tolong nasihati. Ini ya ikhwan, penting, penting, penting. Dan banyak lagi asbabul ulfah yang pada dasarnya mengingatkan salafiyin untuk benar-benar menjaga al-ukhuwah dan mudah memaafkan, mudah untuk melupakan perkara-perkara yang tidak penting. Nah, kemudian sekali lagi terakhir ana mengingatkan al-ummahat, ummahat kita harus dibina, ummahat kita harus dibimbing dengan baik, dengan hikmah, dengan ilmu, bukan dengan kekerasan, bukan dengan safah, ya, dibimbing ummahat. Dalam dakwah ini, ya, atau dalam salafiyah, dihimbau mereka untuk ada, punya ihtimam terhadap ilmu, para istri kita. Insyaallah ta'lim model seperti tadi yang saya gambarkan itu, wa antum adra minni, bagaimana caranya, ya, itu suara bisa dikirim, ya, bisa di kiriman suara ta'lim 10 menit yang bisa, ya. Nah, apa ummahat juga harus ada ta'lim resmi, ya, bukan muhadharah dia dengar sambil masak di rumah, iya, enggak. Dia duduk, talibatul ilm, sebagaimana antum. Nah, ini sekarang waktu pelajaran mustalahul hadis yang akan disampaikan oleh Ustadz Fulan. Duduk, klik, tulis. Antum ada soalan, tulis. Bagaimana seorang talib ilm, ya, di madaris atau di jamiat, ya, buku. Selesai buku, taruh lagi. Ummahat juga demikian. As-salafiyat harus bisa. Ummahat ada ta'lim, jamnya ditentukan, disepakati jam yang terbaik jam berapa. Ya, silakan. Kalau dia pada jam itu berhalangan, itu bisa direkod, kan, ya, bisa direkam. Ya. Jam itu anaknya nangis. Ya, dia harus dimandikan, harus dibersihkan. Ini ta'lim sekarang. Beda yang memang ummahat. Kondisinya seperti itu. Beda dengan kita. Rijal. Ya sudah lah, bas. Taklim terus berjalan, tapi suami rekamannya sudah, rekodnya ada, ya, dengarkan nanti. Kalau anak kamu sudah tidur, ya, nanti saya pulang kerja, saya ingin tahu kamu. Harus ada taklim, karena kalau umat tidak disibukkan dengan taklim, nanti akan sibuk kepada yang lainnya. Komentar dalam urusan dakwah, ya, Nisa nggak boleh ikut campur dalam urusan dakwah. Boleh bertanya. Boleh diizinkan untuk memberikan faedah ilmiah dalam bimbingan dan kontrol, tapi dalam urusan dakwah, ya, usahakan An-Nisa. Kenapa? Untuk tidak ikut campur. Boleh dia menyampaikan usulan kepada suami, boleh. Nah, silakan. Mungkin saja ada usulan yang baik dari Nisa. Tapi kebijakan-kebijakan dakwah itu ada di rijal dan kembalinya nanti kepada asatidzah. Nah, banyak problem muncul disebabkan Nisa. Wa antum tahu An-Nisa naqisatu aqlin wa din, iya kan? Naqisatu aqlin, sudah enggak bisa keluar Nisa dari ini. Walaupun ada 1 2 5 6 7 wanita di dunia ini yang pandai. Mungkin, tapi umumun Nisa tidak keluar dari naqisatu aqlin wa din, kata Nabi. Nah, dan harus dibimbing. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam majelis nasihat pada malam hari ini. Karena di sini ada masyayikh, pertanyaan itu memang lebih pantasnya dijawab oleh masyayikh. Nah, oleh karena itu ana akhiri selesai sudah. Nah, insyaallah Abu Umar. Nah, ya Pak Abu Umar. Kita akhiri ya. Nah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah. Astaghfirukum ya ikhwan. Astaghfirullah. Astaghfirukum sekali.
2: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. Pada hari ini, hari Ahad 15 Muharram 1438 Hijriah, kita kembali berjumpa di majlis ini untuk melanjutkan amalan yang kemarin kita lakukan, yaitu talabul ilmi. Telah disebutkan kemarin bahwa masih tersisa beberapa masail, beberapa permasalahan penting yang perlu bahkan wajib untuk diketahui kemudian diamalkan oleh setiap mukmin, terkhusus dalam hal ini kita sebagai ahli sunnah. Di antara masalah tersebut adalah al-akhlaq al-karimah. Mungkin sempat kemarin diisyaratkan bahwa musuh-musuh dakwah dengan beragam ideologinya yang tidak suka, benci, tidak ridha terhadap dakwah ahli sunnah merasa sempit dada, sesak nafas, mendengar gencarnya dakwah at-tauhid untuk memurnikan peribadatan umat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak dikotori ibadah mereka dengan berbagai amalan-amalan yang membatalkannya, baik karena tidak sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau disilakan disisipi dan tercampuri dengan bid'ah, amalan bid'ah, ataupun disebabkan telah dikotori oleh dosa-dosa syirik. Mereka sangat tidak suka. Maka mereka melakukan berbagai propaganda untuk menjauhkan umat dari dakwah yang menyeru kepada pemurnian tauhid, dakwah yang menyeru kepada al-ittiba, mengikuti, meneladani Rasulullah dalam seluruh aspek keislaman. Berbagai cara mereka lakukan, bahkan sampai pada tingkatan berdusta. Isu-isu bohong yang dinisbatkan kepada ahli sunnah sejak masa sebelum kita. Isu bahwasanya Salafi Wahabi itu anti ziarah kubur, untuk membuat masyarakat muslim secara umum benci kepada Salafi Wahabi. Sekali lagi, kalimat Wahabi kita pinjam karena demikian mereka mempopulerkannya. Walaupun kita juga gak ribo, gak rela disebut dengan Wahabi. Nah, ini istilah yang diada-adakan oleh mereka. Diisukan dengan isu bohong dusta bahwa Salafi Wahabi anti ziarah kubur. Namun para ulama dan para duat, para da'i meluruskan isu dusta ini, dan tidak sedikit kemudian masyarakat yang mengetahui menyadari bahwa itu adalah kadzib, adalah iftira, suatu yang diada-ada. Berbagai ceramah para ulama Salafi Wahabi, muhadharah dan ceramah para ustaz Salafi Wahabi menunjukkan bahwa itu dusta. Karya-karya para ulama-nya juga demikian. Terdapat di situ bab-bab khusus dan himbauan-himbauan untuk umat melakukan ziarah kubur. Ala kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dahulu di awal Islam, kata Nabi, aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Maka sekarang silakan lakukan, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Himbauan demi himbauan, bahkan untuk berkunjung kepada kubur Nabi ketika sesampai atau setibanya di kota Madinah. Teman-teman Salafi aktif ketika sudah sampai dan tiba di Madinah melakukan ziarah kubur Rasul, ziarah syuhada Uhud, ziarah makam Baqi yang berada di sebelah Masjid An-Nabawi. Akhirnya masyarakat tahu, ternyata di negara yang dituduh Wahabi itu difasilitasi ziarah kubur itu. Diberi tangga untuk menuju ke Baqi, jalan di kubur itu dirapikan agar orang mudah melakukan ziarah kubur. Begitu juga ziarah kubur Nabi yang berjubelan manusia dibimbing, diatur supaya tidak terjadi kecelakaan. Difasilitasi. Nah, tidak sedikit orang-orang yang berhaji atau umroh kemudian tahu dan sadar bahwa isu yang ditebarkan di negeri mereka masing-masing itu dusta. Begitu juga bahwa Salafi atau Wahabi anti solawat kemarin sempat disinggung sedikit, dusta juga. Praktek keseharian, karya-karya mereka penuh dengan amalan solawat kepada Rasul, himbauan untuk bersolawat kepada Nabi dan seterusnya. Yang diingkari oleh Salafi adalah ketika berziarah kubur yang semestinya di situ dilakukan sunnah mendoakan ahli kubur, mendoakan untuk penghuni kubur, memohonkan ampunan, memohonkan al-afiyah, perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan dosa-dosa dan kesalahan mereka, keselamatan dari azab, mengucapkan salam kepada mereka dan menyatakan bahwa kami akan menyusul kalian. Yang diingkari oleh Salafi itu adalah ketika berdoa di kubur, ngalap barokah di kubur, bernazar untuk kubur atau penghuni kubur, atau mengambil tanah kubur dengan keyakinan itu dapat mendatangkan keberuntungan dan nasib baik. Ini semua yang tidak dituntunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula dituntunkan oleh al-khulafa'ur rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali. Tidak pula dituntunkan oleh sahabat Nabi. Tidak dituntunkan oleh al-Hasan wal Husain. Tidak dituntunkan oleh barakallahu fikum ulama-ulama Islam. Tidak Abu Hanifah, tidak pula Malik ibn Anas, tidak pula Syafi'i, tidak pula Ahmad bin Hanbal, tidak Bukhari, tidak Muslim, tidak Abu Dawud, tidak semuanya. Tapi amalan seperti ini justru disisipkan dan disusupkan. Ini yang diingkari. Jadi jangan berbohong. Begitu juga isu-isu yang lainnya. Bahwa Salafi itu, Wahabi adalah kelompok berpaham takfir. Suka mengkafirkan orang katanya. Ternyata kalau ditelaah karya-karya mulai dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tidak didapati pelajaran mengkafirkan muslimin tanpa ada sebab-sebab yang dengannya seorang muslim bisa keluar dari Islam. Enggak didapati. Justru sebaliknya. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam banyak risalahnya, surat menyurat beliau yang dikirim kepada para tokoh agama dan para ulama di berbagai negeri kala itu, dikirim ke Baghdad, ke Kufa, ke negeri Yaman, ke negeri Syam, ke Mekah, ke Madinah, dan seterusnya. Di sana beliau menegaskan bahwa keyakinan kami tentang tidak bolehnya mengkafirkan kaum muslimin disebabkan dosa-dosa besar yang mereka lakukan, kecuali dosa asyirkul akbar, kesyirikan besar, yang memang para ulama telah berijma, telah sepakat. Itu pun kata beliau, kami tidak mengkafirkan secara ta'yin seorang per orang, persen per persen, kecuali dengan syarat satu, permasalahan yang dia lakukan itu adalah disepakati oleh ulama umat bahwa itu adalah sebab kekafiran. Satu syarat, harus ada ijma.
3: Kalau masih diperselisihkan, ini bisa menyebabkan kafir ataukah tidak, beliau tidak menganggapnya sebagai mukaffir, sebagai sebab difonisnya seseorang sebagai kafir. Ini pertama. Berarti beliau enggak sembrono. Beliau tidak sembarangan. Beliau menghargai ulama sampai-sampai beliau tidak mau menjadikan satu permasalahan yang masih diperselisihkan. Sepakat ulama ini dosa sangat besar, tapi mereka berbeda pendapat. Apakah jenis ini dapat menyebabkan pelakunya kafir keluar dari Islam ataukah tidak? Kalau masih ada perbedaan pandang di kalangan ulama, beliau langsung keluar dari itu dan tidak menganggapnya sebagai sebab kekafiran. Menghargai ulama. Kedua, syaratnya adalah bulughul hujjah bulughan mu'tabara, sampainya hujjah kepada pelaku tersebut dengan bentuk yang dapat diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan. Bulughan wadihan mu'tabara, jelas orangnya faham. Jangan kemudian tersampaikan dalil bukan pada tempatnya, kemudian dengan itu sudah dikatakan telah tegak hujjah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab masih mempertimbangkan. Sampai kepada dia itu dengan bentuk penyampaian yang benar atau salah. Faham atau enggak faham dia? Jelas atau tidak? Kalau enggak jelas, beliau sangat berhati-hati untuk memvonis orang jatuh pada kekafiran walaupun yang telah dia lakukan itu adalah kekufuran. Dengan tegas beliau mengatakan wa in kunna la nukaffir man abada as-salihin wa man abada ahlal qubur li adam bulughil hujjah bulughan wadhiha mu'tabara. Kita ini bahkan tidak mau mengkafirkan seorang muslim yang melakukan peribadatan kepada kubur-kubur, menyembelih hewan untuk penghuni kubur, bernazar, beristighatsah, beristianah, meminta syafaat kepadanya, bukan memintanya kepada Allah, pemilik seluruh bentuk syafaat. Lalu bagaimana, kata beliau, kami akan mengkafirkan orang-orang yang tidak melakukan itu? Yang sudah jelas-jelas melakukan syirkul akbar. Beliau tidak serta-merta mengkafirkan dan sekaligus menekankan kepada anak didiknya, murid-muridnya untuk tidak serampangan dalam mengkafirkan atau memvonis kafir. Dan beliau memberikan uzur. Seorang yang melakukan al-mukaffirat, perkara-perkara yang bisa mengeluarkan dari keislaman dan jatuh pada kekafiran, dengan sebab kebodohan, jahil. Tegas beliau berbicara. Dilanjutkan oleh anak-anaknya, Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Dilanjutkan oleh cucunya, Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Dilakukan oleh cicitnya, Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Dan murid-muridnya yang lainnya. Sampai hari ini. Al-Allamah Al-Faqih Sulaiman bin Sahman. Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Ibrahim Al-Syaikh. Al-Imam Al-Mujaddid Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Dan yang lainnya selalu menanamkan kehati-hatian. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ternyata tuduhan dusta ini pun tertepis. Dan kenyataannya Syekhul Islam Ibn Muhammad bin Abdul Wahab yang dituduh berakidah khawarij memiliki bantahan-bantahan terhadap khawarij. Anak-anak didiknya dan anak-anak cucunya secara nasab juga demikian. Rinci ketika membahas khawarij. Detail yang mungkin kita tidak dapati di dalam tulisan-tulisan ulama tasawuf atau liberal dan yang lainnya. Kenyataannya, anak cucu beliau secara nasab ataukah secara ilmu sampai hari ini termasuk paling ulama yang paling gencar di dalam membantah kaum khawarij. Sampai hari ini. Selalu menanamkan kepada masyarakat luas untuk mendengar dan taat kepada pemerintahnya. Bahkan lebih jauh lagi dalam mengantisipasi bahaya takfir. Selalu disampaikan dalam tulisan dan kajian-kajiannya tentang haramnya atau keharaman membicarakan aib dan kekurangan pemerintah di depan halayak ramai, supaya tidak semakin memanaskan suasana dan meningkatkan kebencian rakyat terhadap pemerintahnya, dan akhirnya akan mendorong kepada tindakan brutal. Teror. Coba lihat bantahan terhadap Usama bin Laden. Mana dari ulama-ulama tasawuf yang rinci seperti bantahan para ulama salafi atau yang dituduh sebagai wahhabi? Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Dan yang paling dimusuhi oleh khawarij sekarang, neo khawarij, adalah ulama salafi. Ulama salafi. Bukan konteks pembicaraan kita saat ini untuk membantah, menjelaskan secara rinci permasalahan ini. Tapi bagaimana ada hadhihi da'wah, musuh da'wah tauhid dan sunnah ini, berupaya menebarkan berbagai isu dan isu bohong atau kedustaan di tengah-tengah umat. Tujuannya untuk menjauhkan umat atau membuat umat lari dari dakwah yang baik dan benar ini. Namun konteks pembicaraan kita kali ini, kita tahu mereka sulit untuk membantah salafin secara ilmiah. Kemudian mereka mencoba menempuh cara menebarkan dusta. Itu pun ternyata banyak gagalnya dan terbongkar. Tapi ada satu hal yang harus kita perhatikan sama-sama. Setiap orang yang mengaku dirinya ahli sunnah, salafi, cinta kepada salafiyah, menghormati kesalafiyahannya, dia pasti akan memperhatikan masalah ini. Yaitu al-akhlaq al-karimah. Akhlak yang mulia. Bukan pula konteks kita mau menyebutkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah tentang kewajiban berakhlak dengan akhlak yang mulia. Bukan konteksnya. Karena ini bukan pelajaran akhlak secara khusus. Tetapi yang ditekankan dalam pembahasan ini adalah hendaknya kita benar-benar serius menjaga diri, membentengi dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Baik dalam bertetangga, dengan tetangga-tetangga kita kanan, kiri, depan, belakang, yang satu gang dengan kita atau gang sebelah, atau bermuamalah dengan masyarakat luas dari kampung yang jauh atau di tengah kota, baik dalam muamalah tijariyah, jual beli atau perdagangan, ataupun muamalah-muamalah lainnya, hutang piutang. Jangankan dengan masyarakat luas atau tetangga kanan kiri, bahkan dengan saudara kita, saudara kandung kita, kakak atau adik kita. Kalau Anda berjual beli dengannya, tunaikan hak saudara Anda. Kalau Anda melakukan transaksi hutang piutang, baik murni pinjam meminjam tanpa ada kepentingan tijarah atau jual beli, ataupun jual beli yang mengandung makna hutang, pembayaran dengan tempo, atau diamanati untuk menjalankan barang-barang dagangan tertentu, tunaikan hak kakak Anda atau adik Anda atau paman dan bibi. Ketika Anda cacat dalam bermuamalah, maka yang cacat nanti menjadi dakwah kita. Dakwah kita ikut cacat, walaupun dakwah salafiyah itu tidak cacat. Tapi yang cacat adalah oknum-oknumnya tertentu. Orang-orang tertentu, 1-2 orang saja. Penting untuk kita menyadari, ayuhal ikhwah, ayuhal ummahat wan nisa salafiyat, dengarkan baik-baik. Jangan ada di antara kita yang meyakini atau merasa bahwa urusan dan sikap-sikap atau muamalah dia dengan masyarakat luas atau keluarga dekatnya itu adalah urusan pribadi Anda. Ketika dinasihati, loh ini kan urusan pribadi saya bukan menamakan dakwah. Ya, memang Anda gak pernah dalam jual beli dengan orang di kota, pemilik toko ini atau toko itu, atau distributor ini, distributor yang itu. Anda gak pernah mengatakan saya mewakili pondok pesantren saya atau mewakili dakwah salafiyah. Tetapi sosok penampilan Anda yang berpenampilan seperti ini, berjubah, berjenggot dan semisalnya, orang tahu Anda adalah salafi. Atau sosok saudari kita yang bercadar, orang tahu ini salafi, wanita-wanita bercadar. Ketika melakukan cacat dalam bermuamalah, orang kan mengatakan, duh salafi pembohong itu. Apa itu salafi? Tak jujur kalau bermuamalah, menggolimin orang itu. Tuh salafi itu punya hutang gak dibayar-bayar, diberi tender untuk sebuah pekerjaan tertentu, malah uang bangunan itu dipotong sana, dipotong sini. Bangunan yang semestinya sudah jadi, masih seperti ini kondisinya. Apa yang mereka ucap? Itu salafi. Wajahnya bercadar, tapi hatinya tidak dicadari. Berbagai kalimat dan omongan di masyarakat. Saudara atau saudari kita ketika diingatkan, oh saya gak mengatasnamakan dakwah kok. Ini pribadi, ya silakan. Tapi jenggot Anda tidak bisa untuk mengeluarkan atau melepaskan diri Anda dari dakwah. Ya ikhwan, hati-hati. Tolong kasihani dakwah ini. Jaga baik-baik. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih dalam muamalahnya tidak dihiasi dengan akhlak yang mulia. Dan bahkan kita tidak akan segan-segan untuk kemudian terpaksa mengatakan kalau sudah terlalu banyak keluhan dari masyarakat atau dari keluarga beberapa kawan, kita mengatakan teman-teman salafi, Pak, sebenarnya juga sudah kewalahan ngadepin orang ini. Daripada dakwah yang terjual, lebih baik satu orang. Dakwah yang mulia ini. Dalam kehidupan bertetangga, kita belajar sunnah Nabi tentang hak-hak tetangga. La yazalu Jibril yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Tidak henti-hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku tentang hak-hak tetangga sampai aku mengira bahwa tetangga itu berhak menerima waris bagian daripada ahli waris. Karena seringnya Jibril mengingatkan Nabi untuk mengingatkan umat ini terkait hak-hak tetangga. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qulna man ya Rasulullah? Qala man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Sungguh tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa wahai Nabi yang kau sampai bersumpah seperti ini? Siapa yang tidak beriman ini? Yaitu orang yang tetangganya sendiri tidak merasa aman dari gangguannya. Gangguan ketidakjujurannya, gangguan lisannya suka mencela, kata-katanya tidak bagus. Sebagian ummahat juga demikian, berbincang dengan tetangga dengan kata-kata yang tidak pantas. Seorang muslim biasa saja atau bahkan orang selain muslim, non muslim pun, itu tabu berbicara dengan kalimat-kalimat seperti itu. Apalagi wanita bercadar. Begitu juga dalam bermuamalah dengan, atau sebelum itu, ada tetangga yang mengeluhkan saudara kita salafi. Karena kebetulan dia sebagai seorang pedagang makanan yang diproduksi di rumahnya, limbah produksi di rumahnya itu mengganggu tetangga. Saluran air tetangga atau sumur tetangga. Masya Allah. Sampai tetangga itu mengeluh. Dan bahkan akhirnya melabrak. Akhirnya jadi perbincangan di kampung. Wahai saudaraku, coba dievaluasi. Anda termasuk bagian yang mana? Alhamdulillah Ustaz, dari contoh 1, 2, 3, Ana belum termasuk. Istri Ana juga belum termasuk. Contoh yang keempat. Ini semua terjadi. Yang saya sebutkan ini. Ustaz kok banyak contohnya sih? Lawang laporannya dari ujung barat negeri ini sampai ujung timur. Sampai kadang-kadang kalau si Ustaz bukan hanya menimpa saya, Ustaz-Ustaz kita yang lainnya, afadil. Sampai ketika ada telepon berdering sudah gak berani ngangkat. Sekali dua kali SMS sudah gak bisa balas. Ada yang nesu, tahu nesu? Ngambek. Ustaznya sombong. Ditelepon gak mau ngangkat. Loh Ustaz itu pegawai kantor apa? Penjaga telepon. Satu, yang kedua Ustaz itu manusia yang punya hati atau gak punya hati? Kadang hatinya gak sanggup, gak siap. Kadang dia sedang memikirkan problem yang besar. Atau mungkin dia sedang sakit. Ustaznya diperbincangkan. Nah, kenapa Ustaz benci kepada saya? Ustaz kok kemarin jumpa di masjid itu kok pandangannya beda sama saya? Oh, jadi ustaz itu harus tel senyum terus. Jadi kadek pakai kawat gini. Ya, jadi terus senyum sana kemari senyum. Salah lagi, ada orang bilang ustaznya agak sedikit miring gitu. Senyum terus, serba salah. Jadi ustaz gak boleh punya hati. Hati itu kan kemana-mana dia. Atau bahkan mungkin memang benar ustaz itu bisa marah. Rasulullah wajahnya berubah, merah. Masam Rasulullah SAW wajahnya melihat kesalahan, problem ini. Ini lagi orang lagi, kemarin yang dikeluhkan. Jumpa itu ustaznya sudah gak siap hatinya. Manusia. Nabi alaihissalatu wassalam marah. Nabi maka bermuka masam ketika melihat kemaksiatan atau pelaku kemaksiatan atau orang yang suka bikin problem. Alaihissalatu wassalam. Nampak sebagian sahabat menceritakan, kami tahu Rasulullah itu marah dari wajahnya. Apalagi kita. Contoh berikutnya. Saya jamin saya kasih 10 contoh ya. Biar bisa milih nanti. Yang mana yang antum termasuk di dalamnya. Contoh keempat ini. Tetangga kampung mengeluh. Bahkan melabrak saudara kita karena anaknya. Anaknya suka nangis rame di sebelah ada tetangga, terganggu. Si bapak ibu santai aja. Anak nangis lempar-lempar ini ribut. Abi dan uminya santai saja. Sampai diingatkan oleh teman-teman, ya akhi, tolong anak antum itu. Dicegahlah, jangan boleh nangis. Antum cari jalan keluar. Tetangga itu terganggu loh, cuek. Dinasihatin sekali, dua kali, cuek. Akhirnya teman lapor ke ustaz. Iya kan? Nah, ustaz, gak ada waktu lagi. Sudah mau manggil satu orang, satu dua. Kayak jadi polisi akhirnya ustaznya. Kantor pengaduan hak asasi manusia. Ustaz bisanya bicara di taklim. Itu pun sifatnya umum. Ya ikhwan, tolong jaga anak-anak antum. Ada yang kena mesti. Iya kan? Nah, itu kan ustaz mengarah ke anak. Mesti kena. Ya, gitu. Nah, ini ada yang tersinggung. Masalah pandangan mata sama tunjukkan tangan ini sih, ada yang tersinggung. Nah jadi anak tunjuk banyak. Nah. Ya. Subhanallah. Maka ustaz dengan terpaksa bahkan menjadikannya sebagai topik khutbah Jum'ah. Nasihat buat semua. Rasulullah SAW ketika mendengar sampai berita kepada beliau suatu perkara yang beliau tidak sukai atau syariat melarangnya, Rasulullah berbicara di depan umum, ma balu qaumin qala kadza wa kadza. Apa urusannya dengan suatu kaum seorang tertentu fulan dan fulan yang mengucapkan begini tanpa disebut nama? Tapi topik permasalahannya diangkat oleh Nabi. Nah. Tersinggung lagi. Nah, ini berarti ada yang gak beres dalam niat. Ada yang gak beres dalam niat. Perlu direparasi. Perlu direparasi atau turun mesin. Ya. Bahaya. Tadi masalah apa? Masalah anak. Masalah anak. Ada lagi contoh yang kelima. Yang dikeluhkan oleh masyarakat. Karena tidak pernah sopan keluar masuk gang. Nah, sepeda motor. Kebetulan sepeda motornya memang sepeda motor made in Indonesia. Maksudnya made in Indonesia, made in bengkel-bengkel itu. Diciptakan yang semestinya aslinya itu knalpotnya tidak bersuara. Tapi di sini kan suka memodifikasi ya. Paspor dimodifikasi, ikomah dimodifikasi, kartu nikah atau akte nikah, buku nikah dimodifikasi, serba modifikasi. Apa yang enggak bisa di sini? Nah. Sampai pemerintah Saudi aja kewalahan dengan orang kita. Iqamah itu loh yang tercantum di paspor, stempel iqamah Saudi itu bisa ditiru.

0: mengganggu tetangga.
1: Lapor tetangga.
0: Yang terbaik dari tetangga itu yang masih mengerti dan menghargai dakwah, lapornya ke pengurus atau ke ustadz. Itu tuh beberapa teman-teman salafi, tolong diingatkan. Ada yang masih baik seperti itu, tapi ada yang sudah gak tahan ya, lapor. Berikutnya, contoh keenam. Kalau tadi apa? Tidak sopan ketika keluar masuk kampung. Sudah ada tulisan, ngebut benjut. Tetap aja. Sudah diberi polisi tidur. Ya. Begitu mau melewatin polisi tidur, ngerem. Berikutnya, ke 50 meter atau 60 meter ke depan, ngebut lagi. Pelan lagi, ngerem lagi. Lagi.
1: Seorang salafi tidak demikian ya akhi.
0: Sampai macam-macam tulisan. Dari awal gang sampai akhir gang macam-macam tulisan. Peringatan. Salafi gak perlu kata-kata peringatan seperti ngerti. Halim. Bisa membaca keadaan. Ini pantas atau tidak pantas. Ini sesuai gak dengan akhlak. Budi pekerti yang baik atau ini bertentangan. Uruf. Kebiasaan suatu daerah. Selama tidak bertentangan. Tidak berbenturan. Dengan sendi-sendi syariat tetap dihargai dalam syariat Islam. Ya? Tetap dihargai. Tidak tegur sapa. Afwan, afwan ya ikhwan. Ini masalah penting. Karena ahlul bid'ah memanfaatkan isu ini. Salafi itu tidak beradab. Gitu akhirnya pakai kalimat salafi. Padahal pelakunya 1-2 orang saja. Salafi itu tidak mengerti unggah-ungguh. Gak ngerti sopan santun. Begitu juga ummahatnya. Tidak mengenal sopan santun, kata mereka itu wanita-wanita bercadar. Yang kena semua dan atribut wanita bercadar. Padahal pelakunya cuma 1-2 saja. Bahkan kita yang ketujuh. Dalam bermuamalah dengan ayah dan ibu. Di samping kita tahu bahwa syariat sangat menekankan. Hormat, patuh, sopan, beradab dalam sikap dan kata-kata kepada orang tua ditekankan dalam beberapa ayat dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa antum murajaah lagi nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh asatidzah kita. Lebih dari itu, ketika seorang dari kita, seorang dari salafi atau seorang ummahat, akhawat yang tidak sopan kepada ayahnya atau ibunya, kembali fitnah itu menimpa dakwah ini. Menimpa dakwah. Seorang ibu menangis, mengeluh tentang putrinya yang kurang ajar kepada ibunya. Bercadar wajib. Memang wajib dan harus dipertahankan. Tapi birrul walidain lebih wajib. Maksud ana apa? Antum harus tahu kalau anti serius menjaga aurat termasuk wajah dan kedua telapak tangan, serius menghormatin syariat Islam pada poin ini, perlu anti ketahui bahwasanya birrul walidain bagian daripada syariat Islam dan lebih besar kedudukannya dibandingkan bercadar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Contoh berikutnya yang

8. Saya jamin berapa tadi? 50? 10. Nah, walaupun antum minta 50, insya Allah bisa. Bismillah. Karena masih punya stok lebih dari 350. Contoh. Kalau enggak percaya, sabar 3 hari yang agak sih. Kasus tentang orang tua tadi, saya lanjutkan. Sebelum masuk contoh yang keberapa? Ke-8. Sampai kasusnya itu dinasionalkan. Satu kejadian di satu daerah, satu akh salafi. Memang orang tuanya kebetulan memusuhi dakwah luar biasa. Tapi si anak ini tidak sabar untuk menjalani syariat Allah dalam menyikapi kedua orang tuanya. Yang masih muslim, walaupun memusuhi dakwah ini, dia masih muslim dan muslimah. Akhirnya didesain, kebetulan orang tuanya seorang tokoh LSM, didesain oleh dia untuk kemudian dilaporkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, atau KPAI, Komisi Perlindungan Anak, bahwa telah ada upaya pencucian otak oleh yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi terhadap anak saya. Wah, saksi-saksi disiapkan, ininya surat menyurat, tembusan ke sana, tembusan ke sini, terus. Subhanallah, dakwah lagi. Si anak tadi yang bersikap tidak baik kepada orang tuanya, walaupun memang lebih banyak dustanya, tapi ada beberapa poin yang memang anak ini salah. Satu kesalahan menutupi kebaikan dia yang banyak. Untuk ini saya ingatkan, ini contoh-contoh saya sebutkan bukan untuk didengar saja, tapi koreksi. Coba, jangan-jangan saya pernah berhutang kepada kakak saya, atau pernah meminjam mobil kakak, kemudian lecet mobilnya, tidak saya urus. Apalagi minjemnya untuk kepentingan menjemput ustaz. Misal. Ustaznya kena juga. Contoh yang ke-8. Terkait kehidupan peribadatan di kampung. Masih hubungan sosial masyarakatan. Kita tahu di situ ada beberapa amaliyah ritual yang itu adalah bid'ah, tidak dicontohkan dalam sunnah Nabi. Dan memang tidak dibenarkan kita hadir di tempat seperti itu. Tapi bukan maksud tidak hadir itu kemudian membolehkan kita bertindak dan berucap serampangan. Terjadi bukan satu dua kali. Ikhwan dengan keyakinan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi cara dan metodenya tidak terbimbing dengan ilmu, terucap darinya ucapan-ucapan yang na'udzubillah. Apa ini makanan dari acara syirik? Yang mana yang syirik? Lantum sudah belajar apa itu syirik? Atau asal-asalan? Ini jadi masalah besar. Sampai sebuah pondok hampir-hampir digeruduk dan dibubarkan. Ya ikhwan, barakallahu fikum. Coba kita renungin. Dari 8 contoh ini yang mana? Masih dalam kehidupan peribadatan. Di masjid. Di masjid. Ada beberapa kawan kita yang gak hakim dalam bermuamalah dengan orang-orang masjid. Contohnya misalnya,
Di masjid kadang-kadang ada kajian-kajian selain dari kajian salafi kan. Dan antum karena penduduk situ sudah tahu kebiasaan itu. Ada sebagian ikhwan, kalau sudah pengajiannya dari awal selesai sholat, sholat sunnah di tempatnya itu ya. Ya afwan ya, nanunju antum. Nah, sholat di situ, ya, sholat sunnah selesai, ya, selesai dzikir, sholat sunnah duduk. Nggak kemudian langsung bangun. Ketika majlis taklim mereka mau dimulai, ustaznya sudah duduk, bangun dia. Jalan. Masya Allah. Maunya apa? Mau menunjukkan pengingkarannya terhadap majlis itu. Di contoh yang ke-9 ini, siapa yang kena lagi? Dakwah itu salafi. Sampai dibicarakan di mimbar Jumat. Dibicarakan di mimbar Jumat. Terkait masalah ibadah di masjid ini banyak sekali kejadian. Masalah misalkan. Dia sudah tahu. Kalau yang kasus tadi, kalau dia sudah mengerti akan ada majlis taklim, selesai salam, assalamualaikum, salam zikir sebentar, bangun sholat sunnahnya di teras ya akhi. Sholat di teras. Ya. Jangan antum menyakitin mereka. Sudah. Yang penting antum sudah melaksanakan salah satu hukum syariat, tidak menghadiri majlis yang di situ dibahas tentang ayat-ayat Allah, dalil-dalil syar'i bukan pada tempatnya. Selesai antum melaksanakan tugas. Contoh lain, yang ke-10 berarti, iya. Barakallahu fikum. Di masjid umum itu kan sering ada jam ya, yang menunjukkan apa? Waktu qomat. Iqamah kurang sekian menit. Di sebagian masjid ada yang tidak pakai itu. Dan ini terjadi dua-duanya kejadian. Ada yang kejadiannya kita itu kalau mau masuk masjid, lihat-lihatlah. Azan sudah 10 menit yang lalu, antum baru datang. Walaupun itu masjid yang antum belum pernah tahu, masjid umum, antum belum pernah sholat atau jarang di situ. Apalagi yang memang itu masjid kampung yang antum sudah tahu adat jarak atau durasi antara azan dengan iqamah itu berapa menit. Jangan kemudian sholat sunnah di depan. Si muadzin sambil zikir sudah mau qomat, sebelahnya sholat. Sholat. Baru ini mau tasyahud, sebelahnya lagi, salafi lagi. Sholat lagi. Bingung. Melihat ke imam, imamnya sudah gak kuat, sudah lama menunggu qomat. Yang ini baru rakaat pertama. Apa setelah itu yang dilakukan kalau sudah qomat sholat wajib? Hah? Dibatalkan kan? Orang tambah bingung, jadi fitnah besar terhadap dakwah ini. Pikir ya akhun. Barakallahu fiik, pikir, renungkan ini. Jangan sembarangan. Antum kalau sudah tahu datang ke masjidnya terlambat, mau sholat sunnah di teras di belakang. Bisa di pojok sana, pojok situ. Apalagi kalau ada jam penunjuk. Lihat. Mungkin apa enggak? Enggak mungkin. Tunggu sebentar. Atau merasa masih mungkin sholat di belakang. Ini, poin ini aja sudah terjadi fitnah di banyak tempat. Lah, kesalahan-kesalahan yang seperti ini dikumpulkan oleh musuh-musuh dakwah. Mereka itu ada pertemuan-pertemuan. Bagaimana cara mengusir salafi dari sebuah kampung, bagaimana cara mengusir salafi dari sebuah masjid. Nah, contoh-contoh ini jadi senjata bagi mereka untuk mengkelabui masyarakat awam. Minta tolong, dakwah ini besar urusannya. Jangan ada di antara kita yang menganggap kecil. Al-akhlakul karimah. Tadi dalam masalah jual beli,
sewa-menyewa. Antum menyewa rumah orang. Jaga rumahnya. Dan antum kalau bermuamalah dengan masyarakat umum, siap-siap untuk antum yang lebih baik dalam bermuamalah dibandingkan dia. Dengan kata lain, siap-siap mengalah dalam beberapa hal. Siap-siap berkorban demi dakwah di samping, itu juga bentuk ihsan. Berbuatan baik kepada hamba Allah. Dan Allah sangat cinta kepada al-muhsinin, orang-orang yang suka berbuat ihsan. Contohnya, antum kontrak rumah selama 2 tahun. Ketika mau keluar, walaupun tidak ada perjanjian tegas, antum melihat lampu yang ini mati, atap yang itu jebol. Maka antum perbaiki. Lampunya diganti, atapnya dibenahin, yang bocor gentengnya dibetulin. Sudah antum mau keluar baik-baik, Pak. Saya sudah menyelesaikan masa kontrak. Saya mau tinggalkan rumah ini. Tapi saya mohon kerelaan Bapak untuk datang ke rumah yang saya tempatin milik Bapak untuk diperiksa dulu, Pak. Diperiksa dulu, mungkin ada yang rusak, Pak. Atau Bapak meminta saya untuk membenahinya. Minta untuk datang. Kita datang, ini Pak, kemarin rusak, saya betulin. Yang itu juga, Pak. Mungkin ada lagi, Pak. Begitu dengan sopan. Ada masyarakat yang lebih baik dari kita. Enggak, Dik. Sudahlah, Dik. Enggak usah biarkan itu, Dik. Enggak usah. Karena melihat si salafi ini akhlaknya baik. Enggak usah, Dik. Dan bahkan kalau Adik mau lanjutkan kontrakan di sini, silakan. Senang. Karena dirawat rumahnya. Ada banyak kasus terjadi. Kontrak rumah, kontrak toko. Muncul keluhan-keluhan. Kita yang dilabrak. Antum membawa nama dakwah. Walaupun antum tidak pakai plat dada atau nama di dada, saya salafi. Atau pakai kaos, saya salafi. Ya. Walaupun antum tidak pakai itu, dengan penampilan seperti ini orang tahu. Dengan gaya sholatnya antum begini, orang tahu salafi. Walaupun antum tidak pakai gamis, pakai sarung, pakai kopiah hitam, tapi sholatnya gini, kemudian bentuk sujudnya begini, ya, kelihatan salafi. Nah, lu ini enggak kok pakai kopiah nasional, salafi nyamar. Maka minta tolong. Ummahat juga demikian. Sudah berapa contoh ini? Sudah lewat dari 10. Nah, bonus. Ummahat ketika berkunjung ke tetangga, cobalah dengan cara yang baik, jaga lisannya. Poin ini terlalu banyak contohnya. Tentang ummahat kita yang tidak bisa menjaga lisan dengan tetangga. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Yang semuanya ini masuknya dalam apa yang kata Rasulullah SAW sebutkan. Inna azqala syai'in fi mizanil abdil mu'min yawmal qiyamah husnul khuluq. Sesungguhnya timbangan terberat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat nanti adalah akhlak yang baik, budi pekerti yang bagus. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Hanyalah aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti, akhlak yang baik, yang mulia. Nah, kalau kita saja salafi, ahli sunnah, tidak mengamalkan itu, siapa lagi yang mau mengamalkannya? Salafi ribut dengan salafi. Urusan dagang, urusan bisnis,
sekali dua kali penipuan tambah menjadi ya, ketidakcocokan tambah membesar sampai akhirnya lapor ke polisi. Nah ini ya, fenomena baru ini. Salafi lapor ke polisi, akhirnya dipanggil pihak yang dilaporkan. Dua-duanya di hadapan polisi. Polisinya toleh kanan, dia jenggotan, pakai gamis. Yang kiri juga jenggotan, pakai gamis juga. Kata polisinya, "Lah iya mas, kalau orang-orang yang berjenggot aja sudah enggak jujur, lalu siapa lagi yang bisa jujur?" Polisinya bijak, mestinya salafi polisinya itu. Jadi salafi. Bingung polisinya. Nah kalau orang-orang berjubah mas, sudah seperti ini, gak bisa menunaikan hak masing-masingnya, lalu gimana dengan yang lainnya? Contoh lagi, lapor ke polisi, kasus lain lagi. Ada bahasa lagi polisi, cuma ini kebetulan hizbiin yang ini. Yang ini semua saya sebutkan. Tapi tetap masuk dalam bingkai apa menurut pandangan awam? Salafi wa Wahabi. Hizbiin, sesama hizbiin, ribut masalah tanah ini itu, sampai masuk ke kantor polisi. Kata si polisi itu, Masya Allah ternyata banyak polisi itu baik ya. Kalau orang-orang, maaf Ustaz, yang satunya Ustaz, maksudnya kalau orang-orang berjubah saja bisa ribut urusan dunia seperti ini, sampai saling memutuskan hubungan, saya gak yakin di muka bumi ini ada orang baik. Malu kita, kita malu, malu kita ini. Kejadian lagi di kantor polisi lagi. Urusan dunia lagi. Sudah saya ingatkan. Telepon ini usah gini. Uang saya sekian. Ya, sudahlah. Jangan terlalu besar-besarkan. Nah, ini demi. Ya, akhi, jazakallah khair. Jangan. Al-Muhim sampai singkat cerita. Karena bimbingan Ustaz gak sesuai dengan hawa nafsunya, tetap aja dia tembus. Dia langgar itu bimbingan. Lapor ke polisi. Sampai di kantor polisi. Ini masalah bisa diselesaikan secara internal salafi. Bayangkan. Apa terus? Nasihat Ustaz sudah gak didengar. Ini sekarang polisi. Malu ya ikhwah, malu. Ada satu masalah di pondok. Satu anak, kebetulan anak itu memang nakal. Akhirnya seorang ustaz tanpa disadari, karena sudah gak mampu lagi menahan emosi, hari demi hari, kenakalan demi kenakalan, nasa demi nasa tidak didengarkan, orang tua sudah diminta ta'awunnya tidak ta'awun, namanya ustaz sudah gak sabar pengajarnya. Pukul atau dijiwit sampai katanya membekas. Mau divisum. Pondok mau dilaporkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya ikhwan. Sudah bisa memilih contoh yang mana yang pas? Pondok mau dilaporkan. Anaknya mau divisum. Untuk kemudian pondok nanti dituntut di pengadilan. Ahlul batil tertawa melihat. Nah, kalau ada wartawan yang kebetulan itu anti dakwah tauhid dan sunnah ini, masuk surat kabar. Kalau ada kebetulan salah satu stasiun TV yang wartawannya ada di sana, di film. Ya. Pada hari Kamis, tanggal sekian jam sekian, sekelompok salafi Wahabi. Ya. Pada hari ini telah terjadi penganiayaan di pondok salafi terhadap seorang anak.
senasional. Salafi dibicarakan kita tanpa punya kemampuan mengkanter itu. Malunya kita ini. Malu. Nah, Syekhuna Rabi Hafizahullah Ta'ala dalam salah satu nasihatnya, beliau mengatakan, ya ayuhal ikhwa, al-hizbiyun indahum fima bainahum khilafat, lakinnahum yuhawiluna ghayat al-muhawala ala al-muhafadha ala sum'atihim. Hizbiyun itu ada khilaf-khilaf di antara mereka. Ahlul bid'ah itu ada, persisnya. Tapi mereka tuh pinter-pinter menyimpan dan menjaga harga diri mereka. Berupaya diadakan islah cepat-cepat-cepat. Paksa. Itu sering terjadi kata Syekh. Tapi salafiyin di sebagian tempat tidak bisa menjaga kehormatan dakwah. Akhirnya wibawa kita jatuh. Kehormatan kita dipermainkan. Sudah tidak bisa lagi bersikap adil di dalam mengatasi problem-problemnya. Wibawa kita hilang. Wibawa kita jatuh. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Seorang salafi yang benar-benar jujur dalam kesalafiannya, pasti dia akan mengerti pentingnya menjaga wibawa dan harga diri dakwah. Apabila sebaliknya, maka sebaliknya. Kalau salafiannya, pasti dia akan mengerti pentingnya menjaga wibawa dan harga diri dakwah. Bila sebaliknya, maka sebaliknya. Kalau dia enggak benar, enggak jujur dalam salafiannya, dia mempertukarkan dakwah ini sebagai bal kepentingannya. Begitu juga terjadi kalangan ahad. Hal mirip terjadi kalangan ikhwan. Ikhwan fiddin azzanallah wa iyyakum. Kemudian penting untuk sampaikan sebagai bahan evaluasi, kemudian konsolidasi benahan untuk mengkokohkan lisan kita, lisan dakwah ini. Ada kejujuran dalam manhaj, kejujuran dalam pegang teguh sunnah, kejujuran ketika dia mengklaim dirinya sebagai salafi. Tidak mungkin seorang jujur kalau berilmu ini satu. Bagaimana dia klaim satu, dia tidak ilmu tentang apa yang dia klaim. Lalu bagaimana dia jujur? Dia tidak faham tentang sesuatu yang dia mengaku di bagian ini. Hal itu. Berarti dia ajar untuk bisa terwujud asfiku, kejujuran dan bermaj. Yang kedua, membenahi apa yang dalam sehari. Keikhlasan. Ini masalah pada hari ini khususnya sangat urgen beradaan, sangat penting wujudnya. Berkali juga atidah kita menahati teman-teman. Asku, asidku, asidku di dalam binha, dalam berpantung dengan sunnah. Karena proses tempaan, proses untuk misalkan yang mana yang campur, mana yang asli, mana yang palsu, mana yang sadiq, mana yang kadzib, itu terus berjalan. Dan kadang orang ini jatuh tergelincir ke jurang hizb, bergabung dengan hizbi, bukan melalui jalur subuhan.

0: Karena kalau di jalur ini subuh-subuhan dia sudah banyak belajar mana. Dia juga sudah senior dalam apa? Dia bisa mengetahui saat subuh al-batil. Aktif bahkan memberi faedah pada teman-teman. Bahkan terhadap saat ini, terhadap itu. Bahkan yang dilontarkan oleh siang ini atau siang itu. Luar biasa dia. Ini kadang-kadang masuk dari kursyah. Sahwat dengan segala bentuknya. Segala gambarannya. Ada syahwat teri. Dia berbisik. Punya target-target. Materi yang ingin dia kejar, dia wujudkan. Sehingga mewujudkan target-target dunianya ini. Dia. Dalam 1-2 hari. Terus dia. Maksa darurat. Membangkakan prinsip dunia. Prinsip hukum syariat. Bahkan untuk perintah haji. Prinsip akhidat. Nabi alaihi wasallam dalam salah satu nasihatnya beliau menyatakan man talaba dunya darra al-akhir wa talaba al-akhir adarra bid-dunya aw biyah fa adru al-fani lil-baqi. Siapa yang mengejar dunia pasti tidak mau merugikan nasib akhirat. Ada nasib akhirnya yang kurang. Menurun. Mestinya bisa masuk jannah pada derajat yang 80 dari 100 derajat di sana. Karena dia melihat dunia turun ke 79, 78. Atau turun sampai derajat ke 50. Atau bahkan turun sampai derajat ke 2. Atau bahkan masuk dulu dalam an-nar. Karena mengejar dunia ini. Menjual situ besar. Punya rumah yang layak menurut dia dan dalam dagangan opuannya. Bukok kan itu untuk menepis membawa lafi kiri. Untuk menepis Tuhan. Kalau jadi lafi itu miskin. Saya menepis. Apa tugas? Apa itu tugas kamu? Kamu jelaskan oleh Allah. Atau oleh ini. Salam. Ditugas salah satu amalan syariat ada menepis. Tuduhan lafi itu. Fakir. Ada syariat begitu? Nah. Bahkan Rasul berulang kali dengan konteks yang berbeda, reaksi yang beda-beda. Memuji miskin. Dan menyela kaya atau kayaan. Dan konteks beda-beda. Ada dalam hadisnya, mal faqra alaik, walakin akha alaikum antuha alaik dunia. Kama utihat la man qablakum, kanafasa kama kanafasa, fa'akadhu awfidakum kama antum. Bukan keminan dan kefakiran yang kukhawatirkan takut untuk menekalkan umat. Terjus yang aku khawatirkan adalah kalau Allah bukakan pintu-pintu rezeki dunia ini. Coba. Artinya kamu menjadi kaya-kaya. Pintu-pintu terbuka. Ini kukhawatir. Sehingga kalian berlomba mengejarnya. Sebagai orang sebelum yang umat sebelum kan. Dan yang bisa karena berisi mengejar dunia ini. Sebagaimana ambisi dunia yang menghancur umat sebelum kalian. Disebutkan oleh bahwa aksar ahlil jannah al-masakin. Bahwa mayoritas penduduk surga itu orang-orang miskin. Kalau banyak dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang menyebut miskinan dalam konteks pujian, dalam konteks baik buka celaan. Ikhwan ikhidin azani wa yakum. Akhirnya saudara kita ini berlomba-lomba. Ada yang kena murid ya, yang memang beramsi. Ada yang karena dorongan dalam. Dorongan itu. Untuk punya rumah yang gini dan gitu. Punya mobil yang model-model lama sudah 10 yang lalu. Kita perlu punya mobil di yang mobil baru. Masa itu tahun 2005 mobil kita di. Apa kata orang? Enggak nyaman naikannya. Novel 2005.
1: Baru.

mati anu kurang ininya. Kita kalau begini kita berikan korden yang begini granit yang pakai granit keradu sekarang granit marmer temboknya merdapnya marmer mandinya marmer. Akhirnya si Abi pimpinan tangga pempan cari uang. Si malam tisuri kelak berjalan enggak sudah biasa tidak sholat jamaah. Ya. Karena tuntutan kerja tuntutan ini dan itu. Mas mending di sholat jamaah. Bahasa menjual si manhanya. Dia bergabung dengan him, bergabung dengan ahli bid, bersatu kantor tu majlis dengan mereka. Ya. Siap. Tinggal bikin si telef. Dia. Kan Ustaz bingung mau disihatin langsung khawatir nanti untung-untung jadi tuh ngembek itu nesu dinasihatin di majlis pakir mencipitna Ustaz membongkar hari bingung Ustaz gimana ini caranya ingat tadi malam-malam enggak hadir tak lagi mas lagi itu. Tadi ingat nanti dia Ustaz biarkan dan mencuri. Karena kebetulan dia juga donatur. Nah, ya. Bingung katanya. Ada satu kejadian di satu dah. Toh lagi. Nah. Ada sebuah perbincangan. Bicara tentang tukre. Hasil dari bincangan itu menunjukkan bahwa tukre itu mengandung riba. Sepakat. Salah satu orang itu mengatakan setelah itu, wah sebetulnya bicara kredit bari. Wah Ustaz itu. Ustaznya tidak, Ustaz tidak ada apa-apa. Oh si untung makan sama pegawai bank si Ulan itu penuhi. Bandung. Apa itu dia? Mungkin dia ingin rekomendasi bahwa kartu kredit itu halal boleh saja. Karena dapat ini itu. Artinya ingin menjatuh ke naik Ustaz. Setelah itu lusut. Ustaznya tadi benar. Kapan idenya? Selama 13 tahun lalu. Tidak dijelaskan sama dia. Bahwa kejadian 13 tahun lalu di majelis itu. Ternyata bukan sekali majelis. Belum majelis. Sampai ada satu teman yang standing pun mengatakan, nah, ketika kita dudukkan sehat. Ini berdara juga di tempat yang saya bersuan kepada Tumsat. Gara-gara beritanya sepulang. Ya bilang. Coba itu. Gara omongan kamu. Akhirnya sudah lama pun sepulang. Jadi dua-duanya. Sudah standing. Masih ubang lagi sama Ustaznya. Gampang percaya omongan. Tidak mau diklinikas dulu. Terus purai dihajar. Tahu usaha yang dihajar. Dua burung di satu. Batunya sepuluh itu tidak ada burung. Tapi kan ya. Di jikatarannya atas itu. Hidup jagian 3 tahun yang lalu. Kebetulan yang dia itu begabang. Termasuk salah satu ikhwan yang rajin. Taklim. Rajin membantu dakwah. Rajin kalau berbagai kegiatan. Saat itu dia dengan saya. Jika dia mengatakan penuhi. Mengingat saya menar pekerjaannya sebagai pegawai bank. Ya. Saya penuhi kuatir ini hadir membuat dia Nabi telah pergi jauh meninggalkan salafnya. Rumah dengan mana di penegak ini enggak. Pergi aja. Ambil dinasin. Nah, saya tetap karena ibu saya belum siap, ibu saya menangis. Nah, ibu. Singkatkan. Itulah kadang-kadang sang ustaz bingung. Ustaznya salah bisa kebenar pun belum tentu tenangin oleh orang lain. Jadi ya harus bar lima resko dakwah. Demikian ternyata fitnah itu muncul ya. Ini contoh akhirnya hingga kritik secara kita gawai begitu. Ya dulunya luar biasa taklimnya rohnya dalam hal tersebut. Sud. Ketika saya ingin beliau tidak mau segera meninggalkan dengan asan ibadah berat. Dinasti. Ya tetap, Bu, hal kita hormati.

0: Tetapi Nabi menyandarkan tali makhluk di maksiatil khaliq. Tidak taat kepada makhluk tiap-tiap yang konsekuensinya adalah kesiatan kepada sang cipta Allah SWT. Ini itu masih belum ganti ternat penghasilan. Menerikan si wakal kepada Allah. Apa yang terjadi? Falam nazaru adagallahu bahu. Ketika mereka itu mulai meleceng memangatnya maknya itu, ya Allah kan sudah semakin meleceng. Sekarang pangkat makin naik. Ya. Dinasnya makin tinggi. Berarti kursinya tambah tinggi. Mejanya tambah lebar. Ya. Uangnya tambah banyak. Akhirnya jenggotnya potong. Sudah tak peduli lagi dengan sepasunya. Mbak jauh-jauh entah di mana dia sekarang. Contoh seperti ini banyak sekali. Menjual manhaj karena syahwat dunia. Syahwat dunia. Kata di urusan materi. Ada yang karena syahwat dunianya. Apa? Egois. Merasa saya menerima nasihat kalah. Egois. Sakit di sebegitu. Urusan peran. Berproblem dengan temannya, urus dagang, kemudian menjauh, tidak jumpa dengan temannya, marah. Artinya rajin di masjid, yang mengambil hartanya tidak jujur lagi. Akhirnya dia ke masjid. Nah, di masjid tempatnya taklim, akhirnya dia tidak taklim. Sekali, dua, tiga kali, sekarang sudah berhizbiyin. Urusan satu atau dua, sama dagang. Masya Allah, murah ya man. Gitu.
1: Kan disitu murah.
0: Ada yang kan tersinggung dalam urusan koordinasi. Mengurus pendidik atau mengurus dakwah. Tersinggung. Karena sudah tersinggung. Akhirnya, dia tidak ingin ketemu. Tidak ingin lapat lagi.
1: Apa? Tersinggung dalam koordinasi.
0: Pembangunan ahad, misalkan. Atau secara dakwah, misalkan.
1: Karena tersinggung, beda pendapat. Berlanjut.
0: Akhirnya gerung dibisikin oleh Syaitan. Kamu beda pendam dia. Beda. Bukan temannya berperan begini. Dia mengatakan. Nah. Kok subuh suatu datang ujian fitnah panhaji. Teman keseru itu tadi. Fitnah mana keluar tua ulama akan begini. Ini adalah masa ini. Lah. Kalau mengikuti pendapat teman. Pendapat sehat ulama dia jalankan. Subhanallah. Memang betul dia waktu itu maksiat kepada Allah. Tidak jujur dalam beramalah. Tapi Allah benda. Allah tahu hal wasmatnya. Ini tadi kebetulan jujur dalam muamalah. Masih saksi.
1: Ya. Memang benar fatwa. Begitu siapa yang memberikan kepada saya.
0: Syekh berkhusus dengan berimas padanya. Besok berlanjut. Orang di saksi itu. Maaf saya. Orang-orang muda-muda dalam menilai. Lanjut yang bicara sekarang orang-orang yang di sekitar sih berarti sesuatu kita di situ orang-orang jelek. Nah, berlanjut sampai dia mencakar nasjais. Bermula urusan dagang. Sekarang bersama di sini. Murah. Mana itu bagaikan sertifikat mah atau BPJS sepeda. Kan saat dibutuh gadaikan. Gadaikan.
1: Ya. Seperti apa nilainya? Sertifikat mah? Ukuran 3-6. Lengkap pur kamar mandi, kamar tidur 3 kali. Itu nilainya mas. Atau BPK terdamo tahun 80.
0: Bisa dikaitkan. Kapan butuh? Masya Allah. Mana kejujuran dia kemana?
1: Kadang-kadang mana itu dijual. Gara-gara punya istri.
0: Karena kebetulan puji dia oleh Allah. Tanya bukan seorang istri yang kebetulan. Maaf saja. Lidahnya yang akhlaknya.

memprihatinkan. Kemudian ditegur oleh teman-teman. Karena dipercaya merasmi upaya untuk membongkar aib. Ini adalah kebuatan mencari-cari, mengorek aib orang. Yang Nabi bersedia langsung pakai hati. Kirim suara acaranya Ustaz pakai WA. Sekarang. Tangan tetabu awal muslim. Wah, luar biasa. Ada masih sederhana. Teman di sekitar ingin menasihati. Ingin membantu memperbaiki keadaan. Tapi yang nasihat-nasihat ini dirubah menjadi kegiatan bongkar aib. Bermula dari itu. Subhanallah, kebetulan muncul lagi terkait dakwah dan haji. Mula kena istri. Terus kepada pengurus, gara istri, dan akhirnya sekarang juga bersama Hizbi. Ada yang kenantu. Diri dengan adanya nantu. Kebetulan Masya Allah, si akhirnya orang dalam bahan. Punya nantu. Seorang pelajar, talib ilmu, pintar, hafidhul Quran. Tapi dalam perjalanan waktu dia belajar, singkatnya si menantu ini terpengaruh oleh Hizbi. Dikasih oleh Hizbi, membela Hizbi. Karena sudah terlanjur sebelumnya menantu yang kata ikhwan fil hafidhul Quran, oh, baca Quran luas sebagusnya, pintar lagi. Fitnah dia. Sulit di mana teman-teman akan asyadah. Menantu untuk ini bermasalah perlu dinasehati. Meninggal perkawinannya dengan Hizbi. Wah, begitu benar itu. Terus panjang akhirnya gabung juga sama ini. Bapak, menantu. Ada yang sebabnya gara-gara mertua. Perlu dibuat daftar kasus. Ya. Bukunya tugas cilik. Lebih bersifat huli. Nah. Perlu dafsi. Ya. Untuk mudah mempelainya. Asyik tabar gairi. Orang yang saya sangat bahagia adalah yang dapat mengambil pelajaran dan musibah menimpa orang lain sebelum menimpa dirinya. Nah, lihat. Kalau anda dinasihatin, antum tisu kita orang selain, jangan terlalu fer, terlalu berani. Jangan terlalu berani. Menikapinya, terima baik. Tidak pernah katakan, sudahlah terima malah. Jangan mengalah dia saya salah. Saya ucapkan jasa kepada Imam atas nasabnya. Biasanya itu saja. Keton menggerakkan usia yang bisa jaring dalam jeratnya. Datang mahat. Oh, usia apa sih masalahnya kok dikecil gitu. Tadinya sudah mau di mana? Sudah mau salah. Ya. Tapi saya enggak puas ingin melihat orang itu tadi yang mengata. Datang seorang mahat di perahu oleh syaitan. Kenapa sih pas ketiga itu? Keluar kata-kata. Orang mengatakan itu terpuji, Om. Tidak apa-apa, walaupun di sini. Tadi tidak mengatakan salah. Orang sabar itu tidak, Om. Maka saya nasihin kepada anti sabar. Walaupun orang memandang antu salah. Kira-kira berdiri top ya? Akhirnya, si tamu tadi, mahat tadi. W.A.M. Masalah. Cepatnya. Secepat jelas. Bahkan kita enggak ada di sini, ada pada kita di Agen atau Tuan A, denger. Dari Tuan A, ada yang dikasih ke kita. Jadi tahun cepat. Satu, Tuan A, balik lagi ke sini. Cepat dulu. Sudah Tuan A beritanya. Tuan A itu di mana? Banten. Aman dulu. Nah, aman. Terus berbicara. Bahwa umumlah telah zolimi. Mengurus di pondinis menama. Satu umat lainnya ikut yang rija.

tidak jadi jalan. Nah, mirip terjadi ajul. Ajul. Nah, mirip-mirip profnya. Kalau ajul itu orang yang punya sifat-sifat terpuji. Kalau ajul itu jadi ki. Ini. Larut dalam fitnah. Para suami-suami mestinya pemimpin, pembina, penehat, pelindung. Nah, ikut juga. Sampai tutup grup pernah. Ustaz mengisian, beliau mintakan ummah itu bergrup. Ada yang di sebelah sana masuknya lewat pintu, naik sebelah situ lewat pintu. Nah, ini punya cara makan sendiri, yang itu punya cara makan sendiri. Yang ini ngefan kepada ustaz tertentu, yang itu juga kepada ustaz itu berbeda. Saat berlanjut fitnah itu, mencoba menyeret dan break asida. Seret di itu. Gimana caranya? Macam-macam caranya. Melebar, melebar, melebar. Akhirnya, barakalakum, ini semua mengurangi konsentrasi ke dalam berdakwah. Konsentrasi ke dalam diri. Berlanjut, nah itu sampai sekelompok umat ikut pula para suaminya menggadaikan ma'ah, manhaj dan akidahnya. Ikhwan in aznillah, ya masalah kejujuran dan teman. Ingat peristiwa Ka'ab bin Malik dalam peristiwa perang Tabuk yang kebetulan dengan diri Allah beliau ikut serta dalam tersebut. Memang ada udur-udur, berudur. Sampai terjadilah peristiwa boikot atas kita syarik melalui Rasulullah SAW. Antum ingat kisahnya bagaimana Ka'ab bin Malik yang banyak dirayu oleh munafikin. Kalau orang punya solidaritas yang tinggi, hati dari orang nampak solidaritas. Hati waspada. Waspada. Untuk mewaspadai kita, pakai jen. Kalau hal biaya. Berapa itu mahasiswa Intel? Pakai apa? Kejujuran. Jujur. Dan tahu ini yang sudah. Anu, akhir sebenarnya. Kondisi akhir. Jazakallah khair. Antum niatnya baik. Tapi jangan utik lagi pola ini. Luna apa? Saya bersama. Dan teman-teman benar. Soalnya waktu itu, afwan ya, ini saya betai valid. Oh, jangan. Tidak kasihkan. Anda jidil pondi dan bandir jidil kaila anda. Apakah saya pun tidak dapat katang pos untuk menyampaikan tanda yang membar ini. Kecil kami yang menjadi tukang pos. Itu puncak. Ya, tapi kalau dah mati, punya faedah ilmiah enggak? Tidak, fikih, hadis, bahasa Arab dan yang lainnya. Saya baca kisah punya di terjemah fatwa Al-Allamah Ibn Min. Mungkin dia enggak. Sudah artikel gini sudah. Ini berjiwa besar dan jujur dalam manhaj. Dia mengorbankan manhaj salafiyah. Adalah dia memikirkan egnya, kepentingan esinya, gerinya, dan sebagian syahwat. Syahwat

Kita semua telah sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau bersikap atau termasuk di dalamnya berkata sesuatu yang engkau wahai Muhammad tidak memiliki dasar ilmunya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati ini akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berulang kali diperdengarkan. Ayat ini berulang kali dibahas, disyarah. Namun qalla man yuwaffaq lil amali biha. Betapa sedikitnya hamba Allah yang diberi taufik untuk bisa beramal dengannya. Yaitu bersikap ilmiah dalam setiap perkaranya. Termasuk dalam perkara dan urusan keduniaannya. Lebih-lebih perkara atau urusan agamanya. Berapa banyak yang ternyata umat manusia ini, bahkan umat muslim, bahkan as-salafiyun, yang tidak bisa menyikapi berbagai perkara-perkara yang terjadi secara ilmiah. Tidak jarang yang kemudian terkontaminasi sikapnya dan penilaiannya, perkataannya oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dia lupa terhadap firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat ini pula sering didengungkan dan diperdengarkan kepada pendengaran kita. Dijelaskan oleh para ustaz, bahkan para ulama kita, makna dan kandungan hukum padanya. Namun qalla man huwa muwaffaqun lil amali biha. Sedikit sekali hamba Allah yang mendapatkan taufik dan pertolongan dari Allah untuk bisa beramal dengan kandungan hukumnya. Tak jarang mungkin di antara kita atau hadirin yang merasa bosan diperdengarkan pembahasan seputar ayat ini. Dan kebosanan itu pun bagian daripada jauhnya dia dari taufik untuk beramal dengannya. Ayat ini maknanya dalam bahasa kita adalah, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, membawa khabar, membawa isu, maka bertabayyunlah dahulu, klarifikasi terlebih dahulu sebelum ditelan, sebelum dianalisa isinya, apalagi sampai diedarkan dan disebarkan. Diklarifikasi, kata Allah, tabayyun terlebih dahulu. Nanti kalian akan menzalimi suatu kaum, menilainya sebagai kaum yang zalim, ternyata salah. Tidak atas dasar ilmu, tidak ada dasar dan hujah yang membenarkan penilaiannya tadi. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dan nanti kalian

0: akibat dari perbuatan kalian itu akan menyesal. Kalau menyesalnya di dunia, bisa segera bertobat dan meminta maaf kepada pihak yang terzalimi. Tapi kalau menyesalnya di akhirat, la yanfa'uhun nadam, tidak lagi bermanfaat penyesalan tersebut. Yang ada adalah perhitungan, yang ada adalah peradilan. Bisa dia diberi ampun oleh Allah, atau dia harus menebus dosanya tadi dengan panasnya siksa Allah subhanahu wa ta'ala. A'adhani Allahu tabaraka wa ta'ala wa iyyakum min azabih. Semoga Allah melindungi saya dan antum semuanya dari azab.
1: Thayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd.
0: Ana ingin memulai pada malam hari ini sedikit dengan sedikit tausiah buat semua yang hadir, para talabatul ilm. Di antara perkara penting atau permasalahan penting yang wajib diingatkan, bahwa tausiah ini terinspirasi saat ana mendengarkan khutbah Jumat kemarin yang disampaikan oleh Ustaz Al-Fadhil Ustaz Ibrahim Hafizahullah Ta'ala dalam khutbahnya tentang as-sabr dan al-musabarah, kemudian al-murabatah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketentuan takdirnya yang maha adil, Allah Tabaraka wa Ta'ala hingga hari ini masih memilih kita sebagai talabatul ilm, memilih kita untuk menjadi tulab al-ilm asy-syar'i hingga hari ini. Sebuah nikmat yang besar akan dirasa oleh seorang muslim, seorang talibul ilm, ketika dia mendengar atau menyaksikan ada beberapa talabatul ilm yang tidak bisa lagi melanjutkan talabul ilm. Tidak hanya di ma'had kita, di berbagai ma'had salafiyin di Indonesia ini, bahkan kita mendengar di luar Indonesia juga. Kita mendapati dahulu seorang talib ilm mujtahid, seorang talib ilm yang serius belajar, rajin beribadah, termasuk dalam deretan talabah yang berprestasi. Namun subhanallah, Allah maha adil, Allah memilih dari hamba-hambanya siapa saja yang Allah kehendaki. Beberapa nama tersebut sekarang gak bisa melanjutkan talabul ilm. Ada yang karena faktor sakit, dan ini mending, bukan karena faktor menurunnya iman sehingga dia merasa jenuh dalam talabul ilmi dan akhirnya mencari alternatif kegiatan atau kegiatan alternatif lainnya selain daripada talabul ilm. Yang kedua, ada yang tersibukkan karena orang tuanya yang sakit, yang dia harus menggantikan pekerjaan orang tuanya, sehingga dia berhenti dari sebuah amalan yang sangat besar, yang antum semua sering mendengar nasihat dari asatidah afadil, antum sering mendengar hadis Nabi alaihi salat wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Belajar Al-Qur'an qira'atan wa hifdhan wa ahkaman wa 'amalan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Dia terhenti dari amalan besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Terhenti dari sebuah amalan yang dengannya Allah jaga dan Allah pelihara perjalanan dia ke akhirat sampai ke jannah, dijaga oleh Allah dari penyimpangan, Allah jaga dari kesesatan, Allah lindungi dia dari segala sesuatu yang akan menggagalkan harapan besarnya untuk masuk ke dalam jannah dengan sebab talabul ilmi. Terhenti saudara kita tadi. Antum sampai hari ini masih belajar sampai tahun ajaran sekarang. Ada di antara mereka yang terhenti dan terhalang dari talabul ilm karena ambisi dunia, tergiur dengan kawan-kawannya yang dalam tanda kutip, dalam perhitungan manusia, berhasil dalam urusan dunia, buka toko, dagang, yang satu berkebun, berhasil. Tergiur dengan kehidupan atau penghasilan yang itu gak lama lagi berakhir. Tergiur dengan sesuatu nilai duniawi yang sudah banyak orang sudah bosan. Banyak orang-orang yang dahulunya sudah Allah bukakan pintu rezeki yang luar biasa, bosan, jenuh, capek kalau diajak bicara tentang berdagang, bisnis, capek, sudah, saya bosan. Saya ingin mendengar ilmu, tapi sudah di umur yang lanjut. Sudah habis waktunya, masa kuatnya, masa mudanya, masa lapangnya. Jenuh. Tapi ada anak muda yang belum pernah menempuh jalan itu, tergiur dengan yang Allah katakan kasarabim biqi'ah yahsabuhu dhama'anu ma'a. Bagikan fata morgana di tanah lapang yang luas, yang panas. Orang yang haus dan dahaga mengira itu adalah air yang sejuk yang akan menghilangkan rasa hausnya. Ternyata ketika datang, didatangin dengan segera, tidak peduli lagi nasihat, dipanggil, jangan itu fata morgana, jangan tergiur, terus aja. Sampai di sana kosong, haus tambah haus, dahaga tambah dahaga, tenaganya habis, umurnya berkurang. Sama juga dalam perkara dunia, beberapa kawan kita nasehatin, sabar, saya mau anu ustaz, mencoba bisnis. Jangan, sabar, talabul ilmi, sabar. Kadang-kadang syaitan zayyana lahu tariq, memperhinda dan memperhias jalan yang mau dia tempuh itu tadi. Iya, kamu kan kalau berdagang bisa membantu ibumu, kamu bisa membiayai adikmu yang mau mondok. Orang membiayain orang belajar talabul ilmi dan mondok itu luar biasa. Oleh syaitan diperindah. Diingatkan, ya akhi, talabul ilmi lebih mulia daripada kamu bersedekah. Enggak mau dinasehatin. Oh itu teman saya berhasil buka toko, itu buka toko sepeda motor, yang itu buka mebel, yang itu buka toko pakaian, berhasil. Saya ingin bersedekah. Syaitan membisikin seolah-olah dia bukan orang yang tamak kepada dunia, tetapi ingin dengan bisnis yang akan dia tempuh yang bersifat fata morgana tadi untuk beramal soleh katanya. Dan sekarang hancur mereka. Thalabul ilmi tinggal kenangan. Catatan-catatan pelajaran dan buku-buku kitab yang pernah dia pelajari dan ada catatan-catatan penukilan-penukilan di sana hanya tinggal kenangan. Bahkan sebagiannya sekarang sudah mulai meninggalkan beberapa simbol-simbol sunnah. Yang tadinya rajin memakai thawb, rajin ke masjid, tidak isbal, sekarang mulai isbal pakaiannya. Sudah tidak lagi pakai thawb, mulai pakai celana. Ya Allah miskin, dulu berada di saf pertama dia sholat. Dulu dia berebut saf pertama di waktu subuh. Dulu dia duduk di depan ketika thalabul ilmi. Syaitan berhasil menggoncang hatinya, berhasil menyeret dia. Ikhwani fiddin azanillahu yakum, maka barang siapa yang sampai hari ini masih ditakdirkan oleh Allah duduk bersimpuh di majalisul ilm, bersyukur, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, nahmaduhu jalla wa ala, berterima kasih kepada Allah subhanahu sampai hari ini. Dan ada dari beberapa thullabul ilm, bahkan sebagiannya sudah huffadzul Quran. Huffadzul Quran 4-5 tahun dia sudah mondok, 6 tahun masya Allah, hasilnya sudah luar biasa. Sekarang sudah seperti orang awam, lehyahnya sudah dipotong, berfoto-foto bagikan orang awam. Ikhwani fiddin azanillahu iyakum, ya talabatul ilm, bersyukur sampai hari ini kita semua masih dipilih secara zahir, secara yang kasat mata dan terdengar oleh telinga, kita duduk di majalis al-ilm Quranan wa sunnah. Tapi seorang muslim yang tahu sifat-sifat Allah dan kebesarannya dan masyiah Allah yang maha tidak terbatas oleh apapun, dia akan penuh harap dan takut. Penuh harap sehingga dia banyak berdoa, takut sehingga dia mempelajari sebab-sebab yang membahayakan keselamatan iman dan ibadahnya. Ya talabatul ilm, bersyukur pada Allah sampai hari ini kita diberi kesenangan hati, kelapangan dada untuk muzahamat majalis ilm, memenuhi dan berebut, bermunafasah di majlis-majlis ilmu. Naam, betapa tidak sementara kita sering mendengar qaulahu jalla wa ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sementara kita sering mendengar qaula annabi alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Kita sering mendengar itu. Isbiru ya talabatul ilm. Dan majalisul ilm, majlis-majlis ilmu, terasa di situ ada manisnya iman, indahnya takwa. Di majlis-majlis ilmu, terkhusus thalabatul ilm yang mengerti bahwa al-fitan, berbagai fitnah ini menyambar-nyambar bagaikan petir. Kita menghindar dari petir yang sini, muncul dari sana. Belum selesai kita terkejut dari suara petir yang di sana, tiba-tiba di belakang kita ada suara menggelegar. Allah selamatkan kita dari petir yang itu, dari sambaran yang di sebelah sini, selamatkan terus. Walaupun mungkin ada di antara kita yang terkena panasnya atau terkena suaranya yang gemuruh membuat kita tidak berani berbuat. Di antara fitan itu ada yang menjadikan iman kita menurun, iman kita melemah. Maka sekali lagi, bersyukur atas nikmat ini, jaga baik-baik, jaga baik-baik ya talabatul ilm. In kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiyatu zilun ni'am. Jika anda sedang berada dalam sebuah nikmat, jaga baik-baik nikmat itu, karena sesungguhnya kemaksiatan itu akan menghilangkan kenikmatan, akan membuat nikmat itu pergi dari kita, enggak betah bersama kita. Jaga baik-baik zahiran wa batinan. Ikhlaskan niat kepada Allah ya talabatul ilm. Antum sudah faham makna ikhlas sunniyah dalam talabul ilm. Kemudian as-sabr. As-sabr ya ayuhat talabah. Nikmat. Wallahi orang di luar kita merasakan nikmat ini. Orang di luar kita merasakan nikmat. Kita tidak tersibukkan dengan politik. Kita tidak tersibukkan dengan ambisi-ambisi. Kita tidak tersibukkan dengan urusan-urusan duniawi yang melalaikan kita dari ilmu. Walhamdulillah nikmat. Hari berganti hari. Sabar, sabar, sabar. Beberapa ikhwan kita yang dahulu belajar bersama kita, walhamdulillah, sekarang sudah bisa sedikit memberikan manfaat. Dari ujung barat negeri ini hingga ujung timur, di Aceh, di Medan, di Padang, di Palembang, di Bengkulu, kemudian di Lampung, di Jakarta, di Bekasi, di Bogor, terus sampai ke arah Sulawesi, Kalimantan, Papua, walhamdulillah. Dan kebanyakan mereka enggak, jarang yang kemudian belajar ke luar negeri, tapi dapat memberi manfaat. Dapat memberi manfaat. Khairukum anfa'ukum linnas. Khairukum anfa'ukum linnas. Dan di antara mereka talabatul ilmi ada yang memberi manfaat di ma'had ini. Dari yang dahulu duduk bersimpu belajar, belajar, belajar dari kalangan asatidah dan ikhwa afadil. Dengan harapan mereka-mereka yang sekarang sudah mulai memberikan manfaat, baik di ma'had ini, manfaat ilmu, ataupun di ma'had-ma'had yang lainnya di Indonesia ini, termasuk apa yang Allah atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, innallaha wa malaikatahu la yusalluna ala muallimi an-nasa khaira. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajarkan tauhid, mengenal tauhid, mengenal syirik untuk dijauhi, mengenal sunnah untuk segera dilakukan, mengenal bid'ah untuk segera ditinggalkan, mengenal hukum-hukum agama, akhlaknya, muamalahnya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat. Salatullah ala abdihi ay sana'uhu alaihi indal mala'il a'la. Salawat Allah kepada seorang hamba artinya adalah pujian Allah, sanjungan Allah kepada hamba tersebut di hadapan para malaikat penduduk langit. Demikian dikatakan oleh Imam Abul Ali Ar-Riyahi rahimahullah min a'immatit tabi'in. Wa salatul mala'ika 'alal 'abd qauluhum Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Makna malaikat bersolawat kepada seorang hamba yang menunjukkan bahwa malaikat itu senang dan ridha kepadanya adalah malaikat itu mendoakan, ya Allah ampuni dosa-dosa hamba ini, ya Allah rahmati dia,
2: Rahmati dia ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Terus malaikat itu mendoakan.
0: Betapa nikmatnya. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, sabran sabran ya talabatul ilm, sabran sabran ya talabatul ilm. Wa ikhlasun niyya, ikhlasun niyya. Wal ijtihad fi talabil ilm, ijtihad fi talabil ilm. Terusus tulab tahfidz, bersyukurlah antum Allah beri orang tua, ayah dan ibu yang mendukung antum untuk belajar, membiayain antum. Bersyukur. Ini banyak di antara ayah-ayah antum yang enggak mendapatkan nikmat itu. Dukungan orang tua. Kepedulian orang tua menuntun antum untuk datang ke ma'had, menasihatin antum untuk datang ke ma'had, mengalahkan hawa nafsunya untuk senang duduk berkumpul dengan antum di rumah. Dikalahkan hawa nafsunya, biarkan anak-anakku belajar jauh dariku, walaupun sang ibu menangis di rumah. Bersyukur pada Allah, diberi rizki dalam bentuk orang tua yang mendukung antum, mengarahkan dan bahkan membiayai antum belajar. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihi wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Sungguh seorang anak manusia itu tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari jerih payahnya sendiri. Qala Syafi'i rahimahullah wal waladu min sa'i abih. Yakni abawai. Bahwa al-walad, amalan solehnya, perjuangannya, dakwah si anak, sodakoh si anak, tolabul ilmi yang dilakukan oleh si anak ini, orang tua akan tetap mendapatkan aliran pahala yang mengalir sampai akhirat nanti. Nah, barakallahu fikum. Maka isbiru ya ayyuhat talaba, sabar. Bersabar untuk berakhlak yang mulia. Butuh sabar berakhlak yang mulia itu. Menjadi seorang yang pemaaf, butuh sabar. Menjadi orang yang menjaga lisannya, butuh sabar. Menjadi seorang yang suka berta'awun, butuh sabar. Menjadi seorang yang bisa menghormati orang lain, menghargai orang lain, bertawadhu kepada orang lain, butuh sabar. Masuk dalam makna ayat ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Butuh sabar. Berapa banyak orang enggak sabar menjaga lisannya? Seorang talib suka mencela, melawan kepada musyrifnya, menghibahi ustadznya atau musyrifnya. Berapa banyak talib yang seperti itu tidak sabar menjaga lisannya? Gagal dia. Tidak sabar untuk berta'awun dengan teman-temannya. Dia malas. Teman-temannya sedang bekerja, berta'awun, membersihkan ini, mengangkat itu, atau menurunkan yang itu. Dia tidak mau berta'awun. Tidak sabar dia menghadapi hawa nafsunya. Kalah dia menghadapi syaitan. Butuh sabar untuk antum duduk bermurajaah, baca Al-Quran, ziyadah, tasmi', setoran hafalan, kemudian tahsin, ya, ujian demi ujian. Butuh sabar. Sabar, sabar. Kalau antum setiap tahapan ini antum lakukan dengan sabar, sabar dalam duduk bersimpuh menuntut ilmu, mendengar dan menulis, menukil dan menghafal. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sehat, sakit, sembuh lagi, sakit lagi, terus dari tahun ke tahun. Harapannya antum mendapatkan apa yang Allah katakan, waja'alna minhum
2: a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan sungguh telah kami jadikan di antara mereka para a'immah, para ulama, ahlul ilm, yahduna bi amrina, yang mereka dapat memberi bimbingan, petunjuk, arahan, ilmu, fatwa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kapan posisi ini dia raih? Kapan manzilah ini biar dia dapatkan? Lamma sabaru. Ketika mereka sabar dari tahun ke tahun. Dan mereka yakin atas janji Allah yang Allah siapkan. Ada fata morgana di sana. Ya sudah. Ana jalan terus. Ana enggak mau menoleh fata morgana itu. Biarkan, biarkan. Ya akhi enak di situ, sejuk. La la la, ini yang Allah katakan, saya terus di sini. Ya akhi ayo sebentar aja, ikut sebentar. La la la la, barakallahu fiik. Antum ta'al sini, antum yang ke sini. Tahun berikutnya ada lagi yang merayu. Berwajah manusia memang, tapi dia dikendalikan oleh syaitan untuk menggagalkan hamba ini sehingga bersama syaitan menjadi ashabus sa'ir. Menjadi penghuni jahannam as-sa'ir ya dzambillah ya talabatul ilm as-sabr. Sekarang sebagian mereka sudah ada yang menyesal, belum berumur tua, dari talabatul ilm yang kalau dia sabar dengan kepandaian dia dan keseriusan dia kala itu, mungkin dia sudah menjadi salah satu ustadz rujukan, tapi enggak sabar. Sekarang nyesel, iya. Ya Allah, teman-temanku itu temanku yang dulu, iya. Itu yang dulu bersamaku. Sekarang sudah luar biasa. Jadi orang bisa memberi manfaat ilmu. Ya, yang ini kondisinya masih mending, dia bisa sadar dan menyesali apa yang telah lalu ketika dia masih hidup. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, maka sekali lagi talabatul ilm isbiru, dan kepada seluruh talabah perlu disadari bahwa antum sekarang dalam kondisi jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Antum insyaallah akan menjadi para pejuang-pejuang tauhid, pejuang-pejuang sunnah, di mana persaingan ketat antara ahlul haq dengan ahlul batil terus. Nah, kita sedang mempersiapkan diri untuk itu. Antum sering mendengar bagaimana ahlul batil mencabik-cabik umat ini. Ya ikhwan, sebelum saya bicara tentang ini, sekarang beberapa talabah yang sudah ditugaskan di beberapa daerah sekarang mulai menyadari mereka betapa apa yang saya pelajari dulu di ma'ahad bermanfaat. Ternyata dibutuhkan. Akhirnya sebagian mereka mengatakan, ya Allah, kenapa dulu saya kurang serius? Kenapa saya dulu kurang rajin mencatat ini dan mencatat itu? Ternyata sekarang saya ditanya tentang permasalahan ini. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Maka antum sekarang ada di sini. Manfaatkan pelajaran-pelajaran durus yang sudah ada. Manfaatkan, cepat manfaatkan. Dan tidak kalah pentingnya, dan sering saya sampaikan di majelis ini, kita ini gak tahu sampai kapan kita bisa bermajelis seperti ini. Sampai kapan kita gak tahu. Apakah majlis ini dengan ma'had yang ada ini akan berlanjut sampai tahun depan? Wallahu a'lam. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita enggak tahu. Selagi masih ada kesempatan, selagi nikmat ini ada pada kita sekarang, dengan aman kita belajar. Saya katakan kita enggak tahu apakah tahun depan masih akan kita bisa belajar. Enggak tahu kita. Antum bisa sambil bertanya kepada teman-teman salafiyin di luar negara kita yang susah payah untuk sekedar menghadiri majlis via telekonferensi, via telepon. Sulit. Oh, kita alhamdulillah tiap waktu di ma'had ini dan ma'had-ma'had ahli sunnah lainnya cepat, cepat sebelum Allah cabut. Kita enggak pernah takut ancaman musuh-musuh tauhid. Enggak pernah takut, tapi kita takut kepada dosa kita. Akibat yang akan muncul dari dosa kita. Dosa salafiyin atau dosa talabatul ilm. Baik dosa yang nampak terlihat oleh mata atau terdengar oleh telinga. Baik dosa itu terkait masalah akhlak ataupun muamalah ataupun yang lainnya. Masalah ibadah atau apalagi dosa-dosa yang sifatnya batin dari penyakit-penyakit hati, hasad, riya, al-kibir, semua dosa ini ada athar, ada pengaruhnya. Yang paling kita takuti, melebihi takutnya kita kepada musuh-musuh sunnah adalah dosa-dosa kita. Fulan talib yang ini mendzalimi talib yang itu. Talib yang ini tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya. Talib yang itu malas beribadah. Talib yang itu sombong. Talib yang itu memiliki akhlak yang jelek, yang jijik, menjijikkan. Dosa-dosa ini dari sana, dari situ, dari sana, semuanya terjadi, bisa berpengaruh kepada keamanan kita. Nah, bukan musuh-musuh tauhid ya, yang kita takutkan, enggak. Yang kita takutkan kalau Allah sudah tidak lagi mau menurunkan pertolongannya untuk kita karena dosa-dosa kita. Fa'ad'u nafsi wa iyyakum ila at-taubah ila Allah jalla wa ala. Kepada seluruh talabatul ilm, ana dan antum semuanya, natubu ila Allah, natubu ila Allah, natubu ila Allah. Taubah, taubah, taubah. Masing-masing kita mengetahui dosanya, merasakan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan ketika ditanya tentang al-birri wal ithm, qala al-ithm ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a 'alayhi an-nas. Dosa itu definisinya adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, hatimu gundah, enggak enak, enggak tenang, ragu, dan engkau merasa tidak suka orang lain tahu apa yang kau lakukan. Gundah hati, itu dosa. Salah satu alamatnya, salah satu tanda-tandanya, ciri-cirinya. Maka natubu ya talabatul ilm, natubu ila Allah. Bertaubat kepada Allah agar Allah tidak menghalangi pertolongannya untuk kita dalam menghadapi a'da'us sunnah, musuh-musuh sunnah. Yang sekarang ini terus mereka satu sama lain bertahun menguatkan dirinya, memasang makar yang sangat kuat terhadap dakwahut tauhid was sunnah. Jangan sampai kita terlena dengan kata-kata kita bertawakal kepada Allah, kita enggak perlu takut Allah akan menolong kita. Ya benar, Allah akan menolong hamba-hambanya yang menolong agama Allah. Intansurullaha yansurkum. Pertanyaannya, kalau kalimat yansurkum pasti, yang surkum pasti, Tapi apakah kita sudah termasuk yansurullah? Kita sudah termasuk hamba-hambanya yang menolong agama Allah dengan pertama, mendakwakannya, mengajarkannya kepada manusia, dan beramal dengan agama Allah aqidatan wa manhajan wa akhlaqan wa ibadatan zahiratan wa batinah. Sudahkah kita menolong Allah dengan rajin beribadah, qiyamul lail, duha, wa menolong agama Allah dengan talabul ilmi, hifdhu, al-hifdh, al-Quran, was-sunnah, wad-durus. Apakah kita sudah menolong agama Allah dengan at-ta'awun alal birri wat-taqwa? Sudahkah kita menolong agama Allah dengan mengamalkan sunnah, mengamalkan manhaj yang benar, yang lurus, al-manhajus salafi, sudah ataukah belum? Zahiran wa batinah. Kalau betul semua itu ada, maka kita akan mendapatkan redaksi yang kedua, yansurkum. In tansurullah, jika kalian menolong agama Allah, yansurkum, pasti Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan posisi kalian di dalam menghadapi musuh-musuh kalian. Pertanyaannya, hal nakun nahnu minan nasirina li dinillah? Sudahkah kita termasuk orang-orang yang menolong agama Allah? Su'alun kullu wahid minna ya'rif jawabah. Su'alun, alamatus su'al kabira, tanda tanya besar. Masing-masing kita tahu jawabannya. Bainahu wa baina rabbih, masing-masing urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka secara global kita mengatakan natubu ila Allah ya tayyib talaba, natubu ila Allah. Semua pihak. Semua pihak. Aliman au muta'alliman. Talamid au mudarris. Semua pihak natubu ila Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dalam kesempatan ini ana mengingatkan diri ana dan antum semuanya untuk tekun beribadah, memperbanyak zikrullah jalla wa ala dengan berbagai bentuk ibadah di ma'had ini, di rumah-rumah kita, memperbanyak ibadah dengan berbagai bentuk ibadah yang enggak mungkin kita sebutkan secara rinci dalam kesempatan yang singkat ini. Jangan sampai ada satu dosa dilakukan oleh saudara kita, salah satu dari kita, kemudian menjadi hancurnya ma'had ini. Hancurnya ma'had kita. Semua kita bertanggung jawab. Semua kita bertanggung jawab. Contoh di antara dosa, thullabul ilm, darisina wa mudarrisina, secara zahir nampak mereka darisin wa mudarrisin, tetapi secara batin minal ikhlas wassidq faqadna, kita hilang, kehilangan ini semua. Al ikhlas itu dosa besar, dosa besar, kabira minal kabair. Nah, yang bisa merobohkan pondasi bangunan pendidikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saya dan antum semuanya untuk benar-benar menjadi apa yang Allah katakan intansurullah. Yang kemudian dengan itu kita mendapatkan apa yang Allah janjikan, yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhta'na. Ya Allah, jangan kau siksa kami, jangan kau timpakan azab kepada kami disebabkan dosa-dosa kami, kelalaian-kelalaian kami. Jangan ya Allah, ampuni dosa kami. Kita berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan musibah yang menimpa kepada kami dalam urusan agama kami, menimpa akidah kami sehingga akidah kami menyimpang, menimpa manhaj kami sehingga manhaj kami menjadi sesat, menimpa akhlak kami musibah itu sehingga kami menjadi orang yang akhlaknya jelek. Jangan ya Allah.
0: Demikian nasihat pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
3: Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Pada malam hari ini atau hari Jumat tanggal 12 Jumada al-Ula 1443 Hijriah, alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan talabul ilmi, mendengar langsung untaian ilmu dari salah satu masyayikh ahli sunnah, yaitu Syekh Abu Muhammad Salah Kantush Al-Adani hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau memberikan kesempatan dan waktunya untuk berbagi ilmu, dan kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama dan utama, kemudian kepada beliau yang telah meluangkan waktu dan tenaganya. Acara ini murni adalah untuk talabul ilmi, untuk kita mendapatkan fadail, keutamaan talabul ilmi bagi kita semua dan seluruh salafiyin di Indonesia khususnya yang mengikuti acara yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Acara ini pun tidak lepas dari upaya kami berkonsultasi dan bertanya kepada para masyayikh di Madinah untuk mengadakan muhadharah semisal ini. Maka semoga hari ini dan ke depan seluruh langkah-langkah kita terbimbing dengan bimbingan ilmu dan bimbingan para ulama kita. Acara talabul ilmi semisal ini tentu akan membuat senang, gembira dan bersyukur setiap salafi yang mengerti ad-da'wah salafiyah, setiap salafi yang mencintai dakwah salafiyah dan menghormatinya dan menginginkan kebaikan untuk dakwah ini dan untuk seluruh salafiyin. Semoga kegiatan ini benar-benar diberkahi oleh Allah dan menjadi sebab kebaikan untuk seluruh salafiyin di Indonesia. Amin Allahumma amin. Untuk menyingkat waktu, kita akan serahkan kesempatan yang mulia ini untuk fadilat Syekhina Abi Muhammad Salah Kantush hafizahullah taala, fa ila asy-syekh falyatafaddal barakallahu fikum.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu taala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، في بدء هذا اللقاء الذي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك فيه وفي كل من شارك في إنجاحه، وإني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا اللقاء بكم رغم بعد المسافات الذي لم يؤثر إطلاقا على تقارب القلوب التي امتلأت بمحبتكم إخواني في الله في هذه البلاد الطيبة بلاد إندونيسيا بالأخص إخواني أتباع السلف الصالح في معهد منهاج الأثر في مدينة جنبر الواقع في جاوة الشرقية حفظ الله أهلها والقائمين على هذا المعهد وجميع إخواننا السلفيين في هذه البلاد المباركة وسائر بلاد المسلمين. كما أني والله لسعيد جدا لأن تواصلت معكم ولو بالاتصال، ونرجو الله العلي القدير أن ييسر لنا اللقاء بكم مرات بعد مرات. وإنا والله لنشهد الله العظيم رب العرش الكريم ونشهد ملائكته الكرام ومن حضرنا من الإنس والجن وما شاء الله من خلقه أننا نحبكم في الله، وندعو الله الكريم أن يحل عليكم رضوانه الأكبر، إن ربنا سميع الدعاء. أما بعد فيا إخوتاه سلمكم الله وعافاكم ووقاكم كل سوء ومكروه، لا يخفى عنكم جميعا ما يقوم به أئمة السنة وكبراء العلماء من ذلكم الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم من الدعوة إلى الله والاهتمام بأحوال المسلمين في العالم أجل ما عوافر هذا الدين، وهم أهل ذلك وخاصته. ومن هؤلاء الأئمة في هذا الزمان الإمام ربيع بن هادي بن محمد بن عمير المدخلي، هذا العالم الرباني الذي نفع الله به نفعا عظيما حتى صارت محبته علامة على السلفية وبغضه علامة على البدعية. وصدق الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى القائل: وعلامة أهل البدع الوقيعة أو الوقيعة في أهل الأثر. وهذا الأثر صحيح أخرجه غير واحد منهم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وعليه فإن الإمام ربيعا سلمه الله وحفظه هو اليوم محنة يمتحن بها، فمن طعن عليه أو تنقصه فإنما يريد السنة. فنسأل الله العظيم أن ينصر السنة به وأن ينصر به السنة ونصره بالسنة، وأن يجعله غصة في خلوق المبتدعين أجمعين. إلى هنا يعني ماذا الذي في الورقة؟ إن شاء الله تعالى الأخ رويفع يبدأ بالإملاء من هذا الموضع. فأقول إخواني في الله، قد سبق أو كما سبق، لقد اعتبر العلماء وطلاب العلم هذا الإمام أحد ركائز هذه الدعوة المباركة، نفع الله بنصحه وبتوجيهاته في داخل المملكة وخارجها، حتى شكر لجهوده الملوك والسلاطين ورؤساء الدول، وما ثمار جهوده في بلاد الجزائر عنا ببعيدة. فكم والله نفع الله بتلك النصائح الشباب الجزائري حتى انتهى ذلكم الشر الذي عصف بالجزائريين في حقبة التسعينات من القرن الميلادي الماضي، ولله الحمد والمنة. فهكذا هم الأئمة والعلماء يقفون سدا منيعا أمام الشرور، فلا تنال المسلمين بسوء. ونحن إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يكون مباركا وأن يجعل فيه الخير والصلاح عليكم كل من حضر وسمع. وأن ينفع بكم هذا اللقاء في التعليق على جهود ونصائح الإمام ربيع التي وجهها ويوجهها لكل السلفيين في العالم حرصا منه على جمع الكلمة على الحق. ونختار من نصائحه الكثيرة المباركة إحدى كلماته التي نفع الله بها، وأذكر في هذا الموضع أو أقرأ بعض ما ذكره رحمه أو حفظه الله من تلك النصائح الطيبة المباركة، نصيحة جعلها للسلفيين في فرنسا، فنقرأ إن شاء الله تعالى ما يسر الله. قال حفظه الله تعالى: لقد أدركت أنا وأدرك غيري أن هنالك تيارين قد ضربا الدعوة السلفية في صميمها، تيار الشدة والإفراط وتيار اللين الزائد عن المشروع والتفريط، وكلاهما قد أثخن فيها وكادا أن يأتيا على البقية الباقية من أهلها. وإن الله قد حرم كلا من الإفراط والتفريط لما ينطويان عليه من الأضرار والشرور، وشرع لهذه الأمة التوسط والاعتدال، وذلك هو صراط الله المستقيم الذي أمرنا باتباعه، وفيه الخير كل الخير والسعادة، كل السعادة والنجاة من المهالك. ولما رأيت خطر هذين السيارين وجهت عددا من النصائح إلى الشباب السلفي في كل مكان، فأرجو أن تلقى ترحيبا وقبولا لدى إخواننا وأبنائنا وأحبائنا السلفيين. لقد ضمنت وبشدة تلك النصائح بحث الشباب السلفي على نبذ كل أنواع الفرقة والاختلاف، على كل أنواع الفرقة والاختلاف، وإلى التآخي في الله والتحاب فيه، وإلى الرفق ببعضهم البعض، وإلى الحكمة والموعظة الحسنة لمن يقع في خطأ. وإني لأؤكد الآن أن تلكم النصائح، وأحثهم على المبادرة الجادة الصادقة في نبذ الخلاف وأسبابه واستبداله بالوفاق والتآخي، وآمر أنا وكل السلفيين في المملكة واليمن وغيرها أن نسمع كل ما نصغو إليه ونطلع إليه من إنهاء هذا الخلاف النقيض ودفنه وإعلان المحبة والتآخي والإقبال على العلم النافع والعمل الصالح والتعاون على البر والتقوى والجد في نشر هذه الدعوة وإبراز جمال جمالها عقيدة ومنهجا وأخلاقا. أخي الذي يظهر لي أن هذه الاختلافات بينهم ليست في عقائد ولا في أصول الدعوة ولا في المنهج، وإنما هو قيل وقال وخصومة وجدال

0: الضارب بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. أخرجه البخاري. فتأملوا يا إخوتاه كيف أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالج هذا المخطئ وهو من المسلمين، أمر بأن يضرب الحد الشرعي، أمر بأن يضرب الحد الشرعي حتى يكون علاجا له من خطيئته ويعينه على طاعة الله. وفي نفس الوقت عالج من يقع منه أو قد يقع منه الشدة، عالج من قد يقع منه الشدة الغير شرعية، فنهى عن إعانة الشيطان على هذا المخطئ. فالحدادية فعلا قد لفحوا بشيء من حر أفكار الخوارج، فالحدادية فعلا قد لفحوا بشيء من حر أفكار الخوارج. أليس الخوارج يكفرون المسلمين بالكبائر ولا يغفرون لهم ما صنعوا؟ فهكذا هم الحدادية. ثم قال حفظه الله تعالى: هؤلاء الحدادية إذا جرح جرح صغير يهلكونه، وإذا سقط لا يقوم، يهلك أي عندهم. وإذا تخيلوا أو افتروا عليه أنه أخطأ فلا بد أن يقوم إسلاميا ولا سلفيا ولا حتى إنسانيا. هذا وحش، منهج وحشي يفترس الناس ظلما وعدوانا، لا يفعله إلا أخس الوحوش وأقذرها. فهذا منهج مرفوض يا إخوة، منهج أنشئ للتفريق والتمزيق. بارك الله فيكم. انتهى كلامه. نعم إخواني في الله، فالحدادية لسان حالهم يقول: ويل لمن أخطأ لا نقبل فيه توبة ولا رجوع. يا إخوتاه، الشرع يحرص على التقويم وإصلاح ما يمكن إصلاحه، فديننا دين الرفق واللين، ليس الدين الهدم والإسقاط، ما دام أنه يمكن العلاج والشفاء من تلك الأمراض. فتأملوا كيف صبر علماؤنا ومشايخنا الكبار على المخالفين، ونصحوا لهم مرارا سنوات طويلة وهم يحاولون التقويم، حتى يحصل الإياس من رجوعهم وتوبتهم. فبعد ذلك يحذرون منهم ويحكمون عليهم بحسب مخالفاتهم. فالرفق عباد الله من أجمل الصفات التي تحلى بها هذا الإمام ربيع وإخوانه الأئمة النقاد. ولقد صدق أبو الفضل العراقي الحافظ حيث أنشد قائلا: لم أرى مثل الرفق في لينه، لم أرى مثل الرفق في لينه، أسرع للعذراء من خدرها، أسرع للعذراء من خدرها، من يستعن بالرفق في أمره، من يستعن بالرفق في أمره يستخرج الحية من جحرها، يستخرج الحية من جحرها. ومعنى هذا أن من استعمل الرفق في معاملة من يستحق الرفق فإنه يكون أسرع من المرأة البكر إذا أسرعت للاختفاء حياء من عيون الأجنبي. وهكذا يقتدر على إقناع المخالف فيطيع، كما يصعب استخراج الحيات إن دخلت جحرها، إن دخلت جحورها. فالشيخ سلمه الله وعافاه ووقاه كل سوء ومكروه اتصف بالرفق واللين مع من أخطأ، فإن كان الخطأ في أصول السنة وثوابت المنهج السلفي كرر النصح والبيان مرارا حتى يحكم المخالف على نفسه ويأبى الرجوع بعد ذلك فيحذر منه ويحكم عليه بما هو أهله. وأما إن كان الخطأ لا يتعلق بالأصول فإنه يأمر بالرفق والنصح بحسبه، لكن إن لم يكن ثم خطأ، لكن إن لم يكن ثم خطأ ولا انحراف إلا في نظر بعض الناس فحينئذ يأمر بالصلح والصبر على بعضنا البعض وينبه المخالفين على أن هذا من حظوظ النفس وعمل الشياطين في التفريق بين الإخوة. ولذا تراه يكرر على أبنائه شباب هذه الدعوة بضرورة التآخي والصبر على بعضهم البعض ما دام أن ليس ثم أصول فاسدة يدرج عليها أحد الطرفين. ثم قال بعد وكل منهج يفرق ويمزق فهذه علامة واضحة عليه كالشمس أنه منهج مبتدع. ومن شأن منهج السلف التجميع على الحق جمع الكلمة ووحدة الكلمة، ومن شأن البدع التفريق. فإذا رأيت منهجا يصدع بالباطل ليس بالحق فهذا منهج باطل ومنهج مبتدع. انتهى كلامه حفظه الله. نعم إخواني، جاء في المثل من لانت كلمته وجبت محبته، من لانت كلمته وجبت محبته. وكلنا إخواني في الله يعرف وربما يحفظ قول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، إلى أن قال الله عز وجل: فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالسحرة إخواني في الله يسعون إلى التفريق بين الزوج وزوجته، وبين الأخ وأخيه، وبين القريب وقريبه. وهؤلاء الحدادية يفرقون بين الناس. انظروا إلى هذا الإثم العظيم الذي حصل عند هؤلاء الحدادية، فإنهم يفعلون فعلا شنيعا، فعلا خبيثا. وهذا والله لا يذكرني بالحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. فذكر أحدهما فقال: إنه كان يمشي بالنميمة، فهذه النميمة أن ينقل الأول، وأن ينقل الرجل كلام الأول إلى الثاني بقصد التفريق والعكس. نعم، يفعل هذا الفعل من أجل التفريق. فإخواني في الله، الله عز وجل أمرنا بالتآخي، ولا يخفاكم الآيات الواردة في هذا الباب: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية. فينبغي علينا إخواني أن نراعي هذا الأمر، نراعي الائتلاف، وننظر أن الله عز وجل أمرنا بهذا الأمر، وينبغي علينا أن نراقب قلوبنا، فإن الشيطان كثيرا ما يقذف في القلب أمورا ليست بواقعة وليست بصحيحة. فينبغي علينا أن نراعي هذا الأمر. ولا يخفاكم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، ليجري من ابن آدم مجرى الدم. فينبغي علينا أن نضيق على يجعل لنا على إخواننا شيء. وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا. هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص على تضييق مداخل الشيطان. وإننا والله لقد بلغنا ما وقع بينكم كما تألم كل الشيخ وذكرنا كلامه حفظه الله تعالى الذي قرأناه، أنه قال: وأنا آمل من كل السلفيين في المملكة واليمن وغيرها، إلى أن قال: نتطلع إليه من إنهاء هذا الخلاف المقيت ودفنه وإعلان المحبة والتآخي. إخواني في الله، ينبغي علينا أن ننظر إلى الغاية. نحن كفريق يا إخوان، نحن كفريق ينبغي أن نتكاتف وأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله عز وجل إلى قومه وأمره أن يدعو إلى الله عز وجل، وفوق هذا لم يجعله الداعي الوحيد، بل جعل له وزراء وجعل له معينين، بل لقد حرص عليه الصلاة والسلام على أن يكون له معينين ووزراء، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله من قبل إلا كان له حواريون وأصحاب. فهؤلاء الذين يعينونه ويقفون إلى جانبه هم الذين نصر الله عز وجل بهم هذا الدين. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخبر عن بعض جهات العون، قال: إني لا أجد نفس ربكم من قبل اليمن، أي التنفيذ على المسلمين والإعانة. فهذا هو المطلوب المنشود، أن نتعاون على طاعة الله عز وجل، كون إخوة وننبض ماذا الخلافات، وننبض كذلك أي شيء يتعلق بهذا الأمر، ما دام أن ليس بيننا أصول فاسدة ولا منهج منحرف، وإنما قد تقع الخصومات في أمور شخصية، فهذه نضعها جانبا. هكذا ينبغي أن نكون. وقد حرص الشيخ حفظه الله في كثير من جلساته وهو يناصح ويسعى في لم الشمل، وربما سمعتم أيضا بما وقع عندنا هنا في اليمن، فكذلك ما وقع عندكم وقع عندنا، والحمد لله أيضا تقاربت إن شاء الله تعالى القلوب وتركنا ذلك، والحمد لله عز وجل. فالسنة تجمع على الحق وعلى الصواب، وأما البدع هي التي تفرق وهي التي تباعد بين القلوب. ولذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسمعنا كل خير عنكم، وأن يوفق الجميع إلى التآخي والتحابب وترك الخلاف الذي لا يأتي إلا بشر. فأسأل الله سبحانه في عليائه أن يجمع القلوب وأن يوحد الكلمة وأن يعيننا جميعا على طاعته سبحانه. وإننا نحبكم في الله، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة الكبرى. إن ربنا سمع الدعاء، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: جزاك الله خير شيخنا، حبكم الله فيما أحببتنا فيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمة نافعة لنا السلفيين في إندونيسيا أولا، ولجميع السلفيين في أنحاء العالم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله تبارك وتعالى يجعل هذه الكلمة سببا بجمع كلمة السلفيين عندنا في أندونيسيا على الحق والكتاب والسنة، فجزاكم الله خيرا على هذه الكلمة، جعلها الله في ميزان حسناتكم وبارك الله فيكم.
0: آمين. الله يبارك.
1: سلام على بقية المشايخ في عدن.
0: إن شاء الله. الله يبارك.
1: نعم شيخ.
0: حياك الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أبي محمد صلاح كنتوش العدني حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه، telah selesai menjelang waktu isya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita dengar bersama ilmu yang bermanfaat, yang menambah iman kita dan takwa kita serta amal soleh, serta menjadi sebab ampunan bagi segala kekurangan dan kesalahan kita semuanya. Insyaallah selepas sholat isya, biiznillah pukul 19.15 akan disampaikan terjemah dalam bahasa Indonesia oleh Ustadzuna Al-Ustadz Ruwaifi Hafizahullah Ta'ala. Sampai kita berjumpa dalam bagian kedua.
2: Innal hamdalillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، pada hari ini 1 Syawal 1437 Hijriah kita melaksanakan dan menghidupkan salah satu syiar Islam, ibadah salatul Id, Idul Fitr. Kita berpisah dengan bulan yang penuh mubarak, yang penuh barakah, yang penuh rahmat, dengan harapan semua ibadah kita, tilawatul Quran kita, zikir kita, amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar meninggalkannya dalam keadaan kita mencapai derajat al-muttaqin, diampuninya segala dosa, dimaafkannya segala kesalahan, Demikian harapan setiap mukmin. Demikian harapan setiap hamba yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kaum muslimin jamaah salat Id yang semoga dirahmati Allah. Bulan Ramadhan, bulan yang disucikan dan diagungkan oleh umat Islam, yang tidaklah setiap mukmin kecuali senang, bergembira dengan datangnya bulan Ramadhan, Syahrul Quran, bulan tercucurnya maghfirah Allah, ampunan Allah, bulan tercucurnya barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmat dan barakahnya adalah Lailatul Qadar yang ditunggu, dicari, diharapkan oleh setiap mukmin. Dengan penuh kekhusyuan kaum muslimin beribadah kepada Allah, mengagungkan kitab sucinya, mengagungkan masjid-masjid Allah, memakmurkannya dengan zikir, at-tasbih, at-tahmid, as-sujud, ar-ruku'. Di waktu yang sama, di bulan yang suci, muncul sekelompok manusia yang tidak sedikit pun punya penghargaan terhadap bulan yang suci ini. Muncul suatu kaum yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, hudatsaul asnan, sufahaul ahlam, anak-anak muda, sufahaul ahlam, yang berakal pendek, tidak menimbang maslahah dan mafsadah, tidak bisa mengerti agama dengan baik dan benar. Suatu kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yamruquna minad din kama yamruqus samu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini, menembus batas-batasnya, sebagaimana anak panah menembus tubuh hewan buruan. Kaum yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kilabun nar, kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Ditanya sahabat Abu Umamah Al-Bahili, atabulu syai'un bira'yik au sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ucapan bahwasanya mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka, itu adalah ucapan yang bersumber dari logikamu, ataukah sesuatu ucapan yang kau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idzan ana lajari, sungguh aku lancang, kata Abu Umamah, kalau aku mengucapkan berita seperti ini dari diriku sendiri. Demi Allah, aku tidaklah mendengar dari Nabi. Demi Allah, aku telah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekali, bukan hanya dua kali, tidak pula tiga kali, bahkan dihitung sampai 10 kali lebih. Mendengarkan Nabi berulang kali memvonis dengan tegas suatu kaum yang kemudian dikenal dengan Al-Khawarij, kaum radikalis kanan, kaum teroris ekstremis. Berulang kali di berbagai kesempatan, di berbagai ceramah dan nasihatnya, Rasulullah mengecam keras kaum Khawarij, kilabun nar, kilabun nar. Dalam kesempatan lain Nabi kembali mengingatkan para sahabatnya dan umat Islam, syarru qatla tahdadi bis samaa. Mereka adalah sejelek-jelek mayat di kolong langit. Syarru qatla tahdadi lis samaa. Mereka adalah sejelek-jelek mayat di bawah naungan langit ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, bulan suci Ramadan tidak mereka pedulikan. Mereka nodai dengan pembunuhan jiwa-jiwa yang tidak boleh dalam Islam dibunuh. Tidak peduli bulan Ramadan. Tidak pula peduli masjid-masjid Allah, bangunan-bangunan yang didirikan untuk beribadah kepada Allah, rumah-rumah Allah. Mereka ledakan, mereka nodai dengan dosa besar, pembunuhan, menumpahkan darah kaum muslimin. Bahkan tidak peduli siapa yang dibunuhnya. Al-walidain, manusia terdekat dan manusia tersayang, ayah dan ibu, abi dan ummi. Ya ayyuha kilabun nar, wahai sekalian anjing-anjing neraka. Ya sufaha al-ahlam, wahai orang-orang yang berakal pendek. Kalau seandainya ayah ibu anda seorang yang kafir musyrik dan bahkan kafirnya itu adalah da'i, mengajak, menyuruh kepada kesyirikan. Allah mengatakan tentang keduanya, wahai sekalian anjing-anjing neraka, dengarkan ini ayat Al-Quran. Yang kalian mengklaim ingin menerapkan syariat Islam. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tubi'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya kedua orang tuamu itu memerintahkan kamu, mengajak kamu untuk berbuat syirik kepada Allah, jangan kamu taati keduanya. Karena memang tidak ada ketaatan untuk makhluk siapapun dalam koridor kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah lanjutkan. Allah tekankan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan temanilah, pergauli keduanya di dunia ini dengan bentuk pergaulan yang ma'ruf, dengan ihsan. Ihsan bil qawl dan al-ihsan bil fi'il. Ihsan dalam bentuk ucapan yang sopan, yang lembut, yang beradab, walaupun orang tua anda musyrik, kafir. Dan ihsan dalam bentuk perbuatan melayani keduanya dalam perkara-perkara yang dimubahkan oleh Allah dengan bentuk pelayanan yang tulus, ikhlas. Kaum teroris radikalis kanan tidak peduli ayat-ayat Allah. Ayah bunda dibunuh, mencucurkan darahnya di hadapannya. Surga apa yang kalian harapkan, wahai khawarij? Di balik pembunuhan orang tua anda, jannah apa yang kau harapkan, wahai kilabun nar, wahai anjing-anjing neraka? membunuh di bulan Ramadan. Surga apa yang kalian impikan, wahai gila benar? Membunuh di Madinatul Rasul, di kota Madinah yang suci, yang dajjal sekalipun, dajjal sekalipun tidak mampu untuk masuk bahkan mendekat ke kota Madinah. Antum ayyuhal kilabun nar, wahai sekalian anjing-anjing neraka. Membunuh tentara-tentara muslim. Kita berharap saudara-saudara kita yang terbunuh dari kaum muslimin, tentara ataukah polisi, Allah golongkan sebagai apa yang disebutkan oleh Nabi, khairu qatla ta'adi misama man qataluhu, sebaik-baik mayat, semulia-mulia jenazah di kolong langit adalah jenazah orang yang dibunuh oleh kaum khawarij. Ikhlaskan wahai kaum muslimin, ikhlaskan niat anda wahai para tentara, karena Allah, karena agama Allah dalam bertugas. Ikhlaskan niat anda wahai para polisi, karena Allah. Ikhlaskan niat anda wahai para dai dan para talabatul ilm, siapa tahu maut datang menjemput anda dibunuh oleh kaum khawarij, anda dengan izinnya meraih gelar khair qadla, sebaik-baik mayat, semulia-mulia jenazah di kolong langit. Di saat ini pula, di saat kita umat Islam, baik sebagai rakyat muslim ataupun negaranya, sedang dirundung duka menghadapi kaum teroris radikalis kanan, berbagai upaya dilakukan oleh negara untuk menghentikan gerakan mereka yang memang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Fa idza laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajra. Di mana saja kalian mendapati mereka kaum teroris khawarij, bunuh dan perangi mereka, karena dalam upaya membunuh dan memerangi mereka itu terdapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Ikhlaskan niat wahai saudara-saudaraku di dalam memerangi kaum teroris khawarij, ISIS kah, Al-Qaeda kah, JI kah, semuanya kaum yang Nabi menyatakan lau adraktuhum laqadaltuhum qatla'atin. Kalau aku berjumpa mereka dalam bentuk kekuatan, aku akan binasakan mereka seperti dihancurkannya kaum 'Ad. Tidak tersisa. Fahal lahum min baqiyah. Adakah tersisa dari mereka? Tidak tersisa lagi. Kaum muslimin, di saat yang sama umat Islam di negeri ini khususnya, pemerintah kita yang kita hormati dan semoga dilindungi oleh Allah, juga sedang menghadapi ancaman kaum teroris radikalis kiri, kaum komunis akan merongrong akidah umat Islam, akan merobohkan tiang-tiang keimanan kaum muslimin, akan merongrong wibawa dan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kaum teroris radikalis kiri harus pula mendapatkan perhatian yang serius dari semua kalangan, dari bawah hingga atas, dengan bersandarkan diri kepada Allah Sang Khalik, bersandarkan diri kepada Allah Sang Pencipta. Kaum komunis yang mulai melakukan persiapan-persiapan untuk mengulangi sejarah hitamnya, sejarah yang dipenuhi dengan pertumpahan darah, di negeri ini. Maka kaum muslimin, sebagaimana sejarah juga mencatat, bahwa umat Islamlah yang dijadikan sasaran oleh kaum radikalis ini, komunis, gerakan anti Tuhan, gerakan yang mengeksploitasi kaum du'afa, orang-orang miskin, kaum tani dan kaum buruh, orang-orang lemah, untuk ditunggangi, dimanfaatkan demi kepentingan jahat mereka. Wahai saudaraku kaum muslimin, tidak ada yang lebih baik dari agama Allah. Tidak ada yang lebih adil dibandingkan Islam. Tidak ada yang lebih sayang dan lebih membela kepentingan kaum du'afa, orang-orang lemah, dibandingkan agama Allah, Islam. Jangan tertipu wahai saudaraku. Jangan tertipu oleh kedustaan-kedustaan kaum komunis yang menampakkan diri sebagai pembela-pembela kaum miskin. Mereka pengkhianat, sejarah pun membuktikan. Kaum miskin, kaum buruh, kaum nelayan, kaum tani hanya dijadikan sebagai alat untuk memenuhi hawa nafsu mereka, untuk membantai orang-orang kaya, untuk memberontak kepada pemerintah, mempersenjatai rakyat untuk menggulingkan dan mengkudeta pemerintah dan membunuh umat Islam. Belajar dari sejarah wahai kaum muslimin, wahai anak-anak Islam, wahai pemuda-pemuda muslim. Islam lengkap dan sempurna, mengurus semua kepentingan, membela kaum du'afa tanpa menggolimi al-aghnia, tanpa menggolimi orang-orang kaya. Semua itu dengan kehendak Allah. Allah membagi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah pemberian dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Islam melindungi orang-orang lemah, orang-orang miskin. Maka disyariatkan dalam Islam adanya zakat. Tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Allah mewajibkan terhadap umat Islam yang kaya adanya zakat yang dikumpulkan dari mereka untuk dibagikan kepada kaum fuqara. Tidak ada dalam kapitalisme dan tidak ada pula dalam komunisme. Allah subhanahu wa ta'ala mengecam orang-orang yang bertindak semena-mena terhadap kaum du'afa. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, Ara'aytan ladhi yukadzibu biddin, fadzalika alladhi yad'u al-yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah engkau wahai Muhammad, siapa itu orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang menghardik anak-anak yatim. Menghardik tidak boleh, apalagi memukul. Dilindungi haknya, dibimbing orang-orang kuat, dibimbing orang-orang kaya untuk bertindak sportif dan sesuai porsinya. Dan siapa juga orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang tidak mengajak dan tidak menghimbau umat untuk memberi makan orang-orang miskin. Tidak menghimbau saja, dicela dalam Islam. Tidak mengajak kaum aghnia, orang-orang kaya yang mampu, yang Allah berikan rezeki, untuk bersedekah, membantu fuqara dan masyakin, dicela dalam agama Islam. Bahkan digolongkan termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Di dalam surat Ad-Duha juga demikian, Allah mengingatkan nabinya untuk tidak semena-mena terhadap anak yatim dan orang miskin, atau terhadap orang miskin dan orang-orang yang meminta. Jangan dihardik, jangan semena-mena. Terlalu banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang miskin dididik oleh Nabi, oleh Al-Quran, untuk bersabar, memperbanyak ibadah, tidak menoleh ke atas, mensyukuri nikmat yang ada, diajari oleh Nabi untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Bukan dipanas-panasi, bukan diprovokasi untuk dengki kepada orang-orang yang Allah beri rezeki, untuk hasad terhadap orang-orang kaya. Itu adalah cara-cara komunis, cara-caranya Stalin, cara-caranya Marxis. Wahai umat Islam, pemuda-pemuda Muslim, sadarlah kalian, Islam agama yang sempurna, penuh kasih sayang. Tidak ada ini semua dalam kapitalisme dan komunisme, demokratisme dan yang lainnya. Bahkan keberadaan orang-orang lemah dalam Islam, keberadaan orang-orang miskin dalam Islam, sebagai salah satu sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai salah satu sebab turunnya rezeki bagi hamba-hamba Allah yang lainnya. Nabi kita Muhammad menyatakan, "Innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum." Hanyalah kalian itu diberi rezeki oleh Allah dan ditolong oleh Allah, dimenangkan karena keberadaan orang-orang lemah di tengah-tengah kalian. Dalam riwayat lain Nabi menyatakan, bidu'aim wa salatihim wa ikhlasim. Kalian itu diberi rizki oleh Allah, wahai orang-orang kaya, wahai orang-orang kuat, dan ditolong, dimenangkan karena adanya doa orang-orang miskin, solatnya orang-orang miskin, dan keikhlasannya orang-orang lemah. Bahkan kebanyakan penghuni jannah surga itu adalah orang-orang miskin. Demikian Islam, penuh rahmat, penuh kasih sayang. Kau muslimin yang saya muliakan, mereka kaum komunis mengadu domba, memecah belah kesatuan rakyat, memecah belah kesatuan umat Islam, mengadu domba antara yang miskin dengan yang kaya. Yang miskin berani membawa arit, membawa palu, membawa pedang, membawa senjata untuk membunuh orang-orang berduit, orang-orang tuan tanah, orang-orang kaya. Kata orang-orang komunis, semua itu hanyalah kepentingan politik mereka. Di sisi lain, kaum Syiah Rafidhah juga memanfaatkan suasana. Kaum Syiah Rafidhah pengikut Khomeini Iran adalah kaum teroris yang sedang menyimpan dan menutup rapi makar mereka untuk menumpahkan darah dengan atas nama revolusi, atas nama perjuangan, dan seterusnya. Semuanya itu wajib untuk diperangi, wajib untuk diberantas, bahu-membahu antara rakyat dengan pemerintahnya, bekerja sama antara rakyat dengan pemerintahnya. Pemerintah melindungi rakyat, rakyat menghormati pemerintahnya dan tidak mendahului mereka. Dalam kesempatan ini pula, saya mengajak diri saya pribadi dan seluruh kaum muslimin yang mendengarkan ajakan dan nasihat ini, siapkan diri Anda sebagai pembela-pembela agama Allah. Siapkan diri-diri kita semuanya sebagai pembela-pembela tauhid. Siapkan pula diri kita untuk bekerja sama dengan pemerintah dan negara kita dalam perkara yang ma'ruf dalam menegakkan kebenaran, dalam menegakkan tauhid, dalam memberantas kemungkaran. Kita semua butuh kepada Allah. Kita tidak bisa istiqamah kalau tidak Allah tolong. Kita tidak bisa terus berada di atas tauhid, di atas iman, sampai kita tidak Allah tolong. Dari mana pertolongan Allah datang? Bagaimana nasrullah kita raih? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan mengokohkan posisi kalian. Pasti Allah akan menolong hamba-hambanya yang berjuang membela agama Allah. Wala yansurunallahu man yansuruh. Pasti Allah akan menolong hamba-hambanya yang menolong agamanya. Bersama itu Allah menyatakan innallaha al-ghaniyyun 'aziz. Namun sesungguhnya Allah itu Maha Kuat dan Maha Perkasa. Tidak butuh jihadnya kita, tidak butuh dakwahnya kita, tidak butuh ilmunya kita, persatuannya kita. La qawiyyun 'aziz. Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyu al hamid. Wahai sekalian manusia, kita termasuk di dalamnya, wahai saudaraku. Antumul fuqara', kalian semua ini miskin, butuh kepada Allah, dan Allah Maha tidak butuh kepada siapapun. Di waktu yang sama Allah al hamid, Maha terpuji. Maha terpuji keputusannya, Maha terpuji perbuatannya, Maha terpuji syariatnya, Maha terpuji takdirnya, semuanya. Maka jangan ada yang mengira bahwa Allah butuh kita. Kita yang butuh Allah. Persiapkan diri kita semuanya menjadi penolong-penolong agama Allah. Siapa yang berhak menerima nasrullah? Yang Allah katakan, wala yansurunallahu man yansuruh. Pasti Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Dalam ayat berikutnya Allah katakan, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalata wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Yaitu orang-orang yang apabila telah kami kokohkan mereka dengan pertolongannya, mereka justru dengan itu menegakkan sholat di muka bumi, menunaikan zakatnya, dan melakukan amar ma'ruf, memerintah kepada yang ma'ruf, mengajak umat kepada tauhid, mengajak umat kepada sunnah, mengajak umat kepada akhlak dan adab yang mulia, mengajak umat untuk bersaudara, dan seterusnya. Wa nahau 'anil munkar, dan mereka juga mencegah dari kemungkaran, mencegah dari kekufuran, mencegah dari kesyirikan, mencegah dari kebid'ahan dan kemaksiatan. Ini mereka yang akan mendapatkan pertolongan. Pertanyaannya, sudahkah kita wujudkan itu? Sudahkah kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Sudahkah kita mengajak umat untuk bertauhid dengan benar, serius, sungguh-sungguh? Sudahkah kita mencegah umat dari kesyirikan dengan benar? Kekufuran sekarang ditawarkan siang dan malam di hadapan kita. Komunisme, liberalisme, dan yang lainnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, jangan ada di antara kita yang merasa lemah. Jangan ada di antara kita yang merasa sedikit, kemudian dia malas, kemudian dia pesimis, kemudian dia putus asa, tidak mau berbuat. Jangan ada yang punya perasaan seperti itu. Allah menyatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kabiratan bi'idznillah. Wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak golongan atau kekuatan yang sedikit mengalahkan kekuatan yang besar dengan izin Allah, dan Allah itu bersama orang-orang yang bersabar.

Kalau kita berbuang di tangan, kalau kita lebih mengikuti syahwat dunia, meninggalkan syariat Allah, meninggalkan tugas yang Allah berikan kepada kita, fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka bisa saja Allah akan mendatangkan suatu kaum yang akan berjuang membela agamanya. Kita pun sirna, kita pun hilang, kita pun binasa. Iyyaka yuzhikum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah berkehendak membinasakan kalian, dan Allah datangkan manusia yang baru, perjuangan tidak akan pernah berhenti. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk jannah? Apakah kalian menyangka akan masuk surga sementara belum nampak nyata kepada Allah siapa di antara kalian yang berjihad, berjuang, dan nampak jelas kepada Allah siapa di antara kalian yang bersabar? Perjuangan ini panjang. Kaum muslimin, berjuanglah dengan thalabul ilm, berjuanglah dengan ilmu, berjuanglah dengan dakwah, berjuanglah dengan akhlak yang baik, gigih, bersemangat, bahu-membahu. Kita sayangi putra putri kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan saya dan antum semuanya sebagai mujahidin fi sabilillah. Allah jadikan kita sebagai para mujahidin pejuang di jalan agamanya. Allah berikan kepada saya dan antum semuanya keikhlasan yang melahirkan ketangguhan dan kesabaran. Saudaraku, kalau kita ini tertimpa musibah, kalau kita mengalami kerugian di saat berjuang, mengalami luka, mengalami korban, jangan Anda kira bahwa lawan kita tidak demikian. Wala tahinu wala tahzanu wazumul a'launa in kuntum mu'minin in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh wa tilka al'ayduha bainan nas. Jangan kalian merasa lemah, lemah semangat, patah hati, kata Allah. Dan jangan kalian bersedihan yang berkepanjangan. Sungguh kalian menang berada di atas jika kalian benar-benar beriman. Jika menimpa kepada kalian korban luka, sungguh telah menimpa kepada kaum kafir korban yang sama. Demikianlah perjuangan itu menang dan kalah. Allah silih pergantikan. Untuk benar-benar diketahui siapa as-sadiqin dan siapa al-kadzibin, siapa yang jujur dalam perjuangannya, siapa yang bertahan hingga tahapan terakhir perjuangan, dan siapa yang berguguran di tahapan pertama atau kedua. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jangan kalian lemah, kata Allah, dalam mengejar, menghadapi musuh-musuh Allah itu, musuh-musuh kalian. Kalau kalian merasa sakit, mengalami keletihan, kepedihan, luka-luka, harta dihabiskan, sama juga musuh-musuh kalian pun menimpa kepada mereka hal yang sama. Bedanya, kalian mengharapkan Allah, mengharapkan surga. Kaum komunis mengharapkan kursi. Kaum khawarij, teroris, radikalis kanan, haus darah. Kaum muslimin yang saya muliakan, demikian dalam kesempatan khutbah ini kami mengingatkan kepada seluruh saudara kami se-Islam, sebangsa dan senegara ini untuk berjuang demi agama Allah, berjuang untuk menegakkan tauhid dengan segala pengorbanannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kaum muslimin. Semoga Allah melindungi akidah mereka, iman mereka.

0: Semoga Allah melindungi pula pemerintah negeri ini. Allah berikan kepada pemerintah kita hidayah. Allah berikan kepada pemerintah kita taufik untuk cinta Islam, untuk ada di dalam hati mereka cinta Islam, cinta Al-Quran, cinta muslimin. Dan semoga Allah berikan kepada mereka pendukung-pendukung dan kaki tangan yang baik, yang membisikkan dan menasihatkan kepada mereka nasihat-nasihat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma sami'tum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan majelis kajian ini untuk yang kedua. Masih kita dalam silsilah penyebutan beberapa statement ucapan tokoh-tokoh Jamiah Hiyaturat yang akan menyampaikan kita pada kesimpulan bahwasanya Jamiah Hiyaturat adalah sebuah jamiah yang berdiri di atas paham khawarij, di atas pokok-pokok dasar paham kaum khawarij. Dan sekali lagi, semua penyebutan tadi masih sebatas tentang akidah dan manhaj Ihya'ut-Turats yang berada di Kuwait, untuk kemudian nanti kita akan menyebutkan seputar apa yang telah terjadi di Indonesia. Karena banyaknya beberapa pembahasan yang masih belum tersebutkan, sementara waktu kita sangat terbatas, ada kurang lebih 90 menit lagi kita akan berbincang, maka saya akan cukupkan cenukilan statement tokoh-tokoh Ihya'ut-Turats dengan yang terakhir terjadi, yaitu pada bulan Februari tahun 2009. Ucapan yang dilontarkan masih oleh Wakil Ketua Jamiah Ihya'ut-Turats, yaitu Wa'il Al-Husawi, yang semakin menunjukkan kepada kita bahwa mereka banyak memprovokasi masyarakat dalam menentang pemerintah, meninggalkan sikap as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada Wali Al-Amr, yang itu merupakan salah satu pokok dasar manhaj Ahli Sunnah. Dia mengucapkan, al-hukumatu yajibu alaiha an turhal li'annaha la tastahiqu an tudabbira su'ul al-balad. Ini diucapkan secara terbuka. Dia mengatakan bahwa penguasa yang ada ini wajib untuk segera dilengserkan, karena pemerintah yang sekarang sedang memimpin ini, dia tidak berhak untuk mengatur urusan negeri ini. Wa'alaikumussalam azzanillahu wa iyyakum. Terlalu banyak ucapan yang semisal ini. Masih banyak yang belum saya bacakan. Khusus poin terakhir ini, baru saya membacakan mungkin 4 atau 5 pernyataan saja dari hampir 20 pernyataan yang ternukilkan di sini. Namun saya cukupkan beberapa penukilan yang sudah antum dengarkan tadi, yang semakin memperkuat kesimpulan bahwa Jamiah Hiyaturat adalah jam'iyah yang berada di atas prinsip awal. Sebenarnya masih ada data-data lain yang menunjukkan bahwa ahli atraf juga dalam praktek pergerakannya tidak hanya sekadar sebagai yayasan pengumpul dana, zakat dan infak, kemudian membagikannya untuk umat Islam. Ternyata mereka adalah yayasan yang memiliki target-target selain dari sekadar yang mereka sebutkan di hadapan para ulama untuk mendapatkan tazkiyah bahwa ini adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial, mengumpulkan harta zakat kaum muslimin dari berbagai negeri, kemudian penyalurannya untuk umat yang membutuhkannya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum, justru yang lebih parah bahwa mereka memanfaatkan harta-harta yang mereka kumpulkan itu tadi untuk memuluskan program penanaman akidah khawarij kepada umat. Mereka datang dengan membawa dana bantuan dengan berbagai program dana untuk membangun pondok pesantren di berbagai negara di dunia ini. Tempat-tempat pendidikan di Indonesia saja sudah ada berapa pondok pesantren yang langsung dibantu oleh Iyaturot. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Maka gilirannya sekarang ini kita akan menyebutkan beberapa syubhat yang beredar di negeri kita khususnya tentang Ihya Turab. Di antara syubhat yang diucapkan adalah yang pertama, kenapa kalian mentahdir Jam'iyah Ihya Turab sementara jam'iyah ini banyak atau besar manfaatnya untuk umat, dan yang terjadi itu hanya sebatas kesalahan-kesalahan. Yang ingin saya titik tekankan di sini adalah syubhat menamakan, mengistilahkan berbagai penyimpangan yang ada pada Ihya Turab yang antum dengarkan tadi sebagiannya dengan istilah kesalahan, sehingga terkesan bahwa itu adalah suatu hal yang ringan dan tidak terlalu besar dan tidak terlalu berbahaya. Perlu kita dudukkan syubhat ini dan kita mengatakan kepada pengucapnya, hendaknya anda bertakwa kepada Allah. Kalau anda tidak mengetahui berbagai penyimpangan yang ada pada Ihya Turab sehingga anda mengatakannya, mengistilahkannya dengan istilah kesalahan, maka sungguh wajib bagi anda untuk bertanya, wajib bagi anda untuk mengetahui dan berilmu tentang apa itu Ihya Turab, agar anda tidak dengan mudah menyatakan itu hanya sebatas kesalahan, tidak sampai pada tingkat penyimpangan. Walikuddin azanallahu wa iyakum. Kata-kata kesalahan ini sangat global. Kekufuran dengan dua bentuknya atau kesyirikan dengan dua bentuknya, syirik akbar atau syirik asghar, kufur akbar ataupun kufur asghar. Kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari lingkaran keislaman untuk menjadi seorang kafir, ataupun kufur asghar, keduanya adalah jenis kesalahan. Nah, begitu juga kesyirikan, akbar maupun asghar, dua-duanya adalah kesalahan. Begitu juga bid'ah. Para ulama membagi bid'ah menjadi dua, ada bid'ah mufassiqah dan yang kedua bid'ah mukaffirah. Bid'ah mukaffirah adalah bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti akidah wahdatul wujud, keyakinan bahwa seluruh alam ini adalah Allah, sehingga pohon itu adalah Allah, binatang itu adalah Allah, dan seterusnya, ini adalah bid'ah yang mukaffirah yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ataupun bid'ah mufassiqah, semuanya adalah kesalahan. Pertanyaannya sekarang, apakah berbagai kesalahan yang ada dalam ihya turab itu adalah jenis kesalahan biasa atau kesalahan yang sangat besar? Ucapan yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara akidah sunnah dengan akidah syiah, ini sebuah kesalahan atau penyimpangan. Begitu juga tokoh-tokoh mereka yang mengatakan kami tidak merasa bunda, tidak merasa sedih dengan munculnya kekuatan syiah di negeri Irak. Kami tidak sedih dengan itu, justru senang. Ini sebuah kesalahan biasa atau justru ini adalah penyimpangan yang akan menipu umat, akan menjadikan umat lalai terhadap bahaya kaum syiah yang menyesatkan itu. Begitu juga akidah khawarij yang ada pada syiah turab, maka mengistilahkan penyimpangan-penyimpangan syiah turab dengan sebatas kesalahan ini adalah sikap meremehkan penyimpangan-penyimpangan yang antum masih ingat bagaimana Dzulkhuwaisirah yang memprotes kebijakan Nabi sebagai waliul amr. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi sang perintis Khawarij ini tadi, yang kemudian diberi julukan dengan Kilabun Nar, Kilabun Nar, kata Rasulullah. Nabi yang mengatakan ini, itu telah dilakukan oleh Ya'turat. Qanibuddin azana wa'iyakum, dari sini kita mengatakan bahwa pengistilahan berbagai penyimpangan Ya'turat tersebut adalah sikap meremehkan kebatilan dan sikap tidak amanah. Sikap tidak amanah. Kemudian syubhat yang kedua, bahwa kenapa kalian mentahdir orang-orang yang menerima dana bantuan dari ahli aturat? Apakah hanya dengan sekadar menerima dana bantuan dari ahli aturat kemudian disikapi dan ditahdir? Jawabannya adalah, wahai saudaraku, sesungguhnya kami dan para ulama itu lebih-lebih mentahdir kalian bukan hanya karena kalian menerima dana bantuan dari ahli aturat, tetapi kami dengan terpaksa dan hati kami sedih mengingatkan umat dari bahaya kalian, karena ternyata di balik interaksi dan hubungan kalian dengan jamiah khawarij ini tadi, kalian dirasa ataupun tidak dirasa oleh kalian telah dijadikan sebagai kendaraan tunggangan untuk melancarkan syubhat-syubhat, menyebarkan penyimpangan-penyimpangan jamiah Ihya' Turab. Saya akan berikan beberapa contoh yang terjadi di Indonesia. Ketika sebagian yayasan, sebagian pondok pesantren mau menerima dana bantuan dari jamiah Ihya Turab, maka pada tahun kurang lebih 96, Ihya Turab berhasil mendatangkan tokoh besarnya Abdurrahman Abdul Khaliq ke pondok pesantren Al-Isyad Salatiyah. Pada tahun 96, di mana pada waktu itu telah muncul tahzir para ulama dari bahaya Abdurrahman Abdul Khaliq. Mereka berhasil mendatangkan tokoh besarnya ini ke Indonesia. Diundanglah para dai untuk menghadiri acara muhadharah atau daurah yang langsung diisi oleh Abdurrahman Abdul Khalid. Dari situ muncullah perpecahan di kalangan ahli sunnah. Dua hal atau dua efek negatif sekaligus telah muncul kita rasakan di balik dana bantuan yang kalian terima. Pertama, berhasil mendatangkan tokoh besar Ihya'ut-Turaq Abdurrahman Abdul Khalid yang bermanhaj ikhwani, yang tidak ada beda baginya seorang sunni dan syi'i ke negeri kita. Yang kedua, mengundang para da'i untuk mendengarkan syubhat-syubhat Ihya'ut-Turaq Abdul Khalid yang membela mati-matian Yusuf Al-Qaradawi pada waktu itu di hadapan para da'i. Ditiupkan syubhat, dihembuskan syubhat oleh Abdurrahman Abdul Khalid membela, menyanjung Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian pada tahun 96 itu pula, di saat Abdurrahman Abdul Khalid ini datang ke Indonesia, dia membela Safar Al-Hawali, Salman Al-Auda dari tokoh-tokoh Sururiyah yang telah ditahzir oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz oleh Hay'at Kibar Ulama sejak tanggal atau bulan September tahun 2000 atau tahun 1993. Sudah keluar surat pencekalan dari Hay'at Kibar Ulama, fatwa langsung dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, Al-Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Al-Syekh Muhammad Aman Al-Jani, Al-Syekh Mubin, Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Salih Fauzan, para ulama pada waktu itu mengingatkan dari bahaya Safar Al-Hawali dan Salman Al-Auda yang menanamkan paham khawarij di tengah umat, menentang dan memberontak kepada pemerintahnya. Fatwa keluar pada bulan September tahun 1993. Ternyata tahun 96 Abdurrahman Abdul Khalid didatangkan ke Indonesia oleh Ihya'ut-Turaq bekerja sama dengan pesantren Al-Isyab Tengarang Salatiga. Barakallahu fikum. Maka terpecahlah dakwah. Muncul efek negatif yang berikutnya. Sadari wahai saudaraku, jika Anda benar-benar sayang terhadap dakwah, jika kalian benar-benar mencintai ahli sunnah, kita sedang berjuang menghadapi kaum Syiah, berjuang menghadapi ahli batil, kaum liberal, kaum sufi dan yang lainnya, Anda jangan memperlemah kekuatan ahli sunnah untuk berdakwah. Jangan hanya karena uang untuk membangun pondok pesantren, uang untuk membangun masjid, uang bulanan gaji untuk kalian, atau uang untuk membeli perpustakaan dan yang semisalnya, kemudian kalian menjual dakwah ini. Jangan wahai saudaraku. Jangan ilmu yang kalian dapatkan di jamiah Islamiyah itu digunakan untuk membodohi salafiyin. Jangan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejak itu perpecahan di kalangan salafiyin semakin berkembang. Inilah yang dinyatakan sebagai keberhasilan Ihya'ut-Turaq memecah belah salafiyin. Dan kita di Indonesia termasuk yang mendapatkan getahnya. Kemudian tidak cukup sampai di sana. Dengan sebab muamalah kalian dan kalian membuka pintu kerjasama dengan Ihya'ut-Turaq pada tahun kurang lebih di penghujung tahun 96 atau awal 97, mereka berhasil mendatangkan salah satu tokoh khawarij dari Mesir sebagai dai resmi Ihya'ut-Turaq ke negeri kita, seorang yang bernama Syarif Muhammad Fuad Azza, berada di pesantren tersebut. Kemudian beberapa yayasan di Indonesia yang bekerja sama dengan Ihya'ut-Turaq mengirim dai-dainya untuk belajar kepada salah satu tokoh khawarij. K- Kemudian dalam berbagai kesempatan saudara Syarif Hazza ini menanamkan beberapa pokok dasar pemikiran khawarij kepada beberapa dai yang belajar kepadanya. Menanamkan bahwa tauhid itu di samping tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat, ada tauhidul hakimiyah yang ujung-ujungnya akan sampai kepada pengkafiran terhadap pemerintah-pemerintah muslimin. Yang akhirnya akan memunculkan radikalisme dan terorisme. Dari pokok dasar seperti ini muncullah radikalisme itu tadi. Dengan memuji di hadapan para dai, sebagian dai tersebut, bahwa para pemberontak fis di negeri Aljazair, yang para ulama sepakat itu adalah pemberontakan, dan mereka adalah orang-orang bertakwa khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin, dipuji oleh saudara Syarif Azza ini, orang yang mati dalam perjuangan itu sebagai syuhada dihadapkan beberapa dai pada waktu itu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Perhatikan baik-baik berbagai maqasid efek negatif yang muncul dari sebab sebagian dai, sebagian yayasan dan pondok pesantren di Indonesia membuka pintu kerjasama dengan Ihya Turats. Bahkan Ihya Turats berhasil mengirimkan dan membagikan berbagai media-media seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu majalah Al-Furqan yang berisi banyak kemungkaran padanya. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Cukup ini semua sebagai mafsadah yang merugikan dakwah. Oleh karena itu terpaksa kami mentahzir kalian. Pengaruh Ihya Turats dengan dana yang mereka bagikan berhasil mempengaruhi beberapa teman kami yang dahulu belajar bersama kami, kemudian dia ikut bersama Ihya Turats sebagai dai-nya menyalurkan dana bantuan kepada kelompok khawarij di Indonesia. Sebuah pondok pesantren di daerah Cilacap yang dikenal dengan pondok pesantren Al-Mu'addib. Kalau ada ikhwan dari Cilacap mungkin tahu nama pondok pesantren ini. Salah satu tokoh di pondok pesantren itu adalah mertua Nurdin Entok, mendapatkan dana bantuan dari Yayasan Ihya Turats untuk membangun masjid di pondok yang di sana dikader, tempat kaderisasi para teroris yang melakukan peledakan di beberapa daerah di Indonesia, dibantu oleh Ihya Turats yang kemudian dana itu disalurkan oleh dai yang menamakan dirinya Abu Qatadah dan dielu-elukan sebagai murid terbaik Syekh Mukbil. Dia bukan murid terbaik, bukan pula ranking kedua ataupun bahkan ranking ke-10-nya dari anak-anak Indonesia saja. Begitulah mereka pandai memang menyanjung-nyanjung seorang yang diharapkan akan mendukung programnya. Kemudian Abu Qatadah inilah yang meresmikan masjid bantuan yayasan Ihya Turats untuk Ma'had Al-Mu'addib, tempat bercokolnya para khawarij. Ya ikhwan, demikianlah ahli sunnah. Pondok Al-Irsyad Tengaran yang dahulu saya juga berada di sana, dan beberapa ustaz kita juga dahulu berada dan sebagainya mondok di sana. Dulu berada di atas manhaj salafi. Dengan sebab berurusan dan membuka pintu muamalah dengan Ihya Turats, mereka menjadi orang-orang yang bermudahan berurusan dengan khawarij sampai kurang lebih pada tahun 9. Dulu berada di atas manhaj salafi. Dengan sebab berurusan dan membuka pintu muamalah dengan Ihya Turats, mereka menjadi orang-orang yang bermudahan berurusan dengan khawarij sampai kurang lebih pada tahun 95 atau 96, mengadakan kerjasama dengan pondok Ngeruki, Al-Mu'min Ngeruki, tempatnya para pembesar khawarij. Beberapa ustaz kita menjadi saksi yang langsung mengetahui kegiatan itu. Hal ini diulangi pada beberapa tahun kemudian, di antaranya

0: pada tahun 99 atau kurang lebih tahun 2000. Setidaknya pada tahun 99 terjadi lagi kerjasama dengan Pondok Al-Mu'min Meruki. Ya subhanallah, mau dikemanakan anak didik mereka yang diamanatkan oleh para orang tua mereka di pondok tersebut? Kemana itu amanat? Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyakum. Maka kita katakan kepada sebagian saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa kami ditahdi hanya karena menerima dana, jawabannya bukan karena itu. Tetapi kalian telah dijadikan sebagai kuda tunggangan oleh Hayaturab untuk melancarkan misinya di negeri ini. Kita yang mengatakan bahwa kami hanya penerima, jawabannya bukan karena itu. Tetapi kalian telah dijadikan sebagai kuda tunggangan oleh Hayaturab untuk melakukan misinya di negeri ini. Membantu kaum Khalid, kaum Khalid. Maka dari itu saya katakan dalam tema judul kajian kita, mewaspadai tersebarnya teroris Khawarij melalui Hayaturab. Wabidin azan yang wabiyakum. Saya akan berita bermaksud dan negatif yang munculkan yaitu di beberapa negeri di Somalia, Tanzania, Yaman, di Pakistan. Hanya berbicara cukup di negeri kita. Sebagian mereka mengatakan kita ini kena sebagian dari itu bermuamalah dengan itu rajakan tahu selamat dengan dana kaum muslimin yang dikultan oleh Yaitu agar tidak kepada kelompok-kelompok yang salah satu dari mereka katakan seperti itu di antara. Maka saya katakan, alhamdulillah, bahwa kita akan berjalan walau tanpa bantuan di atas. Walaupun kita memiliki masjid yang ada dari Abu Dayu, konten kita ini, alhamdulillah, da'i itu yang tuntut barok. Kalau barok itu sudah dabut Allah, maka da'i itu yang bermanfaat, justru akan datangkan hal-hal gati di umat. Nah, alhamdulillah, pesantren sunnah di ujung teh, hingga ujung timur, Papua tanah mungkin lebih dari 100 pesantren. Dengan bedaan tingkatannya, maka asing benar, alhamdulillah, tak apa bantuan dari aturan. Dalam akhir berdang, saya kurang berdama Allah, ribuan pelajar berada di sana di mancanegara. Entah berapa dia yang harus carakan pelannya. Ya sama Allah, Allah itu berjalan. Hingga akhir dengan Allah merobohkan arogansi kaum Syiah yang dalam utara dan arogansi kaum Takuf serta komunis Yaman bagian selatan dengan Allah barokah Allah kata betah jangan kalian kita menjual bahan untuk sekedar uang $1,000 $2,000 dan yang lain jangan saudara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Fa ya ayyuhal ikhwa himani rahimakumullah. Pada hari Kamis tanggal 18 atau 19 Muharram 1430 Hijriah. Lanjutkan bicaraan tentang peristiwa yang menimpa saudara kita kaum muslimin al-mutadha'afin yang lemah di negeri Palestina. Majlis ini adalah majlis kedua yang insyaAllah pembahasan ini akan diadakan dalam beberapa kali majlis. Setelah pada majlis pertama kita mengetahui sumit tentang sifat kaum Zionis Yahudi

kehinaan dan kerendahan mereka. Sifat sombong sekaligus pecut yang ada dalam mereka. Dan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang telah menekan muka Allah SWT. Kaum saudara Ar-Rajah, Al-Khazir, Takran, Babidi. Kaum radikalis Yahudi Yunis yang ekstrim dalam bersikap ekstrim di musuhan, memiliki belasih terhadap umat manusia. Maka pada siang hari ini kita ingin memulai membahas tentang beberapa sikap kita sebagai umat Islam, saudara saudara orang-orang atau kaum muslimin mustabahin tim terbini di negara Palestina. Kita mengetahui bagaimana Islam membimbing kepada kita dalam menghadapi berbagai peristiwa dan tragedi terjadi. Pembahasan ini sebenarnya upaya kita sebagai hamba Allah yang minim yang diturunkan kepada sebuah syariat dan telah utus pada kita seorang rasul untuk kita menjalani syariat Allah dalam suh bagian daripada din Islam ini, menjalankan syariat Allah baik dengan ibadah yang dilakukan sehari kita apun terkait dengan amalah antar sama kita, antar sama muslim, dan amalah terhadap manusia yang lainnya, bahkan dan perkara akidah, akhlak dan adab semuanya kita jalani dalam beribadah kepada Allah dengan penuh sikap yang ilmiah didasar oleh ilmu bimbingan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang tuangkan dalam Al-Quran atau yang disebutkan di sunnah Rasulullah SAW. Telah kita aratkan pada awal majlis bahwa tiwa-tiwa seperti ini bukanlah yang pertama dan tentunya juga bukan yang terakhir. Bukan yang pertama menunjuk bahwa peristiwa itu telah terjadi kepada orang-orang sebelum kita, baik kalangan umat Islam ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun kepada kaum mukminin sebelum kita. Kita masih ini peristiwa Uhud yang Allah sebutkan di dalam Al-Buruj. Bagaimana penyiksaan kaum-kaum kafir dan kaum mukmin. Al-Uhud yang bisa dihidup an-nar wa qud. Yang Allah sebut betapa pahitnya. Nah, peristiwa tersebut dan istiwa-istiwa yang lain menimpa kaum ini, menimpa Nabi Musa alaihissalam dan kaum ini dengan Bani Wa'il, bunuh anak-anak mereka dan wanita mereka, dikejar-kejar mereka, berbagai tragedi dan istiwa menimpa hamba kaum mukmin telah jadi. Begitu juga setelah datang Rasulullah SAW hingga di kita ini, dan semua itu telah berlalu. Berlalunya berbagai peristiwa tragedi itu lalu yang diperankan oleh orang yang beriman sekali mereka orang berilmu. Maka jika kita menyadari hal ini, nanti kita bukan orang pertama mengalami peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Dan peristiwa tragedi telah lalu, Allah nyatakan kelompok dari kaum mukmin telah berhasil selamat dari fitnah tersebut. Selos atau lulus ujian yang sangat berat tersebut. Dan modal takwa, iman, ilmu, amal saleh. Maka kita ingin punya keinginan jadi orang selamat. Oleh karena itu, bagi semua itu wajib kita semuanya untuk melihat bagaimana arah mereka dahulu menghadapi bagai tragedi, peristiwa demi peristiwa, untuk dijadikan sebagai dasar bersikap.

dijadikan sebagai dasar untuk ucap di dalam hadap sebagai kandidat siwa ini. Jika kita mulai kita, kita adalah orang pertama atau generasi pertama, maka di sini kita akan kehilangan kendali. Kita kehilangan bimbingan. Kita akan menjawab tantangan zaman kita ini dengan segala keterbatasan yang ada kita. Keterbatasan ilmu, keterbatasan tenaga, keterbatasan iman, dakwah dan akidah. Sehingga kita akan cerai-berai. Kita akan terus semakin mengalami penderitaan demi penderitaan. Kerugian akan semakin banyak dan makin besar. Kerugian iman makin menipis menghadapi berbagai. Nah, kita kehilangan kendali. Karena kita kehilangan bimbing. Kita kehilangan mizan di dalam hadapi bagi tragedi tersebut. Kerugian dalam bidang fisik dan materi pun. Kor jiwa, darah tertumpah. Harta, pertani, perkebun, pedagang hancur. Darah kita bisa sikap dan ilmiah. Sebabkan kita tidak memiliki mizan timbangan yang syar'i. Tidak memiliki bimbingan teladan uswah. Karena kita telah merasa sebagai orang pertama, generasi pertama menghadapi tragedi-tragedi seperti ini. Maka kita harus menengok. Tentu kita dengan keterbatasan yang ada, keterbatasan ilmu, keterbatasan sarana, mungkin kita tidak mampu untuk menengok belakang. Maka jawabannya adalah kita mengembalikan para ini ke ahlinya. Fasu ahla keingguha ta'arun. Bertanyalah kepada ilmu ulama, ahli jabit ini adalah ahli ilmu. Al-ulama, jika tidak mengahui hukum itu perkara, hukum suatu masalahan, menyikapi suatu keadaan, tanya alul ilm. Jangan sampai luka kita yang kedepankan. Akhirnya perasaan kita pun mengendalikan kita. Posisi pun yang menyeret kita ke dalam kehadapan dan kehadapan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Iza jum amru minal amni il khawf za'ubih. Walau radu ila rasul wa ilul amin hum. La'alul ladhina sampunahum hum. Wala fadhari alaikum wa matuh. Latiba'atum liqam ilu qalila. Ini sering ulang-ulang dan dibengungkan telinga kita. Telinga mu'minin. Lakin laman yahamuh. Laman yalbihi. Sangat sedikit dari hamba Allah yang mu'minin ini mau memahami. Dan sebenarnya sangat sedikit yang mau beramal dengan ayat ini tadi. Allah menyatakan jika telah datang kepada mereka. Gua beri sebuah imansi, sebuah tragedi. Baik peristiwa yang menjadikan au memberikan keamanan dan kesetaraan kepada kita berita yang nak abadinya al-khauf berita yang mengabar pada kita tentang kehancuran sana yang mekam ketutan mereka itu cenderung untuk segera menyebarkannya mengomentarinya walau radduhu ila rasul wa ilulil aminhum kalau seandainya mereka mau mengembalikan jawaban atas perkara tersebut kesimpulan hukum dari informasi yang menerima itu la'alimahul ladhina yasbitunahu minhum pasti orang-orang yang istimbat orang-orang yang memiliki perangkat-perangkat untuk beristihad ulama akan mengetahui kesimpulan hukum dari masalah kalau bukan karena dunia keman dari Allah SWT kebadrian rahmat Allah ini kalian akan mengikuti jejak syaitan, bisikan syaitan, logika syaitan. Yang tentunya logika, bisikan jejak syaitan itu akan menjumuskan kita. Maka sikap kita adalah sikap besar mukminin, sikap dasar Allah wajibkan terhadap mukminin dalam beragama, dalam berislam. Begitulah. Setelah kita menyadari bagian pertama tadi bahwa harus menengok ke belakang. Merujuk ke belakang dari berbagai peristiwa dan tragedi yang terjadi melalui tentunya wasfah peran para ulama ahlul istibab, ahlul ijhad, ahlul hadith. Untuk itulah bagi kita orang kita bersikap. Juga kita harus menyadari bahwa tragedi ini, peristiwa ini kan yang akhir. Akan terjadi. Dan itulah diisikan di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita dari peristiwa.

peristiwa dan tragedi ini akan terjadi lagi dan lagi. Maka dan itu kita harus menjadi sebagai catatan penting. Peristiwa seperti ini serta bimbingan ulama, jawaban dan dakwah ulama kita ikan sebagai catatan penting yang kita catat rapi. Untuk apabila Alhamdulillah kita dihadapkan dengan peristiwa seperti ini, untukkan datang kita punya alasan tidak tunggu lagi kita bagaimana kita berdoa apa dapat fatwa. Bisa terjadi sebagai mizan setiapnya kita tak. Para ulama belum berfatwa. Padahal ulama dengan tegas menjelaskan dan menjawab berbagai kasus ini tadi. Maka dalam kesempatan kali ini kita ingin jawab atau bahas tentang sikap apa yang semestinya diwajib kepada kita menghadapi saudara kita ini. Bahwa sikap pertama adalah seorang mukmin, yang pertama adalah adanya syuur atau istisyar, adanya perasaan dan kepedulian atas tertutupnya dahdar saudara kita kaum muslimin, du'atul mustazin yang lemah. Kita mengerti seharusnya wajib mengerti tentang besarnya nilai diri, darah, harta kaum muslimin. Ini yang ada dalam sumber bari kita. Harus tanam. Saya berwujud firman Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya kaum mukmin itu adalah saudara. Al-mu'min lil-mu'min kal-miyad. Yashud ba'du ba'dan. Seorang mukmin terhadap sesama mukmin yang lainnya seperti bahan yang ku. Yang sebagiannya kuat bagian yang lainnya. Dalam riwayat lain Allah katakan jasad wahid seperti jasad satu. Yashtaka minhu 'udhun tada'a sa'irul jasad bil humma wa dahar. Jika ada bagian tubuh yang merasa sakit, maka seluruh tubuh ini merasakan ada sakit. Jika di batu itu tubuhnya itu menderita, menjerit kesakitan, maka seluruh tubuhnya yang lainnya pun menderita kesakitan. Itu seorang mukmin. Maka kita sekarang dengar beritaan saudara kita di Palestina. Kita mendengar bagaimana mereka dibasmi, dibantai, disembelih, atau ditembak, dicurkan darahnya. Sekarang berbagai peluk di tubuh. Mereka hancur pertaniannya, hancur ekonominya. Tidak bisa kunjung sanak saudara sama lain. Nah, maka yang ini pun sebagai saudara mereka satu jasa. Merasa hal itu. Merasakan ketangan mereka. Ini sikap sama yang harus ada terhadap kaum muslimin. Termasuk di dalamnya. Menyadari darah seorang muslim berharga. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak boleh umpahkan tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i. Apa alasan yang dibenarkan secara syar'i? Itu bahas dalam buku Fiqih Aqidah. Rasulullah SAW. Di suatu hari. Bertawaf di Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah. Saiku Rasulullah SAW. Berkata bertawaf. Terhadap Ka'bah. Sebagaimana dalam hadis riwayat oleh Imam Numaj. Dari sahabat Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Di dalam kitab Syu'ab Iman. Dari sahabat Abdullah ibn Abbas. Radiyallahu anhuma. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahu. Di dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Rasulullah SAW menyatakan kepada kita. Ma'atiyaki. Ma'atiya rihaki. Ma'a'atiki. A'ma hurkaki. Siapa bagus indah engkau Ka'bah. Betapa harumnya rumahmu hai Ka'bah. Betapa

mulianya kau, wahai Ka'bah, dan betapa mulia engkau, kata Agung, kehormatanmu Ka'bah. Ka'bah yang berada di Makkah, yang dikunjungi oleh jutaan manusia dalam dunia. Bergong-gong dalam haji ataupun umrah. Tawaf di Ka'bah ini, atau selain haji dan umrah, manusia berdatangan untuk tawaf Ka'bah. Rasulullah mengajarkan, Ladina Muhammad biyadi, ahurm mu'min a'zam indallah, hurmatan minki malihi wa damih. Sungguh, kehormatan orang min, lebih besar di Allah banding kehormatanmu wa Ka'bah. Kehormatan harta seorang mukmin lebih besar dari kehormatan wahai Ka'bah. Kehormatan para seorang mukmin lebih besar dari kehormatanmu wahai Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala. Harta, kadang-kadang seorang mukmin sesama muslim menipu saudara, memangi harta saudaranya, perlu dikibau harta saudara itu lebih besar kehormatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dah. Lebih-lebih darah seorang mukmin lebih besar dari kehormatan Ka'bah. Kalau kita sekarang berita, kita kan koran-koran di televisi, di internet, dan yang bahwa Ka'bah dihancurkan atau dihinakan, kita akan marah. Marah besar. Kita akan marah besar. Dan memang pas haruslah kita, karena itu kiblatnya kaum muslim. Tapi perlu diketahui bahwa darah satu orang muslim itu lebih hormat daripada keadaan harus kita lebih marah. Kita tersinggung dibandingkan telut. Wani fid din adani Allah ya. Lalu bagi dengan ratusan dartum sampai ini dah yang saya terima lebih dari 900 nyawa muslim muslimah bayang. Darah mereka bercurahan di Palestina. Lebih dari bang lain terluka. Harga diri mereka injak-injak. Harta mereka pun hancur luluh lantah. Rumah mereka pun roboh dan hancur. Maka kita harus merasakan besarnya kehormatan harta muslim dan darah muslimin. Ini adalah akhid. Ini adalah bagian dari akhid. Karena sikap wala, sikap loyal terhadap mukmin itu dituntut wajib hukumnya kepada setiap pribadi muslim. Ini adalah pertama yang mestinya dimiliki oleh setiap pribadi muslim jika mendengar saudaranya di bumi pun, di negeri pun, saudara muslim, saudara seiman dibunuh, dianiaya, dihinakan. Setelah kita tahu sikap pertama ini, maka akan mengingat kepada sikap yang kedua yang harus dilakukan oleh setiap pribadi muslim. Yang kedua adalah an-nasru lahum, menolong mereka, menolong saudara-saudara yang tertindas, yang bunuh, terusir dari negeri. Wajib kita untuk menolong mereka. Sikap kita, mereka memberikan an-nasr dan mereka bisa terwujud atau terrealisasi dengan beberapa bulan. Jika bisa hanya, maka kita lakukan semuanya. Jika kita merealisasikan upaya anser, menolong saudara kita yang tindak bunuh teriak dengan segala bentuk yang memungkinkan, kita lakukan semuanya. Namun tidak memungkinkan satu sisi atau satu sisinya, kita sampai mendapatkan pertolongan yang lain. Yang pertama adalah ad-du'a lahum.

hidup untuk Allah menolong mereka dan melindungi mereka, melindungi negeri mereka. Dari kejahatan dan kebengisan kaum kufar. Siapapun kufar itu, kalau sekarang kebetulan kaum Zionis, Yahudi. Kita mendoakan untuk saudara kita pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansur ikhwanana al-mu'minin al-muslimin al-mustad'afin fi Falastin wa fi ghairiha. Allahumma ansurhum 'ala a'daihim. Kemudian kita mendoakan kehancuran terhadap musuh-musuh kaum muslimin, Yahudi ataupun yang lainnya yang bekerja sama untuk memerangi kaum muslimin. Bahu-membahu untuk membantai umat Islam. Kita doakan untuk mereka kehancuran. Allahumma dammir a'dal Islam wa a'dal muslimin. Allahumma syatid syamlahum. Wa farriq jam'ahum. Wa ja'al ba'sahum bainahum syadid. Berdoa dengan berbagai macam bentuk doa. Kebinasaan untuk kaum Yahudi dan kufar-kufar yang lainnya. Yang membantu mereka dengan materi ataupun bantuan moral. Kita doakan kehancuran. Ya Allah, hancurkan mereka. Allah, binasakan mereka ya Allah. Jadikan perselisihan dan cerai berai di antara mereka ya Allah. Allahumma ja'al kaidahum fi nuhurihim. Ya Allah, jadikan makar mereka dan tipu daya mereka. Untuk kembali menghancurkan diri mereka sendiri. Allahumma ya khairal makirin. Liman yamkuru bil muslimin. Rudd alaihim makrahum wa kaidahum. Kembalikan tipu daya mereka dan makar mereka untuk menghancurkan mereka sendiri ya Allah. Doakan. Terus. Di dalam kesempatan-kesempatan kita. Dan ini kita realisasikan ya ikhwan. Dalam sholat kita. Dalam kesempatan bainal azan wal iqamah. Barang siapa yang bangun di malam hari doa. Di saat hujan turun doa. Bagi yang musafir juga mendoakan. Jangan saja ini di lisan kita. Doakan wahai ikhwan. Kita wujudkan kita sebagai ahli sunnah. Harus berada di barisan terdepan dalam permasalahan seperti ini. Dengan sikap yang ilmiah, dengan amalan yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang namanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilaksanakan dengan bimbingan ilmu, bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Al-Khulafa' Ar-Rasyidin. Bukan tentunya dengan mendatangkan amalan-amalan bid'ah. Amalan-amalan yang tidak dicontohkan di dalam Islam. Tidak pernah disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Ini harus diingat oleh siapapun kaum mukminin. Agar amalan kita tidak sia-sia dan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rasulullah menyatakan barang siapa yang beramal. Termasuk doa di dalamnya. Suatu amalan, suatu ibadah yang bukan bagian dari apa yang dicontohkan oleh kami. Bukan dari apa yang telah kami perintahkan. Bukan daripada agama dan sunnah yang kami contohkan. Kata Rasulullah SAW, maka amalan itu raddun, ay mardudun ala sahibih. Tertolak kepada pelakunya. Jangan sampai, wahai kaum mukminin, Anda berdoa untuk saudara-saudara kita, kaum muslimin di Palestina dan yang lainnya. Ternyata amalan yang Anda lakukan itu disertai dengan berbagai bid'ah. Bacakan ayat 26, 27 dari surat Al-Fatah. Pada malam ini, malam itu. Bacakan surat Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian la ilaha illallah sekian kali. Nah, dari mana contoh amalan ini? Nah, sebagaimana disebarkan oleh Ikhwanul Muslimin. Disebarkan oleh berbagai kelompok. Termasuk saudara-saudara kita kaum muslimin ikut andil menyebarkan himbauan. Sayyid Hasan, pimpinan kelompok atau faksi Hizbullah yang berakidahkan Syiah, menghimbau kaum muslimin untuk membaca ayat ke-26, 27 surat Al-Fatah.
Wahai kaum muslimin,

0: Sadarlah, jangan sampai kita justru menyebarkan syiar-syiar syiah. Berilmulah wahai kaum muslimin. Berilmulah tentang Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam serta sunnah Al-Khulafa'ur Rasyidin. Agar tidak menjerumuskan kita pada sikap-sikap dan amalan-amalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anda punya andil untuk menyebarkan bid'ah walaupun hanya dengan 300 rupiah harga pulsa SMS. Atau kurang atau lebih. Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sikap dan perlakuan Anda itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah menyatakan, وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ إِلَى أَنْ قَالَ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dua ayat ini mengingatkan dan memberi peringatan kepada kita kaum mukminin agar kita tidak bersikap, berkata, memvonis, melakukan, beramal sesuatu yang kita tidak punya dasar ilmunya. Anda menyebarkan SMS, Anda harus tahu apa makna tersebut. Ini ada tuntunannya ataukah tidak ada tuntunannya? Harus bertanya. Jangan karena merasa itu ringan biayanya. Kemudian Anda melakukannya. Wala taqfu. Jangan kalian mengikuti, melakukan, ikut campur, bersikap, memvonis sesuatu yang kata Allah. Ma laisa laka bihi ilm. Yang pada dasarnya Anda tidak memiliki dasar ilmu tentangnya. Sesungguhnya kata Allah, pendengaran, penglihatan dan kalbu kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil hisab nanti. Jangan dikira itu gampang. Akan menunda proses hisab Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memperpanjang waktu hisab Anda di yaumil qiyamah nanti. Hisab yang sangat melelahkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam kondisi seperti ini, disunnahkan kepada kita, dihimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk berdoa dengan doa yang sunnah, yang tidak menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan doa yang tidak tercampur dengan bid'ah, apalagi dengan kesyirikan seperti bertawassul. Dengan tawassul-tawassul yang tidak disyariatkan. Dengan jenis tawassul yang menyelisih syariat. Karena memang tawassul itu ada yang dibenarkan secara syar'i. Kita bertawassul dengan asma'ullah al-husna. Dengan menyatakan. Ya qawiyu, ya matin, ya qadir. Ya man ala kulli syai'in qadir. Dammir a'dal islam wal muslimin. Allahumma syattid syamlahum. Wa farrid jam'ahum. Memanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mulia. Itu disunnahkan. Bertawassul dengan amalan saleh. Bilang, ya Allah, aku berdoa ini dalam rangka untuk merealisasikan firman-Mu, ya Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Saudara-saudara kami, ya Allah, kaum mukminin yang beriman kepada Engkau dibantai, ya Allah. Jika Engkau tahu apa yang aku lakukan ini, doaku yang aku sampaikan ini adalah ikhlas, maka kabulkan ya Allah. Tolong saudara-saudara kami ya Allah di Palestina dan yang lainnya. Ini juga bagian daripada tawassul dengan amal saleh. Sementara tawassul dengan bentuk-bentuk yang lainnya, tawassul dengan jin, tawassul dengan ruh-ruh orang-orang soleh kata mereka, itu adalah bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah pula dicontohkan oleh al-khulafa'ur rasyidun Abu Bakrin, Umar, wa Uthman, wa Ali, dan tidak pernah dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pula oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan tidak pula oleh para imam yang empat, Malik, Abu Hanifah, Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad. Dan tidak pula para ulama sesudah mereka dari kalangan ulama ahli sunnah yang berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan jenis doa-doa seperti ini. Saya ingatkan hal ini karena memang banyak terjadi bentuk doa-doa yang diselingi dan dicampuri oleh berbagai bid'ah dan kesyirikan. Berbagai bentuk istighatsah yang tidak dilakukan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan tidak dilakukan dengan sunnah Rasul karena bentuk istighatsah itu adalah salah satu sunnah, tapi selama dijalani atau dilakukan sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa itu adalah sesuatu yang diperintahkan secara umum. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku. Mintalah kalian kepadaku, wahai hamba-hambaku. Pasti aku akan menjawab, memenuhi, mengabulkan doa kalian. Wa idza sa'alaka ibadi anni, fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, fal yastajibu li wal yu'minu bi, la'allakum tarshudun. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita berdoa kepadanya. Kata Allah, jika seorang hambaku meminta kepadaku, berdoa kepadaku, memohon kepadaku, ketahuilah sesungguhnya jawaban pengkabulan dariku itu sangat dekat. Ujibu da'watad da'i. Aku akan menjawab permintaan orang-orang yang berdoa, yang memohon kepadaku. Jika mereka meminta da'an. Falyastajibuli. Mintalah mereka itu kepadaku. Permohonan, pengkabulan, pemenuhan kebutuhan mereka. La'allahum yarsudun. Ini adalah sunnah, bahkan diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika terjadi salah satu nazilah, salah satu tragedi yang menimpa beliau dan para sahabatnya, yaitu dalam perang Badar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qala, "Lamma kana yaumu Badr, nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-musyrikin wa hum alfun." وأصحابه 319 رجلا. Ketika akan terjadi perang Badar, Rasulullah melihat kepada pasukan kaum musyrikin yang pada waktu itu jumlah mereka adalah 1,000 orang. 1,000 orang yang siap tempur. 1,000 orang yang memang siap tempur. Sementara Rasulullah dan para sahabatnya kurang lebih 319 orang. Fastaqbala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata, thumma madda yadayhi, faja'ala yahtifu bi rabbih. Melihat kondisi seperti ini, kondisi yang sangat genting, sadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa dimintai pertolongan dan perlindungan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itu Rasulullah menghadap ke kiblat. Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Dan mengulang-ulang doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memanggil Allah. Allahumma anjizli ma wa'adtani. Allahumma ati ma wa'adtani. Allahumma intahlik. هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض لا تعبد في الأرض فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه. Terus menerus Rasulullah menyatakan, diulang-ulang oleh Rasulullah, Allahumma anjizli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani. Terus diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna doa ini, ya Allah, realisasikanlah ya Allah bagiku apa yang telah Engkau janjikan. Ya Allah, berikanlah kepadaku, wujudkanlah ya Allah apa yang telah Engkau janjikan kepada kami. Diulang-ulang oleh Rasulullah sampai ridanya itu jatuh dari pundak Rasulullah. Dan Rasulullah tidak sadar bahwa ridaknya itu jatuh dari pundak beliau. Fa'atahu Abu Bakrin fa'akhadha ridaahu fa'alqahu ala mankibaihi. Thumma tazamahu min waraihi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq melihat Rasul seperti ini. Melihat rida Rasulullah jatuh. Maka Abu Bakar datang dan mengambil rida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau letakkan kembali di pundak Nabi. Sambil Rasul Abu Bakar terus memegang rida Rasul di belakangnya. Rasulullah tetap mengangkat tangannya. Allahumma jizli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani. Sampai akhirnya Abu Bakar mengatakan, wa qala ya Nabi Allah, kadzaka munashadatuka rabbak fa innahu sayanjizu laka ma wa'adaka. Seperti inikah ya Rasulullah doamu, cara engkau berdoa beristighatsah kepada Rabbmu, wahai Rasul, wahai Nabi? Sungguh pasti Allah akan memenuhi janjinya untukmu, akan merealisasikan janjinya untukmu, wahai Rasul. Fa anzalallah, kemudian Allah turunkan wahyu. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Ingatlah kata Allah subhanahu wa ta'ala ketika kalian beristighatha kepada Rabb kalian. فَاسْتَجَابَ لَكُمْ, kemudian Allah memenuhi, menjawab, mengkabulkan doa istighatha kalian itu tadi. Bahwasanya Allah akan membantu kalian dengan dikirimkannya bala tentara dalam bentuk para malaikat yang datang berbondong-bondong untuk menghancurkan kufar Quraisy. Syahid yang bisa kita petik dari hadis ini bahwa Rasulullah pun berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, memanggil Allah, tidak memanggil ya Syekh Jailani atau Syekh Fulan atau Alim Fulan. Bijahika, dengan jah kamu maka begini dan begitulah. Tidak, Rasulullah menyatakan bijah nabiika wa khalilika Ibrahim. Ya Allah, tolonglah kami dengan sebab jah, kehormatan dan kedudukan nabimu dan kesayanganmu Ibrahim alaihissalam. La, Rasulullah tidak pernah menyatakan seperti itu. Langsung meminta kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan menjawab, mengabulkan doa kalian. Tawakal kepada Allah, meminta kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung unsur mukhalafah, unsur menyelisihi at-tauhid dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sikap pertama kita di dalam, atau sikap kedua, yaitu kita berdoa kepada saudara, untuk saudara-saudara kita kaum mukminin yang ada di negeri Palestina dengan doa yang sebenar-benarnya. Kita yang di sini pun boleh beristighatha kepada Allah. Beristighatha, terus kita mengulang-ulang kepada Allah, minta di tengah malam, di barang siapa yang bangun di antara kalian di saat salat, di saat sujud, sebelum salam, di waktu salat, bainal adzan wal iqamah, dan di waktu-waktu yang lainnya. Nah, bertawassul kepada Allah dengan tawassul-tawassul yang dibenarkan, yang disunnahkan. Memanggil Allah dengan asma'uhu al-husna wa sifatuhu al-ula, sifat-sifatnya yang tinggi dan mulia. Nah, bertawassul dengan amal-amal saleh yang pernah kita lakukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lakukan doa ini semaksimal yang bisa kita lakukan. Ini adalah sikap yang bisa kita bahas pada kajian kedua. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Bismillahi taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. Pada hari ini, hari Ahad 15 Muharram 1438 Hijriah, kita kembali berjumpa di majlis ini untuk melanjutkan amalan yang kemarin kita lakukan, yaitu talabul ilmi. Telah disebutkan kemarin bahwa masih tersisa beberapa masail, beberapa permasalahan penting yang perlu bahkan wajib untuk diketahui kemudian diamalkan oleh setiap mukmin, terkhusus dalam hal ini kita sebagai ahli sunnah. Di antara masalah tersebut adalah al-akhlaq al-karimah. Mungkin sempat kemarin diisyaratkan bahwa musuh-musuh dakwah dengan beragam ideologinya yang tidak suka, benci, tidak ridha terhadap dakwah ahli sunnah, merasa sempit dada, sesak nafas mendengar gencarnya dakwah at-tauhid untuk memurnikan peribadatan umat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak dikotori ibadah mereka dengan berbagai amalan-amalan yang membatalkannya, baik karena tidak sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau disilakan disisipi dan tercampuri dengan bid'ah, amalan bid'ah, ataupun disebabkan telah dikotori oleh dosa-dosa syirik. Mereka sangat tidak suka. Maka mereka melakukan berbagai propaganda untuk menjauhkan umat dari dakwah yang menyeru kepada pemurnian tauhid, dakwah yang menyeru kepada al-ittiba, mengikuti, meneladani Rasulullah dalam seluruh aspek keislaman. Berbagai cara mereka lakukan, bahkan sampai pada tingkatan berdusta. Isu-isu bohong yang dinisbatkan kepada ahli sunnah sejak masa sebelum kita. Isu bahwasanya Salafi Wahabi itu anti ziarah kubur untuk membuat masyarakat muslim secara umum benci kepada Salafi Wahabi. Sekali lagi, kalimat Wahabi kita pinjam karena demikian mereka mempopulerkannya. Walaupun kita juga enggak ribo, enggak rela disebut dengan Wahabi. Nah, ini istilah yang diada-adakan oleh mereka. diisukan dengan isu bohong dusta.